0: gedung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
0: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak biaya dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
9: Laporan Khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim Bappana stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
3: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Indonesia Menyapa Pagi. El Nino di Indonesia kini berada pada intensitas yang sangat kuat. Sementara sebagian besar wilayah masih berada dalam kondisi kemarau dan sejumlah daerah mengalami kekeringan meteorologis. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menyatakan stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menjaga kebutuhan masyarakat. Dan sejauh manakah kecukupan pangan? Tidak hanya ditentukan dari jumlah stok, tetapi juga kondisi produksi, kemudian bagaimana distribusinya, dan kemampuan menjaga harga. Dan hal ini akan kami perbincangkan untuk melihat seperti apa kekuatan El Nino saat ini dan dampaknya terhadap sentra-sentra padi nasional. Kami telah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardasena Sopaheluwakan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardasena, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Budi.
0: Iya, kabar baik Pak ya, pagi hari ini. Baik. Pak, seberapa kuat sih Pak El Nino saat ini yang sedang dihadapi Indonesia, Pak?
2: Saat ini monitoring yang dilakukan BMKG menunjukkan kondisi El Nino sudah masuk di kategori sangat kuat ya, dengan indeks 2,2 monitoring bulanannya. Jadi cukup kuat saat ini kondisi El Nino yang berlangsung di Pasifik ya.
0: Oke, sangat kuat itu perubahan atau memberikan dampak perubahan cuaca yang paling nyata seperti apa ini Pak? Paling tidak beberapa pekan terakhir ini.
2: Ya. Untuk Indonesia, sebenarnya kita sudah mulai merasakan dampaknya El Nino secara gradual mulai dari bulan Juli ya, Juli awal. Pada saat Juni itu belum, jadi masih secara gradual.
0: Okay.
2: Itu dampaknya berupa pengurangan hujan yang kecil-kecil. Jadi biasanya pada saat kemarau itu kita masih mengalami hujan-hujan. Untuk tahun 2026 ini, banyak daerah di Indonesia, khususnya yang di selatan Katulistiwa itu, mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sekali ya. El Nino yang kuat saat ini di Indonesia adalah musim kemarau kita yang lebih sering dan juga lebih panjang.
0: Wilayah mana itu Pak, selatan Katulistiwa yang bisa dikatakan paling berisiko mengalami kekeringan kalau begitu?
2: Sebenarnya sekarang keseringannya sudah terjadi. Jadi daerah-daerah seperti keseluruhan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu keseluruhannya. Lalu juga Lampung, Sumatera Selatan, dan sebagian Jambi. Lalu juga Kalimantan Barat bagian Selatan, Kalimantan Tengah bagian Selatan, Kalimantan Selatan. Terus bagian besar Sulawesi juga terdampak oleh kondisi kekeringan yang panjang ini.
0: Ya. Dan apakah hal ini juga sudah memberikan dampak terhadap terganggunya produksi pertanian, Pak?
2: Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, stok saat ini aman, tapi kami tidak punya datanya. Tentunya Bapak dan juga Kementerian Pertanian yang memiliki otoritas untuk data ini. Walaupun memang kondisi El Nino saat ini kan kita lihat cukup kuat, memperkuat kondisi kemarau yang saat ini ada di Indonesia. Tapi juga sebagian besar wilayah kawah ada hujan yang memang sering dan itu tidak bisa dicegah. Tetapi isunya adalah Kementerian Pertanian tahun ini menurut saya sudah sangat siap menghadapi kondisi ini. Informasi sejak awal yang disampaikan oleh BMKG semenjak bulan akhir bulan Februari awal Maret 2026 ini sudah langsung diterjemahkan menjadi aksi lapangan untuk memastikan stok pangan tahun ini itu aman melalui berbagai macam upaya seperti ekstensifikasi dan intensifikasi itu yang pengamatan kami secara jarak jauh ya.
0: Ya, tetapi bagaimana dengan kondisi di wilayah-wilayah sentra produksi padi kita saat ini, Pak? Apakah juga relatif aman?
2: Kalau Tentunya data resminya dari Kementerian Pertanian.
0: Oke, nggak misalnya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, ini bagaimana kondisi cuacanya nih Pak? Sejauh mana hari ini?
2: Ya, kondisi iklimnya tentunya kering ya. Daerah-daerah sentra pangan di provinsi-provinsi Jawa misalkan ada juga yang beririgasi, tentunya itu juga gitu berpengaruh terhadap kondisi kekeringan ini. Gitu.
0: Oke.
2: Jadi memang kalau sebagian besar sawah kita pada hujan, tetapi ada juga yang diairi dengan irigasi. Gitu.
0: Ya, informasi iklim seberapa jauh ini Pak bisa atau sudah sampai ke petani-petani kita, terutama di wilayah-wilayah tersebut, Pak?
2: Jadi kami sudah mulai secara gencar mensosialisasikan kemungkinan kemarau di bawah normal dan juga lebih panjang tahun ini semenjak bulan akhir bulan Februari yang lalu. Melalui penyebaran informasi secara terpusat, kita perencanaannya lebih strategis, lalu juga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui jejaring IPT BMKG yang ada di seluruh Indonesia, mereka bekerjasama dengan Dinas dan Pertanian, lalu kemudian informasi tersebut juga dibawa lebih lanjut oleh para penyuluh petani yang ada ribuan jumlahnya di Indonesia dan kemudian disampaikan langsung pada para petani. Ada berbagai macam upaya yang sukses, misalkan ditangkap di Sulawesi Selatan, menyikapi informasi iklim yang disampaikan BMKG, lalu para petani di sana sepakat untuk memajukan awal tanamnya, sehingga sebelum musim kemarau datang mereka sudah bisa panen ketiga kali. Jadi banyak cerita-cerita atau kasus-kasus macam itu di mana informasi cuaca dan iklim digunakan di dalam perencanaan strategisnya.
0: Ya, artinya informasi iklim ini sudah sampai ke petani dan diterjemahkan menjadi sebuah keputusan.

0: ada tanaman-tanaman tertentu yang lebih thriving ketika kondisi kering itu hadir ya. Tanaman tebu misalkan membutuhkan periode yang kering saat kemarau supaya rendemen gulanya itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya cukup bervariasi ya.
1: Yeah. Dan itu memang berada di wilayah-wilayah yang saat ini curah hujannya sangat kecil atau bahkan tidak ada dengan beberapa hari belakangan ini, Pak ya?
0: Betul.
1: Oke. Dan diperkirakan El Nino ini kan akan terjadi sampai awal 2027. Dan kalau memang tidak ada langkah, apa yang bisa menyebabkan suatu dampak besar atau resikonya nih, Pak? Ketika El Nino ini akan berkepanjangan nanti ini.
0: Ya, jadi pertama pendengar RL kita perlu bedakan dulu antara El Nino dengan kondisi kering atau kemarau yang kita hadapi. Yeah. Nah, jadi kalau El Nino-nya itu sendiri adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik, ya. Lautnya memanas menyebabkan laut di sekitar kita mendingin sehingga hujan kita berkurang. Gitu. Nah, El Nino-nya itu di Pasifik itu akan berlangsung biasanya hingga paling tidak kuartal pertama tahun berikutnya. Jadi dalam hal kasus El Nino 2026 ini berlangsung paling tidak sampai akhir kuartal pertama 2027. Namun dampaknya di Indonesia itu tidak panjang itu. Jadi dampak kekeringan yang ditimbulkan oleh El Nino di Indonesia itu selesai dengan masuknya musim hujan di Indonesia yang akan diprediksikan itu sekitar pertengahan bulan Oktober.
1: Bulan Oktober.
0: Betul, pertengahan pertengahan hingga akhir bulan Oktober itu mulai masuk musim hujan dari arah barat Indonesia ya, dari Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat dan selanjutnya. Kemudian itu mengurangi atau menghilangkan efek kekeringan yang sedang kita hadapi. Jadi periode kritis yang masih perlu kita tangani bersama adalah saat ini akhir Agustus hingga kurang lebih pertengahan hingga akhir Oktober 2026 ini. Jadi tidak sepanjang hingga awal 2027 ya.
1: Oke. Artinya saat ini sudah bisa dikatakan fase peringatan dalam menghadapi resiko produksi pertanian begitu Pak?
0: Ya, itu sudah kami sampaikan juga peringatan dininya. Di awal Maret akhir Februari yang lalu kepada rekan-rekan di Kementerian Pertanian dan mereka sangat paham dan sangat berpengalaman menghadapi kondisi El Nino ini sehingga informasi early warning dari iklim ini mereka sudah terjemahkan menjadi early action-nya.
1: Gitu. Oke. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan Pak kalau begitu melihat masih adanya dampak El Nino sampai nanti yang tentunya akan mengakibatkan atau memberikan dampak terhadap produksi pertanian kita ini, Pak?
0: Kalau menyimak dari pemberitaan yang kita lihat dan juga diskusi-diskusi kami, saat ini kita optimis kalau stok pangan itu cukup ya, 5,1 juta.
1: 5,1 juta, iya.
0: Jadi tantangan kekeringan ini sepertinya bisa kita hadapi dengan baik bersama untuk dampak El Nino ini. Gitu. Kita perlu bersyukur untuk kesiapan rekan-rekan di sektor pertanian.
1: Oke, 5,1 juta ton artinya aman dalam sisi stok, tetapi juga ada mitigasi dan sudah langkah-langkah strategis yang dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang merupakan sentra produksi padi terutama ini Pak ya, sehingga juga tidak mengganggu dari kapasitas produksinya. Seperti itu Pak Lisana ya. Baik. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami Pak terkait dengan kondisi ini? Silakan.
0: Baik, para pendengar RRI, saat ini kita masih di puncak musim kemarau. Kekeringan masih kita akan hadapi dan mulai kita relate dari kondisi keringannya secara gradual ya. Itu mulai pertengahan Oktober, akhir Oktober, tidak langsung seluruh Indonesia. Di daerah yang berada lebih di timur, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara itu awal musim hujannya justru belakangan, jadi kita masuknya musim hujan belakangan. Musim ke timur itu semakin belakangan, cuman musim hujan pasti akan mendatangi kita. Pada saat kekeringan ini mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah bijak seperti

0: efisien dalam menggunakan air, lalu juga pada masyarakat yang beraktivitas di luar sekarang menggunakan pelindung kepala karena paparan matahari cukup intens dan cuaca cukup panas. Lalu juga barangkali yang beraktivitas di wilayah perkotaan urban seperti Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya juga menggunakan masker karena saat ini kondisi kualitas udara juga menurun akibat tidak adanya hujan yang tidak mencuci polutan yang ada di atmosfer kita.
1: Terima kasih Pak Arda Sena untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak. Demikian tadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Arda Sena Sopa Hiluwakan MSC. Kami berbincang mengenai Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino. Dan Bappanas pada 25 Agustus lalu menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton dan menyebutnya sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk menghadapi dinamika iklim termasuk kebutuhan bencana dan dalam keadaan darurat. Sebelumnya pada Juli 2026, Bappanas menyebutkan stok beras pemerintah juga sudah lebih dari 5 juta ton dan menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi harga. Namun Bappanas juga menggarisbawahi bahwa tantangannya bukan hanya pada jumlah stok, tetapi bagaimana stok tersebut dapat didistribusikan. Dan berikutnya, dalam analisis terbaru 24 Agustus 2026 yang juga kami tadi hadir ke perbincangannya bersama dengan BMKG, dicatatkan bahwa kategori El Nino saat ini adalah sangat kuat, di mana BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Indonesia. Kemudian periode 21 hingga 27 Agustus, BMKG menyebutkan 76,5% wilayah Indonesia atau 535 zona musim telah mengalami musim kemarau. Sebanyak 90,79% wilayah mengalami curah hujan kategori rendah dan 87,28% mengalami sifat hujan di bawah normal. Dan pada Juni, BMKG memperkirakan El Nino dapat bertahan hingga awal 2027 dengan peluang intensitas moderat 98% dan menguat 62%. Dan saat itu BMKG juga memprediksi musim kemarau 2026 lebih kering dan lebih panjang dari normal. Dan nanti kami akan lanjutkan topik tersebut dengan narasumber kami lainnya, tentu bersama dengan Bappanas sendiri, bagaimana ketersediaan pangan Bappanas ini akan nanti menjelaskan dari topik kita, yaitu klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda, pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan topik yang kami perbincangkan di pagi hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Dulu pahlawan berjuang dengan darah dan air mata. Mereka rela kehilangan segalanya demi satu kata, merdeka. Tapi hari ini perjuangan itu bukan lagi di musuh kita bukan penjajah bersenjata, melainkan koruptor yang rakus mengkhianati bangsa. Koruptor itu bukan hanya mencuri uang rakyat, tapi juga mencuri masa depan anak-anak bangsa. Ya, termasuk kita semua. Dan juga generasi yang akan datang. Mimpi mereka ikut terkubur atas ulah tikus-tikus berdasi. Kalau dulu pahlawan berjuang untuk membangun negeri, tapi sekarang yang menghancurkannya koruptor tikus-tikus berdasi. Mereka tak lagi memegang amanah dan janji. Yang mereka pikirkan hanya kelompok dan keluarganya sendiri. Stop korupsi. Anda telah menjadi pahlawan masa kini.

0: bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan. Tapi aku suka belajar.
9: Aku sih lebih asik menggambar.
10: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
11: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
12: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
13: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
10: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
14: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Konektivitas jalan nasional di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, kini berangsur pulih pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebutkan seluruh jalan nasional yang terdampak longsoran telah kembali dibuka untuk menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Selain jalan, Kementerian PU juga memulihkan jembatan Waipesi di Kabupaten Manggarai yang menjadi jalur penting distribusi BBM dan kini dapat dilalui secara terbatas. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menangani gangguan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan melakukan perbaikan bertahap serta menyalurkan hidran umum, mobil tangki air, dan toilet portable untuk memenuhi kebutuhan warga.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Suhu di kota Fukuoka, Jepang Barat Daya mencapai 40,4 derajat Celcius pada hari Rabu 26 Agustus kemarin. Badan Meteorologi Jepang atau JMA menyebutkan suhu ekstrim tersebut dipicu aliran udara panas dan lembab dari topan yang melanda wilayah sekitar. Sementara itu suhu di sejumlah wilayah Jepang, terutama di bagian barat, juga menembus 35 derajat Celcius akibat sistem tekanan tinggi. Akibat tingginya suhu tersebut, peringatan sengatan panas atau heat stroke telah dikeluarkan di 37 dari 47 prefektur di Jepang. Pendengar, ruas Gatot Subroto, tepatnya dari flyover Senayan Park, ditutup sementara hingga depan Manggala Wana Bakti. Hal ini terkait dengan adanya rencana penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI. Kami akan bergabung bersama dengan reporter Yurike Fitri. Yurike.
1: Ya, Rudy, saat ini saya berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, di mana saat ini dapat saya informasikan ruas jalan dari arah flyover Senayan Park yang akan menuju ke arah DPR saat ini dilakukan penutupan sementara oleh aparat kepolisian, dan penutupan ini dilakukan sejak tadi malam sehingga arus kendaraan yang akan menuju ke Slipi dialihkan ke tol dalam kota. Dan penutupan pada saat ini terkait dengan rencana adanya penyampaian aspirasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika yang akan menuju ke Semanggi juga terlihat cukup padat di kedua arahnya. Dan beberapa dari arah Semanggi juga terlihat cukup padat. Dan begitu pula arus lalu lintas di tol dalam kota saat ini terlihat cukup padat merayap di kedua arahnya. Sementara pengamanan di depan gedung DPR Senayan Jakarta saat ini ratusan aparat kepolisian berjaga melakukan pengamanan di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara aktivitas atau para pedagang kaki lima saat ini juga terlihat cukup banyak di depan gedung DPR Senayan Jakarta maupun di bawah flyover Senayan Park. Sementara dari pantauan kami tadi, arus lalu lintas di Jalan Asia Afrika yang akan menuju ke Jalan Gelora juga terpantau ramai lancar. Dan kondisi cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurike untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. The Mixed Martial Art atau MMA Amatir Indonesia berhasil meraih 15 medali dan menempati peringkat keempat pada Gamma Asian Championship 2026 di Putrajaya, Malaysia. Kami kutip dari kantor berita Antara, ke-15 medali Indonesia diperoleh dari 3 jenis kategori, yaitu junior, U21, dan senior. Pada kategori junior, Indonesia meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Sementara dari kategori U21 dan senior, Indonesia meraih 4 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Hasil tersebut menjadi modal bagi atlet MMA Indonesia untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam Indonesia menyapa pagi. Kami masih akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Ketersediaan Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono. Pak Maino, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
2: Iya, kabar baik, Pak Maino ya?
3: Alhamdulillah, baik sehat.
2: Baik. Pak Maino, dari 5,1 juta ton cadangan beras pemerintah, berapa stok yang sudah siap untuk disalurkan ini, Pak?
3: Baik, terima kasih Mas Rudi dan tentu seluruh pendengar Protokol RRI. Tentu hari ini kita patut bersyukur Pak pemerintah melalui Perum Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 5,1 juta ton. Dan tentunya yang perlu kami sampaikan di sini, stok cadangan beras pemerintah tersebut ini tersebar sudah di seluruh wilayah Indonesia.
2: Ya.
3: Ada sekitar 1.500 gudang di seluruh Indonesia yang saat ini penuh, bahkan kita menyewa gudang-gudang lain di luar milik Bulog. Karena Bulog hanya punya kapasitas sekitar 3,5 juta ton. Artinya ada sekitar 1,5 juta ton yang juga berada di gudang-gudang milik swasta yang kita sewa. Nah tentunya cadangan beras pemerintah ini bisa dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan perugasan pemerintah, baik itu untuk penyaluran ke pasar melalui beras SPHP, ada juga untuk bantuan pangan yang mungkin dalam waktu dekat akan segera tersalurkan. Perlu kami sampaikan di sini, Pak Rudi, bahwa bantuan pangan beras yang diputuskan oleh pemerintah dalam 3 bulan mulai bulan Juli, Agustus, September ini akan disalurkan serentak, artinya 3 bulan sekaligus, ini untuk 33 juta rumah tangga, artinya cukup banyak. Tentu di luar itu juga ada penyaluran untuk bencana alam, penyaluran juga untuk golongan anggaran bagi teman-teman TNI Polri dan lain sebagainya. Okay. Tentu ini semuanya mengacu pada keputusan pemerintah yang sudah diputuskan di dalam Rakortas Kemenko Pangan, Pak Rudi.
2: Iya. Angka 5,1 juta ton itu diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan berapa lama ini, Pak Maino?
3: Ya, tentunya kita flashback ke belakang, biasanya selama ini Perum Bulog di dalam tahun-tahun sebelumnya kapasitas cadangan beras pemerintah rata-rata mungkin 1-2 juta ton. Nah, dalam 2 tahun terakhir mulai tahun 2025 dan sekarang 2025 cadangan beras pemerintah kita tuh 4-5 juta ton. Nah, artinya ini ada kenaikan yang cukup signifikan, hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan tentunya kalau kita bicara kebutuhan nasional, kebutuhan nasional kita itu sekitar 2,5 juta ton seluruh Indonesia per bulan.
2: Per bulan.
3: Per bulan.
2: 2,5 juta ton per bulannya ini, Pak.
3: 2,5 juta ton.
2: Oke.
3: Sekitar itu ya.
2: Iya. Nah, Pak, dari angka perhitungan 5,1 juta ton itu apakah itu sudah termasuk perhitungan kemungkinan produksi padi yang menurun terutama di daerah-daerah sentra padi akibat El Nino dan kemarau ini, Pak?
3: Ya, tentunya ini 5,1 juta ton itu kan stok hari kemarin ya, pertanggal 26 Agustus. Bulog tentu masih terus melanjutkan untuk melakukan penyerapan, terutama untuk daerah-daerah yang sedang panen. Kami informasikan bahwa tahun ini Bulog diperintahkan pemerintah untuk menyerap sekitar 4 juta ton.
2: Okay.
3: Dan ya, artinya masih berlanjut karena saat ini realisasinya baru sekitar 3,7 juta ton, artinya masih ada sekitar 300 ribu ton yang akan terus berproses diserap untuk sampai akhir tahun untuk memenuhi target 4 juta ton. Nah harapannya tentu untuk mengantisipasi, katakanlah tadi mungkin karena musim kering dan sebagainya,
2: yeah.
3: Tentunya cadangan beras pemerintah ini kan tidak hanya di pemerintah, ada juga cadangan beras pemerintah di pemerintah daerah, artinya di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Jangan lupa ada juga cadangan beras di masyarakat, ada di penggilingan, ada di petani, ada di rumah tangga, ada di pelaku usaha yang lain. Artinya bukan hanya 5 juta ton yang ada di pemerintah, tapi ada juga di cadangan-cadangan di beras di masyarakat yang lainnya.
2: Dan
3: saya yakin
2: ya,
3: ini cukup aman ya, mengantisipasi sampai nanti di sampai awal tahun di panen berikutnya.
2: Oke, jadi 5,1 juta ton itu sudah ada di gudang-gudang ya Pak ya, di seluruh daerah.
3: Betul,
2: kemudian,
3: betul. Dan ini tidak hanya di gudang Bulog, tetapi gudang-gudang milik swasta yang kita sewa oleh Bulog.
2: Iya, artinya di gudang-gudang itu sudah ada sampai tidak mencukupi, jadi harus sewa gudang baru untuk menyimpan cadangan beras pemerintah. Kemudian target produksi di 2026 ini adalah 4 juta ton dan saat ini sudah mencapai 3,7 nih Pak, berarti sekitar 300 ribu ton lagi ya.
3: Yang bukan akan... target produksi, target penyerapan.
2: Penyerapan oleh
3: Bulog. Iya. Kalau target produksi beras nasional itu sekitar 34,7 juta ton. Nah, mungkin sekaligus saya informasikan bahwa di 2026 berdasarkan data estimasi BPS, KSA BPS, target produksi 2026 dari Kementerian Pertanian itu sekitar 34,7 juta ton. Sementara kebutuhan nasional kita itu sekitar 31,2 juta ton. Artinya dari sisi neraca produksi dan kebutuhan sebenarnya kita cukup dan bahkan berlebih ya Pak, surplus. Artinya ada sekitar 3 juta ton lebih yang surplus neracanya dari produksi tahun 2026.
2: Oke. Ya, berapa besar Pak dari yang sudah ada di gudang-gudang ini semua yang sudah teralokasikan untuk berbagai program pemerintah tadi nih, Pak Maino?
3: Baik, yang pertama bahwa ada target penyaluran SPHP beras ke pasar-pasar itu di 2026 ada 828 ribu ton. Nah, realisasi per hari kemarin itu sudah tersalurkan 697 ribu ton atau sekitar 84%. Itu yang SPHP, yang penyaluran bantuan pangan kemarin di bulan Februari-Maret itu ada sekitar 600 ribu ton, itu juga sudah tersalurkan.
2: Yeah.
3: Dan ini di bulan Juli, Agustus, September, ini 3 bulan, itu targetnya sekitar 997 ribu ton, hampir 1 juta ton, tapi ini baru mulai. Artinya sampai akhir September ada tambahan penyaluran lagi sekitar 997 ribu ton atau hampir 1 juta ton. Dan saya yakin dari 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan pangan beras 10 kilo per bulan atau 3 bulan 30 kilo, ini saya yakin akan cukup membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk mengurangi belanja di pasar karena sudah mendapatkan alokasi beras yang cukup memadai.
2: Ya. Ada wilayah tertentu Pak yang menjadi prioritas dalam distribusi CBP ini, Pak Maino?
3: Ya. Kalau CBP untuk bantuan pangan, ini kan seluruh Indonesia. Jadi basisnya adalah data dari Kemensos ya, data penerima bantuan yang desil 1 sampai desil 4, yang tentunya tersebar di Indonesia. Nah mungkin yang perlu segera, terutama untuk dari daerah-daerah yang memang defisit atau daerah-daerah yang remote, itu tentu teman-teman Bulog akan segera mempersiapkan untuk penyaluran agar sesuai tempat waktunya tentunya.
2: Oke, dan tadi juga ada pendengar kami yang menanyakan Pak, sejauh mana stok yang banyak ini, yang cukup ini juga akan berkontribusi untuk menekan harga di pasaran, Pak?
3: Ya, tentunya beras Bulog ini ada beras medium, Mas Rudi dan Bapak-Ibu semuanya, ya para pendengar. Jadi yang disimpan Bulog itu adalah beras medium atau kualitas medium. Nah, tentunya ini yang kami sampaikan tadi, ini targetnya adalah 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat melalui pasar, melalui koperasi, melalui retail modern, dan sebagainya. Nah, harapannya dengan intervensi ini, paling tidak harga bisa kita kendalikan. Belum lagi tadi yang akan kita salurkan untuk bantuan pangan, yang sekitar 1 juta ton tadi, untuk 33 juta rumah tangga. Tentunya begitu kita salurkan ke 33 rumah tangga tadi, saya yakin mereka mengurangi pembelian di pasar. Harapannya harga di pasar juga terkoreksi, minimal tidak naik. Syukur-syukur bisa kita turunkan.
2: Oke. Ini juga saya baru saja membaca nih Pak ya, terjadi kenaikan harga beras dunia nih Pak ya. Harga beras acuan dunia tercatat di kisaran 14,39 US dollar per kuintal pada akhir Agustus 2026. Sejauh mana Pak? Kenaikan harga beras global ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia?
3: Mungkin kalau kita bicara tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih melakukan importasi, tentu akan berpengaruh. Artinya begitu harga internasional mengalami kenaikan, biasanya juga berpengaruh pada dalam negeri. Tapi hari ini, dalam 2 tahun terakhir, karena Indonesia tidak melakukan impor, kita sudah swasembada, kita surplus, bahkan tadi kami sampaikan di tahun 2025, produksi kita 34,7, tahun ini juga targetnya sekitar 34,7. Saya pikir ini mungkin tidak akan mempengaruhi secara signifikan dengan harga di dalam negeri, tapi tentunya yang lebih penting menurut kami adalah bagaimana stok-stok yang ada tadi atau produksi-produksi yang ada di sentra-sentra ini bisa terdistribusi merata ke seluruh wilayah. Indonesia punya tantangan yang tidak sedikit, Pak Rudi, ya, dengan wilayah-wilayah yang kepulauan, daerah-daerah remote, mungkin yang jangkauannya jauh dari ibu kota. Nah, tentunya menjadi PR yang lebih penting dari itu.
2: Ya, termasuk apakah nanti distribusi CBP ini juga salah satu program stabilisasi harga sampai akhir tahun ini, Pak?
3: Ya, pastinya. Tentunya dengan adanya 37 juta rumah tangga yang berpendapatan rendah tadi, yang dikasih bantuan beras 10 kilo selama 3 bulan, meskipun dikasihnya dirapel ya, sekali penyaluran 30 kilo, harapannya mereka tidak melakukan pembelian di pasar atau di toko-toko. Bayangkan ada 33 juta rumah tangga atau katakanlah dikalikan 4, 120 juta orang yang tidak melakukan pembelian beras di pasar atau toko. Tentu ini secara psikologis pasar, tentu pedagang mungkin juga tidak akan menaikkan atau juga bahkan mungkin bisa kita kendalikan.
2: Dan diprediksi El Nino itu sampai awal 2027, apakah stok sekarang ini masih bisa dikatakan cukup aman itu, Pak? Dengan tadi berbagai distribusi tadi, program yang ada, kemudian ada distribusi keadaan darurat seperti di NTT dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak Maino?
3: Ya, terus bagaimana kami sampaikan tadi, kita belajar dari pengalaman dalam sekian puluh tahun terakhir. Ini mungkin dalam 2 tahun terakhir ini adalah cadangan beras pemerintah yang luar biasa. Kami sampaikan tadi rata-rata selama ini menguasai 1-2 juta ton. Tapi dalam 2 tahun terakhir kita memiliki 4-5 juta ton. Tentu ini suatu prestasi yang luar biasa. Artinya pemerintah sudah mengantisipasi hal-hal yang seperti disampaikan Pak Rudi tadi. Apakah mungkin masalah kekeringan, bencana, dan sebagainya. Nah, mungkin terkait dengan kekeringan, tentunya teman-teman dari Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis yang melakukan produksi pangan, termasuk produksi beras, tentu banyak hal-hal yang sudah dikerjakan, termasuk mungkin dengan bibit-bibit yang tahan kekeringan, atau mungkin juga dengan pompanisasi, atau mungkin juga dengan perluasan areal-areal baru di luar-luar daerah yang mengalami kekeringan, dan sebagainya. Hal yang sama termasuk juga untuk bencana, tentunya juga sudah memang disiapkan oleh pemerintah, bahwa CBP ini juga digunakan untuk bantuan bencana. Nah, kalau kita bicara NTT misalnya, ataupun di daerah lain kemarin, kami catat juga kemarin ternyata stok yang ada di wilayah NTT pun sangat cukup, bahkan cukup banyak ya, artinya dari total kebutuhan yang sudah kita data, ini masih sangat aman. Nah, artinya kita berharap, bukan kita berharap bencana, tapi artinya pemerintah sudah mengantisipasi gangguan-gangguan tadi, baik itu masalah mungkin kekeringan, iklim maksud kami, atau mungkin adanya musibah, bencana, dan sebagainya. Dan harapannya, sekali lagi, ini tidak hanya pemerintah pusat, artinya daerah juga memiliki cadangan beras yang ada di dua sisi provinsi, dimiliki oleh kabupaten kota, dan sebagainya.
2: Okay.
3: Insya Allah aman, Pak Mas Rudi.
2: Baik. Terakhir, Pak Maino, selain distribusi tadi, kembali ke stabilisasi, Pak. Kalau ternyata harga tetap masih di atas, apa langkah berikutnya nih yang dilakukan, Pak Maino?
3: Ya, tentunya yang pertama, pemerintah pasti akan melakukan intervensi dengan melakukan stabilisasi dengan penyaluran beras CBP, selain beras pemerintah, ke pasar-pasar, ataupun ke outlet-outlet yang lain. Ada, kalau kita lihat, ada 9 outlet yang menjadi penyaluran beras CBP, selain di pasar-pasar tradisional, ada juga melalui koperasi, atau koperasi Merah Putih, ada juga melalui untuk gerakan pangan murah atau pasar-pasar, ada juga di outlet-outlet pangan binaan pemerintah daerah, tentu mungkin pernah mendengar ada toko inflasi, toko pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ada juga melalui outlet-outlet BUMN, BUMD, ada juga outlet di instansi pemerintah, ada juga rumah pangan kita yang di Warung Buluk yang jumlahnya puluhan ribu, ada juga melalui sulayan atau komodoran, ini hari ini terus kita kejar teman-teman di Aprindo untuk bisa menyiapkan beras-beras pemerintah CBP untuk mendukung stabilisasi tadi.
2: Baik. Terima kasih banyak Pak Maino Dwi Hartono untuk waktunya, Pak, untuk sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
3: Sama-sama, terima kasih Pak Rudi.
2: Demikian tadi Direktur Ketersediaan Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono. Dan kami lanjutkan tema tersebut sekali ini berbincang bersama dengan anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono. Dan nanti kami akan juga berdialog atau berbincang bersama dengan pengamat pertanian Center of Reform on Economics bersama dengan narasumber kami Eliza Mardian. Ya, Pak Tarsono, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Baik. Pak, kalau dirasakan petani saat ini, kondisi kemarau yang dirasakan atau yang dihadapi seperti apa sih, Pak, sebenarnya?
4: Ya, jadi sekarang kan ini ya, di Indramayu memang ada pergeseran tanam nih. Jadi di sebagian wilayah yang sekarang lagi panen, itu di wilayah selatan atau di Indramayu Barat bagian selatan.
2: Ya.
4: Nah itu sudah pada panen. Nah geser ke tengah, itu baru mulai sekarang itu sudah 2 bulanan tanamnya gitu. Jadi untuk stok air, karena di Indramayu kan disuplai dari Waduk Jati Gede, sementara ini masih aman gitu. Gitu.
2: Tapi seberapa sulit, Pak, menentukan waktu tanam kalau begitu, Pak? Dengan kondisi El Nino sekarang ya?
4: Iya, iya. Jadi kita ini kan, kita kemarin itu kan bulan 6 ya, supaya teman-teman petani agar menentukan jadwal semainya nih. Dan kadang-kadang petani kita itu mundur gitu.
2: Iya, iya.
4: Ya. Ada saling menunggu. Jadi petani tanamnya ada yang di bulan 7 gitu. Akhirnya ya otomatis kan ada keterlambatan gitu di musim tanam kedua ini. Itu baru ya.
2: Baik, kami juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kami lainnya, itu pengamat pertanian Center of Reform on Economics atau CORE, Eliza Mardian. Mbak Eliza, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Iya. Dan Bu Elisa, narasumber kami juga sedang tersambung, anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Bapak Tarsono. Pak Tarsono ada Ibu Elisa, mungkin bisa saling bersapa dulu.
5: Halo, selamat pagi Pak Tarsono, Mas Rudi.
2: Iya, selamat pagi juga.
4: Selamat pagi juga Ibu Elisa. Ya.
2: Baik.
5: Sehat, Pak.
4: Iya. Alhamdulillah sehat.
2: Baik. Saya ke Bu Elisa dulu ini.
5: Ya,
2: Bu Elisa, pemerintah kan menyebutkan bahwa stok cadangan beras pemerintah itu 5,1 juta ton aman untuk menghadapi kondisi El Nino dan kemarau. Anda melihat klaim tersebut bagaimana?
5: Ya, sebetulnya kan memang CBP kita kan 5,1 juta ya, itu kan merupakan capaian historis sepanjang Indonesia berdiri gitu kan. Jadi biasanya CBP itu kan 80% dari impor. Nah, sekarang itu CBP kita 100% dari dalam negeri.
2: Yeah.
5: Ini patut kita apresiasi. Nah, tapi terkadang itu kan agregat ya. Tapi belum tentu itu ada di tersedia di regional gitu. Jadi makanya banyak harga-harga beras terutama di daerah-daerah yang terpencil itu harganya kan bisa sampai 30.000 gitu kan. Jadi itu karena beda antara stok 5,4 dengan yang tersedia secara real di masyarakat gitu. Karena memang dari sisi infrastruktur bulog sendiri itu kan gudang-gudangnya nggak setiap ada di daerah kan, nggak setiap di daerah gitu. Jadi cuma ada di kota-kota besarnya aja gitu. Dan dari sisi logistik kita juga kan itu juga masih pekerjaan kita kan, jadi pekerjaan rumah kita. Jadi karena biaya logistik yang mahal, terus infrastruktur yang kurang memadai, nah sehingga CBP ini walaupun kita banyak, tapi belum tentu itu bisa menekan harga atau membuat harga beras di konsumen itu terjangkau.
2: Oke, kalau memang sebaran penyimpanannya itu tidak seluruhnya ada, distribusinya bagaimana? Kan bisa seharusnya dilakukan dengan distribusi untuk memeratakan ketersediaan beras di masing-masing wilayah nih, Bu Elisa.
5: Ya, nah kadang kan memang itu kan dari sisi ini kan kita masih memperbaiki carut marut tata kelola pangan kita ya. Karena kan bertahun-tahun sebelumnya itu dibiarkan gitu aja. Nah, sekarang itu mulai ada perbaikan sedikit demi sedikit. Nah, untuk saat ini kita sudah menyelesaikan persoalan CBP itu 100% dari dalam negeri, bulog kejar bola gitu kan dengan serap gabah petani. Kalau dulu belum pasif gitu. Nah, terus ke depan kan pemerintah akan membangun kurang lebih 100 gudang ya di daerah-daerah. Nah, itu adalah langkah untuk memperkuat distribusi ke daerah-daerah terpencil juga gitu. Jadi memang sekarang sih sebaiknya ya untuk jangka pendek itu prioritaskan pengiriman itu ke daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau aksesnya, dan dari sisi ketersediaan berasnya pun di sana kurang. Misalkan kayak yang sempat viral tuh, okay, yang mahasiswa dari Alor NTT kan,
2: yeah, yeah,
5: bilang apa, beras di sana mahal
2: yang lagi
5: banget.
2: Ngobrol gitu dengan Mentan ya waktu itu.
5: Ngobrol
2: ya
5: dengan Mentan, yeah, nah gitu kan. Itu kan itu bisa langsung disampaikan ke, yeah, ke pemerintah. Kadang memang masyarakat sendiri itu juga harus proaktif gitu, harus aktif menyampaikan itu kepada pemerintah, karena kan belum tentu pemerintah juga menjangkau semua kondisi real di masyarakat ya. Jadi memang masyarakat juga berperan penting untuk memberikan informasi tersebut agar pemerintah cepat tanggap seperti itu.
2: Oke, okay, ya sebelum saya ke Pak Tarsono lagi nih, saya masih penasaran, kalau artinya jumlah 5,1 juta ton cadangan beras pemerintah, kemudian target serapan beras di nasional pun 4 juta tahun ini, dan sudah terrealisasi sekitar 3,7, tersisa 300 ribu ton lagi. Apakah nilai-nilai atau angka-angka itu bisa dikatakan sebagai ukuran ketahanan pangan ini, Bu Elisa?
5: Ya, sebenarnya kan ketahanan pangan tuh jangan dari sisi satu, apa, jangan satu indikator
2: komoditas
5: aja ya,
2: okay,
5: misalkan hanya volume, tapi juga dari affordability, accessibility, sama availability. Jadi kalau misalkan dia ada volume besar, tapi misalkan secara harga nggak afford, masyarakat nggak bisa juga kan, nggak tahan pangan juga. Terus dari segi availability, ada di stok nasional tapi di daerah nggak ada, nah itu kan sama juga. Nah, terus accessibility, aksesnya juga terhambat kan, karena sudah sulit gitu, karena terkendala infrastruktur segala macam, itu juga kan jadi rentan dari ketahanan pangannya gitu. Jadi makanya ketahanan pangan itu harus utuh gitu, jangan dilihat dari volume aja gitu. Nah itu yang harus ke depan dibenahi oleh pemerintah, karena pemerintah sejauh ini udah di track yang betul ya, menurut saya. Jadi memang harus pelan-pelan kita memperbaiki tata kelola pangan kita yang karut-marut gitu, karena sudah terlalu lama dibiarkan. Nah jadi untuk menyembuhkan itu, ibarat penyakit kronis ini perlu pengobatan cukup memakan waktu.
2: Oke. Baik, saya ke Pak Tarsono kembali. Pak, artinya petani-petani juga merasakan bahwa begitu cepatnya produksi padi kemudian diserap oleh Bulog saat ini. Di lapangan seperti apa ini, Pak Tarsono?
4: Jadi memang ya, kalau Bulog kan untuk HPP, harga pembelian pemerintah memang di bawah tengkulak. Jadi artinya itu memang petani itu untuk serapan gabah Bulog kadang-kadang enggan untuk memberikan kepada Bulog gitu, katakanlah seperti itu.
2: Karena jadi harga tadi di bawah tengkulak.
4: Karena harga,
2: berapa? Yang di tengkulak berapa?
4: Jadi
2: yang
4: HPP kan 65 kan ya, 6.500. Nah, sedangkan di tengkulak itu 7.000 sekian gitu kan. Jadi
2: dengan kondisi gabah seperti apa itu bisa diterima 7.000 sekian itu, Pak Tarsono?
4: Ya standar aja gitu, biasa aja gitu. Ya jadi kan akhirnya petani itu enggan untuk menjual ke Bulog gitu, karena tadi alasan yang memang beda harga gitu. Jadi itu.
2: Oke. Artinya sekarang masih banyak petani yang menjual gabahnya ke pihak tengkulak, Pak?
4: Iya, masih banyak memang.
2: Ya, masih banyak.
4: Karena Bulog juga kan misalkan kalau beli gabah ke petani itu paling cuman satu ini aja, satu truk aja gitu. Itu.
2: Satu truk itu berarti beratnya
4: misalkan
2: berapa itu?
4: Biasa nih, cukup ya paling 8 ton atau 9 ton ya.
2: Oke. Okay.
4: Gitu.
2: Sementara jadi kapasitas produksi petani bisa mencapai berapa itu, Pak?
4: Kan banyak ya kapasitas petani kan setiap desa kan puluhan ton gitu.
2: Iya, iya.
4: Bahkan ratusan ton
2: setiap
4: panen gitu. Jadi ya petani lebih memilih menjual ke tengkulak karena tadi tergiur karena harganya gitu yang lumayan mahal. Kan beda ya gitu, Pak.
2: Oke, pertama karena harga tengkulak lebih tinggi, kemudian kapas penyerapan Bulog hanya sekitar 8 ton sementara produksinya cukup banyak. Silakan Mbak Elisa mungkin bisa menanggapi kondisi real yang dihadapi para petani di daerah ini. Silakan Mbak Elisa.
5: Betul seperti yang disampaikan Pak Tarsono ya, jadi memang harga tengkulak itu relatif lebih tinggi, tapi tengkulak harga jadi 7.000 itu kan karena pertama itu ada kebijakan harga HPP gabah jadi 6.200 kan, yang asalnya sekitar 5.000-an, yeah. Jadi karena pemerintah ada 6.500, jadi kan di tengkulak jadi makin naik gitu. Dan memang masyarakat kita masih banyak yang menjual ke tengkulak, karena pertama banyak juga kita yang ijon ya, sistem ijon. Jadi petani itu belum panen tuh udah dibeli sama tengkulak gitu. Jadi kan mau gak mau jualnya harus ke tengkulak tersebut. Okay. Nah terus juga bulog pun kan kalau dari sisi volume itu cuma 5,1 juta, itu kan kurang dari 10% dari total volume beras. Nah makanya memang masih banyak di level tengkulak. Nah tapi tengkulak ini 7.000 memang itu juga jarang untuk ke penggilingan kecil. Skala kecil itu biasanya rata-rata dijualnya ke penggilingan skala besar.
2: Oke.
5: Okay. Nah dan nanti sama karena harga gabahnya udah naik 7.000-an. Nah jadi dari penggilingan skala besar ini nanti dia dibuatkan jadi beras premium atau fortifikasi. Nah itu yang menyebabkan kenapa beras premium kita juga relatif sulit didapatkan dan lebih banyak menjamur fortifikasi gitu kan. Karena fortifikasi kan nggak ada HET-nya tuh.
2: Produsen
5: bebas menjual. Nah kalau premium kan ada HET-nya tetap kan. Makanya itu yang salah satu fenomena itu juga. Jadi sebetulnya kondisi perberasan kita tuh juga sangat-sangat complicated ya.
2: Ini yang mau saya tanyakan. Jadi kok agak membingungkan ya. Jadi bagaimana sebenarnya tata kelola yang benar itu, Bu Eliza? Tapi kan pihak lain juga boleh menyerap gabah dari petani, kemudian mereka memproduksi sendiri menjadi beras, nanti menjadi suatu produk fortifikasi, kan sah-sah saja itu. Tapi bagaimana sebenarnya tata kelolanya?
5: Ya betul, jadi memang selama ini kan kita terlalu dibiarkan mekanisme pasar ya, pemerintah itu kurang turun tangan. Masalah pangan tuh itu nggak bisa 100% murni mekanisme pasar, tetap negara tuh harus turun tangan karena ikan menyangkut hajat hidup orang banyak, pangan itu. Nah, karena terlalu lama dibiarkan mekanisme pasar, ini lama-lama kan si korporasi besar ini terus menguasai volume beras kan. Jadi makanya yang menyebabkan penggilingan-penggilingan skala kecil menengah di daerah-daerah di sentra-sentra produksi itu banyak yang gulung tikar karena banyak mereka kalah saing karena dari segi modal mereka terbatas. Jadi mereka nggak bisa nebus harga gabah mahal dan banyak gitu. Nah makanya ini ada dominasi korporasi besar. Nah sekarang tuh dominasi korporasi besar versus bulog. Bulog pun itu kan gak terlalu banyak juga kan. Nah jadi sebetulnya ini juga karena ada kombinasi dari kebijakan. Dari sisi harga gabahnya itu dinaikkan, tapi dari sisi HET ke konsumen itu kan relatif tetap. Nah jadi di sini ada karena mereka untuk menjaga marginnya si perusahaan ini kan, jadi mereka berusaha untuk membuat diversifikasi produk dengan produk yang tidak ada HET-nya gitu. Makanya fortifikasi solusinya mereka untuk karena harga gabahnya udah naik untuk menjaga margin mereka berarti memproduksinya fortifikasi. Karena kalau misalkan premium walaupun mereka memproduksi tapi marginnya tipis banget. Karena ada HET tadi. Nah itu sih jadi yang menyebabkan ada tarik-menarik gitu kan.
2: Dan itu akhirnya berdampak kepada harga beras biasa di tingkat pasaran juga kan, salah satunya.
5: Dan kalau sekarang itu harga gabah kan sudah 7.000, itu juga secara pattern memang pada musim panen kedua memang harga gabah suka naik. Karena untuk mengantisipasi volumenya relatif turun dibandingkan dengan panen raya gitu.
2: Saya kembali ke Pak Tarsono. Ini kalau tadi penjelasan mengenai itu, saya ingin kembali ke masalah iklim kita saat ini, Pak Tarsono ya. Kan saat ini kita mengalami El Nino yang sangat kuat, kemudian kemarau juga. Dan bahkan El Nino ini dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap tingkat produksi. Dan tadi Anda juga katakan bahwa para petani pun pola tanamnya itu berubah. Dari situ dulu mungkin Pak Tarsono, apa dampaknya kalau petani melakukan pola tanam yang berubah waktunya, tidak seperti biasanya nih Pak?
4: Ya, kalau kita lihat iklim sekarang kan sudah tahu ya bahwa kondisi kita sedang menghadapi El Nino nih, apalagi El Nino kuat kan memang di beberapa wilayah di Indramayu yang sudah kekeringan sudah banyak gitu, kurang lebih 8.000 hektar itu yang saya dapat informasi. Nah nggak tahu apakah ini lebih dari realnya gitu kan, saya juga kurang paham juga. Nah yang jelas ini dari Dinas Pertanian itu dapat kabar dari itu. Nah itu memang yang sudah gagal ya. Nah memang ya tadi ketika tidak mempertimbangkan ya untuk tanamnya, sedangkan kondisi klim kan kering, apalagi ditambah ketika El Nino itu evaporasinya kan sangat luar biasa. 10 mili tiap hari itu sudah sangat kekurangan air stok di lahan sawahnya gitu. Sehingga ketika tanaman padi butuh air, tidak ada irigasi, nah itu kekeringan di daerah-daerah yang memang sudah tanam gitu.
2: Ketika kekeringan, nah, kekurangan air tadi, apakah ini juga berpengaruh terhadap biaya produksi petani, Pak? Gimana?
4: Iya, sudah jelas kan.
2: Okay.
4: Sekarang ini turun ya produksinya kan itu. Saya dengar dari teman-teman petani yang sudah turun panen, itu ya turun kurang lebih 3,5 ton per hektar ya, atau bahkan lebih ya 4 ton.
2: Persentase itu berarti berapa persen penurunan produksinya nih, Pak?
4: Penurunannya hampir 20-30% ya.
2: 20-30% gitu. Selama ya periode El Nino ini, Pak ya?
4: El Nino ini ya. Okay. Nah, akan tetapi di daerah yang memang masih belum panen, bahkan sekarang kan masih 2 bulan atau lebih ya di daerah saya kan masih 2 bulanan gitu.
2: Ya.
4: Jadi kemungkinannya ini kita panen di bulan 9 atau bulan 10.
2: Mm-hmm.
4: Nah, ini saya juga kurang bisa untuk menebak apakah produksinya bagus,
2: ya,
4: apakah turun, kan belum pasti itu.
2: Oke, tapi kan yang tadi Bapak katakan persentasenya 20-30% menurun. Kekurangan air otomatis ini akan memberikan biaya produksi tambahan bagi petani. Nah, ketika panen, Pak, biasanya petani menutup kerugiannya gimana caranya itu, Pak Tarsono?
4: Menutup kerugiannya biasanya ini apa namanya, harganya kan lumayan ya kalau MT2 nih, mesin tanam kedua. Biasanya agak mahal gitu. Per kilonya 8.000 sekian GKP ya, 8.200 atau berapa gitu.
2: Mm-hmm.
4: Untuk GKP-nya. Nah, itu kan agak lumayan juga ketika stoknya sedikit, apa namanya, produksinya sedikit, kemudian ditambah hasilnya juga kan berkurang.
2: Mm-hmm.
4: Jadi dari hasil itu lumayan untuk menutup ini.
2: Mm-hmm. Ya. Ya, saya kembali ke Bu Elisa. Bu, baru saja kan Pak Tarsono menjelaskan kondisi yang dihadapi petani ya, dengan kondisi El Nino ini. Sementara selain CBP juga pemerintah memiliki target serapan di daerah-daerah, terutama di sentra-sentra padi kita. Nah, apa yang harus dilakukan kalau memang kenyataannya ternyata stok tinggi tapi produksi padi ternyata terjadi penurunan ini?
5: Iya, memang El Nino ini kan berpotensi menurunkan produksi padi kita ya, tapi kalau misalkan menurun, kalau masih antara total konsumsi sama total produksi itu masih surplus, tapi memang tipis, nah itu kan kita tidak perlu jadi soal sih, selama penurunannya itu masih dalam batas, kita masih bisa surplus gitu, cuma surplusnya tipis aja, nggak kayak tahun sampai 2 juta sampai 3 juta tonan gitu, jadi
2: iya.
5: Sebenarnya mungkin bisa tipis gitu. Memang kita produksinya nggak setinggi di tahun 2025, tapi secara hitung-hitungan masih tetap surplus.
2: Walaupun tipis itu tadi ya.
5: Walaupun tipis ya memang. Dan dari sisi apa, pemerintah juga kan sekarang sudah mulai gencar ya. BRIN itu kan sekarang BRIN-nya lebih aktif juga tuh. Ke daerah-daerah kan. Jadi memang sekarang varietas padi tahan kekeringan segalanya itu mulai.
2: Atau mungkin di jangka pendek kan, varietas untuk jangka pendek ada nggak ya? Jadi nggak perlu nunggu lama lagi gitu.
5: Iya, memang varietas jangka pendek itu kan makanya pompanisasi. Sebenarnya
2: pompanisasi
5: ini kan, tapi tetap memakan biaya produksi ya, karena kan di solar. Jadi kan akan nambah ke biaya produksi. Nanti kan harga gawai jadi makin mahal kan.
2: Yeah.
5: Nah, jadi memang ini harus mulai ini sih, pemerintah itu berbenah dari sisi irigasi, karena membenahi irigasi itu.
2: Halo, Bu Elisa.

0: Dan penutup baru saja kan disampaikan juga oleh Bu Eliza nih Pak Tarsono ya. Kalau dari pengalaman petani, apa yang lebih mendesak kalau begitu? Stok beras atau air, Pak?
1: Air,
0: Air.
1: air,
0: Oke.
1: ini
0: Okay.
1: sama kayak irigasi
0: Yeah.
1: itu,
0: Irigasi.
1: ya
0: Oke.
1: irigasi harus ini harus terus diperbaiki. Kalau tahun-tahun kemarin kan ada
0: Iya, iya.
1: perbaikan-perbaikan irigasi. Nah untuk tahun sekarang kayaknya mulai ini berkurang gitu untuk irigasinya
0: Iya.
1: gitu.
0: Terima kasih Pak Tarsono, Bu Elisa Mardian, terima kasih banyak untuk
1: Ya,
0: waktunya sudah
1: ya
0: ngobrol-ngobrol
1: sama-sama.
0: pagi hari ini bersama
1: Iya.
0: kami. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Amin.
0: Iya.
1: Selamat
0: Selamat
1: pagi,
0: pagi, iya.
1: Pak Rudi, Pak Tarsono. Ya,
0: Demi
1: pagi juga, Bu Elisa.
0: iya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono, dan juga kami berbincang bersama dengan pengamat pertanian Center of Reform on Economics atau CORE, Eliza Martian.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur berharap program makan bergizi gratis atau MBG terus dilanjutkan. Saat mengunjungi lokasi pengungsian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program tersebut tetap berjalan karena dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Bupati Nagekeo juga menyebut BMKG MBG berdampak positif terhadap kebugaran, kehadiran, dan semangat belajar siswa. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Perkembangan kecerdasan artificial atau AI mulai mengubah cara kerja pemerintahan, termasuk pekerjaan aparatur sipil negara atau ASN. Data BKN per Juni 2026 menunjukkan jumlah ASN mencapai sekitar 6,7 juta orang, sementara pemerintah menargetkan 145 ribu ASN mendapatkan pelatihan menghadapi era artificial intelligence. Kemudian di sisi lain, riset dari ILO atau Lembaga Buruh Nasional Internasional di PBB menunjukkan bahwa pekerjaan administrasi termasuk dengan kelompok pekerjaan yang paling banyak terpapar teknologi AI sehingga perubahan tugas ASN menjadi persoalan yang semakin nyata. Yang jadi pertanyaan ketika sebagian pekerjaan mulai bisa dilakukan oleh mesin, apa sebenarnya masa depan ASN Indonesia? Kami akan berbincang bersama dengan pakar hukum ketenagakerjaan, Profesor Tajuddin Nur Effendi.
2: Wawancara Pro 3.
0: Prof Tajuddin, selamat pagi, Prof.
4: Selamat pagi.
0: Iya. Prof, kalau dari perspektif ketenagakerjaan, seberapa besar sih, Prof, AI atau kecerdasan buatan itu akan mengubah pekerjaan di sektor aparatur sipil negara ini, Prof?
4: Cukup banyak dampak, Mas. Cukup besar dampaknya, Mas. Banyak pekerjaan-pekerjaan administrasi yang dulu dikerjakan itu ya lambat-lambat itu nantinya cepat.
0: Oke.
4: Okay. Jadi akan kehilangan pekerjaan tugas tapi bukan jabatan ya.
0: Oke, okay, nah itu.
4: Tugasnya akan yeah. Menjadi berkurang. Kalau misalnya administrasi umum kita dulu berhari-hari nunggunya,
0: yeah.
4: Mungkin besok cuma 1 jam 2 jam udah selesai.
0: Oh. Jadi lebih berpotensi jadi mengganti pekerjaan ASN, bukan mengubah tugasnya yeah. Begitu, Prof.
4: Bukan, mengganti ya, petugasnya berkurang.
0: Petugasnya berkurang.
4: Kurang bisa jamnya, bisa juga kerjaannya itu tidak bisa lagi dikerjakan dengan tangan, lebih cepat dengan AI.
0: Oke, kenapa pekerjaan administratif justru menjadi salah satu yang paling rentan terdampak dari AI, Prof?
4: Karena program AI itu bisa mempercepat itu dengan cepat. Karena programnya itu ya, kita kalau pakai komputer, katakan aja, komputer itu kan cepat sekali dia mengerjakan sesuatu.
0: Okay.
4: Jadi ada aplikasi misalnya, kita masukkan kan cepat-cepat keluarkan dia.
0: Aplikasinya
4: cepat itu.
0: Yeah.
4: Jadi kan bukan kalau kalau pegawai kan pakai tangan nanti dia bertanya itu ini enggak masukkan datanya Cuk.

0: Chat aplikasinya jadi.
1: Kalau begitu, Prof. Tajudin, apakah dengan penggunaan kecerdasan buatan itu nantinya bisa mengurangi kebutuhan terhadap jumlah ASN?
0: Iya, bagus. ASN kita ini terlalu gemuk, terlalu banyak. Dengan adanya AI ini nanti itu berkurang. Dan juga keuntungannya kita akan cepat mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi. Kan ini gemuk sekali itu. 6,7 juta itu gemuk sebetulnya, bisa dikurangi lagi. Jadi menurut hemat saya, itu bisa menyebabkan perubahan di dalam yang selama kita alami, tertunda, lama, menunggu, dan sebagainya itu nanti kalau dikerjakan dengan AI, itu hanya dalam tempo sekian menit, cuk, selesai semua.
1: Gemuk itu artinya apakah memang didominasi oleh pekerjaan administrasi dari total jumlah ASN yang ada? Kan tidak ini, Prof.
0: Ya, itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan administrasi, pengolahan data, kepegawaian, perizinan, perpajakan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, statistik, pelaporan, dan sebagainya itu bisa dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: Kalau begitu, apakah kemampuan dalam menggunakan AI ini nantinya, Prof, ya? Seberapa ya, besar penting. Ini akan menjadi kompetensi wajib bagi seorang ASN?
0: Ya, saya pikir ya. Jadi nggak bisa kita mengelak itu, karena AI ini akan segera masuk ke dalam dunia pasar kerja kita, maka itu sangat penting untuk diikuti oleh para calon pegawai, pekerja lah. Dan juga saya pikir kita menghimbau segera universitas juga, lembaga-lembaga pendidikan segera memberikan pelajaran yang berkaitan dengan AI itu. Itu sebetulnya sangat mudah, cuman alatnya yang mahal.
1: Oke. Kemampuan manusia apa kalau begitu, Prof, yang justru semakin penting ketika AI ini semakin pintar? Katakanlah seperti itu. Ya. Apa ini, Prof?
0: Ya, nanti kalau pekerjaan-pekerjaan yang anu itu ya, tapi mungkin analisis. Hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, ya. Kemudian pertimbangan itu nggak bisa pakai AI. Tetapi akuntansi itu dengan pekerja AI dengan cepat bisa dilakukan. Akuntansi itu nanti bisa pekerjaannya bisa hilang loh. Karena masukkan data kita segera kita gunakan aplikasinya, pencet sudah jadi. Keluar analisisnya.
1: Atau
0: juga begitu kedokteran itu nanti bisa hilang kalau kita masukkan ke AI ini ya, penyakit kita seperti ini, dia akan nyebutkan obatnya ini akibat sampingannya seperti ini, itu bisa dikerjakan. Jadi kita nggak perlu ke dokter lagi. Saya sekarang kalau saya dapat resep itu saya masukkan ke GPT namanya. Saya tanya ini apa fungsinya, apa akibat sampingannya atau apanya, bisa dijawab dengan bagus. Jadi kedokteran itu nanti juga bisa hilang di dalam analisis penyakit dan obat yang akan diberikan. Hebat, Mas.
1: Iya. Jadi memang ada sektor-sektor keahlian yang memang bisa tergantikan oleh kehadiran AI ini, ya Prof, ya. Dan sekarang pun Anda sudah katakan teknologi. Sudah mulai di situ ya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks ASN, kemudian AI yang Anda katakan tadi terlalu gemuk dan bisa menggantikan beberapa sektor pekerjaan terutama administratif dan kompetensi wajib bagi ASN. Ada kekhawatiran nggak, Prof? Penggunaan AI ini malah nanti akan menciptakan kesenjangan baru di antara ASN, Prof?
0: Kesenjangan baru gimana, Mas?
1: Ya artinya tidak merata siapa yang mampu memanfaatkan karena memang ada kesempatan di sana. Tapi tidak semua ASN akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimana?
0: Kalau kita berbicara efisiensi kaitannya, itu kan biasanya apa yang berkaitan dengan birokrasi kita ini kan tidak efisien. Dengan AI ini kemungkinan besar efisiensi itu bisa kita lakukan. Dan bisa menekan kemungkinan besar korupsi-korupsi yang akan muncul itu. Karena pengadaan kan biasanya sekarang kan cinca itu. Kalau pengadaan biayanya segala macam kita masukkan ke AI, dia bisa menganalisis. Dengan demikian tuh masalah korupsi itu akan ditekan. Akan bisa berkurang otomatis.
1: Baik, Prof. Ini terakhir, Prof. Kan 145 ribu ASN ini akan diikut sertakan pelatihan AI ini. Tapi pertanyaannya untuk beberapa tahun ke depan, 5 atau bahkan 10 tahun ke depan ini, Prof. Seperti apa profil aparatur sipil negara yang paling dibutuhkan Indonesia kalau begitu?
0: Karena yang dibutuhkan tentunya yang pakai analisis, keputusan, pertimbangan dan sebagainya, itu berarti apa namanya pegawai-pegawai yang memang elit sudah, bukan pegawai seperti belakangan ini yang mengurus kita di depan apa loket itu. Itu hilang itu nanti besok, Mas. Karena begini aja, kita mau mengurus apa sekarang? SIM kan bisa pakai anu sekarang, pakai komputer kan, pakai apa? Online. Dan itu kan sebetulnya dasarnya dasar AI. Kita kan nggak perlu ke kantor lagi. Jadi uang transport berkurang, waktunya kita pergi ke sana berkurang, kemungkinan minta cincai-cincainya berkurang kan?
1: Baik.
0: Berarti efisiensi akan yang terjadi. Baik. Dan itu memang membawa implikasi bagi ya apa namanya pekerja-pekerjaan tertentu akan hilang. Baik. Akan hilang.
1: Ya. Baik, kalau begitu Profesor Tajuddin Noor Effendi, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3. Salam sehat, selamat pagi Prof.
0: Kesimpulan kita ini positif untuk mengefisiensikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi ASN. Sekarang itu nanti bisa dikerjakan dengan cepat.
1: Baik. Baik, kalau begitu Prof, terima kasih Prof. Salam sehat, selamat pagi.
0: Sama-sama, sama-sama Mas.
1: Demikian tadi kami berbincang AI dan masa depan ASN menjadi sorotan bersama pakar hukum ketenagakerjaan Profesor Tajuddin Noor Effendi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Gizi Nasional atau BGN menangguhkan sementara 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama 10 hari untuk melengkapi dan memverifikasi data penataan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono menyebutkan, dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi data. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa profil dan lokasi dapur serta memastikan kesesuaian sekolah dan penerima manfaat yang dilayani. BGN menegaskan penangguhan tersebut bersifat sementara dan bukan berarti SPPG terkait tidak beroperasi, melainkan untuk memastikan data dan pelayanan makan bergizi gratis sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendengar, lalu lintas di kawasan Bundaran HI terpantau masih ramai lancar, sementara potensi aksi penyampaian pendapat di sejumlah titik Jakarta masih diantisipasi. Hana Syarif melaporkan. Hana.
1: Pendengar, situasi lalu lintas di sekitar Bundaran HI terpantau masih ramai, namun bergerak lancar juga dan kepadatan terlihat meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat dan juga pada saat ini masih memasuki rush hour atau jam masuk kantor. Dan saat ini belum terlihat adanya massa peserta aksi penyampaian pendapat yang di kawasan Bundaran HI, dan sementara itu untuk aksi penyampaian pendapat hari ini titik aksi yang telah dikonfirmasi berada di kawasan gedung DPR MPR RI di kawasan Senayan, dan adapun kawasan Patung Kuda dan Gambir masih perlu diantisipasi meskipun belum terkonfirmasi sebagai titik utama aksi. Sementara itu sejumlah ruas jalan berpotensi mengalami perlambatan, pengalihan hingga penutupan secara situasional, dan ini menyesuaikan jumlah massa dan kondisi di lapangan. Dan ruas yang berpotensi terdampak antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan S. Parman, Jalan Palmerah Barat, serta Jalan Karet Pasar Baru Timur. Dan bagi masyarakat yang akan melintas sejumlah jalur alternatif juga dapat dipertimbangkan. Dari arah Slipi, pengguna jalan dapat melalui Tomang Raya atau jalur Pejompongan, Perjenihan hingga KH Mas Mancur. Sementara dari kawasan Senayan dan Asia Afrika, masyarakat dapat menggunakan jalan Tentara Pelajar menuju Permata Hijau dan Kebayoran Lama. Dari arah Semanggi, pengguna jalan dapat mempertimbangkan jalan MT Haryono atau Prof. Dr. Supomo. Kemudian terdapat pula pengalihan rute Transjakarta yang diberlakukan. Dan layanan koridor 1B serta 1F tidak beroperasi akibat penutupan sejumlah jalan di sekitar gedung DPR MPR RI. Sementara itu juga Polda Metro Jaya telah menyiapkan pola pengamanan di sekitar gedung DPR MPR, di mana pengamanan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah. Dan masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memantau informasi lalu lintas melalui TMC Polda Metro Jaya dan aplikasi navigasi. Mereka yang dapat saya laporkan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Hana untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchanov, menyatakan Rusia dan Indonesia masih dalam tahap diskusi terkait rencana pengembangan bandar antariksa di Biak, Papua. Ia menegaskan belum ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani karena pembahasan dengan Badan Antariksa Rusia atau Roskosmos masih dalam tahap awal. Tolchanov juga membantah isu bahwa bandar antariksa Biak akan dijadikan pangkalan militer Rusia, dan ia menegaskan fasilitas tersebut sepenuhnya milik Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang mempercepat pengembangan bandar antariksa Biak serta menjajaki kerjasama di bidang keantariksaan dengan sejumlah negara termasuk Rusia dan India. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027. Penyerang asal Prancis tersebut mencetak hat-trick yang berhasil membawa Real Madrid menang telak 4-1 di Santiago Bernabeu. Vinicius Junior turut menyumbang satu gol, sementara gol Real Sociedad dicetak oleh Lucas Susic. Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan dan Real Sociedad harus menerima posisi di dasar klasemen tanpa poin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama penduduk kota Surabaya.
3: Habiskanlah lawan kita, pertahankanlah kota kita ini.
4: Sekali merdeka, tetap merdeka.
5: Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Tahukah Anda, peristiwa 10 November merupakan puncak pertempuran antara pasukan Indonesia dalam melawan pasukan Inggris di Surabaya yang terjadi pada 27 Oktober sampai 20 November 1945. Awal mula bentrokan terjadi ketika pahlawan pimpinan tertinggi Inggris untuk Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh pada 30 Oktober 1945. Terbunuhnya Jenderal Malabi tersebut memantik kemarahan tentara Sekutu dan membuat penggantinya, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansart, mengeluarkan ultimatum yang mendesak semua pimpinan dan rakyat untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan sambil menyerahkan diri. Ultimatum tersebut tidak membuat tentara maupun rakyat Surabaya takut. Justru semangat mereka semakin berkobar dan siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo atau yang dikenal Bung Tomo pun membakar semangat para pejuang melalui orasi dan semboyannya Merdeka atau Mati. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada 10 November 1945. Dikarenakan banyaknya pejuang dan rakyat yang gugur, menjadikan kota Surabaya sebagai kota pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1.000 rupiah di tahun 1975.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3, Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Informasi yang Anda miliki juga kami nantikan untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ratusan warga desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Warga membutuhkan bahan makanan dan air minum bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ferry Soho dari RRIND melaporkan. Ferry, silakan.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana pun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung ya dari Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Dan desa ini merupakan desa yang paling terdampak ya akibat gempa kemarin 15 Agustus, di mana hampir 80% rumah penduduk yang ada di desa ini rusak parah dan tidak bisa ditempati lagi oleh warga. Sehingga warga saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian mandiri yang dibangun di halaman yang cukup luas dan belum bisa masuk ke rumah mereka masing-masing. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, pendengar, saat ini kami bersama Kepala Desa Lambakeli, Bapak Ferdinandes Budiman, dan kita akan bertanya-tanya sedikit, Pak Ferdinand. Saat gempa kemarin kan ini kalau saya lihat ini hampir 80% ya rumah penduduk rusak. Nah, bagaimana kondisi masyarakat sekarang? Bisa diceritakan?
2: Baik, Pak. Untuk sementara kondisi masyarakat memang mereka takut parah, takut ke rumah masing-masing, takut gempa susulan. Mereka trauma dengan apa yang terjadi saat ini. Sudah kondisi sekarang memang semua masyarakat hampir 80% rumah-rumah penduduk di desa Lambakeli itu rusak berat. Di sisi lain kami mengharapkan bahwa untuk kebutuhan sementara masyarakat kami ya butuh sembako lah.
1: Pendengar, saya bisa gambarkan sedikit bahwa memang untuk desa Lambakeli ini topografinya cukup di tempat yang tinggi sehingga sampai sejauh ini masyarakat belum beraktivitas misalnya bertani atau berkebun dan masih mengharapkan bantuan dari pemerintah ataupun juga pihak luar karena memang ini untuk bahan makanan memang ketersediaan terbatas, begitu juga air minum. Nah, Bapak Kades, selama ini bagaimana nih untuk konsumsi ataupun juga air minum untuk masyarakat di desa ini seperti apa sejauh ini?
2: Baik Pak, untuk sementara dua hari yang lalu ada pihak ketiga yang bantu, tapi untuk kelanjutannya itu yang kami pikirkan. Karena di desa Lambakeli kesulitan air juga. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Lambakeli saat ini.
1: Oke, berarti walaupun berada di tenda-tenda pengungsian ya, dan saat ini masih memang mengharapkan ya bantuan bahan makanan, begitu juga ketersediaan air minum, karena memang kalau bisa saya gambarkan lagi, memang saat ini dalam situasi seperti ini dan cuaca cukup panas ini juga menyulitkan masyarakat ya untuk mendapatkan air bersih, dan ini memang juga mengharapkan bantuan dari semua pihak ya yang bisa memberikan bantuan untuk masyarakat di desa Lambakeli. Dan sekali lagi mungkin yang terakhir Pak Kades, apa nih yang ingin disampaikan untuk baik mungkin motivasi untuk masyarakat, begitu juga untuk masyarakat Indonesia kita mendengarkan kita nih yang memang bagaimana nih kondisi saat ini, kita tahu bahwa Lambakeli memang hancur ya, rumah semua hancur, ini seperti apa?
2: Situasi saat ini kami mengharapkan bahwa karena yang terdampak bukan hanya di Lambakeli tapi seluruh Indonesia Timur, makanya saya mengharapkan bahwa kita terus semangat, pasti ada hari esok, pasti ada jalan.
1: Baik, nah, itu tadi pendengar wawancara kami bersama Bapak Kades Lambakeli. Memang situasi saat ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya membantu masyarakat ya untuk membangun rumah-rumah untuk sementara untuk lansia yang memang hidup sendiri. Baik. Maka mereka mengambil bahan bangunan dari bambu ataupun kayu yang dibangun secara darurat ya untuk para ibu lansia yang memang tidak punya rumah ya untuk mereka tempati. Jadi saat ini di situasi saat ini kami bisa gambarkan memang masyarakat yang bergotong royong untuk membangun rumah ibu lansia yang memang saat ini tidak bisa menempati rumah karena sudah rusak berat. Baik, dari Desa Lambakeli, saya Ferry Soho, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair Kota Jayapura 2026 oleh 32 badan usaha dan perusahaan ambil bagian dengan menyediakan 1.002 lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Dari RRI Jayapura, Lina Umasugi melaporkan. Lina.
3: Iya, mendengar pemerintah Kota Jayapura saat ini tengah membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Dan kegiatan ini, pendengar, melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Ada kurang lebih 1.002 lowongan pekerjaan yang tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Adi Serul mengatakan bahwa Job Fair 2026 menjadi salah satu upaya bagi pemerintah Kota Jayapura memperluas kesempatan kerja sekaligus juga membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura. Para pencari kerja yang datang pada Job Fair 2026 diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.
4: Jadi tanggal 2 Januari yang banyak di hampir 1.000 mereka juga ingin supaya ada kerja mereka supaya mendapatkan hidup ya. Dan hari ini pemerintah mereka kerja dari pejajaran Malaysia kehilangan pejajaran ini. Saya harap dengan sekali pameran yang dilakukan dari hari ini sampai dengan besok, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan para pencari kerja sehat juga mengikuti aturan yang ada di dalam perusahaan-perusahaan itu. Mungkin jasa, saya pikir jasa itu aja. Jasa kemudian KTP Kota Jayapura, kartu keluarga.
3: Ya, bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen Job Fair 2026 ini, Wali Kota berharap atau berpesan agar para pekerja bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sementara Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan ini telah ditetapkan untuk menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI.
0: Ya, terima kasih Lina untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon hingga hari ini masih tinggi. Harga komoditas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Rp120.000 per kilogramnya. Dari RRI Ambon, Rauda Autana melaporkan. Rauda.
5: Baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh di Pasar Mardika Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai keriting juga masih tergolong tinggi, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat berkisar di Rp5.000 hingga Rp10.000. Sayur sawi di harga Rp10.000 hingga Rp25.000, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, dan sayur bayam Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras berada pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, serta gula pasir Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai rawit dan juga cabai keriting. Warga juga berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor dan juga pedagang, serta melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat. Seperti yang diungkapkan Rizky, salah satu warga Paso berikut ini.
6: Sekarang ini harga cili paling mahal, 1 kilo Rp100.000. Katanya suka pada sini jadi pusing juga karena harga cili yang masih mahal dan akan belum turun-turun harga lagi.
5: Dengan kondisi harga cabai yang mencapai Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram, masyarakat juga berharap bahwa pengendalian inflasi dapat segera dirasakan, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Dari Kota Ambon, Rauda Utana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari bencana banjir bandang di Desa Avolua Parigi Utara. Susanti Akataba dari RRI Palu melaporkan. Susanti.
3: Baik, pendengar, status tanggap darurat bencana akibat banjir bandang yang menerjang Desa Apolua, Kecamatan Tarigu Utara ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Mautong dan berlangsung selama 14 hari dimulai sejak Rabu 26 Agustus kemarin hingga nanti 8 September 2026. PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Rifai, mengungkapkan status tanggap darurat ditetapkan untuk mempercepat penanganan pasca banjir termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Selama masa tanggap darurat, sekitar 350 personil gabungan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan tim lintas sektor akan melakukan penanganan di wilayah terdampak, termasuk sejak kemarin sudah dikerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir. Rifai mengatakan penanganan juga diarahkan untuk memastikan akses masyarakat kembali normal. Dan hingga Kamis pagi ini masih terdapat warga yang mengungsi, akses air bersih juga masih terputus dan terdapat rumah warga yang terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. BPBD Parigi Mautong juga telah memperbaharui data dampak banjir, di mana tercatat 57 unit rumah terdampak dengan total 73 kepala keluarga atau sekitar 251 jiwa. Pengungsi sebanyak 15 kakak dan ada 11 unit rumah rusak berat dan ada 46 rumah lainnya terendam. Dan berikut pernyataan Muhammad Tripai, PLT Kepala BPBD Parigi Mautong.
7: Jadi dampak kerusakan besar. Kemudian kami juga masih ada pengungsi di, karena rumah mereka tidak bisa ditempati. Karena masuk lumpur sampai 2 meter, 1-2 meter.
3: Dan Rifai juga menambahkan bantuan bagi warga terdampak ini sudah mulai disalurkan sejak Rabu kemarin meliputi tenda untuk warga yang mengungsi dan juga makanan siap saji. Penetapan status tanggap darurat diharapkan juga bisa mempercepat proses pemulihan dampak banjir di Desa Apolua, Parigi Mautong. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong sendiri bersama dengan unsur terkait juga terus melakukan pembersihan, kemudian pendataan di lokasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi warga dan juga lingkungan di Desa Apolua setelah diterjang banjir bandang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Memori kolektif bangsa.
9: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
10: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
8: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
11: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
12: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri.
11: Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
13: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan kami terkait dengan Bappanas klaim bahwa cadangan beras pemerintah 5,1 juta ton. Tadi kami sudah membahas dari sisi bersama dengan Bappanas, kemudian bahkan dari iklim pun kami tadi juga sudah membahasnya bersama dengan BMKG dari sisi petani dan dari perspektif pengamat dari KOR. Dan nanti kami akan mencoba untuk berbincang kembali terkait dengan hal itu bersama dengan pihak dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Kepala Riset, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan atau PRTP di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Yudhistira Nugraha. Ya, silakan Anda juga dapat menyampaikan pendapat Anda terkait dengan hal ini. Dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Atau juga dapat menyampaikan melalui telepon kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Ya, kami ingin mengetahui dari sisi riset. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Dr. Yudhistira Nugraha. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan atau PRTP di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pak Yudhistira Nugraha, selamat pagi, Pak.
14: Selamat pagi, Mas Rudi dan pemirsa RRI Pro 2 ya.
0: Baik. Pro 3, Pak.
14: Ya. Pro 3.
0: Iya. Baik, Pak. Ini kami terkait dengan Bappanas yang menyebutkan stok beras 5,1 juta ton aman menghadapi El Nino. Kalau BRIN melihat hal tersebut dari atau terutama dari sisi aman ketika menghadapi ketika berada dalam fase El Nino sendiri seperti apa ini, Pak?
14: Iya, baik, Mas Rudi, pemirsa. Ya, secara nasional kita memang berada posisi cukup aman ya dengan 5,1 juta ton cadangan beras pemerintah. Namun demikian stok yang besar tersebut bukan alasan ya untuk mengurangi kewaspadaan terhadap El Nino, karena El Nino sudah terasa ya di beberapa daerah. Ada kekeringan, kemudian juga terjadi kebakaran di dalam berita ya ada kebakaran hutan dan sebagainya. Yang paling penting bagaimana kita harus menjaga agar kesinambungan produksi, kemudian distribusi, dan juga yang paling penting juga daya beli masyarakat itu bisa terjamin. Jadi kalau dari data historis produksi beras kita memang di bulan-bulan Juni ini ya sebenarnya ada penurunan produksi ya. Namun demikian karena memang mulai masa tanam atau dalam keadaan fase pertanaman di bulan Juni ini, tapi kemudian nanti akan naik lagi sekitar bulan Agustus September ya untuk panen musim kedua ya. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana setelah bulan antara bulan Oktober, November sampai Januari itu masa paceklik produksi beras nasional ya. Nah, biasanya kebutuhan rata-rata beras nasional kita
0: 2,5 juta ton.
14: Ya, 2,5 juta ton per bulan ya.
0: Ya.
14: Dan kalau di antara bulan Oktober sampai Januari itu produksi di bawah dari kebutuhan beras kita.
0: Oke. Baik. Pak, sebenarnya apa yang terjadi pada tanaman padi ketika suhu dan kekeringan ini mengalami peningkatan sih, Pak?
14: Ya, yang pertama tentunya tanaman padi sendiri itu tanaman C3 ya, tanaman yang ada yang namanya fotorespirasi. Jadi ketika suhu meningkat itu yang paling utamanya lagi adalah di malam hari tanaman padi itu akan melakukan respirasi lebih tinggi. Nah, respirasi yang tinggi tersebut akan mengakibatkan kebocoran fotosintesis. Tadi saya sampaikan di siang hari itu tanaman padi melakukan fotosintesis, tapi ketika di malam hari ketika suhu tinggi akan dibuang hasilnya karena ada respirasi yang berlebih, yaitu mengalami penurunan. Itu yang secara langsung ya terhadap tanaman, tapi juga ada yang faktor tidak langsung. Karena suhu yang tinggi otomatis transpirasi evaporasi meningkat sehingga air banyak terbuang ya. Nah, itu juga dan tentunya dengan suhu yang tinggi juga kalau tidak diiringi dengan irigasi, sistem irigasi yang baik, maka akan mempercepat kekeringan di lahan, dan itu akan sangat mempengaruhi produksi padi.
0: Okay.
14: Di sisi lain juga sisi suhu yang tinggi juga mempercepat siklus pertumbuhan hama, Pak Bapak. Jadi hama juga semakin intens penyerangnya, dan itu juga akan mempengaruhi produksi.
0: Ya, Pak. Tadi kami berbincang dengan berbagai narasumber, salah satunya itu mencatat dengan sisi iklim, kemudian distribusi, dan terakhir kami tadi juga menekankan pentingnya ketersediaan air atau irigasi ini, Pak Yudhistira. Nah, sebenarnya apa atau paling tidak dengan kondisi yang dihadapi saat ini, varietas seperti apakah atau varietas padi yang tepat yang digunakan ini sudah yang mampu untuk bertahan dalam kondisi kekeringan ini, Pak?
14: Ya, yang pertama tidak hanya varietasnya ya, mungkin juga bisa ada pergantian komoditas. Kalau yang varietas tentunya padi adalah tanaman yang membutuhkan air ya untuk bertumbuh kembangnya tanaman tersebut untuk berproduksi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana varietas tersebut dia bisa berumur pendek ya, karena dengan umur pendek kebutuhan air menjadi lebih sedikit. Ada juga beberapa varietas yang memang dia lebih toleran karena secara fisiologi maupun morfologi memang lebih toleran terhadap kekeringan ya.
0: Okay.
14: Beberapa varietas sebenarnya sudah ada tersedia di Kementerian Pertanian, sudah dilepas. Misalkan varietas Impari 38, 39, kemudian ada Impari 42, 43. Itu memang dirancang untuk toleran terhadap kekeringan.
0: Itu varietas yang dikembangkan oleh BRIN ya, Pak Yudhistira?
14: Itu dilepas sebelum tahun 2022 ya. Waktu kami di Kementerian, kebetulan periset-periset yang ada di BRIN juga berasal dari Badan Litbang Kementerian Pertanian.
0: Okay. Dan varietas itu sejauh mana sudah digunakan, Pak? Terutama dalam kondisi kemarau dan El Nino seperti ini.
14: Beberapa varietas sebenarnya sudah banyak ditanam juga ya oleh petani. Ada varietas Impari 42. Varietas tersebut sudah masuk ke dalam 10 besar varietas yang ditanam oleh masyarakat ya. Kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 3.
0: Okay.
14: Jadi Impari 42 juga sudah diadopsi ya. Mungkin lebih dari 500 ribu hektaran atau 1 juta hektaran ditanam per tahunnya.
0: Iya. Biasanya berapa lama, Pak, varietas tersebut tahan kekeringan dan bisa disiapkan dalam penggunaan secara luas, Pak?
14: Benihnya memang Impari 42 termasuk yang banyak juga tersedia di toko-toko kios saprodi pertanian ya.
0: Yeah,
14: yeah. Umurnya itu sekitar di bawah 105 hari, sangat-sangat geja. Dan terkait dengan berapa tahannya itu memang yang namanya tanaman padi kan mempunyai kapasitas biologisnya ya. Kalau itu lebih dari tekanannya ya di sekitar di bawah atau jika kapasitas lapang airnya itu di bawah 30%, tentunya produksinya akan anjlok. Tapi kalau masih sama dengan kapasitas lapang atau 70%-nya kapasitas lapang, itu masih bisa bertahan dan berproduksi secara baik.
0: Oke. Tetapi untuk kondisi saat ini, terutama daerah-daerah curah hujannya minim sekali, bahkan 60 hari lebih tidak ada hujan, masih bisa efektif digunakan itu, Pak, dengan hasil yang optimal.
14: Ya, kalau varietas tersebut sudah mencapai fase generatif, ya, artinya dia sudah mengisi sempurna, berarti tinggal 1 bulan setengah lagi misalkan, ya, itu kekeringan, tidak ada air dan lahan sudah retak-retak, artinya ya itu petani tinggal menghitung kerugian saja. Tapi kalau karena varietas ini kan umurnya genjah, ya, sekarang kemarau itu sudah 1,5 bulan, mudah-mudahan ya menjelang panen gitu, jadi bisa ada escaping dari kondisi kekeringan tersebut.
0: Yeah.
14: Dan saya ke lapangan, ada beberapa terutama di Pantura Jawa Barat, ya,
0: yeah,
14: ada yang posisinya itu menjelang panen, ada yang dia memang sedang anakan produktif. Nah, itu yang sedang anakan produktif itu kebutuhan airnya harus dijaga, ya, supaya bisa selamat atau bisa berproduksi secara optimal.
0: Iya. Lahan seperti apa, Pak, yang potensial ditanami ketika kekeringan ataupun El Nino ini semakin kuat? Karena prediksi BMKG kan sampai awal 2027 ini, Pak. Bagaimana?
14: Iya.
0: Dengan syarat tadi kebutuhan air di atas 30, nah, artinya lahan potensial yang bagaimana dan di daerah mana yang ada untuk bisa bertahan atau bisa efektif atau optimal dengan varietas-varietas tersebut, Pak Yudhistira?
14: Ya, yang pertama tentunya lahan-lahan yang terairi oleh irigasi teknis yang prima, ya, artinya biasanya lahan tersebut 3 kali tanam itu mungkin masih aman, ya, di dekat dengan sumber-sumber air biasanya itu masih relatif aman, karena saya melihat juga di beberapa daerah di Pantura yang sumber airnya memang tersedia, petani masih mengolah tanah dan sepertinya mereka berkeyakinan itu aman karena mereka kan berpengalaman, ya, terhadap histori dari kemarau itu sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting juga, kita sebenarnya ada potensi, Pak Rudi, Mas Rudi, di lahan-lahan rawa kita cukup luas, ya, utamanya lahan rawa lebak. Ya, biasanya di lahan rawa lebak itu selalu tergenang, rawa lebak yang kategorinya itu lebak tengahan atau lebak dalam, itu akan menjadi surut. Dan itu sangat potensi untuk ditanami oleh tanaman padi. Jadi biasanya di lahan rawa lebak ketika musim kemarau panjang, itu produksi lahan tersebut biasanya lebih, termasuk yang menyumbang pada stok beras nasional kita.
0: Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir ini, Pak Yudhistira. Seberapa besar efektif dari teknologi benih itu mampu menjadi penentu ketahanan pangan ketika menghadapi kondisi iklim seperti saat ini, Pak?

0: kalinya karena umurnya terlalu panjang gitu. Nah, dengan ada inovasi itu varietas-varietas yang umurnya lebih pendek, lebih produktif itu bisa ditanam. Artinya dengan demikian menyumbang pada produksi secara nasional secara keseluruhan ya. Dan tentunya varietas-varietas yang baru juga lebih tahan terhadap hama penyakit, lebih produktivitasnya lebih tinggi dan juga lebih toleran terkait dengan tadi perubahan iklim yang ada sekarang ini.
1: Baik. Pak Yudhistira Nugraha, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Pak. Selamat pagi.
0: Ya. Makasih.
1: Demikian tadi Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan atau PRTP di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dr. Yudhistira Nugraha.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Sebanyak 170 pendaki masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Gunung Semeru, Jawa Timur. Petugas melakukan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan para pendaki serta mencegah kebakaran meluas. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kami akan hadirkan kembali beberapa informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami di pagi hari ini di beberapa titik tentunya di wilayah Jakarta. Jika tadi sebelumnya reporter kami Yurika Fitri menggambarkan suasana lalu lintas masih cukup lancar walaupun nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas khususnya di kawasan Senayan yang tadi digambarkan oleh atau disampaikan oleh reporter kami. Dan nanti kami juga akan mengetahui bagaimana kondisi aktivitas masyarakat di beberapa stasiun ataupun beberapa titik di wilayah Jakarta pada kesempatan pagi hari ini. Anda saat ini yang sedang berkendara juga mungkin mengetahui kondisi ruas jalan lalu lintas volume kendaraan yang Anda ketahui di mana Anda melintas juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan juga nanti kami akan hadir kembali tentu dalam rangkaian informasi lainnya, masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa. Dan pendengar, personil gabungan Polri dan TNI melakukan pengamanan terkait penyampaian aspirasi di depan DPR. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan untuk Anda. Yurika.
4: Ya, Rudy, saat ini saya berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, di mana saat ini pengamanan dari personil kepolisian dibantu personil TNI melakukan pengamanan di sekitar di depan kawasan DPR terkait dengan adanya aksi penyampaian aspirasi dari beberapa masyarakat. Dan dari pantauan kami sejak malam tadi hingga saat ini, ruas jalan yang akan menuju ke gedung DPR memang dilakukan penutupan sementara oleh aparat kepolisian. Sehingga arus lalu lintas yang akan menuju kawasan DPR dialihkan ke jembatan flyover Senayan Park sejak pagi hingga saat ini. Sementara itu, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota terpantau cukup ramai lancar. Begitu pula arus baliknya dari arah Slipi yang akan menuju ke Cawang juga terpantau ramai lancar. Sementara untuk transportasi Transjakarta yang akan menuju ke Palmera saat ini memang tidak dioperasikan karena memang ruas jalan yang akan menuju ke DPR sudah dilakukan penutupan. Sementara untuk transportasi Transjakarta yang akan menuju ke Pluit dialihkan melalui tol dalam kota. Sementara arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Jalan Asia Afrika dan juga Jalan Gelora pada saat ini terpantau ramai lancar dan beberapa aktivitas masyarakat dan juga para pedagang kaki lima juga terlihat sudah banyak menjajakan dagangan mereka di pinggir jalan, tepatnya di depan gedung TVRI dan juga Senayan. Sementara pengamanan di sekitar jembatan penyeberangan orang, tepatnya di depan gedung DPR juga dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga personel TNI. Dari jalan

0: Broto Jakarta, Yoriko Fitri, Pulau Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas penumpang di Stasiun Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat terpantau berjalan normal di tengah berlangsungnya penyampaian aspirasi di sejumlah kawasan di Jakarta. Alfred Stuter melaporkan. Alfred.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Stasiun Universitas Indonesia di kawasan Depok, Jawa Barat, dan suasana stasiun pada Kamis pagi ini secara umum masih terpantau normal, meskipun pada hari yang sama ini terdapat penyampaian aspirasi di sejumlah kawasan di Jakarta. Dari pantauan saya, pendengar, terlihat aktivitas penumpang yang datang maupun meninggalkan stasiun UI dan sejumlah penumpang yang tampak didominasi mahasiswa dan mahasiswi terlihat berjalan keluar dari area stasiun setelah turun dari kereta. Mereka kemudian bergerak menuju berbagai tujuan dalam kawasan Universitas Indonesia. Sebagian terlihat berjalan menuju halte dan akses transportasi lanjutan. Sementara lainnya melanjutkan perjalanan menuju fakultas, gedung perkuliahan, maupun kawasan kampus tempat mereka beraktivitas. Aktivitas penumpang di bagian depan stasiun juga masih terlihat cukup ramai, namun kepadatan tersebut masih dalam kondisi yang wajar dan belum terlihat antrean panjang ataupun penumpukan penumpang. Di sisi lain, pendengar, sejumlah penumpang juga terlihat memasuki area stasiun. Mereka datang dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta api. Aktivitas kendaraan juga di sekitar stasiun juga masih berlangsung. Sejumlah sepeda motor, mobil pribadi, hingga pengemudi ojek daring terlihat melintas dan beraktivitas di sekitar akses masuk stasiun UI. Kondisi di dalam area stasiun juga relatif tertib. Penumpang terlihat berjalan menuju pintu masuk, loket maupun akses menuju peron tanpa adanya kepadatan yang mengganggu pergerakan. Demikian, pendengar, pantauan sementara dari Stasiun Universitas Indonesia di kawasan Depok, Jawa Barat. Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi reporter kami Alfred Stuter yang menyampaikan informasi langsung dari Stasiun Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Menjelang penyampaian aspirasi di kawasan gedung DPR MPR RI, aktivitas di dalam kompleks parlemen terpantau masih berjalan normal dan sejumlah agenda kedewanan tetap berlangsung. Sasa Hania melaporkan. Sasa.
0: Ya, pendengar, menjelang berlangsungnya penyampaian aspirasi di kawasan gedung DPR MPR RI, situasi di dalam kompleks parlemen terpantau masih berjalan normal. Aktivitas kedewanan juga tetap berlangsung seperti biasa, tidak ada libur, di mana sejumlah agenda rapat juga tetap akan dilaksanakan. Beberapa saat lagi juga akan dilangsungkan, yaitu rapat paripurna DPR RI yang akan membahas sekitar 7 agenda, di mana salah satunya adalah terkait pengambilan keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, serta Dewan Komisioner OJK, kemudian juga ada agenda perkembangan penyusunan RUU perampasan aset. Setelah rapat paripurna selesai, siang nanti masih ada sejumlah agenda rapat yang akan berlangsung, salah satunya yaitu rapat dengar pendapat umum untuk uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan pukul 2 siang nanti. Kemudian juga ada Komisi 7 bersama Kementerian Ekonomi dan Kreatif pukul 1 nanti. Sementara itu, pendengar, untuk mengantisipasi penyampaian aspirasi di sekitar kompleks parlemen, rekayasa lalu lintas juga telah dilakukan di sejumlah ruas jalan di mana pengaturan tersebut diterapkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mengantisipasi kepadatan di sekitar kawasan. Dari pandangan saat ini juga di lokasi, hingga saat ini aktivitas di dalam kompleks parlemen masih terpantau normal. Sejumlah pegawai dan aktivitas kedewanan masih berlangsung, sementara persiapan pengamanan juga tetap terlihat di sekitar kawasan. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sasa. Penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian dan Satpol PP di Jalan Gerbang Pemuda menjelang aksi penyampaian aspirasi di sekitar Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Reporter Rian Suryadi melaporkan. Rian.
3: Baik, Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Gerbang Pemuda. Tepatnya dari arah Hotel Mulia menuju ke arah TVRI dan juga Kompleks Parlemen, di mana memang penjagaan ketat pun terus dilakukan aparat kepolisian dibantu dengan petugas Satpol PP, di mana untuk jalan Gatot Subroto sendiri yang mengarah ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ataupun mengarah ke Slipi sudah dialihkan oleh aparat kepolisian yang berjaga, karena memang nantinya direncanakan akan ada aksi penyampaian aspirasi yang akan dilakukan oleh elemen masyarakat. Dan diketahui juga, pendengar, bahwa memang tempat di mana saya berdiri, yaitu di depan pusat perbelanjaan Espak ini, memang sudah berkumpul para pengemudi ojek online yang nantinya akan melakukan penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan nantinya mereka pun akan dikawal oleh aparat kepolisian agar bagaimana nanti penyampaian aspirasi tetap berjalan aman dan tidak ada tindakan anarkis ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sementara itu juga benar bahwa penjagaan juga dilakukan di belakang atau pintu masuk bagian belakang kompleks parlemen oleh aparat kepolisian. Dan namun untuk lalu lintas sendiri memang di jalan Komplek Pemuda ini masih belum terjadi kepadatan lalu lintas karena memang pengaturan lalu lintas sudah diatur sedemikian rupa oleh petugas lalu lintas dari Polda Metro Jaya. Sementara itu dulu benar laporan dari kawasan Gerbang Pemuda Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian Suryadi untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah memastikan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR berlangsung aman dan tertib. Pengawalan dilakukan bersama TNI Polri dan masyarakat untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Selengkapnya kita simak bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
1: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan pengamanan akan dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan diterima oleh anggota DPR RI. Jamari menyebut jajaran Polda dan Kodam akan bersama-sama mengawal masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi ke gedung DPR MPR RI pada hari ini. Ia menegaskan pengamanan tersebut bukan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan untuk melindungi peserta aksi sekaligus mencegah adanya pihak yang mengganggu jalannya penyampaian aspirasi. Jamari juga mengantisipasi adanya penyusupan kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan selama aksi. Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa mengganggu ketenangan dan aktivitas warga lainnya. Berikut pernyataan Menko Polhukam Jamari Caniago.
2: Terus menjaga dan mengawal masyarakat kita yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR. Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin baut masuk yang justru akan bisa mengaburkan, bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal.
1: Ya, pendengar, menurut Jamari, pemerintah juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya memastikan parlemen siap menerima aspirasi masyarakat. Puan mengimbau peserta aksi menjaga perdamaian dan tidak menimbulkan kericuhan di sekitar kompleks parlemen. Ia menyebut DPR sebelumnya juga telah menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Zona 1 meliputi kawasan DPR dan MPR di Senayan, sedangkan zona 2 mencakup koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman. Sementara zona 3 meliputi kawasan DPR dan MPR serta kawasan Istana. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika terjadi pengalihan arus. Beralih ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengerahkan tim penyelamat ke Kabupaten Gyeong, Kota Sigatse, Tibet. Setelah banjir bandang dan longsor lumpur yang terjadi kemarin menyebabkan 3 orang tewas dan 265 orang hilang. Xi menugaskan Wakil Perdana Menteri Zhang Keqing untuk memimpin operasi penyelamatan serta meminta pencarian korban dan evakuasi warga terancam dilakukan secepatnya. Pemerintah Tiongkok juga mengerahkan ratusan personel penyelamat dan mengaktifkan respon darurat bantuan bencana nasional tingkat 2. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Tiongkok mengalokasikan total 220 juta yuan untuk operasi penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. Berita olahraga, Newcastle United resmi mendatangkan gelandang Manchester City, Nico Gonzalez, pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain asal Spanyol berusia 24 tahun tersebut menandatangani kontrak jangka panjang dengan nilai transfer yang dapat mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun rupiah. Nico Gonzalez menjadi rekrutan pertama Newcastle dari klub Liga Inggris setelah sebelumnya lebih banyak mendatangkan pemain dari klub-klub Eropa. Pelatih Newcastle Matthias Jaisle menilai Gonzalez memiliki kualitas dan pengalaman di level elit serta sesuai dengan gaya permainan Premier League.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagurkian, Pak. Jangan lembangkan tumpukan rumput.
1: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar kelain, berbahaya. Ini pun jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
2: Oh, itu lembangkan jaga. Wah, ini musim kemarau.
3: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah di musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi, kembali kami lanjutkan bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami hadir, akan kami siapkan di ruang dengar Anda, dan Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di dalam setiap perbincangan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Deretan Peristiwa.
1: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar, pemerintah Kota Jambi resmi menetapkan status siaga dan memperkuat berbagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan warga dari ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah cepat ini diambil menyusul dari adanya pemburukan kualitas udara yang sempat menyentuh kategori sangat tidak sehat, serta memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dari rata-rata 1.700 menjadi 1.900 kasus dalam sepekan terakhir. Kami akan berbincangkan hal ini bersama dengan Kepala BPBD Kota Jambi, Bapak Doni Sumatriadi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Doni, salam sehat, salam tangguh.
3: Salam tangguh, iya Mbak.
2: Salam kemanusiaan. Pak Doni, boleh update kondisi terkini karhutla di wilayah Jambi seperti apa?
3: Oke, baik Mbak, dapat kami laporkan saat ini kondisi khususnya di Kota Jambi, tingkat ISPU yang kemarin sempat masuk kategori sangat tidak sehat atau di atas 200.
2: Ya.
3: Alhamdulillah hari ini sudah turun 114. Nah, ini relatif berubah-ubah karena juga berpengaruh dari kondisi angin di atas ya, begitu. Nah, kemudian juga berdasarkan komunikasi dengan BMKG, hari ini akan dilaksanakan terkait dengan operasi modifikasi cuaca karena dari pihak BMKG dan BNPB pusat melihat bahwa ada potensi-potensi hujan saat ini di wilayah Kota Jambi. Nah, kegiatan OMC ini akan dilaksanakan hari ini 27 dan 30 Agustus begitu, Mbak.
2: Baik. Nah, terkait dengan kondisi kesehatan tadi, apakah ada lonjakan signifikan, Pak, untuk layanan kesehatan di sana untuk masyarakat yang mengeluhkan dari adanya dampak dari karhutla ya, Pak, terkait ISPA?
3: Oke, baik, Mbak. Dapat kami laporkan di sini. Di minggu lalu, berdasarkan data yang dihimpun oleh tim dari kesehatan, itu masyarakat penderita khususnya ISPA itu melonjak. Ya kan? Kalau sebelumnya itu dalam satu minggu, rate-nya itu 1.957. Nah, kemarin saat ISPU ini berada di kategori sangat tidak sehat, itu satu hari saja pasien yang berkunjung ataupun berobat ke paskes-paskes yang ada di wilayah Kota Jambi pada khususnya itu satu hari itu 470 lebih satu hari.
2: 400 orang. Nah, itu apa? Kelompok masyarakat mana yang paling merasakan dampaknya? Apakah kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak atau seperti apa, Pak?
3: Betul, Mbak. Jadi terkait dengan pasien-pasien yang menderita ISPA itu didominasi oleh kaum-kaum rentan dari anak-anak hingga dari kaum-kaum lansia gitu, Pak.
2: Lansia. Ada upaya tidak untuk kemudian membagikan masker atau upaya-upaya lainnya agar masyarakat terlindung ya dari sisi kesehatannya?
3: Oke, baik. Nah, kami baru selesai melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana melibatkan TNI, Polri, unsur Forkompinda Kota Jambi, kemudian juga dari pihak BMKG, BSS dan sebagainya, termasuk PDAM, kemudian dari Batalion Infanteri Jambi, ya kan? Kemudian dari PMI dan segala unsur dari Dinas Kesehatan. Nah, upaya-upaya apa yang kami lakukan terkait dengan kondisi saat ini? Yang pertama kami adalah meningkatkan, menginstruksikan oleh Bapak Wali Kota Jambi dan Bapak Wawako agar semua paskes meningkatkan terkait dengan pelayanan-pelayanan khususnya akibat dari semakin meningkatnya ISPU itu. Yang kedua, hari ini disebarkan masker yang diserahkan kepada seluruh camat, para lurah, kemudian kepala puskesmas, para direktur rumah sakit, kemudian dari pihak TNI Polri untuk hari ini dibagikan 30.000 masker untuk masyarakat di Kota Jambi. Begitu, Pak.
2: Baik. Ada kebijakan lainnya tidak, Pak? Mungkin terkait dengan pemberlakuan belajar dari rumah ya untuk para siswa. Ini ada atau tidak, Pak?
3: Oke. Terkait dengan proses belajar mengajar, khususnya yang menjadi peranan pemerintah kabupaten kota dalam dunia pendidikan itu terkait dengan TK, SD, SMP. Nah, hari ini hingga besok ini sudah dibuatkan surat edaran dari Bapak Wali Kota Jambi agar meliburkan anak-anak sekolah. Nah, kita untuk di minggu depan, kita lagi melihat situasi dan kondisi ISPU, perkembangannya seperti apa. Jikalaulah nanti masih masuk kategori ISPU-nya berada di rate yang tidak sehat, nanti akan diberlakukan kembali terkait dengan pembelajaran daring atau maupun dari pembelajaran dari
2: ini semua jenjang masing-masing ya, Bapak?
3: Murid.
2: Semua jenjang gimana? Pendidikan? Mulai dari TK semua sampai jenjang, SMA?
3: Kalau SMA juga libur, itu yang menginstruksikannya itu karena peranan pemerintah provinsi, Bapak Gubernur Jambi juga sudah menginstruksikan agar sekolah menengah atas untuk diliburkan begitu, Pak.
2: Oke. Okay. Berapa lama, Pak? Berarti terhitung mulai tanggal berapa sampai berapa untuk sementara?
3: Kemarin dihitung tertanggal karena kemarin tuh lonjakan ISPU yang tertinggi itu dimulai di hari Senin kemarin, kemudian diberlakukan hari Selasa tanggal merah. Nah, diberlakukan hari Minggu ini, Rabu, Kamis, Jumat itu diliburkan semua. Nah, itu tadi saya sampaikan. Untuk kondisi hari Senin ke depan atau Minggu depan, kita melihat nanti di posisi hari Minggu.
2: Minggu itu akan menyesuaikan lagi ya kebijakannya,
3: menyesuaikan lagi terkait dengan data indeks standar pencemaran udara khususnya di wilayah Kota Jambi begitu, Pak.
2: Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke karhutlanya, Pak. Untuk luasan lahan di wilayah Jambi sudah berapa banyak, Pak, yang terdampak dari karhutla ini?
3: Kalau khusus di Kota Jambi sendiri itu tidak terlalu banyak, Pak ya. Cuman kami ini kan Kota Jambi ini dikelilingi oleh kabupaten lain ya. Kalau total hingga saat ini 9 berdasarkan data yang dihimpun oleh rekan-rekan dari tim Satgas provinsi itu sudah lebih dari 900 hektar, Pak. Untuk provinsi Jambi.
2: Itu apa? Lahan apa? Gambut atau seperti apa, Pak Doni?
3: Lahan gambut, ya kan? Lahan hutan, kemudian lahan-lahan yang masyarakat.
2: Oke. Okay. Apakah ada peningkatan tidak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari adanya karhutla di tahun ini?
3: Kita belum bisa melihat, karena di ujungan ini kita belum tahu, Mbak, ya kan? Cuman kita dari pemerintah kota maupun yang kami lihat berdasarkan rapat-rapat dengan Satgas Provinsi, tentu masing-masing satgas ini kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya 2019-2015 terkait dengan bagaimana penanggulangan terkait dengan proses pemadaman dan sebagainya. Tentu dengan kejadian-kejadian ini kita kedepannya akan lebih mengedepankan proses terkait dengan pencegahan terkait dengan terjadinya kebakaran-kebakaran khususnya di wilayah Kota Jambi dan umumnya di wilayah Provinsi Jambi.
2: Dari 900 area tadi, bagaimana kemudian upaya dari BPBD untuk memadamkan api ataupun dampak dari adanya karhutla ini?
3: Kalau itu kebetulan saya di BPBD Kota Jambi. Saya BPBD Kota Jambi, kami berbicara di internalisasi kami pemerintah Kota Jambi. kami membuatkan sistem yang terpadu dari pemerintah kecamatan, Forkombimcam, baik itu Kapolsek, kemudian dan Ramil, ya kan, kemudian dari para lurah, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, beserta ketua RT, bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini, baik itu proses pencegahan maupun terkait dengan tindakan-tindakan kita terkait dengan pemadaman-pemadaman apabila ditemukan daerah yang mengalami kebakaran. Dan alhamdulillah untuk di Kota Jambi, kebakarannya itu hingga khusus di wilayah Kota Jambi itu tidak lebih dari 5 hektar, Mbak, hingga hari ini.
2: Tadi kan sempat disampaikan adanya kabut asap sehingga akhirnya masyarakat juga perlu menggunakan masker untuk mencegah adanya penyakit ISPA ya di masyarakat sana. Terkait dengan jarak pandang seperti apa, Pak, di sana? Apakah ada terbatasan juga?
3: Untuk jarak pandang sekarang untuk hari ini relatif bagus ya. Penerbangan juga untuk hari ini kalau kami pantau di bandara masih normal, walaupun di hari-hari sebelumnya ada beberapa kali terjadinya
2: sempat ada ya delay.
3: Sempat terjadi ada delay turun di Palembang dan ada pesawat juga turun di Batam ya. Melihat situasi jarak pandang pesawat turun khususnya di bandara kota di provinsi Jambi.
2: Kemudian untuk kabut asap ini paling terasa saat kapan, Pak? Apakah malam hari, pagi, atau mungkin siang?
3: Lebih relatif lah, Mbak, ya. Ya, kadang malam ini relatif kondisinya bagus. Jadi yang mempengaruhi juga dari arah angin. Apabila dari kami ini dikelilingi kabupaten, kalau kemarin ini sekitar 20 kilo, 30 kilo dari wilayah Kota Jambi ini, itu ada terjadi kebakaran besar. Nah, ini kemungkinan besar arah anginnya itu kan lebih dominan itu ke wilayah Kota Jambi. Nah, itulah yang mengakibatkan akibat dari kebakaran tersebut mengibatkan polusi yang meningkatnya asap khususnya di wilayah Kota Jambi.
2: Berarti di sana tuh sudah ada ini ya, Pak, semacam alat untuk melihat, memantau ya indikator dari kesehatan udara seperti itu?
3: Ada, Mbak, ada. Itu dari bantuan dari Kementerian LH. Alat pemantau itu.
2: Tiap hari dipantau ya, Pak. Untuk informasinya kemudian bagaimana ke masyarakat?
3: Informasi ke masyarakat, instruksi Bapak Wali Kota Jambi yang pertama agar Dinas Kominfo menginformasikan melalui sosial channel-channel sosial media yang dimiliki oleh khusus pemerintah Kota Jambi, kemudian juga diinstruksikan kepada seluruh ASN pemerintah Kota Jambi untuk menginformasikan, mengupdate terkait dengan data-data ISPU sehingga masyarakat dapat memantau juga kondisi tersebut, sehingga masyarakat juga bisa dengan mandiri untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan-kegiatan yang berada khususnya di luar bangunan.
2: Jadi bisa dipantau melalui beberapa kanal-kanal media sosial ya, untuk masyarakat mengetahui bagaimana indikator kualitas udara ya.
3: Ya, ataupun mengupload sendiri terkait dengan aplikasi-aplikasi pemantauan indeks ISPU di wilayah Kota Jambi.
2: Termasuk imbauan ketika untuk pembatasan keluar rumah seperti tadi aktivitas sekolah ya dibatasi, kemudian hal-hal lainnya juga ya, Pak Doni.
3: Iya, Mbak.
2: Ya. Oke, baik. Pesannya kepada masyarakat, Pak, di tengah situasi ini bagaimana untuk menyikapi dari adanya dampak karhutla di sana?
3: Baik, Mbak. Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya di Kota Jambi bahwa terkait dengan bencana kekeringan ini diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menjaga kesehatan, dan yakinlah kami pemerintah bersama tiga pilar TNI, Polri, pemerintah, dan seluruh pemangku-pemangku kebijakan berada di masyarakat dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi dengan apabila terjadinya gangguan kesehatan, kekurangan air dan sebagainya, kita sudah siap sudah memberikan informasi hotline-nya dan kita akan segera untuk melakukan memberikan pelayanan-pelayanan publik kepada masyarakat Kota Jambi, gitu, Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Doni, atas waktunya pagi ini. Kita nantikan ya perkembangan terkini dari wilayah Jambi seperti apa. Terima kasih banyak, Pak Doni. Selamat pagi, salam tangguh.
3: Salam tangguh, Pak.
2: Kepala BPBD Kota Jambi, Bapak Doni Sumatriadi.
0: Wawancara Pro 3. dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu, kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, pagi ini kembali akan kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di pembukaan sesi perdagangan hari ini pada level 6.417,76. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra. Rara?
6: Ya, pendengar, saham gabungan atau IHSG berada pada zona hijau di pembukaan sesi perdagangan Kamis 27 Agustus 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG dibuka pada posisi 6.417,76, naik 12 poin atau 0,19%. Namun IHSG diperkirakan akan bergerak melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini, melanjutkan pelemahan IHSG Rabu kemarin yang ditutup turun 1,48% ke level 6.405,6. Tim analis Pintar Sekuritas mengatakan secara teknis IHSG kembali menguji area support psikologis 6. Dengan demikian, IHSG diperkirakan akan bergerak pada kisaran 6.350 hingga 6.450 pada perdagangan hari ini. Tim analis Pintarco mencermati pernyataan Bank Indonesia terkait penguatan pengawasan lalu lintas devisa. BI mengatakan akan dengan memanfaatkan teknologi dalam pengawasan tersebut. Langkah itu dilakukan di tengah semakin kompleksnya transaksi lintas negara dan potensi praktik under-invoicing dalam kegiatan ekspor. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah pada tahun 2027 mencapai Rp15,37 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai 966.623 mahasiswa penerima bantuan. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup turun pada Rabu kemarin dipengaruhi data inflasi dari pengeluaran konsumsi pribadi. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,5% pada triwulan 2 2026 sesuai estimasi. Pertumbuhannya melambat dari 2,1% pada triwulan 1 2026. Di sisi lain, tim analis Pilar Mas Indo Sekuritas mengatakan pasar juga fokus mencermati rencana penyampaian aspirasi hari ini di kawasan MPR DPR RI. Perhatian pasar tertuju pada stabilitas keamanan nasional serta faktor fundamental ekonomi makro. Menurut tim analis Pilar Mas, pelaku pasar berharap penyampaian aspirasi tersebut berjalan dengan damai. Harapannya stabilitas keamanan dalam negeri juga tetap terjaga. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali kabar bursa dan juga rupiah pada jeda siang nanti dan juga penutupan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
2: Kami hadirkan juga pendengar informasi lainnya terkait dengan ekonomi dan juga pasar, di mana harga semen di Kota Lok Semawe mulai berangsur turun setelah sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan akibat keterbatasan pasokan. Laporannya bersama dengan Maimun Akbar dari Lok Semawe. Maimun.
7: Baik, pendengar, harga semen di sejumlah toko bangunan di Kota Lok Semawe mulai menunjukkan penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan di pasaran. Salah seorang pedagang toko bangunan di kawasan Pasar Impres, Kota Lok Semawe, Sawaludin, mengatakan harga semen saat ini sudah mulai turun bila dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ia menyebutkan semen dengan merek Andalas saat ini dijual harga sekitar Rp80.000 per sak. Sementara itu, semen merek Dinamik dan juga semen Padang ya dijual dengan harga Rp75.000 per sak ya. Kenaikan penurunan ini juga ya terjadi seiring dengan mulai lancarnya pasokan semen ke sejumlah toko bangunan di kawasan Kota Lok Semawe.
8: Ya, sekarang Pak, harga semen kita jual kalau untuk Andalas itu kami jual memang sudah turun dari Rp100.000 menjadi Rp80.000. Cuma kalau semen-semen lain itu, semen-semen kayak merah putih, kayak semen Padang itu, kisaran kami jual hari ini kepada...
7: Ya, ia menambahkan harga semen ya masih berpeluang mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan apabila distribusi dan ketersediaan barang tetap normal. Ya, sebelumnya pendengar, harga semen di Kota Lok Semawe sempat mengalami kenaikan hingga menembus Rp100.000 per sak. Tentunya kondisi tersebut membuat harga bahan bangunan ikut mengalami tekanan di pasaran. Terlebih pasca bencana, ya, permintaan semen di Kota Lok Semawe dan sekitarnya cukup tinggi seiring adanya pembangunan konstruksi berbagai bangunan untuk direhab. Ya, penurunan harga semen ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha konstruksi yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan bahan bangunan. Pedagang berharap pasokan semen ke Lok Semawe tetap lancar sehingga harga dapat kembali stabil dan tidak mengalami lonjakan seperti yang terjadi sebelumnya. Dari Lok Semawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih tingginya harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha dan juga masyarakat. Laporan Ilham Daulay dari Medan. Ilham.
9: Ya, baik pendengar. Pedagang rumah makan yang berjualan di pasar tradisional Sesi Kambing Helvetia Kota Medan sangat mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional masih tinggi. Khususnya harga beras premium dan medium. Hal ini sehingga membuat sejumlah pedagang rumah makan merasa sulit untuk berjualan. Ya, seorang pedagang rumah makan Titin pagi tadi Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan ia merasa sulit berjualan akibat sejumlah harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan, khususnya harga beras, karena komoditas tersebut bahan utamanya dalam berdagang. Pedagang rumah makan ini juga mengakui bahwa dagangannya hanya menjual nasi per porsi seharga Rp12.000. Jika dijual mahal, maka tidak laku.
10: Ya, dagang semuanya beras, tepung. Kan kita kan belanja semuanya, tepung, telur, beras. Dari 15, pertamanya dari 17, per kilonya. Dari 17, dia beras. Biasanya kan 15, kan. Jadi kalau yang beliknya yang 5 kiloan ya sama aja kan gitu. Bagus beli yang kiloan kan gitu kan. Udah sebulan aja lah, sebulan naiknya. Gak ada lagi turun.
9: Pengaruh.
10: Dapatnya gak seperti yang kita harapkan.
9: Iya, juga mengharapkan harga komoditas pangan di pasar tradisional selalu stabil sehingga mereka merasa terbantu untuk berjualan. Ya, bagi tadi informasi yang diterima RI dari pedagang sembako di pasar tradisional Seskambing Helvetia Kota Medan bahwa harga beras premium dan medium masih tinggi. Nihnya harga beras tersebut sudah terjadi selama 2 bulan. Ya, untuk harga beras medium per kilonya dijual Rp16.000 dari harga sebelumnya sekitar Rp15.000. Sementara beras premium sekarang Rp17.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp16.000. Ya, menurut informasi yang diterima dari pedagang sembako pagi tadi juga bahwa masyarakat saat ini merasa terbantu dan beralih untuk membeli beras SPHP. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Pedagang Kaki Lima menggandeng BPOM untuk mendorong UMKM naik kelas. Laporan disampaikan Rizky Basuki dari Jakarta. Rizky.
11: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Perjuangan memperkuat kolaborasi untuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memenuhi standar keamanan pangan serta legalitas produk. Langkah itu diharapkan mampu merubah skala usaha para pedagang agar lebih berdaya saing. Kepala BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar, menyatakan, pemerintah berkomitmen mendampingi para pedagang agar tidak sekedar bertahan di sektor informal, tetapi mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih besar dan juga profesional. Demikian disampaikan Prof. Taruna kepada wartawan di Jakarta hari ini.
12: Kita lakukan yaitu dengan menjalankan yang disebut dengan asistensi atau bimbingan teknis atau pembinaan teknis supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas, bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM sehingga nanti dia bisa lebih lama tanpa pengawet, dia bisa sampai 6 sampai 1 tahun. Dengan demikian kan dia bisa ekspor dengan kualitas yang bagus.
11: Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun Atmo menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM RI kepada para pelaku UMKM. Menurut Ali, kerjasama strategis dengan BPOM itu akan dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam waktu dekat. APKLI Perjuangan akan berperan sebagai jembatan untuk mengonsolidasikan para pedagang dalam pengurusan izin secara kolektif. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Bank Sampah Induk Patriot BPS BSIP Kota Bekasi, Mulyanto Diharjo, mendorong masyarakat agar semakin giat melakukan aktivitas pemilahan sampah. Laporan bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
13: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Direktur Bank Sampah Induk Patriot atau BSIP Kota Bekasi, Mulyanto Diharjo, mendorong masyarakat agar semakin giat melakukan aktivitas pemilahan sampah, terutama sampah bernilai ekonomi. Bahkan dorongan tersebut dikarenakan saat ini pemilahan sampah di masyarakat belum sepenuhnya maksimal, padahal potensi sampah bernilai ekonomi di Kota Bekasi cukup tinggi. Dan menurutnya potensi sampah anorganik bernilai ekonomi di Kota Bekasi per bulannya mencapai 20 ribu ton dengan nilai manfaat mencapai 50 miliar rupiah. Sayangnya dari potensi besar tersebut jumlah sampah yang masuk ke BSIP setiap bulannya hanya 200 ton dengan nilai manfaat 500 juta. Berikut pernyataan dari Direktur Bank Sampah Induk Patriot atau BSIP Kota Bekasi, Mulyanto Diharjo.
14: Hari ini per bulan rata-rata dari sampah yang terkumpul yang punya nilai itu adalah kurang sudah mencapai 200 ton lebih. 200 ton ya. Dengan nilai rupiahnya nih, nama ekonomis bagi bank sampah karena memang dia tujuannya adalah

0: pengurangan yang paling signifikan adalah volume kalau di bank sampah.
1: Dan Mulyanto juga menjelaskan pemilahan sampah khususnya sampah anorganik tidak hanya memberi manfaat ekonomi saja namun juga bermanfaat untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan menurutnya sampah anorganik meskipun memiliki bobot ringan namun dari sisi dimensi membutuhkan ruang yang cukup besar. Sehingga jika tidak dipilah atau dikurangi akan memakan ruang atau tempat di TPA. Bahkan ia juga berharap dengan hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL, aktivitas pemilahan sampah semakin meningkat sehingga beban PCL menjadi lebih ringan karena sampah bisa langsung diolah, pasalnya sudah dipilah terlebih dahulu. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
3: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat diselenggarakan rapat paripurna DPR RI dengan acara 1. Pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. 2. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. 3. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima Program Legislasi Nasional RUU tahun 2025-2029 dan perubahan keempat Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis Dewan Komisioner OJK dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, usul inisiatif Komisi 4 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 7. Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Setelah rapat paripurna selesai, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keahlian terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Bank Tanah. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat panitia kerja tentang akses pembiayaan dan permodalan UMKM dan ekonomi kreatif bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja untuk membahas Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN serta ketahanan dan keberlanjutan dana jaminan sosial kesehatan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan pembahasan rincian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Forest Watch Indonesia atau FWI, dan Sajogyo Institute. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menemui Wakil Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas agenda lingkungan hingga Papeda Summit 2026.

0: Laporan disampaikan Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Hendro Priyono untuk membahas sejumlah agenda lingkungan dan rencana pelaksanaan Papeda Submin yang rencananya akan digelar September mendatang. Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Papeda Submin Julian Kelly Kambu. Julian mengatakan Gubernur mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk menghadiri Papeda Submin. Dalam kesempatan tersebut, Wamen merespon positif dan menyatakan siap menyatakan undangan tersebut kepada Menteri. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat Daya juga mengusulkan Danau Ayemaru di Kabupaten Maibrat menjadi danau prioritas nasional serta dukungan dana alokasi khusus untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemprov Papua Barat Daya turut menyerahkan usulan peningkatan kapasitas SDM lingkungan termasuk pelatihan AMDAL dan PPNS lingkungan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Kita berharap Papeda Summit ini dapat memberi kehadiran beberapa menteri terkait, misalnya Menko Pangan, kemudian Menteri Bappenas, kemudian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Investasi. Ini kan kita mau berbicara terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana antara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu harus disertai kebijakan. Jadi pembangunan berkelanjutan, kita melihat aspek lingkungan, sosial, kemudian aspek ekonomi dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang perlu mendapat perhatian untuk diusulkan, dapat dijadikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
1: Sebagai informasi, Papeda Submit akan membahas pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan melibatkan pemerintah, pakar, masyarakat adat, NGO, serta mitra pembangunan. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan, termasuk rencana deklarasi Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan daerah air minum PDAM Maren Kota Tual menyikapi penurunan debit air akibat kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat. Laporan Resti Febrianti dari Tual.
3: Direktur Umum Perumda Maren Kota Tual Hasan Reni Wirian menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Menurut Reni Wirian, minimnya curah hujan menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mengalami penyusutan dan penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi produksi air bersih yang dikelola Perumda Maren untuk masyarakat.
4: Memang dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Maren Kota Tual ini dia cukup besar terhadap kondisi air di sana, terutama di musim kemarau ini. Ini kan sudah barang tentu terjadi panas kemarau yang panjang, sementara curah hujan juga kan kita tahu ini berkurang. Nah, sehingga dampaknya memang dia sangat berdampak, terutama debit air kita. Debit air kita menurun.
3: Reni Wirian memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Tual yang terjangkau jaringan Perumda Maren tetap berjalan selama 24 jam. Ia menyebutkan meskipun debit air cenderung berkurang, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berlangsung. Namun kondisi berbeda berpotensi dirasakan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Kur dan Khaimer. Menurut Reni Wirian, wilayah tersebut dapat merasakan dampak kemarau secara langsung karena keterbatasan sumber air dan akses pelayanan jaringan Perumda Maren.
4: Tidak ada yang berdampak langsung. Hanya saja misalnya dengan kondisi ini, itu terjadi pulau-pulau saja di Kur, di Khaimer. Nah, itu memang tidak ada air di sana. Tapi untuk wilayah di mana PDAM jangkauan kami itu, alhamdulillah, pelayanan air biasa. Hanya dia dampak pada kualitas dan kuantitas air. Untuk saat ini memang kita tidak merubah jadwal bergilir. Kita seperti biasa memang dari dulu kita khusus untuk Dolo Selatan memang kita mendistribusi air tidak ada perubahan.
3: Perumda Maren Kota Tual terus memantau kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Reni Wirian berharap masyarakat turut menggunakan air secara bijak selama musim kemarau panjang sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga. Dari Tual, Resti Febrianti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: No, pero partido en el Bernabéu tranquilo.
4: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica. Saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
5: We lost possession.
4: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
5: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Well,

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sometimes nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertahan.

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan kembali gitu. Jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Bau Masepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amelia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Seperti biasa pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Beberapa topik yang akan kami hadirkan diantaranya adalah Karhutla meluas memperkuat penanganan dan kesiapsiagaan. Di mana kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan. Upaya kesiapsiagaan juga ditingkatkan untuk meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat. Kemudian kami akan hadirkan juga topik tentang memastikan anak aman di pengungsian bencana. Perlindungan anak menjadi prioritas penting dalam situasi pengungsian akibat bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berbagai langkah juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar, keamanan, serta dukungan psikososial bagi anak-anak agar tetap terpenuhi. Kemudian kembali di hari Kamis kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen, kali ini dengan tema spesial HUT DPR RI, Mengawal Indonesia Bersatu Berdaulat Adil dan Makmur. Momentum ini menjadi refleksi peran parlemen dalam mengawal perjalanan bangsa, di mana komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat terus diperkuat demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kami juga akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah yang akan kami terus informasikan kepada Anda terkait dengan pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah yang terus menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global. Pendengar, pastikan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya terkait dengan peristiwa di wilayah Anda di WhatsApp Pro 3 RRI 081399399888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan kami di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Perkebunan jeruk sambal menjadi potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Kita simak selengkapnya bersama dengan Suryatini dari Sintang.
2: Saat ini saya berada di Kebun Cakra Desa Rawamambo, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3: Perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atit, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk sambal saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya Pasar Masuka Sintang, Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut menunjukkan komoditas jeruk sambal memiliki peluang pasar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
4: Jeruk sambal bisa setiap hari asal ada tukang panennya, kita bisa panen setiap hari karena nanti akhirnya ada rolling. Misalnya kita dari sini nanti panen mungkin sebulan ketemu kembali lagi dia udah ada lagi.
2: Kalau sekali panen berapa banyak Pak dapatnya Pak?
4: Kalau kita hanya pakai karyawan 2 itu paling banyak 2 kintal. 200 kilo.
2: Oh, di pasar mana aja Pak memasarkannya Pak?
4: Masuka, kadang ada di BI. Tergantung permintaan dari mana gitu. Kadang juga sampai ke Pino. Semuanya sih sebenarnya ada keluhan. Cuman ya pandai-pandailah kita rolling dia punya putaran dananya gimana.
3: Pun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara untuk biaya perawatan dapat mencapai 6 sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan dapat mencapai sekitar 20 juta rupiah. Meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Dukungan terhadap petani pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.
2: Demikian dari Kebun Jeruk Cakra Desa Rawamambo, saya Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari wilayah Sintang, saya ajak Anda untuk ke wilayah Madiun untuk melihat wisata sejarah dan juga edukasi di Museum dan Galeri Seni SBY Ani bersama dengan Angela Reska.
5: Selain potensi alamnya yang menjadi incaran turis domestik maupun mancanegara, Pacitan juga memiliki wisata sejarah yang patut ditelusuri, yaitu Museum dan Galeri Seni SBY Ani.
6: Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pacitan, tepatnya di Museum Galeri Seni SBY Ani. Di museum ini berisi tentang perjalanan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga prestasi beliau sebagai putra daerah asli Pacitan. Penasaran? Ikuti terus perjalanan saya hari ini.
5: Perjalanan mengelilingi museum akan dimulai dari lantai 1 dengan menyaksikan sejarah Kabupaten Pacitan hingga masa kecil SBY yang lahir di Kabupaten Pacitan. Setelah itu, pengunjung akan diajak melihat diorama perjalanan SBY dari saat SMA hingga merintis karir di dunia militer. Pengunjung kemudian juga dapat menyaksikan rekam jejak SBY saat terjun ke dunia politik dan berhasil memenangkan pilpres pertama dengan suara rakyat di tahun 2004. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat melakukan kilas balik tentang program-program SBY selama menjabat sebagai presiden, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Program-program inilah yang membuat Budi, seorang guru dari Wonogiri yang tertarik mengunjungi Museum SBY.
7: Ya, ini tidak menghilangkan sejarah. Ya, luar biasa, hebat sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Pak SBY memang luar biasa hebat.
5: Selesai di lantai 1, pengunjung dapat menyaksikan koleksi lukisan SBY di lantai 2. Tidak hanya itu, Museum dan Galeri Seni SBY Ani juga tak jarang meluncurkan program musiman seperti saat libur sekolah. Paket wisata semacam ini juga ampuh membuat pengunjung asal Solo dan Jogja untuk tertarik mendatangi museum.
8: Seru banget sih, ini buat closing, buat oleh-oleh juga. Iya, seru.
9: Sangat menyenangkan dan juga menghibur ya.
5: Menurut pengakuan petugas museum Nanda Fujirahayu, paket workshop musiman seperti ini cukup menarik minat pengunjung yang ingin berkreasi, sekaligus membawa buah tangan dari Pacitan.
10: Karena dibarengi dengan liburan sekolah yang cukup panjang dan ada beberapa dari luar kota yang berkunjung, kemudian berminat juga menyalurkan bakatnya melukisnya. Ada juga yang berminat buat meronce juga, jadi itu menambah peningkatan pengunjung yang ada di museum.
5: Destinasi wisata bersejarah ini tidak hanya menyuguhkan rekam jejak SBY, tapi juga mengajak pengunjung untuk meningkatkan kreativitas, pengetahuan sekaligus literasi.
6: Itulah tadi perjalanan saya di Museum Galeri SBY Ani. Dan tentu saja ada masih banyak potensi daerah dari Pacitan yang bisa kita pelajari lagi. Saya Angela Reska, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari wisata sejarah dan edukasi di Museum dan Galeri Seni SBY Ani, kita beralih ya ke warisan budaya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kompleks bersejarah ini memiliki sejumlah bangunan yang syarat akan makna dan hingga kini masih berdiri kokoh. Termasuk bangunan utama Jinem Pangrawit yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Seperti apa nilai sejarah dan juga filosofi yang tersimpan di dalamnya? Kita simak bersama dengan Vivi Islamiyati.
11: Dengar dan pemirsa RRI Net, Keraton Kasepuhan memiliki sejumlah bangunan bersejarah yang syarat makna dan hingga saat ini masih berdiri kokoh. Salah satunya bangunan utama atau Jinem Pangrawit. Berikut fungsi dan makna bangunan tersebut dalam liputan selengkapnya.
12: Keraton Kasepuhan terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43 Kecamatan Lemah Wungkuk, merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Cirebon, Jawa Barat, yang masih diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap bagian bangunannya memiliki makna dengan kondisinya yang masih terawat dan berdiri kokoh hingga saat ini. di antaranya bangunan utama area keraton. Bangunan utama area keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinempang Rawit pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan, terutama yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinempang Rawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari berbagai daerah.
13: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinempang Rawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti. Itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu itu ke hadapan pejabat-pejabat keraton di Jinempang Rawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu. Begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu.
12: Salah satu pengunjung asal Kecamatan Gesik, Kabupaten Cirebon, Junaidi, mengatakan bahwa Keraton Kasepuhan merupakan warisan sejarah yang penting untuk dikenalkan kepada generasi muda. Menurutnya, keberadaan keraton menjadi sarana edukasi agar anak cucu dapat memahami dan mengenal sejarah serta budaya leluhur Cirebon.
14: Ya, masih terawat dengan baik, masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan perawat, ya buat peninggalan anak cucu kita buat kedepannya biar tahu sejarahnya. Liburan anak mau lihat-lihat sejarah kota Cirebon, ke peninggalan-peninggalannya sama terutama anak-anak segitu pengen lihat senjata-senjatanya aja katanya.
12: Saat ini, bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja. Tempat kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal panembahan dan ruang tengah bangsal prabayaksa.
11: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian liputan kami dari Keraton Kasepuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Slamiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia KPI adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran. Mutia menilai tantangan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, KPI perlu beradaptasi menghadapi perkembangan new media atau media baru dan persaingan dalam meraih perhatian publik. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3.

0: kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Kini kita akan beralih ke pusat aktivitas ekonomi dan juga wisata di Pasar Beringharjo, di mana hiruk-pikuk Pasar Beringharjo semakin meriah dengan aroma kopi yang menggoda. Di tengah aktivitas jual-beli, sebuah kios kopi menghadirkan beragam biji kopi Nusantara yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun pecinta kopi yang berburu cita rasa khas di jantung kota Yogyakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
3: Namanya Pasar Beringharjo terasa berbeda dengan aroma kopi yang menyeruak.
4: Inilah suasana keramaian hiruk-pikuk aktivitas jual-beli di Pasar Beringharjo pagi hari. Di samping lalu-lalang pengunjung, ada aktivitas jual-beli yang cukup menarik di pasar yang berada di kawasan pusat pariwisata kota Yogyakarta ini. Ialah sebuah kios kopi yang menyajikan berbagai biji kopi dari sejumlah daerah di Nusantara. Kios ini pun mendadak ramai dikunjungi pembeli dari berbagai lintas umur setelah tren ngopi meningkat di Indonesia. Pemilik kios Hasanah Kun Haryana mengatakan, kebanyakan pembeli merupakan wisatawan, bahkan tidak sedikit pula mereka akhirnya berlangganan. Saat musim liburan termasuk weekend, penjualannya meningkat sekitar 30 hingga 50% atau rata-rata perharinya sebanyak 20 kg.
5: Hari ini kan pengunjungnya heterogen ya, biasanya gitu. Jadi sekedar untuk oleh-oleh biasanya ada Merapi, Menoreh gitu. Di sini kami punya termurah paling Temanggung nanti Robusta itu Rp20.000 per 100 gram. Karena kami memang pakai yang grade 1, grade A. Gitu. Paling mahal nanti ada di kayak proses wine gitu ada Rp50.000 per 100 gram.
6: Terus luwak ini juga 75 ya?
5: Iya, luwak 75 per 100 gram.
4: Kun Haryana yang juga pecinta kopi menceritakan kisahnya banting setir dari menjual herbal menjadi kopi, tepatnya saat pandemi COVID-19. Di kiosnya saat ini total ada sekitar 25 jenis kopi dari berbagai daerah yang semakin menambah lidah ingin mencicipi cita rasanya. Pembeli juga bisa memilih apakah kopi dibeli dalam bentuk biji yang sudah di-roasting atau yang sudah di-grinding. Salah satu pembeli kopi, Emmy, mengaku sengaja datang untuk membeli kopi karena diakuinya, selain kualitas kopi yang bagus, harga kopi ini lebih terjangkau.
7: Kita pengen itu beli yang langsung dari bijinya.
8: Oh, gitu. Beli apa yang tadi, jenis apa mungkin?
7: Ayo tadi beli apa, Kintama tuh ya?
8: Apa, Mas?
7: Ijen.
8: Ijen
7: sama Kintama.
8: Kalau soal harganya gimana, Bu?
7: Saya nggak begitu ini sih.
8: Terjangkau atau
7: terjangkau
8: banget ya?
4: Meski tidak menjual kopi yang siap diminum, namun jika Anda cukup tepat waktunya, juga bisa mencicipi racikan kopi dari kios Hasanah sembari ditemani suasana pasar tradisional Beringharjo.
3: Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Menko Polkam Jamari Caniago memastikan pemerintah tidak melakukan penyekapan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di DPR hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Al.

0: Rencana. Zahro.
1: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan tidak ada penyekatan terhadap masyarakat yang akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI pada hari ini. Jamari mengatakan pemerintah tidak akan menghalangi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Ia menyebut pengaturan lalu lintas di sejumlah titik tetap dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan. Menurutnya, pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, bukan untuk membatasi peserta serta penyampaian aspirasi. Jamari menegaskan masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun warga yang beraktivitas seperti biasa tetap harus mendapatkan perlindungan. Berikut pernyataan Jamari.
2: Penyekatan itu nggak ada ya, misalnya penyekatan orang menyampaikan aspirasi menyekat. Nggak. Mereka ada yang berangkat perorangan, ada di sini ada. Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan jangan sampai ada masyarakat tidak menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya terlancar kebutuhan mereka.
1: Ya, pendengar, adapun Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pola pengamanan di sekitar gedung DPR MPR RI, di mana pengamanan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan juga kondisi wilayah. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memantau informasi lalu lintas melalui TMC Polda Metro Jaya dan aplikasi navigasi. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan Zahratin Al-Jannah terkait Menko Polkam Jamari Caniago yang memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di DPR hari ini. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi penyampaian aspirasi yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Zona 1 meliputi kawasan DPR dan MPR di Senayan, sedangkan zona 2 mencakup koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman. Sementara zona 3 meliputi kawasan DPR dan MPR serta kawasan Istana. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika terjadi pengalihan arus.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM Mugianto mengatakan kementeriannya mendorong agar pembangunan nasional menjadikan HAM sebagai haluan untuk meminimalkan potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Mugianto mengatakan upaya tersebut dilakukan diantaranya melalui pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan serta penyusunan sejumlah regulasi termasuk revisi Undang-Undang HAM dan rancangan peraturan presiden tentang penilaian kepatuhan HAM pelaku usaha. Menurutnya, perbaikan proses pembangunan diperlukan agar persoalan HAM yang selama ini masih muncul dalam pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN dapat dikurangi. Informasi dalam negeri lainnya, pendengar, kepolisian daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya menyiagakan personel kedokteran dan juga kesehatan atau dokes untuk menyediakan layanan medis bagi masyarakat dan petugas selama kegiatan penyampaian aspirasi di Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Budi Hermanto menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara tertib, aman, serta tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Ia menjelaskan, selain menyiagakan tim medis pertolongan pertama di lapangan, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skema rujukan dan koordinasi ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila terdapat kondisi darurat yang memerlukan penanganan khusus. Beralih ke berita mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolshenov memberikan sinyal akan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Rusia yang ditandatangani di sela acara 11 Eastern Economic Forum yang akan digelar di Vladivostok, Rusia pada 1 hingga 4 September mendatang. Ia menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mempersiapkan rencana pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sela acara ekonomi tahunan di Rusia tersebut. Ia berharap komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membantu memfinalisasi kesepakatan antara kedua negara dan membuahkan hasil nyata pada pertemuan di Vladivostok. Berita olahraga, Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayub Boadi dari Lille dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. Transfer tersebut menjadikan Boadi sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Inggris. Ia melewati rekor Len Yoro yang pindah dari Lille ke Manchester United dengan nilai 70 juta euro pada 2024. Direktur sepak bola Manchester City, Hugo Viana, menilai Boadi merupakan pemain yang sangat lengkap karena ia mempunyai kemampuan yang istimewa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
2: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
1: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
2: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
1: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
2: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
1: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
2: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
1: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
2: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
1: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inetius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyebut pelaksanaan ibadah haji 2026 secara umum lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penerbitan visa jemaah berhasil diselesaikan jauh sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranukumbolo saat musibah kebakaran atau karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranukumbolo. Dan 3 informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan kami di Pro3 RRI. Dan siang ini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
6: Lembaga Pemeriksa Halal LPH Hidayatullah menggelar Hidayatullah Halal Festival di Kota Medan sebagai upaya mendorong percepatan sertifikasi halal untuk UMKM. Selengkapnya dilaporkan Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara, silakan laporan Anda.
7: Ya, baik pendengar, saat ini Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Hidayatullah menggelar Hidayatullah Halal Festival di Restoran Wong Solo, Jalan Gajah Mada, Kota Medan, dengan mengangkat tema sinergi untuk produk halal, usaha berkah, umat berdaya. Kegiatan ini juga dirangkai dengan seminar edukasi halal serta fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada 50 peserta pelaku usaha. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah, Bapak Muhammad Faisal Tamrin. Selamat siang, Pak.
8: Siang.
7: Pak, untuk peran LPH sendiri, Pak, salah satunya dengan seminar ini, bagaimana Pak membantu percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM, Pak?
8: Ya, baik. Jadi Medan menjadi kota yang ke-16 bagi kami untuk mensupport pemerintah terus mensosialisasikan sertifikat halal ini, bahwa sekarang sertifikat halal ini menjadi wajib, menjadi mandatory, dan deadline-nya itu ada di 17 Oktober. Jadi ini upaya kami juga untuk terus menyampaikan kepada banyak pelaku usaha, khususnya di Kota Medan pada saat ini, untuk segera mendapatkan sertifikat halal. Dan harus diketahui bahwa sertifikat halal ini sudah tidak mahal, sudah tidak susah, sekarang sudah menjadi mudah dan murah. Jadi segera dapat para pelaku usaha daftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal, agar nanti terhindar dari sanksi-sanksi yang akan diberlakukan oleh pemerintah pada saat mulai 18 Oktober nanti. Gitu.
7: Oke, Pak, bagaimana langkah dari LPH untuk menjangkau UMKM-UMKM kecil, Pak?
8: Ya, jadi langkah kami pertama, kami sudah bentuk 38 perwakilan ke seluruh wilayah Indonesia. Itu betul-betul menjangkau sampai ke kepulauan. Kami dua pekan lalu ada di Ternate. Teman-teman baik dari pendamping maupun auditor itu melakukan pemeriksaan ataupun pendampingan betul-betul ke kepulauan. Jadi kalau di Maluku Utara tidak hanya di Ternate, tapi sampai ke Halmahera yang besar. Termasuk juga kemarin kita ada di Kalimantan Timur dan Utara. Betul-betul sampai kepada pulau-pulau seperti Tarakan, Bunyu, dan sebagainya. Agar pelaku usaha yang di daerah-daerah kepulauan itu betul-betul terjangkau untuk segera mendapatkan sertifikat halal ini. Khususnya yang kuota pemerintah ya, yang ada gratis. Untuk segera mereka bisa dapatkan kuota yang gratis itu.
7: Sekian saja, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
8: Terima kasih, Mbak.
7: Ya, itu tadi wawancara singkat saya dengan Kepala LPH Hidayatullah, Bapak Muhammad Faisal Tamrin. Kegiatan Hidayatullah Halal Festival ini juga menjadi salah satu upaya mendorong kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal, sekaligus membantu UMKM memperoleh legalitas halal bagi produk yang dipasarkan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mematangkan pelaksanaan pemilihan umum tua serentak sebagai bagian penting untuk memberikan pemahaman teknis dan regulasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari Manado. Diana.
9: Baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak 2026. Ada 60 desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novli Wawili menegaskan bahwa pemilihan hukum tua serentak dipastikan bebas calon titipan dan berjalan sesuai regulasi. Panitia pemilihan juga diingatkan untuk bekerja secara profesional dan tidak keluar dari jalur aturan yang berlaku guna menghindari potensi gesekan di tengah masyarakat.
10: Ada titipan-titipan, yang tidak ada sama sekali titipan. terhadap calon semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk tampil menjadi pemimpin sekalipun di level desa. Ya. Ini harus terus ditegaskan karena dari awal itu yang tak ada itu sudah dimulai waktu kepada Pak Bupati. Bupati menegaskan tidak ada titipan. Sangat menghargai proses yang berjalan.
11: Selain pemilihan hukum tuas serentak di 60 desa, Pemkab Minahasa Utara juga mengawal 4 desa yang akan melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW yang mekanismenya diserahkan kepada BPD dengan harapan pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Minahasa Utara, Yeni Masih, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: DPRD Provinsi Gorontalo masih banyak menerima keluhan soal hasil DTSN dan mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan DTSN secara rutin berdasarkan data yang akurat. Laporan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
12: Iya, baik pendengar Pro 3 di mana saja berada, pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga atau DESIL di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN sampai hari ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Keluhan ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo pada khususnya, tetapi juga melalui lembaga legislatif. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Tudoki, hari ini mengungkapkan dalam beberapa kali agenda reses dan kegiatan turun lapangan yang dilaksanakan Komisi 1, pihaknya cukup sering mendengarkan beragam cerita masyarakat. Mulai dari seorang anak yang batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena gagal mendapatkan beasiswa, hingga seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan namun berada di desil 8. Menurut Kristina, persoalan ini bukan terletak pada kebijakan pengelompokan tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, melainkan pada keakuratan data kondisi sosial masyarakat.
13: Waktu itu saya secara tidak sengaja, di reses saya itu ada seorang ibu yang sambil nangis-nangis, anaknya terpaksa batal kuliah karena tiba-tiba status desilnya itu sudah di desil 6. Sementara yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah desil 1 sampai desil 4. Sementara menurut yang bersangkutan bahwa suaminya hanya seorang petani yang juga penghasilannya tidak menentu, istrinya tidak kerja apa-apa, yang seharusnya dia bisa masuk di antara desil 1 sampai desil 4, tapi ternyata dia malah masuk di desil 6. Kemudian kami juga Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa dan ada juga kasus yang sama, seorang janda di desa Pulau A, tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan, tapi masuk di desil 8.
12: DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Pemutakhiran DTSN perlu dilakukan secara rutin dan berdasarkan data yang akurat. Dengan begitu diharapkan berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Sangihe. Laporan yang disampaikan Jumel Johanis dari Tahuna. Jumel.
14: Baik, Safira dan pendengar Pro 3, pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Sangihe. Pelaku usaha pertanian tersebut tersebar pada sejumlah subsektor, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi Sangihe secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI menyikapi progres sensus ekonomi di Sangihe. Ia menjelaskan, besarnya jumlah pelaku usaha pertanian menunjukkan sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama melalui aktivitas produksi dan perdagangan berbagai komoditas utama daerah Sangihe.
15: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan. Itu yang paling banyak pelaku usaha untuk saat ini yang tertangkap di sensus ekonomi 2026.
14: Selain itu, kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemeriksaan dan penelahan terhadap data hasil sensus ekonomi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga, terutama dengan mencermati kesesuaian antara jumlah pelaku usaha, aktivitas ekonomi, serta kontribusi nilai tambah masing-masing sektor yang telah terdata. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Talaut mendorong peningkatan disiplin dan kinerja ASN untuk memaksimalkan pelayanan publik. Laporan disampaikan Marzuki Mangero dari Talaut. Marzuki.
16: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresia Bambungan mengatakan setiap ASN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Menurutnya, disiplin dan kinerja ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan berkualitas. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan memberikan dukungan penuh terhadap ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu melaksanakan tugas secara profesional. Sebaliknya, akan memberikan sanksi bila ASN tidak menjalankan tugas dengan baik.
17: Punishment sendiri, jadi ada reward dan juga punishment. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ditegaskan bahwa setiap tindakan yang saya ambil.
16: Ia menambahkan pemerintah daerah berharap peningkatan disiplin dan kinerja ASN berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASN Rotendau menggalang donasi untuk korban gempa Flores sebagai bentuk solidaritas terhadap warga terdampak bencana. Bergabung bersama kami, Rudi Hartono dari Rote. Rudi.
18: Pemerintah Kabupaten Rotendau menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendau Daniel Wilhelmus Narai saat memimpin apel pagi ini. Ia menyebutkan penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi dampak bencana.
19: Karena itu pada hari ini, sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati, itu kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita akan memberikan donasi kita, dan kemudian dikumpulkan, direkapitulasi oleh BPBD, kita melihat rekeningnya dan melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores.
18: Ajakan donasi ini menurut PLT Sekda Daniel Nale merupakan wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendau terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi sulit akibat dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di lapas kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Informasi selengkapnya bersama dengan Delita dari Nunukan. Delita.
20: Baik, Sapira, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dr. Hewan Ida Toni mengatakan dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan lapas kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini, sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
0: Kita sudah melakukan pelatihan dari binaan terkait manajemen kesehatan seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain.
20: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di lapas Nunukan sudah sesuai standar karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar, namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah. Dari Nunukan, Delita Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Puluhan kepala keluarga di Dusun Beteng, Kabupaten Magelang selama satu bulan terakhir mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang. Selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. Widias.
21: Ya, mendengar dimanapun berada, puluhan warga di Dusun Beteng, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selama satu bulan terakhir mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Itu dilakukan karena saat ini warga di musim kemarau ini warga mengalami krisis air. Salah satu warga Dusun Beteng, Agus Supriyono, mengatakan di musim kemarau ini debit air sumur yang milik penduduk setempat mengalami penyusutan akibat kekeringan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan air dari BBBD yang di-dropping 3 hingga 4 hari terakhir. Menurutnya, bantuan air tersebut sangat bermanfaat karena untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat harus berjalan sekitar 1 km dengan mengambil air di salah satu sungai yang terdekat di dusun tersebut. Ia menambahkan, saat ini di Dusun Beteng tersebut terdapat 44 KK dan yang paling parah terdapat di RT 26 Dusun Beteng. Dan untuk dalam setiap pengedropan atau penyaluran air tersebut, BBBD menyalurkan 5.000 liter air bersih dan digunakan untuk selama 3-4 hari. Berikut petikan wawancara kami dengan salah satu warga Dusun Beteng, Agus Supriyono.
22: Lalu sudah pada kering, sudah pada habis airnya. Ini masyarakat ini mengadakan injek.
23: Iya, dropping, mengadakan dropping.
21: Sementara itu dari BPBD Kabupaten Magelang memetakan 17 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang di musim kemarau ini rawan kesulitan air bersih. Dan hingga saat ini BBBD Kabupaten Magelang telah menyalurkan sekitar 50.000 liter air bersih ke sejumlah titik yang membutuhkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia dan kita kembali ke studio.
6: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
24: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan identitas digital masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Vivi Islamiyati dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Safira, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan, termasuk perbankan dan pemerintahan.
3: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar, itu semua layanan itu sudah berbasisnya tadi, seperti perbankan, pemerintahan, atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja, dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
2: Andi menjelaskan, melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Ia menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Disdukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon kita ke Bengkulu. Praktisi kesehatan Bengkulu meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap karhutla yang dapat mengganggu kesehatan. Laporan disampaikan Anggrit Nardianto dari Bengkulu. Anggrit.
4: Ya, baik. Safira dan pendengar Pro 3 RRI, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak hingga ke wilayah Bengkulu mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita penyakit tertentu. Paparan asap dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengganggu sistem pernafasan dan menurunkan fungsi paru-paru. Akademisi Stike Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti MKes, mengatakan, partikel dalam kabut asap yang terhirup dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan hingga dapat memperburuk penyakit yang sudah diderita. Partikel yang paling berbahaya dan paling memengaruhi kesehatan adalah PM2,5. Dan pendengar, Novi juga menjelaskan bahwa anak-anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan karena paru-parunya masih dalam tahap perkembangan. Paparan kabut asap tersebut membuat frekuensi pernafasan anak menjadi lebih cepat sehingga resiko gangguan pada paru-paru semakin membesar.
5: Dampak kabut asap terhadap kesehatan itu pasti akan berdampak pada sistem pernapasan tentunya. Ini yang paling kena duluan karena partikelnya langsung terhirup. Bisa iritasi, bisa asmanya kambuh kalau memang ada penyakit asma, PPOK memburuk, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, penurunan fungsi paru kalau terpapar lama. Partikel yang paling mempengaruhi itu atau paling berbahaya adalah PM2,5. Nah, untuk di kelompok rentan, dampak juga terjadi, lebih parahnya efeknya ke anak-anak. Anak-anak biasanya terkena pada paru-parunya, karena paru-parunya masih berkembang, sehingga frekuensi bernapas akan lebih cepat. Kalau pada lansia, bisa pada imunitasnya, sistem organ akan menurun. Pada ibu hamil, tentunya beresiko juga pada anak yang dikandungnya, yaitu anak dikandungnya bisa menyebabkan BBLR, kelahiran bisa menjadi prematur. Kemudian pada penderita asma, jantung, diabetes, dan gangguan ginjal.
4: Safira dan pendengar, dosen rekam medis dan informasi kesehatan Stike Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti, menambahkan, kondisi lansia juga perlu mendapatkan perhatian karena penurunan imunitas dan fungsi organ yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Sementara pada ibu hamil, paparan asap juga dapat meningkatkan resiko terhadap janin, termasuk berat badan lahir rendah serta kelahiran prematur. Nofri juga menyebutkan bahwa penderita asma, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan ginjal juga menjadi kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Untuk itu, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk, serta menggunakan perlindungan pernapasan saat harus beraktivitas di luar rumah. Demikian dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat Bea dan Cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
0: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan bahwa penyidik berhasil menemukan uang tunai miliaran rupiah yang disimpan di atas plafon saat melakukan penggeledah di lokasi Malang, Jawa Timur. Di mana memang penggeledahan rangkaian dari bagian penyidikan pengembangan dugaan pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dan Taufik mengatakan bahwa temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Dan menurut Taufik memang penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan rumah dari pejabat Bea Cukai Kediri, yaitu Gatot Heru Hernanda yang kemarin malam telah dilakukan penahanan oleh KPK. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
6: Ditemukan di tempat yang untuk tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail.
0: Dan meski demikian, Taufik sendiri memang belum merinci jenis maupun jumlah barang yang ditemukan di atas plafon. Namun menurut fakta persidangan memang Gatot sendiri telah mengaku bahwa uang disimpan di plafon atas ketakutan dirinya saat KPK melakukan penggeledahan di rumah Gatot Heru Hernanda. Dan diketahui memang kemarin malam KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat Bea Cukai dalam pengembangan dugaan korupsi di kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana saat itu dirinya ditahan sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai pada periode 2025-2026. Dan Gatot sendiri diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total uang sebesar 69,9 miliar yang didapatkan dari pemilik PT Blu-ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang mulai menyosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan. Awang?

0: Awang, silakan laporan Anda. Awang. Kami mohon maaf pendengar, informasi dari Awang akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. BPBD Kalimantan Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan melalui penetapan status siaga hidrometeorologi. Laporan disampaikan Zulfikar Ali dari Samarinda.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan perubahan iklim dan kondisi lingkungan harus diantisipasi melalui penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan sistem kesehatan. Kekeringan, suhu ekstrim dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan resiko berbagai gangguan kesehatan di masyarakat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah peningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan debu. Jaya menegaskan kesiapsiagaan diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan mampu merespon potensi krisis secara cepat.
2: Lingkungan yang menyebabkan permasalahan terutama karena kekeringan dan juga adanya suhu ekstrim ya, yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi permasalahan lingkungan bisa menyebabkan eskalasi. Kita termasuk di Indonesia, termasuk ring utama ya, dan kita juga sudah berdampak terkait dengan gempa bumi yang ada di Kabupaten Bro, ya, termasuk juga karena kekeringan, ada daerah yang siaga kekeringan ya, seperti di Kabupaten Mahulu, maka kita harus mengerti terkait dengan bagaimana kita mengelola, memitigasi, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengurangi dampak dari permasalahan.
1: Sementara itu, analis kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim, Tresna Rosano mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan melalui kesiapan penetapan status siaga hidrometeorologi. Status tersebut mencakup ancaman banjir, karhutla, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Jadi proses kita, Provinsi Kaltim sudah menetapkan status siaga hidrometeorologi. Biasanya kami membuat dua status. Status siaga banjir, status siaga karhutla. Capek bikin dua, Pak, karena proses administrasinya, tanda tangan gubernurnya susah, jadi kita bikin satu saja hidrometeorologi. Di situ ada banjir, ada karhutla, dan lain sebagainya, kekeringan, dan lain sebagainya. Jadi kita menaikkan status rencana menjadi status siaga darurat.
1: Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap respon terhadap karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan kolaborasi lintas agama untuk memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu. Laporan Jantianov dari Kediri.
4: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM, atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis, guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
5: Oke, alhamdulillah, sesuai dengan informasi dari PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah, dan PT Muhammadiyah Jawa Timur mensupport ya, untuk di bidang layanan kesehatan, kami menempatkan 10 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah untuk membantu para pelaku ini agar kesehatannya terjaga. Kemudian kita juga dengan support 10 porsi bakso gratis. Dan kita juga 10 telur ya, yang sudah kita berikan secara gratis kepada para pelaku ini. dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jombang. Barangkali ya, kalau ada para mutabirin yang mengalami gangguan kesehatan, insya Allah kami siap memberikan layanan di rumah sakit Muhammadiyah yang di Jombang ada 3.
4: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
6: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang, bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Terkait itu semua kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa sampai puskesmas itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di Kabupaten Jombang.

0: polisi mengerahkan 18.504 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi di Jakarta Pusat hari ini. Pengamanan tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi tetap tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renot Hultagalung memimpin pengamanan di kawasan DPR MPR RI. Ia memastikan seluruh personel kepolisian bertugas tanpa membawa senjata api maupun senjata tajam. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu, kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.
1: Warta Nusantara.
3: Pendengar, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senen Jakarta dan beberapa tuntutan telah diterima. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian. Rian, silakan laporan Anda.

Kami hadirkan pendengar informasi terkait pimpinan DPR RI yang menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senen Jakarta. Kita simak bersama dengan Rian Suryadi. Rian, silakan laporan Anda.

0: Kami adakan informasi lainnya terlebih dahulu pendengar, rapat paripurna ketiga DPR masa persidangan 1 tahun 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diambil usai perwakilan fraksi partai politik menyampaikan pandangan secara tertulis. Selanjutnya, draft RUU yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah daerah. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah melewati harmonisasi di Badan Legislasi atau Balek DPR. Dalam rapat bersama Komisi 9 pada Rabu lalu, Balek menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di proses lebih lanjut. Kami hadirkan kembali pendengar, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Bergabung bersama kami Rian Suryadi. Rian.
1: Saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini pimpinan DPR RI, yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal dan juga Saan Mustafa, ini menemui perwakilan masyarakat yang melakukan penyampaian aspirasi tepat di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang dari hasil pertemuan tersebut memang telah diputuskan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini nantinya akan disahkan paling lambat yaitu pada tanggal 15 Desember 2026 dan telah mendapat persetujuan oleh perwakilan

0: perwakilan masyarakat yang memang sebelumnya telah menuntut penyampaian aspirasi tersebut, yaitu terkait pengesahan RUU perampasan aset, di mana tadi pun Sufmi dan Kohmat juga menyatakan bahwa memang penentuan tanggal ini sudah diputuskan karena memang banyak hal yang harus dilakukan seperti RDPU yang harus melibatkan masyarakat dan juga akademisi ataupun para pakar ekonomi atau pakar hukum.
1: Kemudian dari pihak yang mendampingi sama ini kita menyampaikan masih ada berapa organisasi supaya apa dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini.
0: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pun para pimpinan DPR RI juga bersedia untuk mengikuti tuntutan yang diberikan oleh para masyarakat. Dan tadi juga memang anggota DPR RI menyempatkan diri untuk menemui atau melakukan orasi bersama masyarakat yang sudah berkumpul tepat di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk menemui para peserta aksi yang memang sejak pagi sudah melakukan aksi penyampaian aspirasi di Jalan Gatot Subroto. Dan tadi pun anggota DPR RI pun telah diwakili oleh Andre Rosiade dan juga Rike Diah Pitaloka yang bertemu langsung dengan masa aksi penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya Dipo 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian Warta Nusantara yang kami hadirkan hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 44,59 poin pada penutupan perdagangan sesi pertama siang ini. Penguatan terjadi di tengah aksi penyampaian aspirasi di sejumlah titik di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Afriani Respati. Rian.
4: Ya, pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 44,59 poin atau 0,70% pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis siang ini. IHSG berada di level 6.450,27 dari posisi penutupan sebelumnya di level 6.405,68. Pada sesi pertama, IHSG sempat berada di level terendah yaitu 6.376,65 sebelum mencapai level tertinggi pada 6.456,75. Tercatat sebanyak 466 saham menguat, sementara 145 saham melemah dan 169 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Pendengar, sebelumnya tim analis Pindrako Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak melemah pada perdagangan hari ini, melanjutkan koreksi pada perdagangan sebelumnya. Secara teknikal, koreksi dinilai membawa IHSG kembali menguji area support pada level 6.000 dan Pindrako memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak pada kisaran 6.350 hingga 6.450. Pindrako juga mencermati adanya pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 0,15% menjadi Rp17.731 per dolar Amerika Serikat. Dan kondisi ini dinilai meningkatkan kehati-hatian investor terhadap resiko domestik. Pendengar, penguatan IHSG ini juga terjadi di tengah penyampaian pendapat di sejumlah tempat di Jakarta sejak pagi hari tadi. Sebelumnya, para pimpinan DPR telah menerima audiensi dari aktivis Aliansi Mahasiswa Parti Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok. Dan audiensi ini telah berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Faan Mustofa, kemudian Cucun Ahmad Samsurizal. Dan Supriyono alias Botok sebelumnya juga bersama sejumlah aktivis telah mengikuti rapat paripurna DPR dan menyampaikan aspirasi dari balkon ruang rapat. Dan dalam rapat itu, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan bahwa mengenai perkembangan penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan Habibur Rahman mengatakan bahwa RUU perampasan aset ini akan paling lambat disahkan dalam rapat paripurna pada Desember 2026 mendatang. Pendengar, hingga penutupan sesi pertama ini, IHSG bergerak positif meski sebelumnya diperkirakan melemah. Pergerakan perdagangan berikutnya diperkirakan masih akan mencermati berbagai sentimen domestik serta perkembangan nilai tukar rupiah. Demikian laporan penutupan IHSG sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu hanyalah stimulus saja, tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah.
2: Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami.
0: Sari berita, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, di mana puluhan pompa disalurkan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
1: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah. Itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
3: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
4: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan, dan kami pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
3: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
5: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi, memang Bapak Keliopas Witen yang berikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bacawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat. Tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompo Pulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras, Pak Bupati juga begitu perhatian dengan pemerintah pusat, di koordinir pemerintah provinsi, memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitoli Ori. Selengkapnya dilaporkan Munia Liharifa dari Gunung Sitoli.
7: Sejak Merdeka juga arah sana Uyung ini belum pernah tersentuh pembangunan.
8: Ketua DPRD Kabupaten Yasutara Ya Aman Telambanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Yasutara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Senabuyu, Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situruri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Senabuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
9: Seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano.
8: Iya.
9: Oh itu. Bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini.
8: Iya.
9: Karena memang nggak bisa. Jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya ya bisa terjangkau dengan baik.
8: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baledane Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Senabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
7: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baledane, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah sana Uyung ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
8: Pemerintah Desa Umbu Baledane berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baledane, Kecamatan Situluri, Kabupaten Yasutara. Dari Yasutara, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
10: Pada pagi hari ini,
11: puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
12: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
11: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
12: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi temui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu, ditemui saja tidak pernah saya.
11: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
13: Nah, terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya karena sana saya yang punya lahan yang jalur tulung, putar duit tinggal berobat ke rumahan, biasanya lah aku iso golek. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalti seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
11: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA akan menggelar Hari Belanja Online Harbolnas ke-14 pada bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena. Magdalena, silakan laporan Anda.
14: Baik. Bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan melaksanakan kick-off road to Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 2026 yang tahun ini mengedepankan tagar pilih lokal untuk Nusantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Nilai transaksi Harbolnas 2026 menurut Budi Santoso ditargetkan meningkat 5-6% menjadi 40 triliun dibandingkan hasil transaksi Harbolnas pada tahun 2025 yang capaiannya sebesar 36,4 triliun rupiah.
15: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
14: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kick-off road to Harbolnas hari ini menjadi awal penyebaran informasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti Hari Belanja Online Nasional tahun ini. Sementara itu, pilihan slogan pilih lokal untuk Nusantara bertujuan untuk menyampaikan pesan guna mengajak masyarakat agar memilih dan membeli produk dalam negeri, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal khususnya UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin memengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan.
17: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, tindakan di dalam kelas, sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
17: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
18: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
17: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang tewas atau hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan jejaring WNI serta Konsul Kehormatan RI di Kathmandu setelah bencana tersebut. KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus kepada WNI yang saat ini berada di Nepal sebagai wisatawan, khususnya mereka yang akan melakukan kegiatan pendakian. Untuk itu, KBRI Dhaka telah menerbitkan imbauan kepada seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal agar segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian. Saat ini, tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagok Ando Fandrian menyampaikan laporannya.
19: Perannya Jordi, peran dulinya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
20: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan, hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
21: Dia suka dari menit awal, kita main bagus, kita cetak gol, setelah itu kita ada keturunan sedikit, karena Borneo punya kualitas juga, kita mau mereka pergi ke babak, mereka di babak juga. Di babak 2, setelah kita ganti beberapa pemain, kita kelihatan seperti Madura main kau ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu, beberapa masalah dulu.
20: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
19: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran dulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
20: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
0: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa siang.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah mengarahkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Ia mengatakan APBN memiliki peran strategis di tengah ketidakpastian dan resiko global yang masih tinggi karena APBN memiliki fungsi sebagai peredam guncangan atau shock absorber. KPK menemukan barang bukti yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Di tengah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB diperbolehkan masuk ke Kompleks Parlemen Senayan untuk menyampaikan aspirasi. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Siang bersama saya Safira Amalia. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari reporter kami, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset sesuai tenggat waktu 15 Desember 2026. Selengkapnya dilaporkan Sasa Hania. Sasa.
8: Ya, mendengar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah rapat paripurna pagi tadi menyepakati batas waktu pengesahan dari RUU perampasan aset. Dasko menyebut bahwa hasil kesepakatan dalam rapat paripurna tersebut nantinya akan menjadi pegangan dalam proses pembahasan RUU perampasan aset ke depannya.
9: Tetapi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan sepakati dari sendiri bahwa ini waktu paling lambat untuk tantangan undang-undang perampasan aset itu akan ditetapkan di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau paripurna ada berita acara sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian.
8: Dasko menegaskan bahwa pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset tepat waktu dan tidak khawatir untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat. Menurutnya apabila RUU perampasan aset ini tidak selesai dengan sesuai batas waktu, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRI siap bahkan untuk mengundurkan diri. DPR juga masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam agenda rapat dengar publik atau RDP. Dasko mengatakan bahwa masukan yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan bagi DPR dalam memperkaya pembahasan RUU perampasan aset. Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman tadi pagi dalam rapat paripurna, di mana ia memastikan bahwa RUU perampasan aset paling lambat disahkan bulan Desember 2026. Habibur Rahman mengatakan bahwa penyusunan RUU ini membutuhkan waktu yang memang lebih panjang karena konsepnya yang cukup baru bagi Indonesia, di mana berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang Polri, rancangan ini tidak memiliki aturan sebelumnya sebagai dasar evaluasi dan juga perbaikan. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan ruang digital seiring berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi masyarakat hari ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap aman dan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan kebencian, ujaran kebencian, provokasi maupun konten lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan bersama dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban termasuk di ruang digital. Sementara itu pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas atau lalin berdasarkan tahapan pengamanan aksi penyampaian aspirasi yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi kegiatan. Ia juga mengimbau masyarakat agar mengantisipasi perjalanan khususnya yang akan melintasi kawasan terdampak aksi penyampaian aspirasi. Adapun rekayasa lalu lintas terbagi menjadi 3 zona sesuai dengan tahapan pengamanan aksi penyampaian pendapat. Zona 1 meliputi kawasan DPR MPR RI Senayan, kemudian zona 2 merupakan kawasan pengaturan lalu lintas di sekitar koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman, sedangkan zona 3 mencakup kawasan DPR, MPR, dan kawasan istana. Kita akan pantau juga pendengar situasi di sekitar Bundaran HI yang terpantau masih aman dan kondusif, sementara petugas gabungan bersiaga mengantisipasi pergerakan massa penyampaian aspirasi. Selengkapnya bersama dengan Hana Syarif. Hana.
10: Pendengar, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP masih bersiaga di sejumlah titik di sekitarnya, salah satunya di pos polisi Bundaran HI. Sejumlah kendaraan taktis atau rantis milik kepolisian juga telah disiagakan di kawasan ini. Meski demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya pergerakan massa yang menuju Bundaran HI untuk melakukan aksi penyampaian pendapat. Dan situasi lalu lintas juga masih terpantau normal dan cenderung lengang. Dan di sini kendaraan masih dapat melintas seperti biasa dan belum terlihat adanya penutupan pada ruas jalan utama di kawasan Bundaran HI. Pendengar, sementara itu Jalan Sultan Syahrir dan Jalan Mohyamin terpantau ditutup, namun kedua ruas jalan tersebut ditutup karena memang bukan merupakan ruas jalan utama dan memang biasa dilakukan ketika terdapat kegiatan aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI sebagai langkah antisipasi. Dan hingga laporan ini disampaikan, situasi di Bundaran HI masih relatif aman dan kondusif dan petugas gabungan tetap melakukan penjagaan untuk mengantisipasi perkembangan situasi aksi penyampaian yang masih berlangsung di kawasan gedung DPR MPR RI di kawasan Senayan. Demikian laporan dapat saya laporkan dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gubernur DKI Jakarta meminta Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian aspirasi. Laporan Noviana Gepi dari RRI Jakarta.
11: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aksi penyampaian pendapat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat hari ini dapat berlangsung tertib, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Pramono juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
12: Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilakan mau demo. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR. Dan akhirnya difasilitasi, dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan.
11: Sementara itu, sebelumnya Koordinator Aksi AMPB, Supriyono atau Botok, berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.
13: Ya, saya harapkan Presiden DPR RI segeralah mengesahkan RUU perampasan aset koruptor agar masyarakat bisa tenang, kondusif, dan menjadi kado lah ya di ulang tahun Indonesia yang ke-81. Ini kan bulan Agustus ya, di hari kemerdekaan.
11: Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 120 petugas untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama berlangsung aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Sebanyak 60 petugas disiagakan pada shift pertama pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan 60 petugas pada shift kedua pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pengaturan lalu lintas disiapkan berdasarkan tahapan pengamanan aksi yang terbagi dalam 3 zona. Petugas Dishub berada di zona 3 dan akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi kegiatan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
5: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz mengajak masyarakat Indonesia menjaga ruang digital dan tidak terhasut konten-konten bernada provokasi yang memecah belah bangsa di tengah berlangsungnya aksi penyampaian pendapat di area DPR Jakarta Pusat. Muti menyatakan kebebasan berpendapat memang harus dijaga, namun masyarakat juga harus melakukannya dengan bertanggung jawab dan tidak termakan konten menyesatkan seperti disinformasi, fitnah, kebencian maupun ujaran kebencian. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, gelombang kepedulian terus mengalir dari berbagai penjuru negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan relawan terus berdatangan ke sejumlah wilayah terdampak. Dan di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung, kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat menjadi penting untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi di lapangan serta bagaimana distribusi bantuan terkini, kami telah terhubung bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Bapak Yosef Hasmi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, pendengar, kami masih coba hubungi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi.

mengenai keluhan warga terkait keterlambatan perbaikan rumah dan juga sanitasi. Kami akan perbincangkan terkait dengan bantuan kemanusiaan yang terus mengalir untuk korban terdampak gempa di Flores, NTT, bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang masih coba kami hubungi hingga saat ini. Selamat siang, Pak Yosef. Halo, selamat siang, Pak Yosef. Pak Yosef, bisa mendengar suara kami dari Studio Pro 3 RRI? Ya, mohon maaf pendengar, masih coba kami hubungi terkait dengan bagaimana bantuan kemanusiaan yang disalurkan untuk korban terdampak gempa di Flores bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi.

0: Pendengar, berdasarkan data rilis resmi terbaru dari BNPB, skala terdampak gempa ini mencakup wilayah yang cukup luas, terutama di daratan Pulau Flores. Tercatat total 105 orang meninggal dunia, kemudian korban luka dan juga pengungsi lebih dari 1.600 orang luka-luka, dengan jumlah pengungsi di tenda darurat melonjak mencapai kisaran 110.000 hingga 180.000 jiwa yang tersebar di berbagai posko. Dan kami akan membahas kembali bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Yosef.
2: Selamat siang.
0: Kabar baik hari ini, Bapak?
2: Kabar baik.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Tentu kami juga prihatin atas bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Boleh diceritakan, Bapak, bagaimana kondisi terkini masyarakat di Manggarai pasca gempa, terutama di titik-titik yang terdampak paling parah di sana, Pak?
2: Oke, sejak terjadinya gempa pada tanggal 15 Agustus 2026, ada begitu banyak masyarakat yang terdampak karena gempa ini. Yang pertama, sampai sekarang mereka masih tinggal di kamp pengungsian di sekitar kampung atau sekitar rumah mereka. Kemudian yang kedua, yang sangat mereka butuhkan sekarang adalah makanan, sembako, seperti beras, mie, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, karena begitu banyaknya orang terkena dampak dari gempa ini, kebutuhan akan selimut, kemudian terpal, tenda, itu sangat dibutuhkan. Dan sejak tanggal 16 setelah gempa terjadi, saya sudah keliling di Manggarai ini, di Cibal, Reo, dan juga di Satermese. Saya melihat ada begitu ribuan rumah yang rata tanah gitu, yang mengalami kerusakan berat, kerusakan sedang dan ringan. Nah, gempa ini sampai sekarang masih terjadi gempa susulan. Jadi masyarakat, termasuk saya sendiri, kita juga tidak merasa nyaman tinggal di dalam rumah. Karena kita tidak tahu datangnya gempa kapan. Tapi tiba-tiba malam, kemudian tengah malam, pagi, gempa itu selalu terjadi. Sehingga lebih banyak masyarakat yang di Manggarai ini dan di Flores pada umumnya tinggal di luar rumah. Ya, di tenda-tenda yang sangat sederhana. Nah, dan sampai sekarang pun kami sangat membutuhkan ya seperti terpal, selimut. Nah, itu yang terjadi. Dan hari ini saya istirahat karena sejak tanggal 16 saya keliling dengan membawa sembako. Hari ini agak capek sehingga tadi saya membeli logistik untuk persiapan besok untuk ke Cibar Barat lagi. Nah,
0: penyaluran kan terus dilakukan ya, Pak Yosef. Banyak juga masyarakat yang melakukan pengungsian mandiri. Kabarnya seperti itu. Itu bagaimana untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke mereka yang tidak mengungsi secara terpusat, Pak?
2: Penyaluran bantuan dari pemerintah itu sangat sedikit ya, karena begitu banyaknya masyarakat yang terkena dampak gempa ini. Juga ada LSM juga yang datang ke tempat lokasi, ke kampung-kampung. Saya sendiri pun sejak tanggal 17 Agustus kita keliling beberapa kecamatan, beberapa titik dari Partai PAN. Dan dari Partai PAN juga terbatas logistiknya, sehingga kita sendiri

0: karena ada rasa kemanusiaan sehingga kita bisa membeli sendiri di pasar beras, Indomie, langsung kita bawa ke masyarakat karena kita tahu persis kita sungguh merasakan betapa mereka itu merasa sedih, menangis. Yang kita butuhkan sekarang dan yang mereka butuhkan sekarang adalah soal makan. Soal rumah itu urutan yang kedua. Dan nanti pemerintah pasti akan memperhatikan soal perbaikan rumah, soal membangun rumah yang baru. Tapi yang sangat dibutuhkan sekarang adalah ini soal kebutuhan pokok, yaitu makan.
1: Oke, bantuan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan. Bagaimana kemudian untuk sehari-hari layanan kesehatan dan juga air bersih di sana, Pak Yosef?
0: Kalau pelayanan kesehatan sekarang saya lihat dari dinas kesehatan itu dari kampung ke kampung mereka pergi ke tenda-tenda itu untuk memberikan pengobatan. Karena saya sendiri sungguh merasakan tinggal di tenda-tenda itu yang pertama kita cepat kena flu karena dingin. Kemudian bayangkan ya, saya pernah tidur di sebuah kampung itu di tenda-tenda, saya tidur sampai pagi. Dampaknya flu ya, karena tidak bisa tidur. Sangat riskan sekali dengan penyakit. Tapi saya lihat sekarang itu tenaga kesehatan itu mereka berkeliling dari kampung ke kampung untuk memberikan obat atau memberikan suntikan kepada mereka yang sakit.
1: Layanan kesehatan juga terus dibutuhkan, apalagi ketika malam dingin sekali ya kabarnya Pak Yosef.
0: Ketika malam dingin sekali ya. Jadi saya sendiri saja, saya kan orang Manggarai juga, tapi lama di Jakarta. Saya tidur di tenda-tenda itu, kalau dua malam bisa kita sakit gitu.
1: Untuk layanan dasar seperti selimut, kemudian kebutuhan untuk kelompok rentan seperti anak bayi mungkin ya, kemudian perempuan dan juga lansia ya Pak Yosef.
0: Kebutuhan untuk anak bayi itu beberapa kali saya beli yang untuk anak bayi itu Pampers. Tapi kan sangat mahal itu dengan kebutuhan begitu banyak orang. Kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil, susu, kemudian jajan untuk anak-anak, kemudian beras, minyak goreng, gitu. Belum lagi kebutuhan terpal, itu yang paling paling mereka cari itu terpal dan selimut.
1: Selimut dan kebutuhan untuk operasional dapur umum ya, untuk bagaimana kemudian anak-anak dan juga masyarakat di sana bisa mendapatkan makan sehari-hari ya Pak Yosef.
0: Seperti telur. Tapi mereka sekarang itu yang terpenting ada isi perut dulu ya, makanan itu.
1: Jadi itu yang paling mendesak ya
0: untuk mereka. Paling mendesak. Dan terus terang Mbak, tidak cukup bantuan dari pemerintah sampai ke pelosok-pelosok paling dalam. Ya, ada jalan-jalan tertentu yang tidak bisa ditembus dengan kendaraan, mau tidak mau kita pakai motor.
1: Artinya masih ada kaki. Masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan, Pak? Di pelosok-pelosok.
0: Banyak. Sangat banyak.
1: Tepatnya selama di wilayah mana, Pak?
0: Di Cibal Barat itu yang paling banyak rumah yang menjadi korban gitu ya. Tapi itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Karena mereka fokus ke reo.
1: Makanya saya pemerataan untuk bantuan ini masih terus diharapkan ya, agar masyarakat di pelosok-pelosok juga bisa menikmati ataupun mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, Pak Yosef.
0: Iya, kemarin kan saya minta bantuan dari Kasat, dari Pak Maruli juga, dari Pak Bramantio yang di Bandung, dan teman saya Pak Ganda, mereka kirim. Kita keliling bersama mobil tentara, keliling bagi beras, bagi mie. Itu pun belum cukup. Kalau mereka bagi per kakak, ya sekitar 1 kilo, satu kakak. Karena memang persediaannya sedikit.
1: Baik. Kita harapkan semoga pengungsi di sana juga bisa terjangkau ya untuk mendapatkan bantuan dan juga masyarakat segera pulih dari adanya trauma, tadi adanya gempa-gempa susulan yang masih terus terjadi ya Pak Yosef.
0: Iya, sampai saat ini masih terjadi susulan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yosef atas waktunya siang ini, kita harapkan segera pulih wilayah NTT. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang.
1: Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Yosef Hasmi, baru saja berbincang bersama kami terkait dengan kondisi masyarakat ataupun pengungsi yang masih membutuhkan bantuan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro 3.
1: Berikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safri Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Risti Rustarto.
3: Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan berhasil bagi bangkit.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan gedung DPR terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Ia bahkan menjelaskan apabila ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dapat menyampaikan surat permintaan kepada DPR. Menurutnya aspirasi tersebut akan diterima oleh berbagai alat kelengkapan Dewan. Mulai dari Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM, Rapat Dengar Pendapat Umum di komisi-komisi atau bahkan diperbolehkan untuk ikut dalam rapat paripurna.

0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum mantan Menteri Agama Yakut Kholil Humas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda. Isnan.
1: Menanda berada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai oleh Nikadek Susantiani menolak seluruh eksepsi atau nota perlawanan dari advokat mantan Menteri Agama Yakut Kholil Humas. Dalam pembacaan putusan sela, Nikadek Susantiani mengatakan bahwa apa yang didalilkan oleh kuasa hukum terdakwa sudah memasuki pokok perkara, sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas dan sesuai dengan UHAP. Dan berikut pernyataan Nikadek Susantiani dalam pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
2: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Kholil Humas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 bisus TPK -2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Humas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
1: Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang telah didakwakan jaksa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan materi eksepsi atau nota perlawanan terhadap dakwaan jaksa ternyata sudah memasuki pokok perkara, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan semua eksepsi yang disampaikan oleh advokat Yakut. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan dari Majelis Hakim dan akan memberikan bukti-bukti dalam persidangan pembuktian pada pekan-pekan mendatang. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan mencapai apapun melalui tekanan ekonominya terhadap Iran. Pezeshkian bahkan menuturkan bahwa meskipun Iran berupaya menyelesaikan berbagai isu melalui keterlibatan dan perundingan, di saat yang sama akan tetap teguh menghadapi tekanan ekonomi. Sebagaimana yang telah mereka lakukan sejauh ini, ia bahkan meyakini Amerika Serikat tidak akan mencapai hal apapun melalui tekanan ekonomi pada tahap tersebut. Seraya menyebutkan berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh sektor ekonomi dalam pemerintahannya.

Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, memberi penjelasan terkait dengan kenaikan harga tiket dalam peluncuran tim Persija. Bambang menjelaskan informasi mengenai kenaikan harga tiket pada peluncuran tim media sosial tidak sepenuhnya benar. Ia bahkan mengatakan The Jackmania bukanlah konsumen pertandingan, melainkan bagian dari Persija Jakarta yang punya ikatan batin dan sejarah panjang untuk berjuang atas nama kota Jakarta. Para mantan pemain tim nasional Indonesia tersebut juga menyampaikan The Jack, julukan Jackmania, akan mendapatkan alokasi khusus tiket pertandingan Persija kontra Brisbane Roar Football Club di Jakarta International Stadium.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang. Informasi lainnya masih bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto akan terus menemani Anda sepanjang siang ini.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Catatan peristiwa.
5: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Aktivitas gempa susulan pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus dipantau hingga hari ini. Berdasarkan pembaruan data BMKG yang disampaikan oleh Edukator Mitigasi Bencana Daryono, tercatat sebanyak 8.193 gempa susulan sejak gempa utama terjadi. Dan PT United Tractors bersama Lembaga Penyiaran With Public Radio Republik Indonesia atau LPPRRIND menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Desa Roga, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Bantuan meliputi paket sembako, perlengkapan medis, serta tenda darurat. Stasiun Geofisika Serang memperkuat upaya mitigasi bencana di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau atau GAK yang memasang sejumlah peralatan pemantauan dan peringatan dini. Langkah tersebut dilakukan dalam mendeteksi lebih cepat perubahan kondisi laut dan berpotensi menjadi aktivitas vulkanik maupun tektonik. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengaran pemirsa, bagaimana nasib anak-anak di tempat pengungsian bencana, terutama di NTT Flores yang sampai dengan saat ini mereka belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Mereka juga masih banyak yang mengungsi dan bahkan harus kehilangan waktu belajarnya. Kami juga akan berbincang secara khusus untuk mengetahui kondisi terkini dan juga bagaimana penanganan yang akan diberikan ataupun juga pendampingan dari para petugas, karena ini menjadi sangat penting. Dan apa saja sih yang kemudian juga menjadi keluhan masyarakat di tengah situasi seperti sekarang ini? Kami akan hadirkan perbincangan bersama Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, maksud saya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA. Dan Anda juga bisa mengirimkan beberapa tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp di 081399399888. Dan kondisi terkini di berbagai wilayah juga masih akan terus kami update, termasuk karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat, tidak hanya di Kalimantan, Sumatera, bahkan juga di Papua dan beberapa area karena musim kemarau tinggi. Dan kali ini kami juga akan memberikan data-data dari beberapa informasi yang sudah kami terima dari kebencanaan BNPB maupun juga Basarnas sudah melakukan berbagai tindakan. Dan kali ini BNPB mengusulkan akan membangun gudang logistik bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur. Keputusan tersebut dilakukan menyusul dengan sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah karena memang terkendala akibat kondisi geografis dan sebagainya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi anak-anak di pengungsian bencana, kami juga akan berbincang langsung bersama Ibu Titi Eko Rahayu.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Titi, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, kabarnya baru pulang dari Flores ya, Bu Titi?
2: Iya, betul.
0: Kapan sampai Jakarta? Kemarin.
2: Kemarin, dini hari.
0: Oke, iya. Kemana saja di sana selama kunjungan, Ibu?
2: Memang kami baru berkunjung ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.
0: Oke.
2: Dua kabupaten yang tadinya mau ke Manggarai Timur juga, tapi karena situasi kondisi akses ke sananya yang tidak memungkinkan, jadi kami baru mengunjungi dua kabupaten. Dua
0: kabupaten
2: di beberapa titik untuk dua hari ya. Kami kan hari Senin dan Selasa.
0: Kabupaten mana saja itu mungkin boleh diinformasikan juga, Ibu?
2: Tadi Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.
0: Oh, Manggarai dan Manggarai Barat. Ya, kalau betul. Dilihat masyarakat kan sampai saat ini masih tidur di tenda ya, benar ya Bu Titi ya?
2: Iya, betul.
0: Nah, ini kan di tenda ini ada beberapa kepala keluarga, kemudian juga banyak anak-anak yang tidak secara proper mendapatkan tempat tidur yang layak ataupun juga bisa belajar, bisa tumbuh kembang. Apa yang dilakukan oleh Kemen PPA sejauh ini?
2: Iya. Maaf, saya tadi agak terlambat. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Mbak Risti, Ibu.
2: Mbak Risti ya. Tadi ada sepertinya ada kendala teknis ya menghubungi saya ya.
0: Oke, okay, nggak apa-apa.
2: Mbak
0: Risti, dengan Risti. Para... Bu Titi, Risti.
2: Risti.
0: Iya,
2: Mbak Risti dan iya. Tentu pendengar RRI Pro 3. Ya, seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa kami, artinya saya mendampingi Ibu Menteri bersama dengan beberapa mitra, tidak hanya dari dunia usaha yang memang selama ini punya kepedulian terhadap perempuan dan anak khususnya, tetapi juga ketua-ketua umum organisasi keagamaan perempuan yang kami ajak juga untuk menyapa saudara-saudara kami di NTT, khususnya di Flores, memang baru mengunjungi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Seperti tadi disampaikan Mbak Risti, bahwa memang betul masih banyak anak-anak dan keluarga yang mengungsi, bahkan yang menginisiasi posko-posko mandiri, tenda-tenda di depan rumahnya. Karena mereka menganggap bahwa rumah yang tadinya sebagai tempat yang aman untuk pulang dari sekolah, pulang dari bekerja, saat ini memang menjadi tidak nyaman karena akibat gempa itu banyak yang kemudian rumah-rumah itu retak gitu. terlihat sepertinya biasa aja, tidak
0: Ya.
2: kelihatan kalau rumah itu rusak, tapi ternyata itu retak-retak dan memang di dalam yang kalau dilihat dari dalam baru kelihatan keretakan-keretakan itu, sehingga kemudian yaitu tadi masyarakat menganggap rumah ini belum aman, sehingga mereka membuat pos-pos atau tenda-tenda di depan rumah itu. Selain tentu posko-posko yang memang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan juga oleh BNPB gitu. Itu Mbak Risti kondisinya.
0: Oke, memang
2: Ya.
0: kan karena dengan keretakan itu juga sepertinya masih takut ya kalau ada gempa-gempa susulan
2: Betul.
0: ya. Oke, tapi yang
2: Ya.
0: ingin saya fokuskan ya, untuk penanganan anak-anak, kita tahu bahwa kemarin beberapa hari yang lalu ada berita tidak enak nih, ada balita yang kemudian harus terpaksa meninggal dunia karena kondisi yang sangat memprihatinkan di lokasi pengungsian. Nah, bagaimana sih untuk psikologi anak-anak, pengembangan anak-anak, apalagi mereka situasi ini kan bukan situasi yang mudah diterima begitu ya oleh mereka.
2: Iya, betul Mbak Risti. Ya, kami juga kemarin kan sempat menginap ya di daerah Ruteng yang itu saja dengan apa namanya kondisi apa namanya dinginnya ya 12 derajat sempat 12 derajat dengan
0: Betul.
2: gempa susulan yang terus terjadi, bahkan ada satu hari yang sampai 700 kali kan. Jadi gempa susulan itu kan antara 400 sampai 700 terjadi dalam setiap hari. Sampai sekarang aja data BNPB 7 lebihan sekian, sekian ya. Jadi kembali lagi kepada kondisi apa peristiwa yang memprihatinkan ya, menyayat hati tentunya ya. Anak di Nagikyo yang kemudian meninggal karena kedinginan gitu. Memang si anak itu memang sebelumnya sudah sempat sakit sih, dan sudah dilakukan penjangkauan secara secara cepat gitu ya.
0: Tapi kita
2: Itu
0: tidak ingin membahas ini lagi, Ibu, tapi lebih ke rencana jangka panjang apa
2: oh ya,
0: sih yang
2: oke.
0: dimiliki secara prioritas? Itu mungkin yang jadi
2: Iya.
0: persoalan Bu Titi.
2: Iya. Kemarin kunjungan kami kan tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan spesifik perempuan dan anak, khususnya anak, terpenuhi dan itu sudah diupayakan oleh pemerintah ya, dengan kebutuhan-kebutuhan atau bantuan-bantuan yang sifatnya spesifik, juga sampai pada bantuan-bantuan yang sifatnya untuk melakukan perlindungan, misalnya tenda keluarga itu sudah ada Mbak. Terus kemudian ada apa tuh penerangan center, itu juga sudah masuk dalam bantuan-bantuan yang diterima oleh apa yang terdata dalam PNPB. Nah, namun kembali pada keamanan ya, keamanan keselamatan anak ya. Kami juga bersama-sama dengan pemerintah daerah dan khususnya Dinas PPPA di 7 kabupaten, termasuk dibantu oleh NGO yang selama ini memang sudah ada di NTT di Pulau Flores, menginisiasi adanya pos Sapa, pos sahabat perempuan dan anak. Di situ menjadi apa simpul ya, simpul koordinasi layanan kemarin yang kami sudah lihat, kami sudah perkuat untuk diaktifasi adalah pos Sapa di beberapa apa titik pengungsian, ada di apa khususnya di Manggarai memang yang kami lihat kemarin, ada di Desa Gonggong, ada di, dan itu memang posisi apa lokasinya memang di Kota Ruteng, atau ada beberapa yang sudah diinisiasi oleh ada WVI, Wahana Visi Indonesia, Plan Indonesia, Safe gitu ya, untuk memastikan adanya keamanan anak-anak. Dan terkait dengan tadi yang balita meninggal karena kedinginan, sekali lagi selain penjangkauan yang untuk kemudian dibawa ke rumah sakit, bahkan sempat dua kali kan pindah dari rumah sakit gitu ya, tapi juga sisi dari keamanan untuk ya anak-anak terbebas dari apa namanya perlakuan salah seperti kekerasan, penelantaran, itu juga menjadi perhatian untuk apa kami tentunya di Kementerian PPPA ini dengan bersama dengan Dinas Pengampu Urusan PPPA di provinsi maupun di 7 kabupaten gitu
0: Oke,
2: Mbak
0: itu
2: Risti.
0: dari sisi sarana prasarana fasilitas yang disediakan ya.
2: Iya.
0: Kalau dari sisi program, mungkin adakah dinas terkait bekerja sama juga dengan kementerian lembaga lain untuk memberikan program perlindungan atau program sementara supaya anak-anak tidak menjadi apa ya, tidak hanya bermain kosong di tengah lapangan atau tenda pengungsian, tapi ada yang difokuskan bahwa mereka juga harus tahu di situ kumpul dengan
2: Teman-temannya.
0: tidak hanya teman-temannya, tapi mereka yang juga lebih dewasa dan segala
2: Iya.
0: macam kondisi-kondisi yang harus mereka pahami, begitu, Bu Titi.
2: Iya. Ya, diharapkan melalui pos sapa ini akan ada kebutuhan-kebutuhan selain tadi kebutuhan dasar, ada juga kebutuhan terkait dengan dukungan psikologis, ya kan, ke trauma healing yang dibutuhkan untuk anak-anak ini. Ini kemarin ya sudah dilakukan oleh teman-teman, terutama memang NGO yang sudah ada di sana untuk melakukan apa aktivitas rekreasi ya, aktivitas rekreasi selain tetap memastikan ada apa namanya pendidikan secara darurat gitu. Memang di sana sekolah kan diliburkan ya, sementara masih sampai tanggal 28 apa sekolah itu dilibur, tapi aktivitas yang sifatnya apa namanya untuk rekreasi, untuk pendidikan dilakukan baik oleh Pemda maupun teman-teman NGO yang kami koordinasi. Jam 3 ini juga kami akan koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman dinas dan NGO yang selama ini memang peduli pada isu anak untuk melakukan percepatan aktivasi pos sapa, pos sahabat perempuan dan anak itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
2: itu, Mbak.
0: nantinya ini pos sapa ini tugasnya apa saja, Ibu?
2: Iya, selain tadi kan ini menjadi simpul untuk koordinasi layanan ya,
0: betul.
2: Untuk mendekatkan akses layanan pengaduan ketika
0: Ya.
2: ada potensi apa namanya mengalami kekerasan
0: Gangguan-gangguan atau tidak
2: atau
0: ini ya.
2: pelanggaran hak lainnya ya kan. Kemudian juga untuk memberikan ini apa namanya informasi edukasi kepada anak-anak untuk bagaimana mereka menjaga atau mencegah untuk tidak menjadi korban kekerasan gitu.
0: Baik.
2: Itu
0: Ini yang
2: ya.
0: Menjaga nanti pos apa ini siapa? Karena kalau kami tidak salah mendengar informasi dari para apa ASN ataupun juga mereka yang tugas dinas-dinas, ini kan mereka juga sama-sama kena bencana nih Bu Titi.
2: Iya,
0: Iya, siapa
2: ada
0: yang
2: memang
0: menjaga?
2: teman-teman dinas yang terdampak juga, gitu
0: Ya.
2: ya. Tapi kemarin kalau kami, ya kebetulan yang dikunjungi Manggarai dan Manggarai Barat. Sebenarnya Manggarai itu kan termasuk yang terdampak cukup besar ya, selain Nagekeo dan Manggarai Timur ya. Tapi bersyukur karena teman-teman dinas juga masih tetap apa ya semangat untuk memberikan layanan, untuk memastikan bahwa bantuan kebutuhan spesifik ini juga diterima secara merata, kemudian ada aktivitas-aktivitas untuk menjadi apa bagian dari dukungan trauma healing kepada anak-anak. Itu kemarin yang kami lihat ini. Dari koordinasi yang kami lakukan melalui Zoom maupun melalui WA grup koordinasi, banyak yang memang sudah tetap melakukan apa namanya pendampingan psikologi, trauma healing untuk anak-anak. Apalagi di Manggarai Timur kan sudah cukup, ini yang termasuk agak berat ya. Jadi trauma anak itu sudah mulai kelihatan sekali. Nah, itu sudah mulai juga dilakukan dukungan psikososial atau trauma healing kepada anak-anak ini. Ini memang kita nggak bisa kerja kerja sendiri ya, artinya pemerintah termasuk Pemda tidak bisa ini, harus menggandeng banyak elemen termasuk teman-teman NGO, organisasi perempuan, keagamaan yang memiliki jejaring sampai di tingkat akar rumput seperti Aisyah, Muslimat, dan lain sebagainya, itu juga digandeng. Kalau di NTT ya, biarawati, shelter-shelter yang dimiliki oleh apa yang berbasis masyarakat yang selama ini bahkan dalam tidak dalam situasi bencana sudah memberikan layanan, apalagi di situasi bencana mereka juga membuka layanan untuk perempuan dan anak. Seperti kemarin yang kami lihat shelter Santa Teresia ya di Manggarai Barat itu juga selama ini kan sudah membantu membantu teman-teman dari UPTD BPA untuk menjadi rumah sementara atau shelter, dan sekarang juga memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban yang terdampak bencana dengan membangun tenda-tenda atau posko pengungsian, termasuk biarawati apa kebijakan gitu kan di Manggarai itu juga memberikan layanan.
0: Oke, okay.
2: Itu
0: apa sih
2: yang
0: kendala
2: kami
0: terbesar
2: lihat.
0: yang Ibu rasakan setelah kemarin kunjungan 2 hari itu?
2: Ya, memang apa ya karena kondisi geografis ya, distribusi bantuan itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga terkait dengan data terpilah, memang tidak belum semua apa namanya kabupaten itu memiliki data terpilah jenis menurut jenis kelamin, kelompok umur, bahkan kerentanannya. Tapi mereka terus berusaha, terutama teman-teman dinas PPPA itu untuk terus berusaha untuk bisa memilah data. Ya, kalau kita lihat Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan juga sudah mulai memilah sih, karena itu ada kebutuhan untuk memberikan layanan ya kepada bumil, bulin, anak gitu kan, lansia gitu. Itu sudah terlihat apa namanya pengklasterannya gitu.
0: Oke.
2: Gitu Mbak Kristi.
0: Baik. Ada pesan mungkin yang mau disampaikan sejauh ini, Ibu?
2: Iya. Tentu kita apa ya terus terus apa namanya memperkuat koordinasi, kolaborasi untuk bisa memastikan perlindungan anak dalam situasi bencana. Karena anak sebagai kelompok rentan semakin kerentanannya semakin berlapis ketika dalam situasi bencana seperti ini. Namun ya kami bersyukur banyak mitra, banyak dunia usaha yang memang selama ini sudah tergabung dalam asosiasi perusahaan sahabat anak dan juga organisasi masyarakat terutama termasuk organisasi keagamaan yang juga memiliki kepedulian yang kemudian apa memperkuat sinergi kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik anak dan juga untuk memastikan perlindungan bagi anak dalam situasi bencana. Dan ini tentu tidak berhenti sampai tanggap darurat ya, sampai pada nanti pemulihan. Karena ini sepertinya akan cukup perlu waktu yang agak lama dengan kondisi rumah seperti ini ya. Rumah seperti itu ya, banyak yang retak.
0: Baik.
2: Ini
0: Ya.
2: pemulihannya mungkin akan membutuhkan waktu cukup lama. Itu Mbak Risti.
0: Baik. Bu Titi, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama
2: Sama-sama.
0: Pada siang hari ini. Mudah-mudahan juga cepat segera pulih ya dari lelah-lelah
2: Iya.
0: ini di perjalanan yang cukup jauh. Terima
2: Iya.
0: kasih waktunya Ibu. Selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih Mbak Diti.
0: Titi Eko Rahayu yang merupakan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil pantauan terkini diberikan pos Sapa agar bisa menjadi tempat atau wadah 24 jam pelaporan ataupun juga apabila terjadi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak dan tindakan-tindakan asusila ataupun hal-hal yang melanggar etika dapat segera dilaporkan. Dan saat ini posko tersebut didirikan di dua tempat di Nagekeo, di Manggarai Barat dan di Manggarai Timur.
1: Kolektif Bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, Ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
9: Hei, tentara Inggris! jumlah membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disebarkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Tiga jaringan berita nasional.
0: Dan pendengar, untuk memastikan anak-anak dalam kondisi aman di pengungsian bencana, setelah tadi kami berbincang dengan Ibu Titi, kali ini kami akan hadirkan Kepala Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan kami juga ingin mendengar langsung ya kondisi terkini di lapangan, bagaimana sebenarnya ketika di tengah bencana, apapun bencananya, harusnya pemerintah sudah memiliki program-program khusus yang bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang tinggal di pengungsian. Berangkat cerita dari berangkat dari bencana tsunami yang terjadi pada 2004 lalu, bagaimana masyarakat tinggal di pengungsian begitu lama. Ada program-program yang mungkin bisa disampaikan. Sudah ada di ujung telepon Dr. Rotman Tarigan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Dr. Rotman.
10: Halo, selamat siang Mbak Risti. Selamat, salam sehat semua dari Bandung.
0: Salam sehat juga, iya. Dr. Rotman, kalau kita berangkat dari persoalan bencana ya, ini kan sebenarnya anak-anak itu juga punya dampak psikologis tersendiri ya, ketika bencana dan apalagi seperti yang sekarang terjadi di Flores, ini gempa susulannya masih terus terjadi. Nah, bagaimana sih sebenarnya menciptakan ruang yang nyaman, ruang yang bisa tetap untuk tumbuh dan berkembang, ruang yang aman begitu bagi anak-anak di pengungsian, apalagi jika ini tinggalnya dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan.
10: Baik, terima kasih banyak Mbak Risti ya, dan semua pemirsa Pro 3 RRI ya. Jadi kelompok anak itu ya Mbak Risti, kelompok yang paling rentan ya dalam setiap bencana ya. Kalau kita mengacu ya ke data di NTT ya, tadi disampaikan oleh Mbak Risti ya, di Flores itu ternyata ada 12% gitu ya Mbak, yang meninggal itu anak-anak ya. Jadi anak-anak itu berarti sampai dari apa, lahir sampai usia 18 tahun. Yeah. Ini yang data yang kami terima per tanggal 15 Agustus kemarin. Nah ya, jadi kenapa sih mereka itu rentan ya Mbak Risti ya dan semua pemirsa ya. Jadi secara fisiologis dia itu berbeda Mbak Risti ya. Dia tubuhnya itu berisiko untuk dehidrasi ya ketika bencana. Kemudian misalkan kedinginan ya. Kemudian kalau dia di Flores mungkin cuacanya tinggi jadi heat stress ya. Jadi rentan terhadap perubahan akibat tubuh yang berbeda. Kemudian daya tahan tubuhnya tuh ya. Daya tahan tubuhnya sangat rentan dan dia lebih mudah. Kalau kita lihat mungkin laporan dari BNPB dan juga dari Flores itu, mereka mulai terserang tuh ISPA, terserang diare atau penyakit-penyakit lain yang menular. Kemudian mereka itu sangat bergantung ya. Jadi mereka bergantung baik keamanan, kemudian evakuasinya, transportasi, dan anak-anak itu tentu ya belum bisa ya, menilai tingkat bahaya ya. Ya kita fahamlah bayi ya, bayi usia 12 bulan, kemudian sedang suasana panik begitu ya, tiba ibunya sedang di luar, ayahnya belum pulang ya, ada bencana kemarin tsunami, ya dia belum bisa menilai. Kemudian nah tadi itu yang disampaikan, dampak jangka panjangnya yang kita kenal ya, namanya post traumatic stress disorder ya, PTSD. Dan kemudian risiko yang lainnya, ini yang harus kita cermati juga ya Mbak Risti ya. Risiko apa? Risiko kekerasan. Hati-hati itu ya. Jadi kita kebetulan
0: karena kan tinggalnya beberapa kepala keluarga ya, tidak mengetahui begitu ya bagaimana secara kebutuhan-kebutuhan yang ada terjadi di sana begitu ya, psikologis manusia dan sebagainya begitu ya, dengan kondisi stres dan sebagainya.
10: Jadi kemudian satu lagi ini yang harus kita perhatikan ya Mbak Risti ya, yaitu tadi ya risiko utamanya cedera, kemudian gangguan nutrisi. Nah, kita harus siap-siap. Jadi saya yakin dari pemerintah menyiapkan agar asupan air bersih, asupan makanan, bayi-bayi mungkin yang ibunya, maaf dalam tanda kutip, meninggal, dia tadinya mendapatkan ASI, kita harus siap-siap memberikan susu PASI atau MPASI, kemudian terpisah dari itu keluarga, yang tadi disampaikan, kemudian tadi ya adanya ekspektorasi, dan ini yang harus diperhatikan juga Mbak Risti ya, paparan risiko digital. Ya, jadi takut ketika gadget atau apa berpengaruh kepada anak-anak remaja Mbak Risti ya, mereka mungkin ketika melihat berita gempa gini ya, scroll-scroll ya, terus ada tulisan scroll ternyata kalau di arah gempa begini, anak tersebut dia secara mental belum bisa menerima, dia menjadi ya sudah stres karena kondisi gempanya sendiri atau di pengungsian, stres lagi mendapat berita-berita yang mungkin kategorinya hoax ya. Ya itu yang harus kita perhatikan, kenapa anak itu menjadi salah satu yang berisiko mengalami
0: rentan, bisa dibilang bahaya. Begitu ya dokter ya?
10: Betul Mbak, secara fisik maupun psikologis.
0: Oke. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Karena ini kan berarti harus menjadi tugas mungkin yang spesifik, misalnya Kementerian PPA. Tadi kami juga sudah sempat membahas dengan Kemen PPA, mereka mendirikan pos apa namanya untuk melindungi anak-anak ini. Ya. Okay. Nah, tapi apa sih yang paling ringan yang bisa dilakukan? Karena kan kalau kita harus pos itu biasanya hanya di pusat-pusat pengungsian ataupun juga, tapi kan ini cukup banyak, gempanya cukup masif juga nih area dan lokasi geografisnya. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan begitu, dokter?
10: Oke, ya mungkin kalau secara garis besar ya, mungkin ada 1, 2, 3, 4, sampai 5 yang kita bisa lakukan ya. Jadi pertama, ya tentu di sini saya sebagai dokter ya, sebagai dokter anak, kita harus bisa memisahkan Mbak ya, terutama kita fokus ke anak kan dengan topik siang ini, kita harus bisa lakukan namanya triase Mbak ya. Triase itu memisahkan ya mana yang prioritas ya, bayi, balita, anak ya. Itu yang pertama sebagai kelompok yang rentan. Kemudian tadi ya mungkin kita mengenal selama ini posyandu yang secara yang secara kenal sehari. Nah, kita pun harus menyiapkan posyandu darurat yang terintegrasi. Nah, ini mungkin yang usulan dari saya, dari teman-teman di Satgas PA, ada posyandu anak yang terintegrasi dengan lokasi pengungsian. Kemudian akses air bersih, ya. Kemudian satu lagi ya, karena cuacanya yang mungkin masih berubah di Flores, atau mungkin kita bicara secara umum di daerah Sumatera, kemudian di Kalimantan, atau di tempat lain, anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari cuaca ekstrim. Selimut harus disiapkan.
0: Ya, kita belajar dari yang kemarin terjadi ya, dokter ya.
10: Betul. Hmm. Satu lagi ini pemantauan status gizi. Nah ini penting itu Mbak Risti, dan banyak lagi ya. Gizi, kemudian kita juga, satu lagi Mbak Risti ya.
0: Apa itu?
10: Orang tua ya, kadang-kadang di kita mungkin kesiapannya belum. Nih data identitas tuh harus kalau ada orang tua yang masih ada, cepat ya. Registrasi itu keluarga. Data kependudukan untuk apa? Untuk kalau nanti diperlukan, misalkan setelah pulih bencana tersebut. Kira-kira demikian salah satu yang bisa saya sampaikan Mbak Risti.
0: Oke, dokter.
10: Identifikasi ya.
0: Kalau kita berangkat dari pengalaman misalnya 2004 lalu gempa dan tsunami di Aceh, ini kan juga menyisakan waktu mereka yang tinggal di pengungsian itu cukup lama begitu ya.
10: Betul.
0: Apakah memang diperlukan juga aturan seperti misalnya memisahkan laki-laki dan perempuan dalam tenda dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang boleh dibilang mandatori. Kalau sekarang kan sepertinya karena kita satu keluarga, tetangga, jadi dimasukkan dalam satu tempat yang sama. Apa sih sebenarnya yang menjadi syarat-syarat begitu, standarisasinya lah seperti itu supaya bisa menjaga tadi.
10: Nah, ini betul sekali Mbak Risti, tadi saya di depan menyinggung ya risiko kekerasan ya. Nah, di sini ya kekerasan yang harus kita patut waspada yang tadi Mbak Risti sampaikan lah, jangan sampai ya remaja, jangan sampai ini anak ya. Anak itu 10 tahun, 12 tahun, kemudian dia dicampur sama laki dan perempuan ya, dengan tempat yang krodit. Nah itu hati-hati, bisa resiko dalam dia bisa mungkin kita sebut ada pelecehan seksual, baristi gitu ya, ada pelecehan seksual ya. Kemudian kadang-kadang mungkin kita khawatir di situ ada, walaupun tetangga dekat ya, tapi di satu camp yang sama, kemudian ada orang dewasa yang sudah berumur, kemudian melihat ada anak gadis lain yang ya akhirnya bisa tibut. Oleh karena itu di sini penting sekali ya Mbak Risti, buat anak-anak itu ada ruang ramah anak. Jadi kita usulkan namanya child friendly space ya. Ruang
0: child
10: anak
0: friendly
10: bisa ruang space.
0: Space. Oke, okay. Space.
10: Jadi
0: okay.
10: Ruangan ramah anak.
0: Ruang ini ramah mungkin, anak.
10: Nah, ini saya kira seharusnya sih teman-teman di BNPP sudah menyiapkan ruangan bermain anak, belajar. Jadi jangan sampai mereka jenuh di tempat camp ya, kemudian ternyata bersatu dengan jenis kelamin yang berbeda pada remaja, atau bukan hanya remaja, mungkin dia disatukan sama orang dewasa yang sudah berumur ya. Nah ini resiko-resiko yang tadi, pelecehan seksual, bahkan sampai ke tindakan kekerasan yang fisik ya, kita sebut sexual abuse, kita harus waspadai. Jadi salah satunya adalah dengan menciptakan ruang ramah anak atau child friendly spaces. Itu Mbak Risti.
0: Oke, nah untuk melibatkan semua pihak agar bisa membantu ruang ramah anak ini termanfaatkan dengan baik, apalagi mungkin mereka juga akhirnya terpaksa jadi tertinggal waktu belajarnya begitu ya, Dr. Rotman ya. Nah, siapa sih yang kemudian harus punya program jangka pendek, program jangka panjang, dan apa saja mungkin yang bisa diusulkan dalam kesempatan ini?
10: Ya mungkin ya, ini kita tidak mungkin ya Mbak Risti ya, apa kita bekerja sendiri ya.
0: Persis.
10: Jadi kita harus menciptakan kolaborasi multisektoral ya. Itu salah satu kunci dengan anak. Ya dalam ini mungkin dari pemerintah pusat ada BNPB, Kemenkes ya, Kementerian Perlindungan Anak, Kemensos, KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak, kemudian Pemda dan juga tadi mungkin bagaimana koordinasi dengan pendanaannya ya. Kemudian dari organisasi profesi sangat sangat banyak ya, mungkin kalau saya dokter anak, kita ada satgas bencana dan satgas tuan anak.
0: Yeah.
10: Kemudian mungkin melibatkan organisasi psikolog ya, psikolog anak, kemudian juga dari, karena mungkin pengalaman kami di Bandung ketika ada satgas bencana di Jawa Barat, kami melibatkan psikolog, yaitu mereka untuk yang tadi Mbak Risti, karena akan timbul ketika mereka, kalau secara teori itu Mbak Risti, setelah lebih 23 hari mulai itu ya, ada muncul post traumatic stress disorder. Awalnya mereka takut takut secara

0: berkolaborasi dengan kader, relawan, tokoh masyarakat. Mereka-mereka yang lebih tahu lapangan, mereka-mereka yang lebih hafal siapa-siapa yang kelompok-kelompok anak yang memang rentan. Satu lagi yang sering terlupakan Mbak Risti, ya.
1: Apa itu terakhir?
0: Itu anak-anak ABK Mbak Risti, ya. Anak-anak yang khusus, ya.
1: Oh, berkebutuhan khusus, ya.
0: Jangan sampai terabaikan, ya. Jadi di sini pemerintah daerah harus ada, oh, dia itu anak Down Syndrome, anak dengan gangguan disabilitas intelektual, atau mungkin sekarang terkenal dengan anak itu punya penyakit kronis, anak itu dengan autism dan lain-lain. Nah, mereka-mereka juga termasuk kelompok-kelompok yang rentan, ya, selain anak yang secara fisik ada normal. Itu bar. Jadi kolaborasinya harus multisektoral, ya. Tidak mungkin hanya satu satu departemen atau satu pemerintahan, satu apa? Kementerian.
1: Baik. Dr. Otman, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami di Pro3. Selamat pagi, selamat siang dan juga selamat sukses siang. Selalu.
0: Sama-sama Mbak Triza, makasih banyak Mbak Risti, thank you.
1: Dr. Otman Tarigan yang merupakan Kepala Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FK Unpad.
2: Kilas Berita.
3: Aktivitas pertanian warga desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur terhenti pasca gempa 15 Agustus 2026 lalu. Kepala Desa Lamba Keli Fernandes Budiman mengatakan sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian. Namun kondisi pasca gempa membuat warga memilih bertahan di tenda pengungsian dan membatasi aktivitas di luar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu, kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Labuan Bajo di mana Mendikti menyerahkan bantuan kuliah gratis bagi 5.000 mahasiswa di Flores yang terdampak gempa. Informasi lengkapnya akan segera kami hadirkan melalui rekan kami Mario Alberto. Mario?
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen, pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui aksara mahasiswa serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores. Dalam laporannya, Bupati Manggarai menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 45 korban meninggal dunia akibat gempa. Sebanyak 22 orang meninggal pada hari saat gempa, sedangkan 23 lainnya meninggal dalam beberapa hari setelah gempa. Bupati menyebut sebagian besar korban yang meninggal setelah hari kejadian disebabkan shock dan keterbatasan fasilitas perawatan kesehatan, serta masih banyak pasien yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah-rumah warga karena takut akan adanya gempa susulan.
2: Sampai dengan hari ini 45 nyawa sudah melayang. 22 meninggal pada hari kejadian untuk di Manggarai, 23

0: 3 meninggal pada hari-hari setelah kejadian. Sebagian besar setelah hari-hari kejadian meninggal karena 2 penyebab. Pertama, shock. Kemudian yang kedua, karena perawatan kesehatan yang tidak sempurna.
1: Selain itu, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai seluruhnya terdampak gempa, sehingga pelayanan kesehatan dilakukan secara darurat menggunakan tenda. Bupati juga melaporkan sekitar 50.000 warga masih berada di pengungsian, baik di posko terpusat maupun posko pengungsian mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.600 orang merupakan kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita serta penyandang disabilitas. Ia mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kelompok rentan tersebut. Sementara itu, dalam arahannya, Mendikti Brian Yuliarto menyampaikan belangsungkawa dan keprihatinan mendalam atas musibah gempa yang menimpa masyarakat NTT. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak sangatlah penting untuk memberikan dukungan psikologis dan moral kepada masyarakat terdampak sekaligus mengambil hikmah dari bencana untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sebagai dukungan bagi mahasiswa terdampak gempa, Kemendikti menyiapkan pembebasan UKT selama 1 semester untuk 5.000 mahasiswa. Kebijakan tersebut dapat diperpanjang selama 1 semester berikutnya sesuai kondisi di lapangan.
2: Salah satunya kita akan memberikan bantuan UKT untuk tahap ini 1 semester. Nanti kita akan lihat kalau memang kebutuhannya masih memerlukan, diperlukan, kita juga akan menambah 1 semester lagi, Bapak.
1: Di akhir arahannya, ia berpesan kepada seluruh relawan dan mahasiswa untuk senantiasa menjaga empati, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak melukai perasaan warga yang sedang tertimpa musibah. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita menuju ke arus lalu lintas di Gerbang Pemuda Senayan yang menuju arah Semanggi tersendat terkait adanya aksi penyampaian aspirasi gedung DPR. Kita bergabung bersama rekan saya Yurika Fitri Ika.
4: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, di mana hingga siang hari ini situasi arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup padat dari kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke kawasan Semanggi. Hal ini dikarenakan adanya aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta sejak pagi siang hari ini. Sementara untuk arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke gedung DPR sudah dilakukan penutupan sejak malam hingga saat ini oleh aparat kepolisian dan pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan serta Jalan Gerbang Pemuda juga terlihat cukup kondusif karena banyaknya aktivitas masyarakat dan juga beberapa pedagang kaki lima serta para pengemudi kendaraan roda dua yang saat ini memarkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan, tepatnya di depan gedung Senayan Park. Dan sementara itu untuk situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda serta Jalan Gelora terpantau sedikit lancar dan juga beberapa kendaraan-kendaraan terparkir di sisi kiri dan juga kanan dari Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Sementara dari pantauan kami di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung DPR, sejak pagi hingga saat ini jumlah elemen masyarakat menyampaikan aksi penyampaian aspirasi mereka di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari pantauan kami siang hari ini juga terlihat tersendat karena kendaraan atau transportasi umum seperti TransJakarta yang akan menuju Pluit dialihkan untuk berjalan atau memasuki tol dalam kota. Dari kawasan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, terutama di wilayah Jakarta, karena ada penyampaian aksi unjuk rasa.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak tanya bahwa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Debut kandang Xabi Alonso, Chelsea siap tempur menghadapi Luton Town di Stamford Bridge. Duet lintas generasi Serena Williams dan Carlos Alcaraz menguncang panggung ganda campuran di US Open. Sementara nama Bagas dan Indah debut manis di ajang BWF menang kilat 20 menit saja. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menyapa Anda sore hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri juga sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami adakan informasi yang pertama dari Chelsea yang kabarnya akan menjamu Luton Town dalam babak kedua di Carabao Cup 2026-2027 dini hari nanti di Stadion Stamford Bridge, London. Laporan lengkapnya akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Have to say this year both.
2: It's gonna be difficult.
3: Laga babak kedua Carabao Cup 2026-2027 akan mempertemukan Chelsea dan Luton Town di Stamford Bridge dini hari nanti. Pelatih Chelsea Xabi Alonso akan melakukan rotasi besar-besaran untuk menjaga kebugaran tim usai kemenangan 3-2 atas Fulham. Beberapa rekrutan baru berpeluang tampil sejak menit awal, termasuk kiper Mike Vanders, Valentin Barco, dan penyerang Danny Welbeck. Namun Moises Caicedo dan Marco Palestra dipastikan absen akibat cedera. Sementara gelandang Enzo Fernandez tetap disiapkan di tengah rumor transfernya ke Manchester City. Jelang laga, Xabi Alonso akui setiap piala penting bagi timnya yang memburu trofi di musim ini.
1: Have to say this year both.
4: Yang harus saya katakan tahun ini bahwa kita akan punya waktu untuk semua kompetisi. Setiap piala itu penting, setiap pertandingan itu penting, dan kami ingin memiliki tim kompetitif terbaik untuk menghadapi Luton. Dengan segala rasa hormat yang pantas diterima setiap tim. Dan Luton akan menjadi yang pertama di Carabao Cup.
1: Luton is going to be the first one in Carabao Cup.
3: Di sisi lain, Luton Town, tim asuhan Jack Wilshere, diprediksi akan bermain tanpa beban. Mereka akan menumpuk pemain di lini belakang dan mencari celah lewat serangan balik cepat. Jack menilai laga akan berjalan sulit.
5: Yeah, I remember playing there as an 18-year-old when I was on loan.
4: Ada kenangan bagus dan tidak di sana. Saya ingat kenangan saat saya bermain di sana. Itu stadion yang bagus. Tim mereka sangat kompetitif. Ini sangat bagus dan kembali mengenang ketika kamu masih sebagai anak-anak dan kamu tumbuh lalu bermain di stadion itu. Ini jelas akan sulit, tapi kami menantikannya.
3: Dalam 4 pertemuan terakhir, Chelsea selalu menang. Kala itu pada Desember 2023, Chelsea menang 3-2 di kandang Luton. Chelsea juga selalu lolos dalam 19 kesempatan terakhir saat menghadapi tim kasta lebih rendah di Carabao Cup. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Barcelona akan menjamu Atletico Bilbao pada pekan kedua La Liga 2026-2027 yang berlangsung di Spotify Camp Nou Jumat dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Barcelona membawa modal positif setelah menang telak 5-0 atas Elche pada laga pembuka, sementara Bilbao kalah 1-3 dari Sevilla. Kemenangan tersebut juga membuat Barcelona langsung menunjukkan statusnya sebagai kandidat kuat juara musim ini. Rafinha mencetak 2 gol, sementara Karim Adeyemi dan Fermin Lopez turut menyumbangkan gol dalam kemenangan tersebut. Sementara itu, Athletic Bilbao mulai era baru bersama pelatih Edin Terzic setelah kepergian Ernesto Valverde pada akhir musim lalu. Terzic menyadari Barcelona merupakan lawan yang tangguh, tetapi ia menegaskan timnya tidak datang ke Camp Nou dengan rasa takut.
1: Kami merupakan bagian dari liga yang sangat tangguh. La Liga adalah salah satu liga terkuat di dunia karena di dalamnya terdapat tim-tim yang luar biasa. Jadi kami tidak merasa seolah-olah sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Kami hanya bersiap untuk menjalani pertandingan yang pastinya berat melawan salah satu tim terbaik dunia. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memainkan gaya permainan kami. Tidak peduli siapa lawannya atau di mana pertandingannya. Kami hanya ingin tampil maksimal dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami bertekad untuk menang, seperti yang telah kami tunjukkan pada hari Sabtu lalu, dan akan kami tunjukkan lagi besok.
2: On Saturday and tomorrow we're going to show it again.
0: Dan Bilbao juga akan menghadapi catatan buruk saat bertemu dengan Barcelona di Camp Nou dalam kompetisi La Liga. Mereka tercatat tidak pernah menang dalam 15 pertemuan Liga terakhir yang berlangsung di markas Barcelona. Di sisi lain, Barcelona bahkan tampil dominan musim lalu dengan mengoleksi 94 poin dan mencetak 95 gol. Namun, Terzic menegaskan bahwa Bilbao akan tetap berusaha tampil maksimal serta menunjukkan tekad dalam meraih kemenangan. Pertandingan ini menjadi ujian awal bagi Terzic membuktikan bahwa Bilbao mampu bersaing di bawah kepemimpinannya. Barcelona tentu juga berambisi melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan kemenangan kedua secara beruntun di awal musim.

0: Kita menuju ke tenis. Dan kali ini nama Serena Williams ke US Open bersama Carlos Alcaraz mencuri perhatian. Meski langkah keduanya sempat terhenti di babak perempat final, namun informasi lengkapnya akan disampaikan Luna Elia.
1: Kembalinya Serena Williams ke lapangan Arthur Ashe Stadium dalam ajang Amerika Serikat Terbuka menciptakan momen bersejarah dan emosional. Legenda tenis Amerika Serikat itu berpasangan dengan bintang muda Spanyol Carlos Alcaraz dalam nomor ganda campuran dengan format baru. Sekitar 15.000 penonton memadati stadion untuk menyaksikan duet beda generasi tersebut. Bagi Serena, kembali bermain di AS Terbuka menjadi pengalaman yang tidak pernah dia bayangkan.
2: Tempat ini selalu luar biasa. Saya tidak pernah menyangka akan kembali ke lapangan ini. Jadi ini benar-benar momen yang sangat keren.
1: Duet Williams dan Alcaraz mengawali langkah mereka dengan kemenangan atas Lloyd Glasspool dan Erin Rotlife. Alcaraz sempat mengaku gugup saat menghadapi pertandingan tersebut, bahkan melakukan double fault pada poin pertama.
3: I think everybody could see, I double fault, the first point. So I was really.
4: Semua orang bisa lihat, saya sempat melakukan double fault di poin pertama. Jadi ya saya benar-benar gugup. Penonton memadati stadion. Saya sudah absen lama hampir 5 bulan, sampai lupa rasanya kembali ke lapangan. Tapi Serena membuat segalanya terasa lebih mudah. Saya bisa bermain lepas, mencoba melakukan pukulan agresif setiap saat. Saya benar-benar menikmatinya.
3: Obviously the people, the week before the tournament began, being super electric helped me a lot. So I just enjoy so much.
1: Kemenangan itu membawa Williams dan Alcaraz ke babak perempat final Amerika Serikat Terbuka. Namun, langkah mereka terhenti setelah dikalahkan Flavio Cobolli dan Belinda Bencic dalam pertandingan ketat. Mereka kalah dengan skor 5-4 melalui tiebreak 7-4 dan 4-1. Serena Williams yang kini berusia 44 tahun terakhir kali memenangkan gelar ganda campuran Amerika Serikat Terbuka pada tahun 1998. Saat itu, Serena berpasangan dengan Max Mirny 5 tahun sebelum Alcaraz lahir. Kembalinya Serena ke New York setelah meninggalkan tenis pada 2022 tetap menjadi salah satu daya tarik utama turnamen tahun ini. Meski duet bintang tunggal mendapat sorotan dan format baru menuai kritik, antusiasme penonton tetap tinggi. Bagi Serena Williams, kesempatan kembali tampil di Arthur Ashe Stadium menjadi bonus tak terduga dalam perjalanan karirnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengaran pemirsa, Vietnam resmi menjuarai Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand di leg kedua final yang berlangsung di Hanoi. Hasil tersebut membuat Vietnam unggul agregat 4-2 dan berhasil mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2024. Tambahan trofi juga membuat Vietnam menyamai Singapura dengan koleksi 4 gelar Asian Championship. Thailand masih menjadi negara tersukses dengan 7 gelar, sementara Indonesia belum pernah tercatatkan menjadi juara. Indonesia hanya 6 kali tampil di final, namun selalu gagal bawa pulang trofi Asian Championship. Dan di edisi 2026 kali ini, timnas Indonesia justru tersingkir di fase grup setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura. Skuad Garuda kini mengalihkan fokus ke FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar Indonesia pada 21 September hingga 3 Oktober mendatang. Dan Indonesia berada di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Ajang tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim asuhan John Hartman untuk bangkit sekaligus memperbaiki hasil mengecewakan di Piala AFF 2026.

Sementara Grand Final Indonesia Pingpong League atau IPL musim kedua mulai bergulir dengan keikutsertaan dari 4 klub terbaik. Selengkapnya kita simak informasi dari Nial Abdul Tiloli.

0: Grand Final Indonesia Pingpong League IPL Season 2 atau musim kedua resmi dimulai di Trans Studio Mall Cibubur kemarin. Kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan serta 3 pertandingan di hari pertama. Ketua Umum IPL Petrus Reinhard Golose mengapresiasi dukungan pemerintah, pengurus serta sponsor yang mampu mewujudkan Grand Final musim kedua ini. Petrus mengatakan Grand Final IPL merupakan wadah mempersiapkan para atlet membawa nama Indonesia di berbagai agenda internasional yang akan datang.
1: Kali ini yang dikemas dari dukungan dari semuanya, ya, Pak Saleh, Pak Yon, dan juga dari sponsor-sponsor, ini adalah kesiapan Indonesia. Jadi kita berbicara Indonesia Pingpong League, kita berbicara membawa bendera merah putih, membawa kemajuan bangsa ini di bidang tenis meja atau di bidang pingpong.
0: Sementara itu, Sekjen IPL Yon Mardiono menjelaskan jadwal Grand Final IPL 2026 telah menyesuaikan dengan jadwal internasional para atlet. Sehingga Grand Final IPL dapat menjadi ajang para atlet pelatas mempersiapkan diri jelang sejumlah agenda internasional mendatang.
2: Ya, sekarang sudah masuk ke dalam tahapan strategi bertanding, ya. Makanya kita Grand Final diadakan sekarang, lalu tanggal 3 kita ada pertandingan World Tour Table Tennis di Filipina, lalu kita pulang tanggal 13, tanggal 17 sudah berangkat ke Asian Games. Jadi ada try-in itu dalam negeri, ya, jadi kita lihat pengembangannya. Lalu yang kedua ada try-out di World Tour Table Tennis yang di Filipina. Nah, dari situ juga kita udah pelatih maupun direktur tenis sudah menyimpulkan, kan, peak perform masing-masing atlet itu udah sejauh mana, karena itu jaraknya berdekatan semua. Puncaknya itu formnya di Asian Games.
0: Pada hari pertama, 3 pertandingan grup elit telah dimainkan dalam rangkaian BRI Grand Final IPL musim kedua. Pertandingan pertama grup elit putri mempertemukan Onyx Sport melawan Jasara Harja Putra yang dimenangkan Onyx Sport dengan skor 3-0. Pertandingan kedua mempertemukan Sukun Kudus yang berhasil menaklukkan Zahwan Sport di grup elit putra dengan skor 3-0. Dan pada pertandingan ketiga grup elit putri, Sukun Kudus kembali tampil dominan dengan menundukkan Arwana Jaya 3-1. Grand Final IPL musim kedua ini sendiri dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil memulai aksi mereka pada Pontianak International Challenge 2026 dengan kemenangan cepat. Selain Bagas dan Indah, pasangan ganda campuran lainnya, Bimo Prasetyo Arlia, Nabila Tesya Munggaran juga berhasil melaju ke babak berikutnya. Setelah keduanya meraih kemenangan pada hari ketiga turnamen. Dan untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita akan simak laporan dari Muhammad Rokib langsung dari Pontianak. Rokib.
1: Baik, Kristi dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini berlangsung pertandingan bulu tangkis Politron Pontianak International Challenge 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak masuk 32 besar, yang mana saat ini sedang berlangsung antara pemain tunggal putri yaitu Pratiwi versus putri yang masing-masing dari Indonesia. Saat ini Pratiwi unggul satu set melawan putri. Kemudian ada juga pemain dari Indonesia, Arifah melawan Kim dari Korea. Kim merupakan unggulan satu dari Korea. Sekarang saat ini Arifah terpaksa harus ketinggalan satu set. Kemudian ada Winarto dari Indonesia melawan Taipei. Ada juga dari ganda putra Alfarisi dan Habibie yang melangsungkan pertandingan pada sore ini untuk masuk ke babak 16 besar. Sementara itu pertandingan pagi tadi sudah dan sampai siang tadi sudah berlangsung beberapa pertandingan, mulai dari ganda putra maupun campuran serta tunggal sudah dilangsungkan, salah satunya yang telah menuju mengamankan tiket 16 besar, yaitu ada dari, selain dari Indonesia, ada juga dari Taipei, kemudian ada yang merupakan pemain unggulan 8, kemudian ada juga dari Indonesia yang merupakan pemain unggulan juga, yaitu Cico Auradwi Wardoyo merupakan pemain unggulan 10 dari Indonesia yang telah mengalahkan dari pemain India Naren Sankar Iyer dengan dua game kemenangan dengan skor masing-masing 22-20, 21-14. Selanjutnya para pemenang ini nantinya akan berlangsung bertanding pada 16 besar yang dijadwalkan pada Jumat 28 Agustus 2026 mulai siang pukul 2 sampai malam hari. Salah satu atlet Indonesia, Indah Cahya Sari, mengaku pertandingan kali ini cukup menantang karena baru kali ini Indah Cahya Sari masuk pada ganda campuran bersama Bagas Maulana yang merupakan pemain unggulan Indonesia, pemain unggulan 6 Indonesia melawan dari Niger.
2: Saya juga maksudnya belum terlalu yang bisa.
3: Kepala balai.
2: Main anu gitu kan. Dan juga tadi juga apa?
0: Rokib, silakan dilanjutkan laporan Anda.
2: Anginnya gitu alhamdulillah kita bisa ngatasin.
1: Saat ini selain pertandingan berlangsung dengan sengit, antusias para penonton di kawasan Gor Terpadu Ayani saat ini sudah mulai terpantau ramai, bahkan diprediksi pada semifinal hingga final nanti tiket sudah terjual dengan full dari panitia. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kejutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan event internasional ini berlangsung dengan meriah.
0: Baik, terima kasih Rokib melaporkan langsung dari Pontianak. Dan pendengar, Merdekaran 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus mendatang. Dengan melibatkan 8.000 peserta dari masyarakat umum, ajang lari sejauh 8 km ini mengambil titik start di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Event tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong semangat olahraga dan kebersamaan. Mantan pelari nasional sekaligus ASN Kemenpora, Suryo Agung bahkan menyambut positif penyelenggaraan Merdekaran 2026.
4: Ya ini menarik ya, Merdekaran ini memperingati HUT RI gitu kan, 8 kilo gitu, jadi memang dan ini gratis, dimana ini untuk bisa dijangkau oleh semua elemen masyarakat kan gitu kan. Jadi untuk pembudayaannya, untuk pemasalan olahraganya, bahkan di sini kan ada kategori family gitu kan. Jadi memang digerak apa memang untuk tadi masyarakat, kemudian sampai ke kategori family ada untuk pembudayaan, pemasalan gitu. Ini yang apa ya, salah satu kegiatan yang positif dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 gitu.
0: Dan peserta merekaran juga wajib mengambil respek pada Kamis dan Jumat 27-28 Agustus di Wisma Serbaguna GBK Jakarta Pusat pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa identitas diri dan email konfirmasi pendaftaran saat mengambil respek. Perlengkapan lomba yang diberikan meliputi jersey BIB, timing chip, dan digunakan saat perlombaan berlangsung. Penyelenggara juga menegaskan tidak ada pengambilan respek pada hari perlombaan. Dan Merdekaran 2026 diharapkan menjadi momentum merayakan kemerdekaan sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga.

0: Sementara pendengar pemirsa, ratusan karateka siap beraksi di kejuaraan Provinsi Kyushin Ryu M Karatedo Indonesia atau KKI Bali bulan ini. Kita bergabung bersama Putri Nurawati.
1: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate, termasuk nanti di pembukaannya.
2: Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan provinsi Kejurprov Kyushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida, Kerobokan, Badung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Genduswardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo se-Bali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
1: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya. Sudah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut kita akan maksimalkan. Kami menekankan di kualitas.
2: Wayan Gendo mengatakan Kejurprov ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate khususnya perguruan KKI Bali.
1: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pengprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate, ya, di luar keluarga KKI yang mensupport kami. Itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali, Ketut Murti mengatakan hasil Kejurprov ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
3: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurnas PPKKI dan yang lainnya.
2: Kejurprov kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Informasi tadi menutup rangkaian informasi olahraga yang kami hadirkan untuk Anda dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia, mohon undur diri dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini dia ada di nilai.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kylian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Santiago Bernabeu. Kemenangan ini menjadikan Jose Mourinho menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos. Sementara Savio mengawali kiprahnya bersama Tottenham Hotspur dengan kemenangan telak 5-1 atas Carlton Athletic pada putaran kedua Carabao Cup yang merupakan pemain anyar. Mencetak gol debut setelah masuk dari bangku cadangan sekaligus membantu Spurs melaju ke putaran ketiga. Sementara Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup di St. James Park. Dan kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga Carabao Cup. Tiga informasi tadi silakan Anda baca di rri.co.id. Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, apakah Anda suka pada olahraga lari? Lari dulu adalah olahraga yang dianggap murah, namun sekarang ini menjadi kultur dan juga tren gaya hidup massal di Indonesia. Dan bagaimanakah kemudian lari menjadi salah satu olahraga yang digandrungi? Kami akan berbincang bersama co-founders dari Indo Runners, ada Mas Yasa Katap. Mas Yasa, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
7: Siang menjelang sore ya. Ini hari ini lagi nggak lari atau belum jamnya nih Mas Yasa?
8: Lagi nggak lari.
7: Lagi nggak lari ya. Oke, Mas Yasa, sebenarnya kalau bisa dibilang ya, lari itu kan dulu olahraga murah katanya. Tapi kalau sekarang dilihat dari sepatu, outfit, jam tangan gitu ya, terus dan lain-lain sebagainya, kayaknya bukan olahraga murah lagi deh, olahraga lifestyle ya sekarang. Benar nggak sih Mas Yasa?
8: Betul, tapi ya memang pada dasarnya gini, lari itu adalah bukan ya, kalau sebenarnya kan gini, ada olahraga, ada juga exercise gitu, ada sports, ada exercise. Lari ini sebetulnya pada dasarnya adalah exercise, jadinya memang untuk mengumpulkan motivasi itu dan untuk mencari keseruannya itu memang agak perlu something extra lah, harus ada extra-extranya. Makanya orang tuh suka dengan belanja aksesorisnya, belanja apparelnya, outfitnya, segala macam. Ini harus begini, harus begini, harus begini. Belum lagi kalau misalnya, apalagi sekarang ya dengan dengan adanya social media dan juga alat-alat pengukur seperti jam lari, jadinya orang mendapatkan keuntungan dan juga manfaat yang berlipat ganda lah dari lari ini.
7: Tapi kan sebenarnya harga aparel lari ini nggak murah ya saat ini. Misalnya kayak sepatu gitu ya. Ini semakin banyak apa, ada karbon, ada apa dan sebagainya macamnya. Ini juga bukan hal yang murah begitu. Nah, bagaimana kemudian konsep larinya ini tetap tidak bergeser, malah orang tuh yang mau mulai lari nggak keburu takut dengan, waduh, nanti beli outfit dan kawan-kawannya ini akan menguras kantong nggak sih gitu?
8: Ya, sebetulnya ini tergantung orangnya juga ya. Sebetulnya niat utamanya apa gitu. I think motivasi orang untuk mulai lari kan beda-beda.
7: Yeah.
8: Ada yang memang ingin sehat, ada yang pingin sosial, ada yang pingin apa ya?
7: Lari culture gitu ya, foto-foto doang.
8: Lari culture dan nggak ada yang salah sebetulnya.
7: Okay, okay.
8: Semuanya nggak ada yang salah. I think kalau dari sisi apakah ini ya mungkin misinya Kemenpora ya kan juga supaya orang lebih banyak yang apa secara jasmani sehat dan juga menghindarkan orang dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat gitu. Dan menurut saya sih manfaat dari lari ini apapun ininya ya, apapun efeknya dan juga apapun yang disebut sebagai efek negatifnya, mungkin jadi boros apa segala macam, I think semua itu masih tetap dalam satu apa ya, satu movement yang sangat positif dan belum pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia orang begitu menggandrungi sebuah olahraga sampai segininya gitu. Sebelumnya mungkin sampai sekarang misalnya olahraga yang lain adalah misalnya sepak bola sama badminton, tapi itu kan buat nonton bukan buat dilakukan sendiri gitu. So I think this is very positive.
7: Okay. Berangkat dari positivitas ini, kemudian dalam rangka 81 tahun kemerdekaan ada event Merdekaran besok ya tanggal 29 ya. Nah, Indorunner sendiri ikut partisipan kah di dalam ini event ini?
8: Oh, tentunya ini seru banget. Apalagi kan start finishnya kan juga pas di depan Istana Merdeka ya. Dan itu jarang banget karena ini kan itu ring satu ya.
7: Apalagi gratis ya, lari massal ini ya.
8: Apalagi gratis. Jadi ini kesempatan buat yang nggak pernah ikutan event segala macam, event lari ini ya, I'm sure ini sesuatu yang bakal bisa sangat apa ya, diceritakan lah kepada seluruh teman dan anak cucu lah bahwa seru banget bisa lari mulai depan istana dan finishnya di Monas gitu. Itu keren banget sih.
7: Oh, oke. Okay. Karena memang sebelumnya event-event lari lainnya yang ada di Jakarta memang rutenya tidak melewati ini ya. Kalau boleh cerita sedikit, Mas Yasa.
8: Saya ingat pernah ikutan event di depannya istana itu, kalau nggak salah masih zaman SBY deh.
7: Oh, wow. Lama
8: Presiden
7: juga
8: masih
7: ya.
8: SBY. Masih SBY, tapi kenapa
7: berarti 12
8: zaman
7: tahun
8: itu
7: yang lalu
8: sudah
7: ya?
8: Ada. Iya, dan menariknya adalah waktu itu kalau kata teman-teman adalah itu terselenggara karena AHY memang udah suka lari waktu itu. Jadinya itu terselenggara karena AHY suka lari.
7: Oh, oke. Okay. Nah, ini kan jaraknya sangat ikonik ya, katanya 8 km hanya di area pusat Jakarta. Nah, untuk yang benar-benar pelari nih, ini apa sih menurut mereka terlalu ecek-ecek atau sebenarnya ya biar rame aja gitu? Kalau menurut Mas Yasa seperti apa?
8: I think event seperti ini selalu seru ya. Dan kita selalu apresiasi juga untuk semua yang mengorganize event lari apapun. Karena masyarakat yang perlu lari itu kan banyak.
7: Yeah.
8: Masa yang ingin lari itu banyak gitu. Mau bikin Merdekaran depan Istana Merdeka, mau bikin event lari Disney atau Pokemon, segala macem. Itu semuanya ada audiensnya sendiri gitu. Jadinya ya ini sih unik banget gitu. Orang yang sama yang mungkin kemarin bisa lari 100 km di tempat lain, apakah dia akan ikut di ya 100 km di gunung apa di pesisir atau di mana, apakah dia mau ikut ini pasti mau gitu karena memang unik kok, tiap event lari itu unik.
7: Oke. Mas Yasa, ini sebenarnya kalau saya ngomongin soal lari ya, kenapa Mas Yasa mendirikan komunitas Indo Runners ini? Mungkin juga saya pengen tahu tuh alasannya apa tuh.
8: Karena di tahun itu mencari teman lari itu susah.
7: Itu berarti masih jadi sekitar kita 2000 zaman SBY ya, 2009 ya.
8: Iya, 2009.
7: Oke. Okay. Mencari teman lari itu susah.
8: Sampai,
7: jadi,
8: ya, sampai itu bahwa Indorunners itu ada di seluruh Indonesia, itu ada lebih dari 80 cabang, itu ya gara-gara gitu. Semua pingin mencari teman lari. Dan waktu itu kan sosial medianya juga sifatnya
7: belum
8: juga
7: banyak
8: agak
7: tidak ya.
8: Dan individualisme saat itu belum seperti sekarang. Jadi sekarang kan orang nyari apa ya, nyari leveling up-nya tuh kan di berapa likes, berapa follower, apa segala macem gitu. Kalau dulu itu mencari, memang lebih purely mencari teman yang enak untuk lari bareng. Jadinya karena zaman itu susah, komunitas kami maju karena ya dan menjadi sebuah movement ya. Karena waktu itu nggak ada ini, nggak ada referensi, nggak ada apa, lomba lari juga nggak banyak.
7: Dan
8: gitu,
7: itu udah mulai campaign itu nggak sih mindful running waktu itu?
8: Saat itu belum sih.
7: Belum, ya?
8: Mindful running itu sebuah konsep dan juga kan saya juga sambil udah nulis buku ya nanti bulan
7: nah,
8: Oktober.
7: Ini jangan di spill dulu ya Mas Yasa, karena ada pendengar yang udah gabung nih sama kita. Mungkin mau nanya langsung, silakan untuk ada yang ingin bergabung 0213844545 dan 3866712 ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore, saking seriusnya
2: selamat saya. Selamat sore Mbak Rizky. Selamat salam olahraga juga.
7: Salam olahraga.
8: Salam olahraga, Bung.
2: Sebenarnya olahraga lari itu kan sebenarnya ilmu dasar olahraga ya Mbak Rizky ya.
7: Betul.
2: Semua olahraga itu awalnya dari lari dulu.
7: Mm-hmm.
2: Entah sepak bola, basket, tenis dan lain sebagainya, awalnya semuanya itu dari lari. Terus ada yang menambahkan ini itu lifestyle dan sebagainya. Dan ada yang juga lari itu sebagai pelampiasan untuk move on juga ada Mbak Rizky.
7: Oh gitu.
2: Jadi supaya nggak terlarut-larut, maka lari jadi pelarian, tempat mengadu apa yang ada dalam kehidupan ini gitu Mbak. Mbak Rizky. Jadi biar terlupakan yang udah-udah gitu loh Mbak.
7: Bisa juga. Ini ya, bisa sarana buat healing sesaat ya kalau gitu ya. Oke, diterima nanti ya. Dijawab sama Mas Yasa. Terima kasih Pak Roni, sehat selalu ya.
2: Selamat sore.
7: Iya, ditunggu di Merdekaran. Gimana nih Mas Yasa, benar nggak sih sebenarnya lari ini sebuah apa ya, sebuah cara untuk healing, kemudian cara untuk tadi menikmati diri sendiri, me time juga begitu. Nah ini sambil mungkin spill nih, kenapa sih sampai bikin buku coba ya, lari dari kenyataan. Ini kan tadinya cuma statement kayaknya ya, tapi benarkah demikian?
8: Jadi kenapa judulnya lari dari kenyataan juga karena selama belasan tahun lari dan ngajakin orang lari dan semuanya nggak semuanya ikutan. Mungkin 80 dari 100 dari mungkin dari 100 orang ya, karena dari 100 orang yang saya ajak lari yang benar lari paling cuma 5 orang. Jadi success rate-nya itu selama belasan tahun itu agak kurang oke gitu. Dan yang sering saya dengar alasan mereka adalah, aduh gue lari dari kenyataan aja. Jadi dan itu jadi momok banget sih bahwa aduh kenapa sih selalu ngomongnya gitu lari dari kenyataan gitu. Tapi after a while saya juga ngerasa bahwa lari itu memang sering membuat orang lupa daratan dan juga jadi dia lari dari ya misalnya dia lari dari masalah sih. Banyak orang yang memilih lari daripada dia spend time di rumah.
7: Okay.
8: Ada orang lari yang karena mungkin dia apa di dalam kerjaan ya mungkin dia stuck atau apa gitu. Jadi memang ada aspek healingnya ada, tapi jangan kebanyakan juga karena itu ya basically you're running away from your problems gitu. Jadi ya seperti itu sih. Dan motivasi orang juga beda-beda. Jadi
7: tapi
8: kalau
7: apa sih sebenarnya yang membuat orang itu terlihat jadi I'm not ready untuk diajak lari gitu loh. Karena pace-nya kah dianggap berat? Karena padahal kan sebenarnya tadi kalau dibilang sama Pak Roni, lari itu basic dari semua olahraga.
8: Iya. Jadi sebetulnya gini, lari itu adalah olahraga yang untuk bisa enak dalam melakukannya itu memang ada perlu proses sih. Jadi sebetulnya kalau dalam ilmu ini ya, keolahragaan yang saya baca-baca, karena again saya bukan seseorang yang lulusan either kedokteran maupun dari keolahragaan, yang saya tahu adalah you have to be fit to run. Jadi emang kita harus sehat dulu, kita harus dalam kondisi fisik tertentu yang bagus untuk bisa lari. Sedangkan banyak orang yang mungkin baru-baru ngerasanya bahwa gue harus lari untuk bisa jadi fit gitu. Padahal sebenarnya kebalik gitu. Nah, untuk bisa jadi fit enough, cukup fit dia untuk lari, itu memang ada prosesnya. Itu yang membuatnya agak ini ya, challenge-nya sih di situ. Bahkan orang yang udah lama lari pun, apabila dia sudah lama off gitu ya, nggak secara rutin, itu pasti baliknya lagi memang memang ada muscle memory-nya, tapi secara mental dan juga secara fisik itu memang perlu dibangun lagi baseline-nya. Itu sih sebetulnya, I know itu agak technical, tapi begitu adanya. Jadi memang orang ada kecenderungan untuk jadi konsumtif dalam olahraga ini, dan hobi apapun sebetulnya orang bisa itu semua tergantung orangnya. Mau kita mau jadi spendnya berapa, mau kita mau hemat atau kita mau boros, ya it really depends on the person gitu. Jadi ya apabila akibatnya
7: balik lagi,
8: positif
7: balik lagi,
8: dan,
7: gitu ya.
8: Dan tidak merugikan orang lain, why not?
7: Ya. So it's your choice. Jadi mau pilih yang larinya maraton atau mau yang larinya sambil fun run aja, itu sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri ya. Oke, kita masih akan lanjutkan obrolan kita, dan Anda masih bisa bergabung di 0213844545 3866712. Kami akan kembali lagi bersama Mas Yasa, namun setelah informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
9: Ajang balap virtual Gran Turismo 7 akan menjadi salah satu cabang olahraga e-sport yang memperebutkan medali emas di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Keputusan tersebut menempatkan simulasi balap realistis itu

0: dari Indoor Runners. Mas Yasa, kalau buku Lari dari Kenyataan ini sudah launching sebenarnya?
1: Nanti launchingnya bulan Oktober, nanti akan ada event lari juga namanya Jakarta Running Festival, jadi ini menjadi bagian dari exponya juga di sana.
0: Oh, kenapa bulan Oktober? Ada tanggal-tanggal spesial kah?
1: Nggak ada sih, kita memang cari momentum aja, nyari momentum. Jadi nanti bulan Oktober itu ada Jakarta Running Festival namanya, ada event, ada maraton, half maraton. Again, it's a different event, tapi nanti akan ada exponya. Nanti di sana ya, karena memang udah lama kenal juga dengan organizer dan semua banyak ada ribuan pelari dari seluruh Indonesia yang akan ke Jakarta ya sambil inilah sambil silaturahmi sama teman-teman Indoor Runners dari seluruh daerah yang akan ke Jakarta di saat itu dan juga ya sambil apresiasi juga sih sama sama penyelenggaranya gitu karena mereka juga orang-orang lama juga di dunia ini di dunia pelarian Indonesia dan membantu membangun sampai apa olahraganya, sportsnya, dan ekosistemnya sampai maju. Karena memang kenapa sih tahun 2008-2009 itu perlu ada Indoor Runners? Karena ekosistemnya belum ada gitu. Jadi ya kita sih seneng bahwa teman-teman lari yang dulu-dulu yang ujung-ujungnya ada yang sudah tidak lari lagi,
0: Ya,
1: ada yang
0: ya.
1: larinya lambat banget mungkin kayak saya sekarang,
0: Gitu
1: ada
0: ya.
1: yang larinya
0: Tapi
1: kenceng
0: Mas Yasa
1: banget.
0: juga tipe yang ini nggak sih ngejar kayak World Major Marathon juga nggak sih, Mas?
1: Udah enggak sih, udah enggak karena karena ada
0: Udah
1: gini
0: lewat masanya gitu ya, berasa ya. Soalnya kan
1: sejujurnya
0: sekarang
1: ya
0: lagi banyak banget event lari sampai orang bener-bener apa ya kayaknya harus nge-war yang gimana-gimana dengan cara apa supaya bisa ikut tuh yang namanya Berlin Marathon, London Marathon atau Boston Marathon gitu loh. Itu pride atau emang sebenarnya udah larinya ke arah situ tuh?
1: itu gengsi sih sebetulnya sejujurnya ya itu soal gengsi aja. sejujurnya apa kalau kalau saya kan memang backgroundnya itu sedikit mengenai Indoor Runners ya kenapa Indoor Runners ada dan kenapa saya getol banget dari awal jadi Indoor Runners itu muncul di era-era zaman-zamannya Twitter itu masih Twitter ya dan
0: Belum
1: kita itu
0: X ya.
1: masih waktu itu ada Pak Anies Baswedan dulu masih sibuk dengan Indonesia mengajar apa segala macam itu loh. Jadi kayak semangatnya itu ada semangat perubahan yang we as a community bisa membuat bangsa ini menjadi lebih baik gitu. Dan jadi itu menjadi suatu misi dari kita juga gitu bahwa kita harus melakukan sesuatu kayaknya ini sesuatu yang sangat positif. Orang harus bisa kita tularkan si virus lari ini. Jadi sebetulnya the objective adalah itu. Di saat ada tawaran atau apa untuk lari misalnya Berlin Marathon, Tokyo Marathon yang saya udah ikutin ya atau beberapa maraton yang lain, ya itu alhamdulillah aja dan buat saya itu pengalaman yang sangat berharga dan karena di awal-awal juga itu menjadi satu pengalaman benchmarking juga sih bagaimana di luar negeri sudah penyelenggaraan itu seperti apa. Nah, menariknya Riz, di Indonesia itu penyelenggaraan event lari itu standarnya itu tinggi sekali. Menurut saya, kenapa? Karena orang-orang ini yang sudah lari di luar negeri dari tahun, I don't know, 2015, 16, 17, 18 ini, mereka menjadikan WMM, World Marathon Major, yaitu event yang super super sangat kelas dunia dan sebetulnya mahal apa untuk bisa ikutannya, nggak cuma tiket pesawat ya, tapi tiketnya untuk bisa ikutan tuh mahal banget.
0: That's true.
1: Mereka selalu ngomong ke race organizer lokal dan semua orang-orang yang ada di ekosistem lokal. Kalau di Berlin kayak gini loh, kalau di London kayak gini loh, kalau di New York kayak gini. Padahal itu adalah event yang World Marathon Major, bukan event hari-hari, bukan event tiap hari Minggu. Jadinya yang terjadi
0: Jadi
1: adalah
0: memang beda
1: standar.
0: ya suasananya ya. Oke, kita jeda
1: Iya.
0: sebentar. Ada Pak Wibi di Makassar sudah
1: Boleh.
0: bergabung nih. Pak Wibi.
1: Ya, Pak Wibi.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Sore, Pak Wibi.
2: Ya, begini, Mbak ya. Ini lari, rupanya sedang ngetren ya, di kota-kota besar atau kota kecil. Ini di Makassar, setiap sore begini, saya selalu ketemu dengan rombongan lari-lari santai begitu. Anak muda kebanyakan, Mbak. Ada orang tua, ada 7 orang, 8 orang itu lari. Berbaris ya, artinya tidak berbaris lah, lurus begitu lari. Ini sore atau pagi biasa itu sering saya ketemu. Kalau saya mau ikut nggak bisa lah, sudah tua saya jadi nanti kos-kosan jalan.
0: Udah mundur duluan, gitu aja.
2: Iya.
0: Baik, kalau gitu sehat terus yang penting Pak Wibi. Iya. Nah, ini apa emang kesannya Gen Z juga atau orang muda aja sehingga kalau yang mungkin sudah berusia takut apa? Pace-nya nggak sama.

0: Silakan, Mas Esa.
1: Kalau di lapangan Karebo sih itu sebetulnya pasti ada banyak komunitas ya yang akan lari di sana gitu. Apa di Makassar memang salah satu indoor runners yang paling tua di yang udah berlangsung udah sangat lama. Namanya di sana sekarang Juku Eja.
0: Juku Eja, ya.
1: Saya juga pernah berapa kali lari di Makassar ketemu dengan teman-teman di sana. Kalau menurut saya, apakah yang usianya lebih senior, lebih matang, apakah nggak apa-apa untuk gabungnya yang muda, nggak apa-apa. Tapi memang harus selalu perlu memantau aja sih, karena memang secara kondisi fisik kan beda ya. Jadinya kalau misalnya terlalu diforsir, nanti malah jadi apa, baik lebih banyak tidak malah jadi tidak bermanfaat gitu, malah jadi masalah gitu. Jadi ya bisa lari sendiri. Apa pakai alat-alat yang ukur, dan jangan lupa Pak, kalau misalnya mau lari itu sebaiknya pakai gadget yang bisa mengukur detak jantung. Jadi kalau saya sih terus terang di umur sekarang ini, saya sudah 50 sekarang, waktu mulai indoor runners itu masih 30-an, saya selalu monitor kalau misalnya heart rate saya detak apa heart rate saya itu lebih dari 155, biasanya saya slow down aja, cuek aja, nggak masalah gitu. Itu tipsnya, jadi
0: Tipsnya sih
1: jangan jangan ragu,
0: jangan
1: just
0: ragu
1: do
0: ya
1: it.
0: di usia berapapun ya.
1: Ya.
0: Terakhir mungkin yang boleh disampaikan, ini kan nanti baru akan launching di bulan Oktober. Apa sih pesan-pesan dari Mas Yasa sebagai founder dari komunitas Indo Runners untuk gimana sih olahraga lari ini menjadi sesuatu yang bukan hanya lifestyle, tapi memang cara kita untuk menjaga kesehatan, untuk fit, dan juga dalam kondisi yang fit, terutama kalau misalnya harus ikut race terutama ya.
1: Ya. Oke, pesan dari saya adalah apapun motivasinya untuk larinya sekarang ini, just do it, lakukan aja. Karena Indonesia ini, terutama Indonesia, ada di tahap di mana benefit, keuntungan untuk ikutan lari dan berbagai event event lari di Indonesia yang kita dapatkan itu banyak sekali, seperti Merdeka Run ini dapat apa, dapat medali, dapat kaos, dapat apa segala macam, itu terlalu banyak. Kalau dan nggak cuma yang pas yang lagi gratis ya, bahkan yang berbayar pun itu yang kita dapatkan tuh terlalu banyak sih menurut saya. Itu wah, ini lagi apa ya, euforianya dari para sponsor itu lagi tinggi-tingginya.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya sekarang masih belum lari, you should do it, daftar aja. Kalau memang masih belum kuat secara fisik, dijalanin aja dulu. Tapi of course cek dokter dulu ya, gitu. Jangan semua orang langsung ikutan lari gitu. Jangan apa, hati-hati juga. Tapi benefit yang didapatkan itu terlalu berlimpah untuk dilewatkan.
0: Dan yang
1: For
0: penting
1: real.
0: mungkin konsisten ya. Itu yang paling penting kali ya, Mas Yasa ya.
1: Iya, pokoknya mulai mulai dulu aja, nikmati benefitnya mumpung lagi naik-naiknya.
0: Baik kalau gitu. Mas Yasa, sukses terus terutama untuk launching
1: Thank you.
0: nanti. Salam juga buat teman-teman Indo Runners dan selamat sore.
1: Sore. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya.
1: Mari lari.
0: Mari lari, itu dia Yasa Katap yang merupakan co-founder dari Indo Runners dan bisa dimulai sejak sekarang. Jadi jangan menunggu-nunggu, jangan menunggu harus membeli outfit ataupun apapun bentuknya, tetapi semangat untuk memulai lari mungkin juga bisa menjadi satu semangat harapan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan pemerintah akan menjaga harga daging ayam agar tetap stabil dan mendekati harga acuan penjualan atau HAP di tingkat konsumen sebesar Rp40.000 per kilogram. Ia juga menyebut saat ini harga daging ayam ras rata-rata nasional per 26 Agustus 2026 di kisaran Rp41.000 per kilogram atau berada di atas HAP. Budi juga menyampaikan pemerintah tidak menginginkan harga ayam ras berada jauh di bawah maupun di atas harga acuan. Menurutnya, harga yang terlalu rendah dapat mengganggu keberlanjutan usaha peternak karena tidak mampu menutup biaya produksi termasuk pembelian pakan. Kita menuju ke arah Jalan Asia Afrika yang menuju ke Gerbang Pemuda. Saat ini ditutup jalannya karena adanya masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi penyampaian aspirasi. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Suryadi. Rian, seperti apa pantauan Anda sore hari ini di sana?
1: Iya, baik Kristi dan pendengar Pro 3 Ribu. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Gerbang Pemuda Jakarta, di mana memang dari pantauan kami tepat dari arah Jalan Asia Afrika, yaitu dari arah Senayan menuju ke arah kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, ini memang sudah ditutup oleh petugas dari Satlantas Polda Metro Jaya, di mana penutupan ini memang imbas adanya aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan juga mahasiswa tepat di Jalan Gerbang Pemuda, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Senayan Park yang menuju ke arah Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan diketahui juga pendengar, memang penutupan ini tadi dilakukan sejak pukul 2 siang dan memang sampai dengan saat ini. Namun petugas dari kepolisian yang dibantu dengan elemen masyarakat dan juga petugas Satpol PP mengarahkan agar pengendara yang ingin melintasi ke Jalan Gerbang Pemuda ini dialihkan ke Jalan Pemuda, tepatnya menuju ke arah FX Sudirman. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Dan juga aparat kepolisian juga ini mengarahkan agar para mahasiswa dan juga masyarakat yang ingin melakukan aksi penyampaian aspirasi memarkirkan motornya tepat di depan gedung Menpora ataupun di gedung kantor TVRI. Karena memang petugas pun mengarahkan aksi penyampaian aspirasi tepat di titik tersebut agar nantinya tidak sampai ke depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sementara itu dulu pendengar, dari kawasan Gerbang Pemuda Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, Rian, bisa disampaikan juga untuk massa yang bergerak dalam menyampaikan aspirasi, apakah juga saat ini sudah memenuhi area di sekitaran gedung DPR MPR? Apakah Anda juga sempat memantau ke sana?
1: Kalau untuk massa sendiri memang sudah digeser ke Jalan Gerbang Pemuda. Namun untuk masa dari mahasiswa dan elemen masyarakat memang sampai dengan saat ini masih terus berdatangan. Bahkan motor-motor yang terparkir di kawasan Gerbang Pemuda ini hampir menutup separuh jalan, yaitu yang mengarah ke kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, seperti itu Risti.
0: Baik, tetap berhati-hati dalam bertugas. Terima kasih Rian Suryadi yang melaporkan langsung dari arah Asia Afrika yang menuju ke Gerbang Pemuda. Bisa menjadi perhatian Anda juga yang saat ini melintas dan berkendara. Kita ke berita mancanegara, sejumlah negara Uni Eropa berencana menyurati Komisi Eropa mendorong kembali penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna membiayai Ukraina. Sejak dimulainya operasi khusus Rusia di Ukraina, negara-negara Uni Eropa dan G7 telah membekukan hampir separuh cadangan emas dan valuta asing Rusia. Dan nilainya mencapai sekitar 300 miliar euro atau sekitar 6,21 kuadriliun rupiah. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan berulang kali menyebut pembekuan aset Rusia di Eropa sebagai pencurian dan menegaskan bahwa Uni Eropa tidak hanya menargetkan dana milik swasta, tapi juga aset negara Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow akan merespon jika negara-negara Barat menyita aset Rusia yang dibekukan. Lavrov menyebut bahwa Rusia juga memiliki opsi untuk tidak mengembalikan dana milik negara-negara Barat yang disimpan di Rusia.

Kita ke berita olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara dunia kelas bulu putri 57,2 kg Tiara Brown yang akan menghadapi mantan juara dunia sejati kelas super bantam putri 55,3 kg Alice Courtney dalam pertarungan mempertahankan gelar saat ini. Dan duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November mendatang di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Pertarungan menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia akan ditampilkan dalam ajang MVP W07, di mana Brown datang dengan catatan sempurna, yakni 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO, dan petinju asal Amerika Serikat tersebut menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di kelas bulu putri, setelah berhasil merebut gelar WBC dan mempertahankannya dalam penampilan berikutnya.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Informasi lainnya bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat sore dan kita masih lanjutkan kebersamaan.

0: Nah, itu ada asap di sana.
1: Nagurtian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
2: Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
1: Oh, itu lain jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan akhirnya dolar.
3: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih serta pengerahan personil dan peralatan pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Sementara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga tahun 2030. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM Mugianto menegaskan bahwa pemerintah ingin menjadikan HAM sebagai haluan utama pembangunan nasional dan menurutnya langkah ini menjadi penting dalam meminimalisir potensi pelanggaran HAM di setiap proses pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan sudut dengar parlemen di mana topik yang akan kami angkat adalah spesial hari ulang tahun DPR RI mengawal Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan sudah hadir dalam perbincangan ini anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Golkar Sumut 3, Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama rekan saya Nadia.
2: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
3: Hai, hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nah, Nadia Kanaya hadir di momen yang spesial, ada 81 tahun Republik Indonesia Merdeka dan 81 tahun juga usia dari DPR RI. Ini hari ulang tahun DPR yang ke-81 tahun, pasti banyak sekali harapan supaya DPR semakin hadir di memperjuangkan aspirasi dari masyarakat dan banyak sekali aspirasi atau harapan-harapan lain dari masyarakat, ya kan? Gak perlu lama-lama karena kalau ngomongin soal harapan masyarakat dan aspirasi masyarakat, tentunya harus ada anggota DPR yang ngobrol sama Nadia. Nah sekarang sudah ada anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan yang padat, meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Selamat ulang tahun
4: DPR-nya.
3: DPR-nya sebagai anggota DPR juga merasakan
4: ya, makanya kita hadir
3: syukur yang
4: ini
3: luar biasa.
4: Lagi rapat tadi kita ini langsung dipanggil Nadia sama Sudut Dengar Parlemen, kita langsung lari ke tergopoh-gopoh sini.
3: Waduh, terima kasih sekali.
4: Karena menyambut ulang tahun yang ke-81.
3: Iya, semakin dewasa semakin menjadi harapan yang lebih besar di masyarakat. Amin. Tapi kalau mau melihat di usia 81 tahun kan kita, kalau kemarin kita mengingat tema besar di HUT RI, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Apa pengawalan yang dilakukan DPR untuk benar-benar aspirasi masyarakat itu terjaga di 81 tahun ini?
4: Ya tentu kita bersyukur ya pada Allah SWT. Dan kita semua merasa berbahagia kita sampai ke usia yang ke-81 tahun, termasuk 81 tahun DPR, keberadaan DPR gitu. Nah tentu kita juga bisa merasakan sebetulnya ada perubahan-perubahan, ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Baik dari kita lihat perkembangan Indonesia sebagai sebuah negara sampai sekarang, juga termasuk DPR-nya. Ya tentu suasana DPR 0 tahun, 81 tahun yang lalu, kemudian dari 10 tahun misalnya 71 tahun yang lalu, tentu berbeda.
3: Ya.
4: Nah, tapi yang paling penting kita harus jaga adalah bagaimana DPR ini selalu bisa terus mendapatkan kepercayaan, kredibilitas ya, dari rakyat Indonesia sebagai lembaga yang yang mereka mewakilkannya kepada kita, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya harapan-harapan masyarakat itu? Nah mereka kan selalu kalau ada apa-apa datang ke DPR, menyampaikan aspirasi. Apakah itu kritik, masukan, saran gitu ya. Ya memang itu tempatnya DPR. Karena ini adalah rumahnya rumah rakyat, rumahnya bapak ibu sekalian yang terhormat. Rakyat Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada masalah yang mereka hadapi, ya mereka datang ke sini gitu. Jadi itu sesuatu yang gak boleh dilarang, tidak boleh dihindari gitu ya. Harus memang senantiasa mekanisme itu bisa harus terjadi. Nah, tinggal persoalannya adalah apa-apa saja yang bisa kita kerjakan secara konkret terhadap tuntutan, harapan, masukan tentang dan kritik itu ya. Nah, tentu selama ini kita bicara dari kritik dulu ya. Kritik yang disampaikan kepada kita selama ini kan rasa-rasanya seperti mereka merasakan bahwa DPR ini jauh dari masyarakat gitu ya. Nah, ini jauh ini juga bisa banyak persepsinya. Pertama memang betul-betul jauh, mereka merasa keberadaan dan kehadiran kita mereka belum merasakan. Nah, apa yang mereka belum rasakan itu misalnya ya apa yang menjadi keinginan mereka, harapan mereka,
3: aspirasi mereka,
4: mereka belum terjawab dengan konkret.
3: Okay. Gitu ya.
4: Nah, itu biasanya dilihat dari program-program. Walaupun memang kalau ini bisa dijelaskan ya, tugas dari DPR itu kan secara hakikat adalah tempat penyambung atau media serap aspirasi, kepentingan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah, yang mengeksekusi itu adalah pemerintah. Gitu loh. Nah, itu kalau ada harapan kepentingan yang disampaikan itu tidak terjadi, lagnya itu bukan hanya sekedar dari rakyat ke DPR, tapi juga jadi DPR ke
3: pemerintah.
4: Ke pemerintah, atau kemudian terdelay dari pemerintah ke masyarakat dalam eksekusinya gitu. Nah, itu yang juga harus kita pahami. Nah, yang kedua, persepsi yang lain yang muncul atau salah satu kritik yang muncul adalah ya kita ini dirasa jauh karena jarang memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu ya. Ada yang mengkritik kita ini selalu memperjuangkan kita saja. Kita saja ini bisa DPR, bisa pemerintah gitu ya. Artinya untuk menjawabnya, DPR memang harus tetap menjaga sebagai institusi yang terbuka. Baik secara institusional maupun dari individualnya. Jadi memang kita gak boleh jauh, gak boleh berjarak dengan
3: masyarakat,
4: rakyat. Ya, apapun masalahnya, apapun keluhannya, apapun misalnya pandangan mereka, kita gak boleh jauh dan meninggalkan rakyat. Kita harus hadir. Ya, kita punya misalnya anggota DPR secara individual punya waktu 5 kali setahun reses. Ya, kita manfaatkanlah masa reses itu. Bahkan sebetulnya di antara masa sidang pun ya, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu itu ya, itu kan ada hari fraksi, segala macam. Itu juga kita bisa manfaatkan sebetulnya. Bukan hanya sekedar datang ke dapil ya. Karena kan anggota DPR ini sebetulnya bukan hanya perwakilan masyarakat di dapilnya. Tapi juga dalam masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kita juga bisa membuka diri terhadap masalah apa saja yang kita terima, sekalipun itu bukan di daerah pemilihan kita gitu.
3: Okay.
4: Nah, itu salah satu yang, nah kemudian yang kedua, secara institusional ya memang DPR ini harus kelihatan keberpihakannya ya.
3: Kepada masyarakat.
4: Masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil atau aspirasi itu harus kemudian betul-betul disuarakan secara institusional ya. Nah, ini kadang-kadang ada kritik juga ya ada yang mengatakan kenapa DPR sekarang lebih banyak diam misalnya gitu ya. Nah, saya mengatakan sebetulnya itu tidak boleh terjadi ya. Karena ya namanya DPR ini kan parlemen. Saya sudah berkali-kali mengatakan DPR itu adalah parlemen. Asal kata parlemen itu ada the parle. Parle itu bicara. Jadi memang tugas DPR ini bicara. Ya. Bicara tapi yang benar gitu. Yang benar itu bagaimana? Ya bicara dengan yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan masyarakat gitu.
3: Kondisi real adanya gitu.
4: Nah,
3: apa?
4: Kalau fungsi-fungsi dasar DPR ini secara institusional maupun individual kita laksanakan secara baik, saya kira ya masyarakat juga tidak akan mungkin ada tafsir-tafsir atau persepsi yang seperti tadi itu.
3: Oke. Okay. Sebenarnya kritik yang memang boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk disampaikan ya, dan DPR harus membuka ruang itu.
4: It has to be gitu. Itu memang sesuatu yang harus terjadi. Ya karena memang ya eksistensi DPR ini semakin kuat, kalau memang berinteraksi senantiasa dengan rakyat, okay. Mau apapun isi interaksinya, okay. Even termasuk kritik, justru menurut saya kritik itu yang adalah bagian yang menguatkan keberadaan DPR.
3: Oke, nanti kita mau balik lagi untuk memperdalam lagi dengan DPR ini di Komisi 2 sendiri ini. Ada banyak sekali hal-hal yang sudah dibahas, ya kan? Seperti apa wujud konkret yang sudah diusahakan oleh Komisi 2 DPR RI. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
3: Oke, kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia dan Pak Ahmad Doli. Ini kita mau membahas lebih dalamnya. Kalau tadi kita melihat peran dari DPR harusnya seperti apa di tengah masyarakat, ya kan? Sekarang kalau kita lebih kerucutkan lagi di Komisi 2, karena Bapak ada di Komisi 2. Ada beberapa permasalahan yang ditangani di Komisi 2, salah satunya terkait pertanahan. Bagaimana Bapak memastikan permasalahan pertanahan ini benar-benar clear di masyarakat? Karena kan kita masih banyak menemukan beberapa permasalahan ya. Mulai dari mafia tanah, terus isu terkait dengan kekhawatiran masyarakat tanahnya akan diambil oleh negara dan yang lainnya. Isu terkait pertanahan ini banyak sekali. Bagaimana Bapak melihatnya?
4: Ya, memang isu pertanahan ini menurut saya salah satu isu yang mungkin selama kita hidup salah satu isu yang gak pernah bisa atau sedikit yang belum bisa kita selesaikan. Okay. Bahkan candaan saya tuh selama manusia masih tinggal di bumi, meletakkan kakinya di atas bumi, mungkin selama itu masalah pertanahan tidak pernah akan selesai. Kecuali kalau kita tinggalnya di langit gitu, misalnya kira-kira gitu ya. Nah tapi kalaupun situasi itu kita anggap sementara benar ya, itu gak boleh kita terus-menerus biarkan. Ya. Nah apa sih sebetulnya masalah yang kita sering hadapi dalam masalah pertanahan ini? Itu yang paling umum diawali pencarian dasar masalah sengketa.
3: Okay.
4: Ya kan?
3: Ya, betul.
4: Nah sengketa apa? Sengketa dari dalam keluarga aja. Ketika misalnya ada sebidang tanah yang merupakan waris dari orang tua yang meninggal misalnya. Itu sudah berpotensi sengketa kalau gak diselesaikan dari awal. Kalau dari awal misalnya tidak ada wasiat atau kemudian tidak didasari hukum. Kalau misalnya kayak kami Islam, kita Islam. Kan ada hukum waris.
3: Yeah.
4: Nah kalau itu gak dipahami, tidak diimplementasi baik, itu menjadi sumber sengketa. Satu. Yang kedua sengketa yang lain itu adalah sengketa antara tetangga misalnya. Batas rumahnya, halamannya yang satu Anda bilang 10 cm lewat segala macam. Itu berpotensi dari sengketa. Kemudian tingkat lagi naik lagi ke atas. Sengketa antara masyarakat dengan company. Ya, baik private company atau maksudnya government company. Ya, jadi BUMN misalnya ada perusahaan negara atau perusahaan ini. Itu tingkat berikutnya. Tingkat yang keempat adalah antara company to company. Masyarakat antara perusahaan swasta dengan swasta, swasta dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah, ada juga tuh yang terjadi gitu. Nah itu semuanya. Nah lantas kita berpikir apa masalah sengketa itu berjenjang sampai jadi makin besar itu yang kita sebut sebagai konflik pertanahan. Jadi awalnya sengketa pertahanan menjadi konflik pertanahan. Nah jawabannya sebenarnya bisa jadi sederhana apa? Kalau setiap jengkal tanah di republik ini atau tidak sejengkal lah, semili saja itu jelas alas hak hukumnya. Saya kira itu paling tidak bisa meminimalisir terjadinya sengketa. Kalau itu pun sudah jelas baru masuk ke masalah yang berikutnya apa? Inkonsistensi dan ketidakkomitmenan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Tadi misalnya ya kalau sudah jelas semua kan ada pihak juga yang berusaha untuk mengambil keuntungan ya. Contoh misalnya ada pemalsuan sertifikat.
3: Oke.
4: Okay. Itu misalnya ya.
3: Yeah.
4: Terus kemudian karena tanahnya semakin lama semakin meningkat secara ekonomi, maka kemudian muncullah tadi mafia tanah gitu loh. Nah, ini adanya pemalsuan sertifikat, munculnya mafia tanah gitu. Itu bukan terjadi ya. Kalau memang tidak adanya keterlibatan oknum di dalam institusi-institusi pengambil kebijakan, gitu. Ini masalah berikutnya di pertanahan. Nah, jawabannya apa? Jawabannya law enforcement. Kita punya undang-undang, kita punya peraturan yang lebih teknis. Kita mengaku kita negara hukum gitu. Jadi kalau misalnya ada orang melanggar undang-undang, ada orang melanggar peraturan segala macam, ya harus ditindak.
3: Pak, nah, artinya ini berarti akan ada penguatan dalam undang-undang terkait dengan pertanahan atau seperti apa di Komisi?
4: Oh iya, nah saya dari 5 tahun 6 tahun yang lalu termasuk yang mendorong supaya kita segera melakukan penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Kita bayangkan, kita punya undang-undang tentang pertanahan itu tahun 60.
3: Oke.
4: Okay. Itu sudah berarti 66 tahun yang lalu, ya. Dan itu waktu itu dasarnya masih dasar hukum agraria zaman kolonial dan segala macam seperti itu gitu. Nah, saya waktu jadi ketua Komisi 2, waktu itu saya ada berapa menteri ya? Ada Pak Sofyan Jalil, kemudian ada Pak Hadi Sucipto, kemudian Pak AHY. Saya bilang waktu itu, bapak-bapak, tolong sampaikan ke Pak Presiden, ya, salah satu yang akan menjadi legacy seorang presiden di Republik ini adalah kalau kita bisa menyelesaikan, dan ini menjadi legacy bapak-bapak sebagai menteri, undang-undang pertanahan.
3: Okay.
4: Yang sekarang kita cuma punya undang-undang pokok agraria itu.
3: Tahun 60.
4: Gitu loh. Nah, saya kira memang sudah cukup sampai waktunya lah.
3: Untuk ya, diperbarui.
4: Setelah 66 tahun kita punya undang-undang yang bisa mengupdate, mengakselerasi perkembangan seperti sekarang ini. Gitu ya. Nah, kadang-kadang sumber konflik tanah itu juga terjadi seperti itu. Misalnya ya contoh, kita kan negara yang terus berkembang. Ya. Jumlah penduduk aja sekarang dalam beberapa tahun, 5 tahun yang lalu kita 210 juta. Sekarang tiba-tiba 280 juta, ya kan? Nah, manusia-manusia ini kan cari tempat tinggal.
3: Ya, betul.
4: Tempat tinggalnya di mana? Di bumi. Memakai apa? Tanah pasti. Jadi makin lama sebetulnya penggunaan tanah ini semakin lama semakin berkembang. Dulu memang Indonesia atau sampai sekarang wilayahnya luas. Kita punya gunung, kita punya hutan, kita punya tanah telantar dan segala macam itu. Yang selama ini mungkin alfa mengurusnya. Oke, itu tanah negara gitu ya. Tapi apa dasar tanah disebut sebagai tanah negara? Nah, ini yang harus kita selesaikan. Sehingga yang kedua, kita juga kan membutuhkan pengembangan ekonomi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi itu harus ada sumber daya yang dikelola. Dan pengelolaan sumber daya itu pasti menyangkut soal tanah juga pada akhirnya.
3: Betul.
4: Ya kan? Nah, ini yang sering ribut kan antara misalnya masyarakat merasa tanahnya dicaplok oleh perusahaan. Ya itu tadi saya katakan. Jadi memang masalah pertahanan ini berjenjang-jenjang. Nah, oleh karena itu sebetulnya kami di Komisi 2 setidaknya saya cerita dalam dari 2019 sampai sekarang lah ya. Dulu kita pernah menyelesaikan sampai sekarang tetap isunya sama ya. Kita dulu pernah membentuk panja tentang optimalisasi HGU, ya kan? HGU dan HBU, HGB ya. Jadi kita karena begini juga ada juga pihak-pihak tertentu yang kemudian mengurus tanahnya jadi HGU dan HGB atas nama pemanfaatan ekonomi tapi enggak dikerjakan.
3: Oke.
4: Akhirnya masalah. Nah, yang kedua misalnya soal tadi ada panja pemberantasan mafia pertanahan.
3: Iya.
4: Kemudian yang ketiga tadi bagaimana setiap jenggal tanah ini itu harus jelas alas hak hukumnya. Ini terakhir nih, ada satu program yang bagus sekali sebenarnya dibuat pemerintah, namanya program PTSL.
3: Oke. Okay.
4: Pemetaan sertifikat tanah lengkap ya. Atau dengan bahasa lain program sertifikat gratis. Jadi sebetulnya ini program bagaimana setiap masyarakat yang punya tanah hayo segera disertifikatkan supaya kalau nanti ada perkembangan alas hak hukum tanah bapak itu jelas, nggak ada yang ganggu.
3: Nggak ada yang ganggu.
4: Nah, tapi gitu anehnya ya. Kita waktu itu tinggi-tingginya tuh tahun 2020 kena COVID turun. Nah, setelah COVID ada program tambahan, tapi diminatnya makin lama makin menurun. Nah, jadi sebetulnya ada lag juga di masyarakat kita terhadap perkembangan administrasi hukum pertahanan kita. Okay. Jadi mereka masih nyaman dengan misalnya tanda tangan kepala desa saja, ala yang menjelas hukum camat gitu. Jadi mereka bayangkan kalau pakai sertifikat, oh nanti kalau jual ada biaya lagi pakai notaris dan segala macam gitu. Malah masyarakat kita gak memahami, kalau gak pakai sertifikat nanti orang datang nyeromot, jerobot gitu ya, gak ada las hukum, ya itu kalah pasti gitu.
3: Okay.
4: Nah jadi itu yang selama ini kita lakukan, bagaimana mensosialisasikan program-program strategis pemerintah untuk mengatasi masalah pertanahan, salah satunya memperkuat alas hak hukum tanah setiap anggota masyarakat. Kemudian kita menyelesaikan berbagai sengketa mafia sampai tanah, ke konflik. Mafia. Yang ketiga sampai masalah pemberantasan mafia tanah.
3: Ya semoga nanti kedepannya dengan apa yang sudah diupayakan dari Komisi 2 bisa benar-benar masyarakat merasa berdaulat atas tanahnya sendiri.
4: Amin, amin, amin.
3: Ya kan? Nah setelah ini kita akan kembali lagi membahas soal yang pastinya sudah ditunggu oleh masyarakat terkait dengan P3K, PNS yang ada di ASN. Ini kan isunya juga cukup ramai. Di Komisi 2 sejauh mana sih pembahasannya? Ini menjadi informasi pelengkap di HUT DPR yang ke-81. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
3: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia dan Pak Ahmad Doli. Ini masih di spesial HUT DPR RI yang ke-81. Kita mau membahas di Komisi 2 nih, yang lagi rame adalah pengangkatan guru P3K menjadi ASN. Ya, tapi kemarin ada kekhawatiran terkait dengan TKD yang mengancam honorer-honorer atau P3K paruh waktu ya yang ada di Indonesia. Sejauh ini pembahasannya seperti apa sih sebenarnya?
4: Ya ini sekali lagi mungkin yang kedua atau yang ketiga saya diundang di sini bicara tentang ini ya.
3: Iya. Nah, lagi boleh nanti?
4: Boleh, boleh. Pokoknya selama belum selesai harus kita terus perjuangkan.
3: Oke,
4: okay, gitu,
3: smart
4: ya kan?
3: Berarti.
4: Nah ini kan juga memang jadi perjuangan kita bersama, terutama teman-teman Komisi 2 dari 5-6 tahun yang lalu ya. Bagaimana memperjuangkan nasib Bapak Ibu tenaga honorer. Yang waktu itu sampai sekarang saya mengatakan Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya dengan sukarela ya. Kadang-kadang mereka gak pikir tentang apa reward yang mereka dapat. Ya, soal gaji, soal status dan segala macam gitu ya. Nah tapi kadang-kadang kalau ada masalah yang dihadapi itu mereka yang paling pertama bisa dikorbankan. Yang
3: betul.
4: Menjadi korban gitu ya. Nah ini hampir terjadi lagi kemarin.
3: Terkait
4: kan muncul,
3: ini
4: muncul
3: ya?
4: Lagi ini kan ketika misalnya, ketika waktu itu ada kebijakan pemotongan TKD. Hampir semua kepala daerah kewalahan gitu ya. Menghadapi situasi fiskal yang berat sekali di daerah itu, ya, maka ada beberapa kepala daerah yang berpikir secara simpel, secara sederhana dan pintas, kalau gitu kita PHK-kan P3K. Karena memang paling gampang, karena kan kontrak kerja. Itu kan yang selama ini kita perjuangkan, supaya memang tidak boleh ada pihak atau pemerintah yang semena-mena terhadap atau memperlakukan P3K tenaga honorer yang sekarang sebagian besar sudah menjadi P3K baik P3 paruh waktu maupun penuh waktu. Nah waktu itu muncul ada beberapa daerah yang, nah kami waktu itu di Komisi 2 mengatakan gak boleh. Kami waktu itu kalau tidak salah tanggal 8 Juli kami mengundang atau menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB gitu ya. Pokoknya kami minta kepada pemerintah tidak boleh ada lagi kebijakan yang mengorbankan Bapak Ibu P3K. Dulu mereka dari tengah honorer sudah susah, kok sekarang jadi P3K mau susah lagi.
3: Kan kok gak ada bedanya gitu
4: kan
3: ya?
4: Gitu ya. Nah akhirnya disepakati. Waktu itu tidak boleh ada pemberhentian atau PHK-an terhadap P3K. Nah saya waktu itu bilang, kalau memang sudah sangat terdesak kondisi fiskal daerah, ya untuk jangka pendek waktu saya bilang, bolehlah kalau gitu pemerintah mengambil alih atau memberikan bantuan. Jadi APBN turun untuk menyelamatkan Bapak Ibu P3K ini. Nah ternyata rupanya ini berkembang diskusinya, sampailah kemudian kemarin kita mengusulkan ada ide untuk kategori atau sektor tertentu P3K-nya yang diprioritaskan dan yang memang paling banyak yaitu guru dan tenaga kesehatan, ya sudahlah, coba dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PNS pusat, ya, pegawai negeri sipil nasional, gitu ya. Jadi tidak lagi diserahkan
3: ke daerah
4: gitu, sehingga memang mereka bisa dipastikan, ya, dipastikan statusnya dan dipastikan masa kerjanya, dipastikan juga reward yang akan mereka terima, ya, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah direspon baik, dan pimpinan DPR kita kan juga sudah malah menyampaikan bahwa ini akan menjadi kebijakan pemerintah. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja, pertama nanti tinggal bicara tentang teknisnya, ya. Satu berkaitan dengan soal regulasi. Kalau memang itu nanti kita betul-betul putuskan dan kesepakatan jadi keputusan, itu perlu buat regulasi tingkat apa? Apakah perlu merevisi undang-undang ASN atau cukup dengan terbitnya peraturan pemerintah atau level regulasi apa? Nah, yang kedua nanti tadi soal mana saja, ya, misalnya apakah P3K penuh waktu atau yang sudah P3K paruh waktu?
3: Atau semuanya gitu untuk diangkat?
4: Atau yang
3: PNS.
4: Semuanya gitu. Nah, ini nanti kalau kemudian nanti cuma hanya yang penuhnya saja, ini masalah berikutnya yang akan tentu akan menjadi persoalan berikutnya gitu ya. Nah, yang persoalan ketiga nanti ketika memang ini keputusan selesai, ini nanti akan ada muncul reaksi juga. Pertama dari tadi kalau misalnya cuma penuh waktu, yang paruh waktunya mereka berpikir, mereka bilang, loh, kami juga udah antri nih sebetulnya.
3: Iya betul.
4: Ya, kenapa yang diinin yang penuh saja? Kami bagaimana? Nah, mudah-mudahan nanti semuanya sampai yang paruh waktu pun ikut masuk. Gitu. Yang ketiga sektor yang lain.
3: Nah, ya. Ini yang baru mau saya tanyakan.
4: Iya kan? Sektor yang lain itu kan ada juga P3K, baik yang paruh waktu yang penuh waktu, yang itu masuk misalnya sektor teknis dan administrasi kan?
3: Artinya di luar dari tenaga kesehatan,
4: guru dan gitu kan ini banyak juga gitu loh.
3: Profesi lain ya Pak.
4: Nah, ini tentu harus kita pikirkan berikutnya. Mereka mau seperti apa, ya kan? Kalaupun memang pemerintah misalnya sekarang ini dengan keterbatasan tidak mungkin semua memang, ya. Tapi paling tidak di daerah pun mereka jelas lah, ya, status mereka ini, ya. Terus kemudian penghargaannya, ya, apresiasinya, baik apresiasi secara moral gitu ya. Terus kemudian moral ini misalnya ya jangan dikit-dikit terancam berhenti atau apa gitu ya. Ya sama salary dan segala macamnya ini harus dipastikan, jangan lagi ada nanti yang terdelay 4 bulan, 5 bulan dan segala macam itu. Itu masalah yang kedua. Nah, masalah yang ketiga adalah dari awal saya katakan dari dulu, berapa sih sebetulnya database yang pasti Bapak Ibu tenaga honorer ini. Sekarang masih ada itu Bapak Ibu dan banyak jumlahnya tenaga honorer yang belum tertampung di P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Nah, ini masalah
3: padahal
4: juga.
3: Padahal harusnya sudah selesai di tahun 2025
4: nah, iya.
3: ya, 24.
4: Nah, gini, itu kan kemarin lagi-lagi satu hambatannya juga masalah soal fiskal tentunya, ya kan? Kita memang tidak punya, masih sempit lah fiskal kita. Anggaran terbatas, PR banyak, gitu kan, kita harus cari-cari yang mana yang
3: jadi
4: prioritas dulu kan, ya, gitu loh. Nah, apalagi selain anggaran, ya itu tadi, dari dulu saya udah ngingatkan terus, amanat undang-undang tentang ASN itu yang sampai sekarang belum selesai peraturan pemerintahnya. Ada dua waktu itu perintah dari undang-undang itu menyelesaikan peraturan pemerintah, termasuk salah satunya mengatur soal keberadaan tenaga honorer ini.
3: Nah, ini yang menjadi penghambat untuk pelaksanaan.
4: Iya, secara teknis kan itu diaturnya di situ, ya. Kan kalau undang-undang kan hal-hal prinsip dan besar saja kan. Nah, ini yang juga masih PR kita. Jadi artinya ya saya menyampaikan kepada masyarakat, Bapak Ibu yang memang jumlahnya jutaan menjadi keluarga besar ASN termasuk P3K dan tenaga honorer, bagi Bapak Ibu yang guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, ya sekarang berdoa saja, mudah-mudahan ini momentum bisa betul-betul terrealisasi keputusan yang mengangkat harkat dan martabat Bapak menjadi PNS pusat. Yang kedua, bagi yang lain di luar kesehatan dan profesi pendidikan, guru. Ya sabar dan terus berdoa, kita terus berjuang, ya supaya Bapak harkat martabatnya terus diperhatikan, dipertimbangkan. Yang tenaga honorer, perjuangannya harus lebih keras lagi, dan insya Allah kami bersama teman-teman Komisi 2 DPR RI secara suruhan akan terus bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian.
3: Oke, berarti ini doa yang insya Allah diaminkan oleh masyarakat Indonesia.
4: Amin.
3: Ya kan? Tadi kan Bapak menyampaikan kita seringkali terasa jauh dari masyarakat. Bentuk konkret kalau memang DPR itu benar-benar ada dan hadir, apa bentuk konkretnya kalau dari Bapak sendiri?
4: Responsif dan bertindak konkret.
3: Oke.
4: Responsif itu buka mata, buka telinga, ya. Radar sensitif kita itu harus kita jangkau jauh-jauh untuk bisa sensitif mendengarkan, menerima apa yang menjadi keluhan ya masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
3: Okay.
4: Paling tidak, kalaupun kita misalnya belum bisa menyelesaikan masalah, dengan kehadiran kita tahu tentang masalah yang mereka hadapi, mungkin mereka juga sudah merasa setidaknya terbantu. Yang kedua, tindak konkret. Tindak konkret itu adalah kalau ada masalah, apa yang bisa kita lakukan saat itu ya kita lakukan. Even misalnya tadi saya katakan, memang kalau bicara skala yang lebih besar, kebijakan atau programnya itu adalah tugas dan kewenangan pemerintah. Ya. Tapi kalau hal-hal yang memang bisa kita jangkau, kenapa tidak kita bisa selesaikan. Nah yang ketiga yang paling minimal adalah tadi itu, terus memperjuangkan apa yang menjadi masyarakat itu, tindak cepat menyampaikan aspirasi kepada mitra kita di pemerintah untuk segera juga menindaklanjuti apa yang menjadi masalah. Bayangkan kita dengar pidatonya Pak Prabowo, udah selesai sekian jembatan, udah selesai rumah sakit rusak, udah sekian puskesmas yang jelek, segala macam gitu. Dan saya kira kita sebagai anggota DPR bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sampai dalam jangkauan kita.
3: Oke, jadi itu tadi jawaban dari Pak Ahmad Doli ya, terkait bagaimana mendekatkan diri kepada masyarakat, dan kita harapkan di 81 tahun DPR RI ini semakin dekat dan semakin menjadi tempat terbaik untuk masyarakat curhat, menyampaikan aspirasi,
4: amin.
3: Dan mewujudkannya melalui pembahasan dengan pemerintah tentunya ya. Terima kasih Pak Doli. Sama-sama, sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen. Selamat ulang tahun DPR, selamat ulang tahun juga.
4: Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses terus memperjuangkan aspirasi rakyat.
3: Jangan capek, harus terus berjuang, amin, untuk rakyat. Terus saksikan dan dengarkan Sudut Dengar Parlemen di setiap episode. Saya Nadia Kanaya, Pak Doli, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu, bye.

0: Kementerian Hak Asasi Manusia memastikan suara masyarakat sipil menjadi aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan HAM. Keterlibatan masyarakat sipil dinilai sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan nasional menempatkan HAM sebagai salah satu haluan utama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
3: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari sejuta orang, jadinya sejuta botol. Mau dikemanain?
3: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
4: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
3: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
4: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
5: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain.

0: 3. Bergabung bersama kita Namira Kaguma. Mira.
1: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada level 6.521,75 atau naik 116,06 poin, setara 1,81%. Pergerakan IHSG sepanjang hari ini didominasi sebanyak 553 saham menguat, 96 saham melemah, dan 138 saham stagnan. Tim analis menilai penguatan IHSG dipengaruhi respon pasar terhadap pengumuman calon gubernur Bank Indonesia atau BI yang akan diumumkan DPR sore ini. Kepastian figur tersebut dinilai memberikan kepastian terhadap kesinambungan kebijakan moneter nasional serta menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, pelaku pasar juga turut mencermati aksi penyampaian pendapat di sejumlah wilayah Jakarta yang digelar hari ini. Pelaku pasar berharap aksi berlangsung damai dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Pendengar, nilai transaksi saham sepanjang perdagangan mencapai 13,2 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 34,4 miliar lembar saham, dengan frekuensi lebih dari 1,96 juta kali transaksi. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang berapa putih tentu?
1: Sebatangnya. Habis mak.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Korlantas Polri menggelar gebyar keselamatan berlintas di Pusat Pendidikan Lalu Lintas atau Pusdiklantas Lemdiklat Polri Tangerang Selatan bersama ribuan pengemudi ojek online. Bergabung bersama kita Saada Tudaren Aen.
4: Terima kasih Rizky, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pusat Pendidikan Lalu Lintas atau Pusdiklantas Polri di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini Korlantas Polri menggelar gebyar keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini pun diikuti oleh ribuan pengemudi ojek online atau ojol se-Jabodetabek dan diisi dengan acara hiburan hingga layanan SIM keliling. Pantauan RRI, gebyar keselamatan berlalu lintas digelar di Indonesia Safety Driving Center atau USDC Pusdiklantas Polri. Pengemudi ojol yang menghadiri gebyar keselamatan lalu lintas ini berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Tangerang, Jakarta, atau se-Jabodetabek. Acara gebyar keselamatan berlalu lintas dihadiri Kakorlantas Polri, Irjen Wibowo, Dir Kamsel Korlantas Polri, Brigjen Trianto, Dir Gakung Korlantas Polri, Brigjen Imade Agus Prasatya, dan Diregiden Korlantas Polri, Brigjen Komarudin. Selain itu, turut hadir Kabag Renin Korlantas Polri, Kombes Budi Santosa, Kapusdik Lantas Lemdiklat Polri, Kombes Rahmat Hakim. Kakorlantas Polri, Irjen Wibowo, mengatakan bahwa hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas yang ke-69 tahun 2026. Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasara Harja melaksanakan kegiatan gebyar keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan di lapangan ISDC Pusdiklantas Serpong dan tentunya dengan melibatkan kawan-kawan dari komunitas ojol.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas yang ke-71 tahun 2026, kami Korlantas Polri bekerjasama dengan Jasara Harja melaksanakan kegiatan gebyar keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan di lapangan ISDC Pusdiklantas Serpong, tentunya dengan melibatkan kawan-kawan dari komunitas ojol. Tentunya ini sebuah komitmen yang kuat bagi kami, kawan-kawan stakeholder semua, untuk terus menciptakan.
4: Diketahui kegiatan ini untuk terus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran lalu lintas yang aman dan juga kondusif. Oleh sebab itu, polisi tidak hanya bertindak setelah kejadian, namun demikian melakukan pekerjaan yang mulai dari hulu, melakukan langkah-langkah dalam rangka menginventarisir, meminimalisir, dan bahkan mencegah juga

maksud kami mengantisipasi terjadinya potensi gangguan lalu lintas, baik kemacetan, pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas. Demikian langsung dari Tangerang Selatan, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kematian. Setiap jengkal tanah menyimpan jejak para pahlawan. Dengan pengorbanan dan darah para pejuang,

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan Forum Konsultan Hak Asasi Manusia 2026 menjadi agenda tahunan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita bergabung bersama Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI, maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan Forum Konsultasi Hak Asasi Manusia 2026 akan menjadi agenda tahunan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Menurut Mugianto, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi pemerintah untuk mendengar dan menyerap masukan dari masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut terangannya.
2: Forum Konsultasi Hak Asasi Manusia 2026 ini rencananya kami akan selenggarakan sebagai kegiatan reguler, ya, kegiatan tahunan. Dan selain Forum Konsultasi Hak Asasi Manusia, kami juga memiliki kegiatan tahunan, yaitu Musrenbang HAM.
1: Mugianto juga menjelaskan Forum Konsultasi Hak Asasi Manusia juga memiliki karakter yang berbeda dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia atau Musrenbang HAM. Jika Musrenbang HAM melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forum Konsultasi HAM secara khusus menghadirkan organisasi masyarakat sipil. Mugianto juga mengatakan pelaksanaan forum tahunan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi serta memperbaiki mekanisme konsultasi pada tahun berikutnya. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan kepada 1,2 juta masyarakat Lampung serta meninjau pembibitan kopi dan kakao sebagai bagian dari program pengembangan perkebunan. Bergabung bersama kita rekan saya Siti Triani.
1: Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Agenda diawali dengan peninjauan kawasan perkebunan tebu di Kabupaten Tulang Bawang serta pembibitan kopi dan kakao di Kabupaten Lampung Tengah. Usai meninjau area pembibitan, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga di Balai Kampung Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Pemerintah menetapkan kuota penerima bantuan beras di Provinsi Lampung mencapai 1,2 juta jiwa dari total 33,4 juta penerima secara nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia memaparkan, pemerintah juga mengucurkan anggaran khusus sebesar 350 miliar untuk pengembangan sektor perkebunan di Lampung. Bantuan tersebut dialokasikan untuk pengembangan 30 ribu hektar lahan yang terdiri dari tebu, kopi, dan kakao.
2: Memberikan bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia. Khusus di Lampung itu 1,2 juta orang. Hari ini kita mulai bagi, insya Allah mudah-mudahan 1-2 bulan selesai dibagi untuk 1,2 juta orang. Pada tim yang ada di Lampung dengan Dirjen Perkebunan bersama tim, target kita untuk Lampung itu 30 ribu hektar, 12 ribu tebu, selebihnya adalah kopi, kakao itu 18 ribu. Ini akan disalurkan, ini adalah program khusus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, nilainya kurang lebih 350 miliar untuk Lampung.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Indro Gunawan mengatakan, Lampung memiliki sejumlah komoditas perkebunan yang berpotensi dikembangkan melalui hilirisasi.
3: Itu benih bibit ya, total anggarannya tadi sekitar berapa itu? Yang paling banyak tebu, sekitar 100 miliar, targetnya 13 ribu hektar untuk yang tebu. Kalau yang lain-lain ya sekitar 200-an hektar, sekitar 10 miliar, 20 miliar nih.
1: Pemerintah menjamin seluruh paket bantuan bibit beserta pengolahan lahan diberikan secara cuma-cuma tanpa ada pungutan biaya kepada kelompok tani. Langkah intervensi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pedesaan di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammad Al-Yamah Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin otoritas keamanan Israel dan Itamar Ben-Gvir yang menyerbu pusat latihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pengungsi Palestina di UNRWA Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah tersebut. Al-Yamahi bahkan menegaskan eskalasi yang terjadi pada Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Kita ke berita olahraga, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marten Slamet Susanto, mengapresiasi keseriusan PWI Lampung mempersiapkan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau yang disingkat dengan POWARNAS. Dan POWARNAS 2027, apresiasi tersebut disampaikan saat meninjau latih tanding cabang olahraga biliar di Rumah Biliar Bandar Lampung. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya, Priyam Budi. Budi.
1: Dari DKI, dan saya lihat hari ini juga belum ada seleksi untuk cabang tenisnya, juga belum ada. Jadi persiapan dari provinsi lain yang setahu saya ya DKI.
2: Marten mengaku terkejut melihat kesiapan Lampung sebagai tuan rumah. Menurutnya bukan hanya fasilitas pertandingan yang dinilai baik, tetapi juga tingginya antusias peserta seleksi, termasuk keterlibatan atlet putri. Ia menjelaskan persiapan PWI Lampung sudah cukup rapih dibandingkan beberapa daerah lainnya.
1: Saya hanya datang ke DKI sama ngobrol beberapa dengan teman-teman dari Jawa Barat. Persiapannya belum serapi ini. Saya di Kalimantan Selatan itu main sebagai atlet tenis dari DKI. Dan saya lihat hari ini juga belum ada seleksi untuk cabang tenisnya, juga belum ada. Jadi persiapan dari provinsi lain yang setahu saya ya DKI, karena saya sehari-hari ada di Jakarta, gak seperti ini. Dan saya yakin provinsi-provinsi lain mungkin juga gak sebagus di provinsi yang saya sebutkan dua tadi. Ya seperti diketahui, kalau Perwanas itu provinsi-provinsi yang kuat itu selain Jabar, DKI ada Sumut, Jatim, dan termasuk Lampung juga sering masuk 10 besar ya.
2: Sementara itu Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma kepada RRI di Rumah Biliar kemarin mengatakan latih tanding menjadi bagian dari upaya mengukur kemampuan dan kesiapan atlet menuju Porwanas. Hingga kini 10 cabang olahraga telah melaksanakan seleksi maupun uji coba.
3: Kita sudah 10 menggelar seleksi dan uji coba latihan latih tanding, dan besok ada bridge, besoknya ada karya jurnalistik, dan ada juga atletik yang tinggal 3 cabur lagi yang kita persiapan untuk itu. Dan ini latih tanding ini kita harapkan dijadikan benar-benar oleh atlet kita untuk uji coba kemampuannya dan juga menjelang Porwanas 2027 nanti.
2: Menurutnya khusus cabur biliar, PWI Lampung menargetkan kebangkitan prestasi dengan memburu sedikitnya 2 medali emas. Lampung sebelumnya pernah meraih medali emas pada Porwarnas di Kalimantan Timur dan Palembang, sebelum kemudian hanya mendapatkan perak dan perunggu pada beberapa tahun terakhir. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan atlet, PWI Lampung juga menjajaki pertandingan uji coba dengan daerah yang memiliki kekuatan biliar, seperti Bangka Belitung dan Jawa Barat. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Lampung tadi menutup Warta Berita pukul 17. Namun tetap bersama kami. Sesaat lagi kami masih akan hadirkan berbagai informasi hanya di Indonesia Menyapa Sore. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat sore dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Yeah, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, saya Rizky Risarto masih menemani Anda dan sore hari ini kami akan hadirkan beberapa informasi dari seluruh penjuru tanah air dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki pasca gempa Flores tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas yang signifikan. Rahma Suci dari ND akan menyampaikan informasi lengkapnya. Rahma.
2: Ya, baik pendengar. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 tidak memberikan perubahan signifikan terhadap aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Lewatobi Laki-Laki Emmanuel Rovinus Bere mengatakan dari pemantauannya di pos pengamatan aktivitas gunung masih berlangsung seperti biasa, tidak ada dampak signifikan terhadap aktivitas gunung pasca gempa.
3: Dari hasil pemantauan kami di pos pengamatan Gunung Api Lewatobi Laki-Laki di Gunung Lera, Kecamatan Bangkitan, Kabupaten Flores Timur, terpantau bahwa tidak ada impact yang signifikan pasca kejadian gempa tektonik di Nagejo.
2: Ya baik pendengar, Emmanuel juga mengatakan erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki masih terus terjadi hingga hari ini, namun jarak atau interval antar erupsi saat ini justru semakin panjang maksud kami dibandingkan dengan sebelumnya. Hingga pembaruan pemantauan 26 Agustus 2026, tinggi kolam erupsi masih fluktuatif. Kolam erupsi terpantau berada pada kisaran 200 hingga 1200 meter di atas puncak. Namun pendengar, pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026 telah terjadi erupsi dengan ketinggian 2500 di atas puncak. Dan saat ini petugas juga terus memantau aktivitas gunung untuk memastikan setiap perubahan dapat diketahui dengan baik. Nah, masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, dan warga di sekitar gunung diminta untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas Gunung Lewatobi Laki-Laki melalui sumber resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bergabung bersama kita Miftahul Umar. Umar.
4: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan saat ini terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Hingga saat ini wilayah terdampak di wilayah Kabupaten Bangkalan ini bertambah, yang awalnya 20 desa saat ini menjadi 26 desa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan dropping air bersih masih dilakukan menggunakan dua armada tangki milik PDAM. Penambahan wilayah terdampak terjadi di Kecamatan Tanah Merah dan di Kecamatan 10. Masing-masing terdapat dua desa yang kini masuk dalam wilayah pelayanan dropping air bersih sesuai permintaan.
5: Dua armada milik PDAM masih berjalan untuk perluasan daerah terdampak ini. Awalnya 20 desa, sekarang lebih 26 desa. Dan untuk kendala-kendala masih nihil.
4: Arif memastikan proses distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Pihaknya juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga terpenuhi. Miftahul Umar dari Bangkalan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Yogyakarta, pemerintah Kelurahan Kepek Wonosari, Gunung Kidul baru saja menggelar panen raya bawang merah di lahan 1.500 meter persegi. Bergabung bersama kita Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
6: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kelurahan Kepek melaksanakan panen raya tahap awal bawang merah sebagai bagian dari program ketahanan pangan tahun 2025. Panen dilakukan pada lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi yang dikelola oleh kelompok tani setempat pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Lurah Kelurahan Kepek Bambang Setiawan mengatakan hasil panen tahap awal menunjukkan kualitas dan produksi yang cukup baik. Meski demikian, jumlah produksi secara keseluruhan belum dapat dihitung karena proses panen masih berlangsung. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Bambang Setiawan yang merupakan Lurah Kelurahan Kepek.
7: Ini baru pada tahap awal, dapat ini kan program ketahanan pangan yang itu menggunakan dana 20% dari dana desa tahun 2025 yang lalu, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua kalinya bahwa untuk tahap pertama ini kita masih berkisar sekitar 1.500 meter yang kita gunakan. Dan hasilnya ini cukup baik dari kualitasnya, termasuk dari istilahnya hasil produksinya cukup maksimal.
6: Bambang menambahkan, panen bawang merah tersebut tidak dilakukan secara serentak karena penanaman pun dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, proses panen juga akan berlangsung secara bertahap. Bambang menyebut panen tahap berikutnya diperkirakan berlangsung dalam rentang 1 pekan hingga 1 bulan ke depan. Setelah panen tahap awal, masih dapat tanaman yang masuk masa panen berikutnya. Dia menjelaskan penyediaan bibit bawang merah merupakan fasilitas dari pemerintah Kelurahan Kepek bagi petani setempat. Program tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik Kelurahan atau BUMKAL Kepek Mandiri bersama kelompok tani. Untuk pendukung program ketahanan pangan, pemerintah Kelurahan Kepek mengalokasikan sekitar 20% anggaran pada tahun 2024-2026 dan program tersebut akan terus dilanjutkan. Bambang menambahkan program ketahanan pangan di Kelurahan Kepek tidak hanya berfokus pada komoditas bawang merah, sejumlah komoditas dan usaha lain juga dikembangkan diantaranya sayuran dan budidaya ikan lele. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ufan Nurul Azia, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di Purwokerto tercatat ada 7 kali kebakaran lahan di wilayah Cilacap selama bulan Juli hingga Agustus. Dengan luas area yang terbakar mencapai 6,24 hektar. Reni Tania melaporkan selengkapnya. Reni.
8: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat Kabupaten Cilacap selama musim kemarau. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, sedikitnya 7 kejadian kebakaran lahan tercatat sejak 13 Juli hingga 25 Agustus. 7 kejadian tersebut tersebar di 4 kecamatan yakni Wanareja, Cilacap Selatan, Kampung Laut, dan juga Kawunganten dengan total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 6,24 hektar atau sekitar 100 ubin lebih. Kebakaran terbaru terjadi di kawasan Perhutani Kawunganten Petak 88 yang masuk dalam Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan areal yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektar dan karena lokasi kebakaran cukup jauh dari pemukiman sehingga tidak menimbulkan dampak langsung terhadap warga. Penanganan yang dilakukan BBBD bersama dengan pihak terkait berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Dan menurut data dari BBBD, lahan yang terbakar selama periode Juli hingga Agustus ini tidak seluruhnya kejadian kebakaran lahan yang berada di kawasan perhutani. Namun sebagian besar kejadian juga terjadi di lahan milik masyarakat yang merupakan lahan kosong maupun lahan belakang rumah warga. Kondisi lahan yang kering selama musim kemarau membuat api lebih mudah terbakar dan diduga berkaitan dengan aktivitas manusia seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan maupun pembakaran sampah yang tidak diawasi. Untuk itu, Taryo meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta tidak meremehkan puntung rokok dan membuang sembarangan. Berikut pernyataan Kepala BBBD Kabupaten Cilacap.
9: Pada prinsipnya yang penting bagi kita bahwa kebakaran itu sudah dapat kita atasi. Dan saya juga mulai kesempatan ini menghimbau pada warga masyarakat gitu ya, kata memang musim kemarau ini juga atau sangat kering, sehingga masyarakat saya minta untuk tidak coba-coba lah ya, tidak coba membakar sampah sembarangan, apalagi sampai itu berpotensi menimbulkan kebakaran.
8: dan BPBD Cilacap bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap kejadian kebakaran lahan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara sebanyak 7 daerah di Sulawesi Tenggara kini masuk dalam kategori berisiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih di tengah musim kemarau. Kita akan simak laporan dari Laras Ayu Ningtyas. Laras?
10: Sebanyak 7 wilayah di Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori berisiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. Menanggapi peringatan dini dari BMKG, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiagakan 9 unit armada mobil tangki air bersih serta menggelar simulasi kesiapsiagaan personil di titik-titik rawan bencana. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menegaskan bahwa langkah antisipasi tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi warga terdampak. Untuk mempercepat pergerakan di lapangan, sarana-prasarana penanggulangan akan langsung disiagakan di area yang teridentifikasi sebagai zona merah.
11: Untuk masalah air bersih, kita nanti akan siapkan, ada beberapa galon yang akan kita siapkan. Dan untuk tahun ini kita anggarkan ada sekitar 9. Nah, itu nanti akan kita distribusikan ke daerah-daerah. Termasuk juga pemadam kebakaran. Nanti itu ditempatkan di daerah-daerah yang rawan. Dia stay di situ. Karena kalau ditaruh di sini, ya membuka waktu kan, karena kita tempat-tempat yang spot-spot yang memang rawan dengan kebakaran itu kita dekatkan di situ, ditaruh di situ dengan maksud manakala terjadi sesuatu maka dia sudah langsung bisa operasional.
10: Penempatan armada pemadam dan bantuan air bersih secara terdesentralisasi bertujuan untuk memangkas waktu tanggap responsif dari petugas. Berdasarkan data stasiun klimatologi BMKG Sulawesi Tenggara, dinamika atmosfer dan laut mengidentifikasikan lonjakan kewaspadaan tinggi sejak Juli 2026. Adapun 7 daerah yang dipetakan memiliki tingkat kerawanan karhutla, di antaranya Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Bau-Bau, dan Kota Kendari. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
14: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.

0: Rakernas JKPI 2026 di Kota Ternate memperkuat identitas budaya lokal hingga menampilkan arsip sejarah. Syakir Saleh menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 resmi dibuka dan diikuti puluhan daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Berlangsung di situs cagar budaya Fort Oranje Ternate pada Rabu 26 Agustus 2026. Rakernas JKPI ke-12 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026 mendatang dengan mengusung tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman mengatakan, di tengah berbagai tantangan dan problematika pembangunan sejumlah daerah, khususnya masyarakat perkotaan, identitas budaya lokal yang berbasis nilai-nilai leluhur perlu terus diperkuat. Menurutnya, penguatan kelembagaan sosial dan bingkai kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus terus dipertahankan dalam menghadapi perkembangan zaman.
2: Nilai ekonomi cengkih dan pala yang pernah melampaui emas menjadikannya rempah-rempah bukan hanya komoditas, ia adalah senjata politik yang menarik bagi Romawi, Tiongkok, Arab, Persia, Portugis, Spanyol, Inggris, hingga VOC Belanda ke perairan Nusantara.
1: Tauhid juga menyebut Rakernas JKPI merupakan momentum penting bagi kota-kota pusaka di Indonesia yang pada masa lalu saling terhubung melalui diplomasi, interaksi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan dalam jalur perdagangan rempah. Sementara itu, Depot Arsip Kota Ternate menampilkan City Gallery di teras arsip dalam rangkaian Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kabid Kearsipan Dispersip Kota Ternate, Nurlela Rahman, mengatakan pameran tersebut menampilkan 127 foto yang menggambarkan Ternate pada masa lalu, baik dari sisi kesultanan maupun pemerintahan dari masa ke masa. Selain itu, terdapat sekitar 300 naskah arsip berupa surat-surat yang berkaitan dengan sejarah Ternate.
3: Alhamdulillah, mereka antusias sekali kunjung ke depot itu dari pagi. Sebelum pembukaan itu dari pagi sudah ada kunjungan di depot arsip.
1: Pelaksanaan Rakernas ke-12 JKPI di Kota Ternate terpusat di 3 venue utama, yakni di Fort Oranje, Landmark, dan Lapangan Ngarelamo Suasio Ternate. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate akan memaksimalkan pelayanan persampahan di sejumlah lokasi tersebut. Kadis DLH Kota Ternate, Muslim Muhammad, berharap selama pelaksanaan JKPI tidak ada sampah yang berserakan di lokasi kegiatan. Ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat dan peserta bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Bupati Toli-Toli juga menghimbau masyarakat, terutama para petani, agar tidak membakar dan membuang puntung rokok sembarangan. Ini mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di beberapa desa. Kita ke Toli-Toli bersama rekan saya Sardono.
5: Memasuki kemarau panjang El Nino, kasus karhutla utamanya kebakaran perkebunan cengkeh di Toli-Toli mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir ini, seperti kebakaran perkebunan cengkeh yang berada di Somalikat, Kelurahan Alu, Kecamatan Baulan, dan Desa Malala, Kecamatan Dundo, yang menyebabkan rusak dan matinya tanaman cengkeh. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya kepada RRI mengatakan, menyikapi kemarau panjang El Nino yang rawan terhadap bahaya kebakaran serta krisis air bersih, pemerintah daerah telah membentuk Satgas Karhutla dengan melibatkan semua unsur, TNI Polri, BBBD, Damkar, BMKG, dan instansi teknis lainnya. Jika terjadi kebakaran serta krisis air bersih, dengan semangat gotong royong dapat segera diatasi. Namun dengan keterbatasan armada dan personil, kehati-hatian dan kewaspadaan ada adalah yang utama dengan tidak melakukan pembakaran di kebun, termasuk membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan. Karena di tengah cuaca panas terik saat ini dan vegetasi yang kering, api cepat membesar dan sulit dikendalikan.
6: Berharap kepada masyarakat, terutama ini jangan sembarang buang puntung rokok, sembarang membakar-membakar. Semua itu harus dihindari, Pak. Karena kapan tidak dengan cuaca seperti ini, sangat mudah itu api menyala. Nah, ketika menyala, itu sadu langsung menyebar. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kita tidak pernah menyangka bahwa puntung rokok itu bisa menyebabkan kebakaran. Jangan sampai buang puntung rokok dan lain-lain. yang bisa menyebabkan kebakaran.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Tuli Toli, Kasmir Ibrahim, mengatakan sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 43 kasus kebakaran atau naik 107% jika dibandingkan data tahun sebelumnya.
7: Armada kami yang siap ini ada 3 armada mobil pemadam kebakaran. 2 armada kami tempatkan di Kecamatan Bawulan, pusat pelayanan di kota, dan satunya lagi di Kecamatan Dampal Selatan yang melayani 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara. Dan ini tentunya sangat merepotkan kami jika terjadi kebakaran itu di wilayah-wilayah yang jauh dari pelayanan kami. Tentunya kami tidak diam terkait laporan-laporan dari masyarakat kebakaran lahan ini. Kami terus intens berkoordinasi dengan pihak Polres melalui Polsek, Babinsa Tipmas di wilayah desa masing-masing, serta pemerintah kecamatan dan desa.
5: Cuaca panas terik dampak dari iklim El Nino dirasakan masyarakat Tuli Toli dengan suhu udara antara 29 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara antara 77 hingga 80%. Meskipun di tengah kemarau panjang, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi seperti pada Rabu kemarin, namun tidak merata di semua wilayah. Dari Tuli Toli, Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyalurkan beras CPP tahap pertama yang menyasar. Tahap kedua maksud kami yang menyasar 96.792 penerima dan memanfaatkan di penerima manfaat di 3 kabupaten. Kita bergabung bersama rekan saya Christian Dimau.
8: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua mulai menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap kedua bagi masyarakat penerima manfaat sebagai upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut menyasar pada masyarakat di 3 kabupaten yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka dengan jumlah keseluruhan mencapai 96.792 penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua Arlan M. Triheo menyampaikan bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang ditugaskan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan CPP periode Juli hingga September 2026. Arlan mengatakan secara keseluruhan jumlah penerima manfaat untuk 3 kabupaten sebanyak 96.792 penerima dengan rincian Kabupaten Belu 25.778 penerima, Melaka 27.569 penerima, dan Kabupaten TTU 43.445 penerima.
9: Bantuan pangan CPP, misalnya bantuan pangan untuk kaca bantuan pangan kan memang Kabupaten Biru Malaka di TV. Dan yang sudah berjalan sejak minggu kemarin itu untuk Kabupaten Malaka sama TTU, yang mana realisasinya itu sudah sekitar 100-an ton untuk TTU, untuk Malaka sekitar 39 ton. Terus Belu direncanakan minggu ini.
8: Arlan menegaskan dalam penyaluran, Bulog memastikan proses distribusi dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran, jumlah dan kualitas beras, dan tepat untuk diperuntukkan. Ia menambahkan, selain sebagai bentuk perlindungan sosial, penyaluran CPP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan.
9: Jumlah totalnya itu untuk di kabupaten kita ada penerima bantuan pangan atau PBP itu ada 96.792 penerima. Kabupaten Belu itu penerimanya ada 25.778 penerima PBP. Untuk Kabupaten Melaka ada penerima bantuan pangan itu ada 27.569. Untuk TTU ada 43.445 PBP.
8: Dengan dimulainya penyaluran tahap kedua ini, Bulog Kantor Atambua terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bantuan pangan di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka dapat berjalan dengan lancar hingga seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya. Dari Atambua, Christian Dimau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur juga siap mengerahkan personil melancarkan distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak gempa Flores. Bergabung bersama kita, Aris Lake.
10: Situasi tanggap darurat gempa Flores yang masih terjadi saat ini, bantuan logistik terus disalurkan dari berbagai pihak. Namun, hambatan yang masih terjadi adalah kurangnya relawan atau personil untuk mendistribusikan bantuan tersebut ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dari persoalan itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk mengerahkan potensinya dalam pendistribusian logistik. Kepala Dinas Pedangka NTT Ambrosius Kodo mengatakan bahwa merespon arahan tersebut, pihaknya siap mengerahkan tim di daerah-daerah yang terdampak untuk turut serta dalam penyaluran bantuan.
11: Dampak dari bencana gempa bumi yang terjadi di Flores mengakibatkan dampak yang cukup serius sehingga Dinas Pendidikan oleh Bapak Gubernur diminta untuk mengerahkan potensi kekuatan yang masih ada di daerah-daerah, antara lain ada cabang dinas, ada korwas pengawas, kemudian ada kepala sekolah, guru-guru yang kita akan tentu selektif yang tidak terdampak serius dan mereka juga rela untuk mendukung membantu kerja-kerja kemanusiaan ini untuk memastikan tempat-tempat tersulit bisa terjangkau oleh dukungan logistik ataupun bantuan lainnya.
10: Lebih lanjut, Amros menjelaskan pihaknya juga telah menggelar rapat virtual untuk menggerakkan potensinya di lapangan. Kadis Pedangka NTT berharap melalui bantuan personilnya, distribusi logistik ke masyarakat terdampak dapat berjalan secara baik dan optimal. Dari Kupang, Aris Lake, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah menyiapkan modifikasi cuaca menangani status awas kekeringan yang melanda 14 daerah. Kali ini Tika Budiman yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Tika.
12: Coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang.
13: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meluas setelah 14 daerah ditetapkan berstatus awas kekeringan meteorologis. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan modifikasi cuaca untuk menambah potensi hujan dan mengurangi dampak kekeringan hingga akhir musim kemarau. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca menjadi opsi yang tengah disiapkan menyusul perakiraan cuaca kering yang masih akan berlangsung hingga September nanti. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kekeringan panjang yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Daerah status awas yang ditetapkan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah itu meliputi Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, hingga Wonogiri. Adapun seluruh wilayah Jawa Tengah juga diprediksi masih berpotensi mengalami curah hujan yang rendah hingga akhir September nanti.
12: BPBD terkait kekeringan sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, utamanya air yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini kita distribusikan. Untuk itu kami juga ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini.
13: Sementara itu, dalam menangani dampak kemarau ini, Kepala BPBD Jawa Tengah Brigjen Catur Sasi menyebutkan stok air bersih yang didoping untuk masyarakat dipastikan aman.
14: Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
13: Selain langkah darurat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola air untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Masyarakat di Kabupaten Cianjur mengalami kekurangan pasokan air bersih akibat dampak kemarau panjang. Sementara informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ian Sofian.
15: Kemarau panjang di beberapa daerah termasuk di Cianjur terjadi mulai dari pertengahan bulan Juni hingga sampai saat ini bulan Agustus cuaca masih panas. Dengan terjadinya kemarau panjang tahun 2026 ini sangat berdampak pada warga yang mengalami kekeringan. Maka dari itu menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wila, sangat berdampak pada warga terkait kebutuhan air bersih.
16: Ini cukup berdampak ya terhadap warga masyarakat, terutama terkait dengan kebutuhan air bersih ya. Untuk permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Leles, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, Haurwangi, dan Sukatani.
15: Ya, pendengar, selain itu BPBD sudah melakukan pendistribusian air bersih pada setiap warga yang mengalami kekeringan di wilayahnya masing-masing. Hingga sampai saat ini masih banyak yang mengajukan permintaan air bersih. Bahkan ada yang meminta pasokan air bersih sampai meminta dua kali pengiriman. Namun demikian, BPBD tetap berkolaborasi dengan PDAM dan PMI.
16: Tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak PDAM

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang memperketat pengawasan dan menyiagakan Satgas Karhutla menyusul insiden kebakaran yang melanda area TPA Bojong Canar. Ridwan Maulana menyampaikan informasinya langsung dari Banten.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pandeglang meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan fasilitas pengolahan sampah. Langkah antisipasi ini diperketat menyusul insiden kebakaran yang sebelumnya melanda area tempat pembuangan akhir TPA Bagong Canar di Kecamatan Cikedal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Rahmat Jultika, menyatakan kejadian tersebut menimpa fasilitas pengolahan sampah yang sudah tidak aktif sejak tahun 2025. Pihaknya pun bersama unsur terkait langsung bergerak cepat menangani titik api sejak malam hari. Menghadapi ancaman cuaca panas berkepanjangan akibat fenomena El Nino, langkah antisipasi dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla kini ditingkatkan secara masif.
3: Yang masih beroperasi adalah TPA Bangkonol, ya. Sedangkan TPA Bojong Canar itu sudah nggak aktif sejak 2025, dan TPA yang lain sih jelas juga memang belum dioperasikan, memang terkait dengan persoalan sebagainya memang belum siap. Nah, TPA Bangkonol ini sejak 20 hari yang lalu itu kita ada piket bersama gitu, Satgas di sana. Satgas Karhutla sebenarnya sih.
2: DLH mencatat dari 3 fasilitas TPA yang ada, saat ini hanya TPA Bangkonol yang masih beroperasi secara aktif. Rahmat mengatakan TPA Bangkonol menjadi satu-satunya lokasi pembuangan yang masih beroperasi aktif saat ini, sementara TPA Cigelis belum dioperasikan karena kendala kesiapan teknis di lapangan. Menurutnya, pengawasan ketat terus diperlakukan di fasilitas pembuangan yang masih aktif tersebut. Pemerintah daerah menyiagakan satuan tugas khusus untuk mengantisipasi kerawanan lingkungan di area pengolahan sampah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Warta Nusantara.

0: Akibat adanya kabut asap yang melanda sekolah SD dan SMP Negeri di Kota Jambi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita bergabung bersama Tati Wijaya.
1: Pencemaran udara yang semakin memburuk di Kota Jambi akibat kabut asap berdampak pada aktivitas pembelajaran di sejumlah satuan pendidikan. Sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau SMP Negeri menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring sebagai langkah antisipasi terhadap dampak udara yang dinilai tidak sehat. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi. Kepala SDN 47 Kota Jambi, Harun Syah, mengatakan pihaknya menerapkan PJJ secara total bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti instruksi terbaru pemerintah Kota Jambi. Meski siswa belajar dari rumah, para guru tetap hadir di sekolah untuk memberikan pembelajaran secara daring. Guru menggunakan sejumlah metode termasuk Google Meet dan pemberian lembar kerja yang dapat dikerjakan siswa dengan pendampingan orang tua. Harun Syah menegaskan PJJ bukan berarti siswa belajar sendiri tanpa pendampingan guru. Proses pembelajaran tetap dilakukan secara terstruktur, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, kegiatan inti, penutup, hingga evaluasi.
2: Semakin muruk, kemudian jumlah ISPU-nya juga makin naik. Akhirnya diinstruksikan lagi, kami melaksanakan PJJ secara total dari kelas 1 sampai kelas 6.
1: Kebijakan serupa juga diterapkan di tingkat SMP. Kepala SMP Negeri 7 Kota Jambi, Erda Lena, mengatakan, para siswa tetap menjalani pembelajaran dari rumah, dan para guru tidak hanya memberikan tugas kepada siswa, tetapi juga menyampaikan materi secara langsung melalui Zoom. Pembelajaran berlangsung mengikuti jadwal mata pelajaran hingga sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
3: Bukan berarti libur nih, belajar daring, belajar di rumah, kita tetap sekolah, tidak ada instruksi libur, tetapi belajar di rumah. Dan kita memantau dari sekolah, jadi mohon juga kepada orang tua untuk memantau anak-anaknya supaya tidak ada kegiatan di

0: luar rumah.
1: Sesuai surat edaran Wali Kota, kegiatan pembelajaran jarak jauh berlangsung pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Untuk pembelajaran pada Senin berikutnya, pihak sekolah masih menunggu perkembangan kondisi udara dan arahan lebih lanjut dari pemerintah Kota Jambi maupun Dinas Pendidikan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Pendengar pemirsa, informasi di Warta Nusantara kami akhiri, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, karena kami masih akan menghadirkan beberapa informasi, termasuk juga kami masih akan terus update situasi karhutla yang mengepung beberapa wilayah, mengganggu jarak pandang, pencemaran udara juga membahayakan kesehatan, dan kabar terkini yang kami terima, kasus ISPA juga saat ini melonjak. Sementara petugas medis, kemudian juga puskesmas dan sarana-sarana juga membutuhkan area yang steril untuk mereka yang terkena ISPA. Sementara itu, penanganan bencana gempa di Flores, NTT juga masih dalam penanganan serius dari pemerintah, termasuk presiden diantaranya kemarin menggelar rapat di Nagekeo untuk melihat bagaimana koordinasi termasuk juga pemberian logistik dan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kami masih akan pantau bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Dan kondisi terkini juga dari depan gedung DPR MPR masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pemimpin DPR saat ini mengajak komitmen bagi publik agar bisa mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengajak publik berkomitmen untuk mengawal RU perampasan aset yang sejak awal ini diperlukan dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh DPR bisa dapat terlaksana. Bahkan DPR juga telah menetapkan sejak 15 Desember 2026 sebagai tenggat waktu pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna. Proses yang segera harus diawasi oleh publik ini juga menjadi hal yang sangat penting. Dan kini kita akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria, mengatakan aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara didominasi oleh gempa vulkanik dangkal dan gempa tektonik jauh. Energi gempa-gempa vulkanik secara keseluruhan berdasarkan nilai perataan amplitudo rekaman gempa atau real-time seismic amplitude measurement menunjukkan nilai fluktuatif. Grafik secara umum masih mengalami peningkatan yang dipengaruhi aktivitas gempa tektonik yang masih tinggi di sekitar Gunung Awu, sementara gempa vulkanik dangkal saat ini juga masih tetap tinggi. Sementara pos pengamatan Gunung Api menyebut bahwa warga tiga kampung desa di Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara juga harus mewaspadai guguran lava Gunung Karangetang di Pulau Siau. Ketua Pos PGA Karangetang, Yudia P. Tatipang, mengatakan warga di tiga kampung tersebut, yaitu Kampung Kinali, Kampung Hiung, Kampung Kiawang. Dan dikatakan juga walaupun guguran lava masih belum menjangkau pemukiman penduduk, namun warga yang tinggal di lereng ataupun perkebunan harus waspada. Kita ke informasi mancanegara, jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Nepal mencapai 289 orang. Banjir melanda wilayah utara Nepal pada Rabu pagi. Arus air yang sangat deras mengalir ke sungai Botekosi dari arah wilayah China, sehingga membuat otoritas Nepal mengeluarkan peringatan siaga bagi masyarakat di wilayah hilir. Laporan awal mengindikasikan banjir besar tersebut dipicu oleh gempa bumi yang disusul oleh tanah longsor. Beralih ke informasi olahraga, pelatih kepala Persita Tangerang Carlos Pena menyatakan timnya tak akan mempermasalahkan tak bisa menggunakan Indomilk Arena Tangerang sebagai kandang mereka sebelum bulan November. Hal tersebut dikarenakan dalam waktu dekat sedang dalam tahap renovasi setelah rusak berat di bagian atap sehingga Persita untuk sementara harus memainkan laga kandang di Banten International Stadium atau BIS. Pendekar Cisadane memiliki 4 jadwal laga kandang sebelum November, mulai dari melawan Java United 13 September, Garuda Yaksa 10 Oktober, Persija 17 Oktober, dan Bali United pada 13 Oktober 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami masih akan hadir dengan berbagai informasi dan perbincangan tentunya masih dalam program Indonesia Menyapa Malam. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja toleh. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, saya Risi Rustarto masih menemani Anda malam hari ini dan kami akan hadirkan informasi penting terutama terkait dengan bagaimana tanggap kebencanaan melalui program Kentongan RRI.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai dirasakan masyarakat Kota Palembang. Berdasarkan pemantauan terbaru, kualitas udara Palembang masuk kategori sangat tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 200. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, posko dinas kesehatan harus dioptimalkan untuk menghadapi dampak karhutla dengan tetap siaga dalam waktu 24 jam.
3: Posko dinas kesehatan, saya minta juga optimal, sehingga ketika masyarakat terdampak kena ISPA langsung bergerak. Saya minta standby 24 jam.
2: Sementara itu, Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Diah Sunarno mengatakan, adanya peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat kabut asap. Selain itu, Puskesmas juga tetap siaga menerima pasien yang terdampak kabut asap dan penyakit lainnya.
4: Kondisi yang mendatang dalam keadaan kabut asap ini memang benar adanya peningkatan tren sakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, baik itu pun atas ataupun bawah. Tapi tetap untuk penyakit lain tetap ada yang berdatang berkunjung seperti penyakit-penyakit tidak menular lainnya.
2: Optimalisasi posko kesehatan diperlukan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat memburuknya kualitas udara. Pemerintah Kota Palembang juga terus memantau kondisi ISPU dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke wilayah lainnya, namun kita akan ikuti dulu informasi yang berikut ini.
1: Kata tokoh dunia. Bangun dan wujudkan mimpi Anda. Atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Bupati Waikanan Ayu Asa Lasia menghimbau warga masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Kabupaten Waikanan. Teddy Haryanto menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Bupati Waikanan Ayu Asa Lasia menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Blambangan Umpu. Ayu Asa Lasia mengatakan bahwa untuk penanganan karhutla bukan hanya tugas dari Porkopimda akan tetapi tugas bersama. Oleh karena itu Ayu Asa Lasia menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan mengingat saat ini cuaca suhu punya sangat tinggi.
6: Jadi tadi ini saya sampaikan ini bukan tugas hanya tugas dari Porkopimda saja dan Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya terbakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Dia menjelaskan BPBD Waikanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, TNI, dan Polri untuk melakukan penanganan. Setelah dilakukan dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, api berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Dia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain itu, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar lahan terbuka. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lahan.
7: Dua kebakaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan report yang kami terima dari informasi BMKG dan beberapa channel yang terpercaya. Setelah kami lakukan cek ke lapangan, verifikasi betul ada terjadi kebakaran. Untuk lokasi di Tanjung Sari, kebakaran itu sebetulnya terjadi malam dan pagi sudah mereda. Dan pagi itu kita lakukan pemadaman sisa-sisanya bersama unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, bersama masyarakat. Kurang lebih 1 hektar wilayah yang terdampak. Untuk Kampung Sukadana sendiri, kurang lebih 1 hektar lahan tebu yang sengaja dibakar, namun api terkendali oleh pemilik kebun dan masyarakat. Dan itu memang kejadiannya juga subuh hari. Alhamdulillah tidak terdampak kepada kebun-kebun yang lain. Dan masyarakat kami himbau di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar, atau memanen tebu dengan dibakar, ataupun membakar sampah sembarangan, karena memang tingkat kekeringan di Kabupaten Waikanan cukup tinggi, sehingga api mudah sekali membesar, dan apalagi ditambah faktor angin, dan tidak terkendali.
5: BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan layanan distribusi air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan pasokan air, dan langkah dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi saat risiko kekeringan meningkat. Nuria Novasari menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung terus menyiapkan layanan distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan seiring memasukinya puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Bashar, mengatakan pihaknya saat ini mengoperasikan 4 armada mobil tangki air bersih. Setiap armada mampu mengangkut sekitar 5.000 liter air dan disiapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Menurut Idam, satu kali proses pengiriman air membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dengan armada yang tersedia, BPBD mampu melayani sekitar 12 hingga 15 titik distribusi air bersih dalam satu hari.
9: Pada bulan Juli ini kita sudah mendistribusikan lebih kurang 25 mobil. Itu terdapat di beberapa kecamatan, permintaan dari warga masyarakat. Kecamatan Kedamaian, Panjang, Teluk Betung Timur, Enggal, Sukabumi, Kemiling, dan lain sebagainya. Kita kan ada armada, kita kan ada 4 unit mobil tangki. Nah, kita estimasinya per satu kali pengiriman itu 3 jam. Jadi insya Allah kalau masih 12 sampai 15 titik kita bisa layani. Nah, bila warga masyarakat membutuhkan air bersih, hendaknya menghubungi pamong setempat.
8: BPBD menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih untuk melapor melalui pamong setempat seperti RT, RW, atau kelurahan. Laporan tersebut akan diteruskan kepada BPBD agar dapat segera ditindaklanjuti. Berdasarkan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya, sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Panjang, Sukabumi, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Kemiling, Raja Basa, dan Kedamaian. Selain menyiagakan armada, seluruh personel BPBD juga disiapkan selama 24 jam untuk merespon kebutuhan masyarakat. Siti warga Bandar Lampung mengatakan kondisi air mulai sulit diperoleh seiring berlangsungnya musim kemarau. Bantuan air bersih dari pemerintah dinilai dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10: Kalau sekarang ya memang air bersih itu agak susah, apalagi kan udah masuk musim kemarau nih. Jadi kalau ada bantuan air bersih dari pemerintah ya alhamdulillah banget, bisa sangat membantu kebutuhan sehari-hari gitu.
8: warga dihimbau menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan agar pasokan air dapat dimanfaatkan secara optimal selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Femi Astiyovani menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan berdasarkan data yang diterima, dari 10 kabupaten kota tercatat sekitar 1.160 kasus dari berbagai penyakit akibat dampak asap. Dari jumlah tersebut, sekitar 900-an kasus merupakan ISPA. Selain ISPA, gangguan kesehatan lainnya ditemukan antara lain radang mata atau konjungtivitis, iritasi kulit, diare, pneumonia, dan asma. Zulkifli menyebutkan kasus ISPA tertinggi berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dengan masing-masing mencapai sekitar 500 kasus. Penanganan terhadap warga terdampak hingga kini masih dilakukan di puskesmas dan posko kesehatan. Zulkifli memastikan belum ada pasien yang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat dampak kabut asap.
12: Dari data yang masuk, dari 5 penyakit yang terdampak asap, itu total data yang masuk 1.960 dari 10 kabupaten kota. Nah, dari 1.160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an. Nah, sisanya ada yang radang mata, konjungtivitis, ada iritasi kulit, ada yang diare, ada yang pneumonia, ada yang asma. Ya, diare ada. Ada yang radang mata, konjungtivitis, ada yang iritasi kulit, ada yang pneumonia, ada yang asma. Tetapi yang tertinggi itu ada di Kota Pekanbaru dan Pelalawan.
11: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Surya Hartati, mengaku masih merasakan dampak kabut asap, terutama tenggorokan sakit dan mata perih. Dirinya berharap kondisi asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus menggunakan masker.
13: Kalau kondisi untuk saat ini agak sedikit terganggu ya, karena asapnya untuk saat ini masih lumayan tebal, jadi kondisi saat ini tuh terasa tenggorokan sakit, mata perih, itu masih terasa.
11: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, dan balita, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, tuberkulosis paru, dan pneumonia, serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi asap masih pekat. Jika terpaksa keluar rumah, masyarakat diminta selalu menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, serta mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari Ranai. Memasuki musim kemarau, warga masyarakat Natuna diminta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dan diharapkan dapat menghindari dampak paparan asap serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Bergabung bersama kita, Erik.
14: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Kondisi udara juga mulai dirasakan masyarakat akibat asap dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik dalam beberapa waktu terakhir. Camat Bunguran Selatan, Marzuin, mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas selama kondisi kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan yang tercatat sudah 2 kali terjadi selama Agustus.
15: Di bulan Agustus ini saja sudah 2 kali, Pak, kejadian. Kemarin hari Minggu, Selasa libur, kejadian lagi. Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi, Pak, kebakaran itu. Kita juga menghimbau kepada masyarakat kita itu untuk membatasi aktivitas di luar rumah karena kabut asap, Pak. Kemarin ada perintah juga dari bupati seperti itu, Pak.
14: Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu masyarakat. Dampak asap juga dirasakan Maria, warga sekaligus ASN yang beraktivitas di Ranai. Ia mengaku terganggu dengan kondisi udara yang dirasakan lebih tercemar akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu terakhir.
16: Kondisi ini sebenarnya sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Memang sampai saat ini asap belum sampai membuat kami jarak pandangnya itu terbatas. Tetapi kualitas udara sudah mulai terasa berbeda. Bau asap juga cukup menyengat, terutama pada pagi dan malam hari. Sehingga membuat kami itu merasa kurang nyaman kalau beraktivitas di luar rumah. Jadi itu membuat saya juga kalau pergi kerja atau kalau keluar tuh harus pakai masker gitu, Bang. Kami berharap kondisi ini segera ditangani.
14: Maria berharap kondisi tersebut segera membaik dan masyarakat tetap menjaga kesehatan selama kualitas udara terdampak asap. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah juga diimbau menggunakan masker sebagai langkah pelindungan dari paparan asap. Pemerintah kecamatan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kebakaran hutan dan lahan ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di beberapa wilayah, tidak hanya di luar Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kali ini dalam rangka mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau, kami akan berbincang bersama Pranata Humas, Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat Harja Sasmita.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Hadi.
2: Selamat malam Mbak.
1: Iya Pak Hadi, kalau untuk di, kita langsung saja ya Pak Hadi ya, untuk wilayah Jawa Barat saat ini kondisi hutan ataupun juga lahan di sana seperti apa sih di kemarau ini?
3: Ya memang satu isu yang memang kita juga tangani ya untuk di wilayah Jawa Barat ini kaitan dengan kejadian karhutla ya. Jadi memang mungkin tidak semasif di wilayah Kalimantan ataupun Sumatera, namun tetap kita juga kan harus tangani ya kaitan dengan kejadian di wilayah Jawa Barat ini. Sejauh ini laporan yang kami terima untuk di wilayah Jawa Barat ini, kejadian karhutla ini sudah terjadi di 19 kabupaten kota di Jawa Barat, dengan jumlah kejadian ini ada 136 kejadian yang terjadi di 157 desa ya, dengan total wilayah lahan terdampak ini sekitar ada 203 hektar ya yang ada di Jawa Barat.
1: Baik, dan kabarnya untuk, yang paling parah di Sukabumi ya?
3: Ya, di apa Bukit Habibie kemarin tuh. Tapi itu sudah tertangani ya.
1: Oke. Faktor penyebab dominannya selain puncak musim kemarau apa sih, Pak Hadi?
3: Ya memang banyak faktor ya yang perlu kita lihat dari kejadian-kejadian yang di Jawa Barat. Tentu faktor manusia bisa jadi menjadi salah satu faktor yang dominan ya. Tapi juga ada faktor-faktor lain seperti mungkin ya ada pembakaran sampah gitu ya. Atau misalnya pembersihan lahan dengan cara dibakar gitu. Atau puntung, masalah puntung rokok juga mungkin ada aktivitas manusia lainnya yang memang berdampak. Namun juga ada faktor alam juga yang bisa saja terjadi, gesekan antar daun gitu ya, atau antar dahan juga bisa menjadi salah satu penyebab gitu.
1: Oke, kalau memang demikian begitu ya, artinya ada himbauan-himbauan khusus misalnya untuk jalur-jalur pendakian, dilarang membuat apa api unggun dan sebagainya begitu, itu menjadi satu hal yang dilakukan juga kah?
3: Betul betul, kami juga kan lakukan ya, kita juga beberapa kali juga melakukan himbauan-himbauan tentu ya melalui berbagai kanal, dan juga tentu kita juga melalui BPBD kabupaten kota lakukan gitu, dan terakhir kami juga membuat semacam edukasi ya terkait dengan penggunaan sekat bakar itu juga sama ya, di yang kemarin kita lakukan di Cermai ya, yang kita buat juga dalam bentuk konten gitu, agar supaya masyarakat memahami fungsi sekat bakar itu, apalagi yang memang kaitan dengan pemukiman ya, agar supaya bila mana terjadi kebakaran lahan itu tidak langsung ke permukiman. Namun yang penting memang kaitan hal ini adalah perilaku ya, yang terus terang kita juga harus dorong ya masyarakat agar menghindari hal-hal yang akan berdampak pada lingkungannya, itu yang penting ya, karena memang faktor yang tadi ya, faktor manusia ini bisa jadi salah satu faktor yang dominan ya kaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan gitu Mbak.
1: Oke, kalau dilihat ya Pak, sejauh ini sebenarnya kondisi kualitas udara di wilayah-wilayah terdampak juga seperti apa Pak?
3: Sejauh ini sih sebenarnya masih cukup terkendali ya, artinya memang tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Namun demikian memang kita juga ada beberapa wilayah yang saat ini juga sedang dalam penanganan, yaitu untuk kebakaran TPH ya, tempat pembuangan air sampah ya, memang untuk saat ini memang ada dua titik yang masih ditangani ya di Jawa Barat, itu ada di Kuningan dan di Tasik, dan kami sendiri tim kami sedang berada di lokasi saat ini untuk dukungan pemadaman untuk TPA yang memang ini untuk dampaknya sendiri sebenarnya lokasinya kebetulan memang jauh dari pemukiman, tapi kan kita juga tetap harus waspada ya dengan kondisi tersebut. Jadi tentu ada tim-tim lain yang juga diterjunkan ke lokasi seperti tim kesehatan segala macam yang memantau kondisi masyarakat di sekitar yang ada di sana gitu.
1: Oke, tantangan terbesarnya seperti apa?
3: Ya tentu pemadaman kalau untuk kebakaran hutan dan lahan ini kan sebagian besar berada di pelosok ya. Jadi tentu perlu istilahnya jalur-jalur yang memang agak sulit, dan tentu saja yang hari ini perlu diakses dengan kendaraan-kendaraan yang sifatnya ya off-road seperti itu ya, atau ya melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, itu yang mungkin tantangannya yang utama. Dan untuk TPA ya, itu juga sebenarnya juga tantangan yang berbeda lagi, karena memang ada faktor lain yang agak menyulitkan ya kalau untuk sampah ini, karena biasanya memang ada gas yang metana yang cukup kuat ya biasanya di TPA ini, yang menyebabkan sulit untuk dipadamkan gitu. Tapi sejauh ini memang kita selalu upayakan agar kondisinya terkendali gitu.
1: Oke, koordinasi antar pihak di Jawa Barat misalnya itu seperti apa juga, Pak Adi?
3: Ya, ini juga yang kita dorong secara terus-menerus ya. Kita juga kan secara rutin kita lakukan rapat-rapat koordinasi ya, lintas sektor ataupun dengan BPBD kabupaten kota, untuk kita pantau kondisi di lapangan dan juga kemungkinan-kemungkinan kita dari sisi provinsi memberikan dukungan yang terakhir. Yaitu yang kebetulan yang terjadi di Tasik ini, kita juga sudah kirim truk tangki ya untuk dukungan pemadaman ya di lokasi tersebut gitu, di TPA.
1: Oke, untuk peta kerawanan bencana wilayah Jawa Barat secara keseluruhan ini sudah disebarkan juga, sudah dipublikasikan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati begitu?
3: Ya, tentu kita kalau untuk hal ini selalu kita informasikan ya melalui akun media sosial kami ya.
1: Boleh disampaikan ulang, Pak, kalau memang perlu saat ini ya, silakan menyampaikan kepada pendengar.
3: Ya, kalau untuk kerawanan wilayah untuk karhutla tentu lebih banyak di wilayah seperti Sukabumi ya, Majalengka, Kuningan, Sumedang, ini memang paling volumenya yang paling tinggi gitu ya, sehingga mungkin masyarakat perlu waspada, apalagi wilayah yang kebetulan berdekatan dengan pemukiman gitu ya. Ini mungkin karena berdasarkan volume yang kami, laporan yang kami terima, tentu kan ini menimbulkan kerawanan tersendiri ya, sehingga mungkin masyarakat perlu waspada untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang berdekatan dengan area permukiman. Dan sejauh ini memang untuk laporan yang kami terima di itu Sukabumi, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Cirebon, yang memang secara volume dan kejadian ini paling tinggi gitu.
1: Baik, kalau dilihat dari standar waktu respon time dari BPBD sejak laporan masuk hingga personil tiba di lokasi, itu berapa lama biasanya, Pak Hadi?
3: Ini kita berbeda ya dengan posisi misalnya kejadian di perkotaan ya. Tentu kan kalau untuk karhutla ini, karena wilayahnya seringkali terdapat di pelosok, tentu membutuhkan waktu yang
1: tapi ini kan masih range-nya Pulau Jawa. Iya, gitu. Tapi ini kan range-nya masih Pulau Jawa yang betul. Mungkin secara sarana prasarana, fasilitas betul. Jalan juga masih jauh lebih baik dibandingkan di luar Pulau Jawa.
3: Betul-betul, tapi tentu kita juga kalau secara respon time kita maksimal gitu ya, maksimal 1-2 jam itu kita harus sudah di lokasi gitu ya. Okay. Dengan kondisi medan yang sesulit apapun, karena memang tentu kan kondisinya kita sangat dinamis ya di lapangan.
1: Ya, dan jumlah personil cukup ya? Tidak terbatas ya?
3: Tidak terbatas, karena memang dalam hal penanganan ini kita nggak sendiri kok. Kita juga didukung oleh tim dari damkar itu ya, dari TNI Polri juga mereka selalu ya koordinasinya nggak berhenti kok. Dari mereka tuh
1: selalu cukup bagus. Gimana? Ya komunikasinya ya, Pak Hadi.
3: Selalu optimal. Memang optimal. Dari damkar, dari TNI Polri selalu optimal dalam hal merespon keadaan di lapangan gitu.
1: Baik. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena yang ingin juga diketahui oleh masyarakat terkait dengan prioritas pemadaman, misalkan ada 3 titik api karhutla yang menyala secara bersamaan di wilayah berbeda. Nah, itu mengkategorisasikannya seperti apa ketika terjadinya bersamaan ya kan, seperti itu?
3: Ya kan, kita kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu kan ada first responder ya. Di sini kan kita juga melibatkan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat ini kalau misalnya di area terdekat, tentu kan ini juga bisa diberdayakan. Dan ini sebenarnya kita di daerah pedesaan ini kan ada desa tanah ya, desa tangguh bencana yang memang di apa dibina ya oleh de, oleh kewilayahan tentu kaitan dengan hal ini untuk merespon potensi-potensi ancaman bencana di apa di kejadian awalnya, sehingga memang yaitu yang tadi gitu supaya kita nggak apa nggak tidak terlalu lama ya merespon kondisi di lapangan, tentu pelibatan masyarakat sekitar ini jadi penting gitu. Jadi memang ini juga selalu apa kita kita bina ya untuk supaya first responder ini melakukan apa langkah awal ya untuk melakukan pemadaman di lokasi gitu.
1: Oke, kalau dari sistem apa early warning sistemnya atau teknologi deteksi dini hotspot, apakah juga sudah berfungsi 100% untuk wilayah Jawa Barat?
3: Ya kan, kalau sejauh ini sebenarnya kita memanfaatkan aplikasi yang dari KLHK ya, itu ada aplikasi Sipongi yang juga memantau titik-titik api. Jadi itu memang biasanya kalau memang sudah muncul di situ kita koordinasikan ke kewilayahan atau yeah. BPBD setempat untuk ditindaklanjuti kira-kira memang terjadi atau tidak. Jadi tentu ada proses klarifikasi yang harus okay. dilakukan gitu.
1: Baik. Pak, kita bicara untuk jangka panjang ya Pak Hadi ya. Ketika puncak musim kemarau seperti sekarang ini kan memang resiko kebakarannya cukup tinggi. Nah, program-program konkret Betul. Apa sih yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan agar mereka tidak lagi nih menggunakan metode bakar lahan untuk bertani?
3: Itu tadi ya, sebenarnya kan kondisi di apa? Di lapangan ini kita agak sulit ya dengan kebutuhan masyarakat yang juga membutuhkan lahan gitu. Namun demikian tadi udah saya sampaikan sebenarnya juga ada beberapa apa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk supaya potensi ancaman itu tidak meluas gitu ya. Yeah. Itu tadi dengan cara menggunakan yang namanya sekat bakar. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi beberapa ya. Kali juga betul. Agar supaya rambatan dari api ini tidak apa tidak menjalar terlalu jauh gitu. Nah ini sekat bakar ini juga penting ya agar supaya dan ini kita sosialisasikan kemana-mana gitu supaya termasuk di media sosial kita ya supaya memang masyarakat ini bisa apa bila mana dalam hal kegiatan bercocok tanam gitu ya itu memperhatikan sekali aspek keselamatannya untuk terutama dalam kondisi seperti ini gitu agar juga membuat sekat-sekat bakar agar bila mana terjadi kebakaran di lahan itu tidak merambat jauh sampai misalnya ke pemukiman gitu.
1: Oke, jadi memang ini antisipasi yang dianggap cukup efektif. Respon masyarakat seperti apa?
3: Sejauh ini sih cukup efektif ya, cuma memang tentu kita harus apa lihat lebih jauh. Hanya memang beberapa wilayah seperti di Kuningan gitu ya, di Majalengka yang selama ini memang apa namanya? Laporannya cukup tinggi, ini yang lagi kita benar-benar optimalkan gitu yeah. supaya memang kejadiannya tidak terlalu meluas gitu ya.
1: Untuk saat ini berapa itu. Pak total panjang kilometer sekat bakar yang sudah terrealisasi secara fisik di Jawa Barat?
3: Kalau secara utuh mungkin kita harus hitung ulang ya karena memang per daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita ambil salah satu contoh di area di apa Gunung Ciremai yang memang panjangannya itu kurang lebih ada 10 kilometer ya, ada 10 okay. kilometer. Jadi okay. itu ada beberapa area ya yang digunakan untuk sekat bakar yang juga sebenarnya difungsikan sebagai jalur ini, jalur apa? Jalur kendaraan gitu. Jadi namanya sekat itu kan sebenarnya digunakan ya. Juga sebagai jalur gitu.
1: Betul, multifungsi ya jadinya gitu. Ya.
3: Multifungsi. Jadi memang okay. dia digunakan sebagai jalur melintas gitu ya, jalur melintas. Ya. Jadi itu kalau dibilang sekat itu sebenarnya seperti halnya itu seperti jalur gitu. Jadi jalur-jalur okay. jalur-jalur untuk melewat gitu.
1: Baik. Kurang lebih Pak

0: standarnya ya, standarnya itu kurang lebih sekitar 3 meter ya, untuk digunakan sekat bakar itu.
1: Baik. Bapak, terima kasih banyak informasinya. Mungkin terakhir boleh kasih himbauan ke masyarakat, silakan.
0: Nah, terima kasih Mbak. Jadi memang kami himbau masyarakat di kondisi puncak ya. Sekarang itu puncak musim kemarau gitu. Jadi kita harapkan masyarakat waspada ya, dan juga kami harapkan benar-benar memperhatikan lingkungannya gitu. Jangan jangan sampai abai ya dengan kondisi saat ini. Selain tentu saja permasalahan kekeringan yang juga banyak terjadi, potensi kebakaran hutan dan lahan ini juga berpotensi terjadi di musim kemarau. Apalagi, nah itu yang penting adalah masalah perilaku gitu ya. Kami harapkan masyarakat benar-benar memperhatikan agar pertama tadi tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, jangan membakar sampah di lahan yang kering gitu ya, apalagi di area yang berpotensi kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Dan juga kalau diperlukan buatlah sekat bakar ya, kita harapkan juga masyarakat agar memberikan jarak ya antara lahan perkebunan dengan area perumahan supaya menghindarkan diri dari potensi ancaman yang lebih berat lagi. Kurang lebih seperti ini Mbak.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih banyak sudah berbincang dan mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama ya, tidak hanya BPBD ataupun juga instansi terkait, tetapi juga ini tugas kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, terutama wilayah hutan dan lahan.
0: Betul.
1: Selamat malam Bapak,
0: betul,
1: selamat
0: sekali,
1: bertugas
0: Mbak.
1: Kembali.
0: Selamat malam, salam tangguh.
1: Salam tangguh. Pranata Humas Ali Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami juga menginformasikan beberapa area yang dimaksudkan adalah untuk platform pemantauan resmi dari titik panas atau hotspot. Anda bisa ke aplikasi Sipongi, ini milik Kementerian Kehutanan, karena ini ada peta sebaran titik panas atau hotspot secara real-time berbasis penginderaan satelit. Kemudian juga bisa menuju ke aplikasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, namanya adalah Fire Weather Index atau FWI. Ini juga ada peta sistem peringkat bahaya kebakaran berdasarkan tingkat kekeringan dari bahan bakar di permukaan tanah. Kemudian juga ada peta indeks resiko bencana karhutla jangka panjang berskala nasional hingga tingkat desa untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah yang kita lihat dari platform Inaris milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa kondisi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli Agustus ini membuat kita untuk lebih waspada, lebih mengetahui area lahan dan mana saja desa-desa yang mudah terbakar. Dan salah satunya adalah dengan melakukan sekat bakar, ini mudah-mudahan menjadi salah satu efektivitas bagi area-area untuk tidak mudah tersulut api. Dan sampai di sini saya Rizky Rustarto menemani Anda di Indonesia Menyapa Malam yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya lainnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita, tetap sehat, tetap semangat, dan kami juga masih akan terus memantau kondisi terkini dari penyampaian aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang kena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama, agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Itu, Pak Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks undar. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian apa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo, Rawa Awines, mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65...
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami perjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan kami coba hadirkan dialog-dialog untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dan narasumber kami untuk bertanya di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bersama tim Indonesia Malam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga saat ini ada 238.000 pekerja Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jumlah ini sudah mendekati target pemerintah sebanyak 350.000 pekerja migran Indonesia hingga akhir tahun ini. Penempatan para pekerja migran Indonesia atau PMI ini dilakukan melalui berbagai skema, diantaranya lewat P2P atau private to private, dan juga G2G atau government to government hingga penempatan secara mandiri. Penempatan PMI ke luar negeri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat usia produktif karena Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Benarkah demikian? Kita langsung saja mencari tahu lebih jauh tentang hal ini bersama saya di melalui WhatsApp ya. Narasumber kami malam hari ini adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Anwar, ini memang pemerintah menargetkan untuk mengirimkan masyarakat Indonesia usia produktif untuk bekerja di luar negeri, begitu ya, Prof?
2: Ya, jadi tentunya penempatan luar negeri itu kan sebagai bagian kita untuk menempatkan tenaga kerja kita dalam berbagai tempat, yang terutama adalah di tempat-tempat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Dan ini menjadi bagian kita untuk memanfaatkan bonus demografi yang saat ini sedang kita miliki. Memang upaya maksimal harus kita lakukan untuk penempatan di dalam negeri ya. Artinya kita mencoba berbagai hal untuk bisa membuka kesempatan kerja di dalam negeri. Banyak hal yang sudah kita lakukan, terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan. Kenapa dalam rangka misalnya adalah peningkatan penempatan dalam negeri. Di antaranya adalah bagaimana kita membekali dengan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan juga adalah kita juga misalnya adalah meningkatkan kompetensi keahlian dengan melalui program magang. Jadi dengan kata lain kami katakan bahwa penempatan luar negeri pun ini juga menjadi bagian target kita untuk memanfaatkan bonus demografi yang saat ini sedang kita miliki.
1: Baik, kalau konteksnya pekerja migran Indonesia, Indonesia kan sudah punya KP2MI ya. Koreksi saya jika saya salah nih Prof. Jadi kewenangan untuk membahas soal pekerja migran Indonesia, baik penempatan, baik private to private ataupun G2G, itu kewenangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Prof.
2: Betul. Jadi dengan adanya kabinet Bapak Presiden Prabowo yang terakhir itu kan ada pembentukan kementerian baru. Yang dulu namanya kan BP2MI, kemudian ada tugas yang sifatnya regulating sehingga akhirnya dibentuklah Kementerian P2MI. Tugasnya tentunya itu adalah melakukan penempatan, pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Nah, kita dalam konteks ini kalau kita lihat dari sisi perpresnya ya, ini kan mulai dari promosi, kemudian penempatan, kemudian pelindungan, bahkan ketika dia pulang ke tanah air, ini adalah mereka juga menjadi bagian tugas, yakni pemberdayaan X dari P2MI. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi konteks tenaga kerjaan, terutama iklim ekosistem ketenaga kerjaan. Ini kan kita juga bicara bagaimana persiapan ya, terutama adalah penyiapan calon SDM untuk kita tempatkan, dan itu melalui skema pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi kan menjadi bagian juga bagian tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Jadi pada intinya kami jadi melihat, kalau dari ya, Kementerian Ketenagakerjaan, kalau konteksnya adalah pekerja migran Indonesia, kaitan apa namanya kewenangannya adalah sebelum diberangkatkan di Indonesia dulu nih, Prof, gitu maksudnya?
2: Ya, ya, jadi sebelum diberangkatkan kan mereka itu kan gini, Mas, skema dari penempatan itu yang tadi disampaikan ya, kan ada tiga skema. Satu, penempatan secara apa namanya private to private, artinya di sini kita organisasi pengirim ya, langsung ada kontak komunikasi dengan penerima yang ada di negara tujuan. Kemudian yang kedua adalah government to government, pemerintah antar pemerintah, artinya Kementerian KP2MI dengan kementerian-kementerian terkait di negara tujuan. Dan yang terakhir adalah mandiri, artinya di sini adalah mereka secara inisiatif pribadi mereka pergi untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, tadi tugasnya itu adalah ya dengan adanya tadi dengan fungsi spesifik untuk mengurus P2MI, maka tentunya kita harapkan berbagai peluang potensi untuk pengiriman pekerja migran ini bisa kita optimalkan. Mungkin ada data, Mas, ya, ketika kami dalam hal ini, ketika P2MI itu masih menjadi urusan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita memperoleh semacam job order ya, ya ini permintaan pekerjaan dari negara-negara penerima, ini cukup besar ya. Waktu itu 1,3 jutaan job order kita terima. Namun demikian kita belum bisa memenuhi, dan saya rasa dengan target yang sudah 238 ribu sampai pertengahan tahun ini merupakan catatan sendiri. Mudah-mudahan ini bisa kita dorong ya untuk bisa sampai kepada angka 350 ribu tersebut.
1: Oke, saya cross check lagi dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan target 350 ribu warga negara Indonesia yang nantinya akan bekerja ke luar negeri itu karena Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Saya minta tanggapannya dulu nih, Prof.
2: Ya, jadi begini ya, artinya kita tahu ya setiap tahun ini kan angkatan kerja baru kita cukup besar. Dalam hitung-hitungan itu kan antara 3,3 juta sampai 3,8 juta angkatan kerja baru. Tentunya ini pekerjaan yang tidak mudah ya untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dan sementara sampai saat ini ketika istilahnya sektor informal ini belum terlalu banyak menyediakan, kebanyakan masih kan di dalam sektor informal. Kita catat, Mas, ya, sektor informal kita itu kan cukup tinggi dari proporsi proporsi pekerjaan. Kan 58% ya angka tenaga kerja kita itu bekerja di sektor informal. Dan ini sebetulnya memang PR bersama kita, sehingga tentunya tadi penyediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri ini kalau kita harus menjadikan semacam tujuan bersama. Artinya kalau kita melihat sebagai tujuan bersama, maka setiap kebijakan yang kita keluarkan, terutama kebijakan-kebijakan yang berimplikasi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, ini harus kita laksan kita desain sebaik-baiknya. Misalnya kebijakan hilirisasi ya. Ini kan kebijakan sangat bagus. Artinya ketika kita melakukan hilirisasi, kita harus bisa menghitung berapa sih dampak angkatan kerja yang terserap di dalam proyek-proyek tersebut. Dan itu kalau sudah jelas, kita akan mengetahui kira-kira untuk menduduki atau menempati pekerjaan tersebut, kira-kira kompetensi jabatan apa yang harus dipersyaratkan. Nah, inilah menjadi tugas tadi dari sisi supply SDM, baik itu lembaga pendidikan, baik lembaga pelatihan. Jadi itu, Mas, yang artinya tadi statement misalnya kurangnya itu menurut saya adalah merupakan saya bacanya sebagai tantangan bersama yang harus kita respon. Saya yakin sebetulnya kita sangat luas Dan juga potensi-potensi pekerjaan ini masih cukup banyak. Namun demikian, informasi tersebut kadangkala bisa tidak bisa tersampaikan secara tepat.
1: Nah, ini saatnya Profesor menyampaikan agar makna dari mengirimkan warga negara Indonesia bekerja ke luar negeri itu bukan dalam konotasi bahwa ini adalah pintu keluarnya dari tantangan tersebut, begitu Prof. Artinya ya, lebih baik daripada nggak ada kerjaan, mendingan dikirim ke luar negeri. Nah, ini bagaimana cara untuk mengartikan program pemerintah ini, Prof?
2: Kalau menurut saya gini ya, artinya apapun pekerjaan, dimanapun pekerjaan itu, selama memang pekerjaan tersebut mampu memberikan kesempatan untuk mereka hidup lebih layak. Karena memang seseorang kan harus memiliki semacam katakanlah perencanaan ke depan. Yang istilahnya ada jenjang karir lah, yang memang di situ akan memberikan kepastian terhadap kelayakan hidup mereka. Menurut saya itu harus kita lakukan. Makanya ketika tadi skema pengiriman ke luar negeri pun, menurut saya ini harus betul-betul istilahnya menjadi bagian untuk memberikan kehidupan yang layak. Jangan sampai misalnya pengiriman kerja ke luar negeri banyak masih didominasi sektor-sektor domestik. Sektor-sektor yang sebetulnya belum tentu mereka ketika bekerja di luar negeri, mereka mendapatkan penghasilan yang cukup layak. Karena memang itu kan kita lihat ya, beberapa waktu tahun yang lalu, itu banyak sekali mereka-mereka ini ketika bekerja menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan kepekerjaannya. Nah, inilah yang kita tidak inginkan. Makanya mudah-mudahan yang terkirim 238.000 ini betul-betul memang adalah tenaga-tenaga kerja yang memang berketerampilan ya. Mereka memiliki skills yang bisa memberikan di situ kepastian terhadap berapa penghasilan yang akan diterima, dan itu penghasilan lebih cukup. Dan ketika mereka itu selesai bekerja di luar negeri, ketika pulang mereka memiliki modal yang cukup ya untuk kehidupan berikutnya, terutama di tanah air, untuk apakah dia mengembangkan usaha ataukah mungkin kalau sudah pensiun dia cukuplah tabungan yang dimiliki untuk sampai di usia tuanya gitu.
1: Ya. Karena dalam catatan Migrant Care ya, salah satu organisasi masyarakat yang memang peduli terhadap pekerja migran Indonesia, beberapa dampak risikonya adalah keretakan dalam rumah tangga ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya misalkan bekerja di luar negeri atau ayahnya bekerja di luar negeri. Itu salah satu yang terabaikan, dan ini tentu saja ketika kita bicara soal bonus demografi, kan kita tidak ingin sumber daya manusia yang harusnya bisa cakap untuk bisa kompatibel diterima di lapangan pekerjaan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, itu secara psikologisnya agak terganggu ini karena pekerja migran Indonesia yang banyak ini, Prof.
2: Saya sangat paham, Mas. Ketika katakan apalagi mereka yang pekerja migran, kita punya data ya, terutama kemarin data yang saya peroleh di wilayah-wilayah yang kantong-kantong PMI. Itu kebanyakan mereka adalah yang bekerja ke luar negeri adalah perempuan. Makanya sebetulnya ini adalah sebuah PR besar. Kita tidak hanya mengejar yang namanya di situ bagaimana penghasilan, tapi bagaimana yang namanya keluarga ini juga bisa tetap terjaga. Makanya family counseling ya, artinya kita pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang memang mereka ini bekerja di luar negeri, ini juga harus kita lakukan. Mereka yang bekerja di luar negeri juga merasa nyaman, keluarga yang ditinggalkan pun mereka mendapatkan pendampingan-pendampingan terutama secara kejiwaan dan juga kejiwaan ya. Apalagi di masa-masa yang saya lihat ya, saya kebetulan dari daerah yang memang kantong PMI ya, saya di daerah salah satu daerah Jawa Timur. Saya melihat ini kalau kerentanan itu terjadi ya. Jadi kalau seandainya misalnya ditinggalkan ibunya di saat anak itu tumbuh, kemudian tidak ada pendampingan, ya tadi Mas tadi yang disampaikan tadi ya, saya rasa benar. Makanya ini kami juga berharap. Tentunya istilahnya bukan hanya yang bekerja itulah yang kita pastikan mereka mendapatkan pelindungan, tapi juga pendampingan itu juga dilakukan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan ini peran ini sebetulnya bisa dimainkan, Mas. Ini adalah kalau pemerintah kan sampai di tingkat pemerintah desa, kemudian juga tentunya LSM-LSM yang memiliki concern terhadap pekerja migran ini. Saya dulu juga sangat senang sekali bekerja dengan Migrant Care lah. Mm-hmm. Teman-teman Migrant Care banyak sekali memberikan masukan-masukan terkait dengan hal tersebut.
1: Iya, Prof, ini kan kalau bisa data spesifik mungkin lebih tepatnya saya nanyanya ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu ya. Tapi kalau dari dalam negeri, karena ini implikasi dari tantangan yang disebut oleh Profesor tadi, tantangan bahwa pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, data terkini di bulan Agustus ini, berapa sih lapangan pekerjaan yang tumbuh begitu ya, dan bagaimana angka pengangguran di Indonesia saat ini, Prof? Mungkin ada datanya, Prof.
2: Kalau data, Mas, ya saya rasa kan Sakernas yang terakhir ya, yang kemarin bulan Agustus di launching itu, dan ini menjadi satu polemik ya. Kemarin kan kita kalau dari sisi data BPS, TPT kita kan turun ya sebetulnya.
1: Iya, iya.
2: Yang terbuka itu turun. Hmm. Cuman kemarin catatan itu adalah kualitas kerja kita juga turun. Ini yang memang tantangan kita ya. Artinya kita menurut saya kalau bahasanya itu kalau kita terlalu menangisi ya, menyesali masalah itu nggak akan selesai. Hmm. Kita harus mencari root of the problem, artinya akar persoalan. Kenapa orang kepekerjaan itu kurang? Ini kan macam-macam. Kami melihat salah satunya adanya skill gap, Mas. Lulusan angkatan kerja baru kan luar biasa. Mm-hmm. Tapi ternyata mereka tidak tertampung langsung karena ada semacam keraguan dari dunia usaha, dunia industri, terutama menyangkut keterampilan-keterampilan yang dimiliki itu dengan kata lain kompetensinya masih terlalu makro. Tidak langsung spesifik. Mm-hmm. Makanya salah satu yang kita dorong adalah program pemagangan nasional. Salah satunya ya. Mm-hmm. Yang kedua, itu masifikasi terkait dengan pelatihan vokasi. Ini juga harus kita lakukan. Karena kalau kita magang, ini kan menyasar yang mereka yang lulusan S1. Bagaimana mereka lulusan dari SMK, SMA, yang juga itu adalah kontributor dari tingkat pengangguran yang paling tinggi. Ini juga harus kita lakukan perbaikan. Yang kedua, kita terus melakukan pembenahan terhadap sistem informasi pasar kerja kita, Mas. Hmm. Ya, kami memiliki pandangan gini. Sebetulnya ada banyak

0: Ya, manakala dia dihadapkan dalam satu persoalan, mereka mendapatkan semacam apa namanya buffer ya. Di situ adalah apa dia dia ditopang adanya sebuah jaminan sosial yang memastikan dia masih bisa bisa eksis ya di dalam situasi yang turbulent tersebut. Ini, Mas.
1: Ya, jadi kan kalau ini artinya apa namanya efek dominonya kan luar biasa. Pekerja-pekerja Indonesia ini kan atau apa namanya angkatan kerja Indonesia ini kan juga menjadi potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau Menteri Keuangan mengatakan masih ditopang PDB kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya mereka masyarakat-masyarakat yang punya daya beli. Kalau nggak ada pekerjaan, ya sulit juga. Jadi kompatibel ini menjadi apa namanya rootnya, akarnya gitu. Tidak kompatibel antara angka usia kerja dengan lapangan pekerjaan gitu, Prof. Prof.
0: Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Artinya lapangan pekerjaan belum bisa menyerap secara optimal dari jumlah tenaga kerja yang masuk ke dalam pasar kerja yang baru. Ini dengan katanya seperti itu. Nah, sekarang kita adalah bagaimana kita mencari solusi dari persoalan tersebut. Ini yang sebetulnya yang harus kita kita gali bersama, Mas ya. Artinya kalau kita kayak tadi kemarin data yang juga mengemuka adalah adanya lulusan S1 sampai 1 juta untuk
1: Iya,
0: sementara belum mendapatkan pekerjaan. Nah,
1: pekerjaan.
0: ini kan
1: Iya.
0: ya kita harus nyari nyari solusi. Ya, apakah mereka istilahnya sektor informal ini memang betul-betul ya tetap menjadi bagian penopang dari adanya penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau itu dibiarkan aja, kalau dari sektor informal ini terjadi, misalnya ya, tanpa mereka perlindungan, saya rasa itu juga akan menjadi bangunan yang rapuh ya.
1: Bangunan
0: Karena
1: yang rapuh,
0: mereka
1: iya.
0: ketika ya, bangunan yang rapuh. Nah, perlu diingat juga, Mas, ada satu kondisi data yang sebetulnya itu masih dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan cukup besar. Tapi trennya menurun,
1: Apa tuh?
0: yakni di sektor pertanian. Pertanian.
1: Oh.
0: Pertanian itu, ya, ini kalau kalau kita tahu data ya, itu 50 dari 60% pertanian kita itu rata-rata usianya sudah 45 tahun ke atas. Itu
1: Regenerasinya belum
0: fenomena
1: ya,
0: yang
1: belum tumbuh
0: dikenal
1: ya.
0: dengan, ya. Enggak, itu fenomena yang dikenal dengan aging farming kan?
1: Aging
0: Artinya
1: farming.
0: pertanian yang, ya, jadi aging farming itu terjadi. Bayangkan kalau 45 tahun saat ini, 15 tahun ke depan mereka sudah masuk usia pensiun.
1: Iya.
0: Lapangan yang muda tidak mau masuk. Padahal di situ, ya di situ yang namanya apa lapangan pekerjaan masih cukup tersedia di sektor di pedesaan tersedia, tapi persoalannya penghasilan belum bisa mengikuti kebutuhan. Dengan kata lain,
1: Tingkat kesejahteraannya ya.
0: iya.
1: Belum belum
0: Dengan
1: menarik
0: kata
1: anak-anak
0: lain,
1: muda untuk apa namanya bersawah ya ke sawah gitu ya
0: iya.
1: lebih kepada
0: Iya.
1: di kamar untuk apa namanya usaha-usaha yang sekarang ini kekinian digital ya jualan online dan lain sebagainya begitu Prof.
0: Jualan online terus kemudian jadi apa namanya selebgram itu kan. Nah, ada juga yang beberapa di tempat pertanian itu malah menjadi ini malah malah menjadi apa membuat konten itu kan.
1: Membuat konten, tapi menarik
0: Yang
1: juga sih.
0: punya
1: Ada
0: konten
1: beberapa
0: malah buat
1: konten-konten yang
0: konten
1: menarik.
0: itu. Tapi gini loh, kalau itu terjadi terus, padahal yang namanya dalam kehidupan itu yang hal yang tidak akan bisa kita lepaskan adalah pangan.
1: Pangan.
0: Krisis pangan kan
1: Iya.
0: akan terjadi kan.
1: Betul, betul. Salah satu bisnis yang menjanjikan itu ya adalah pangan karena setiap manusia itu butuh makan lah gitu ya, Prof. Istilahnya begitu.
0: Ya,
1: Meskipun
0: kurang lebih
1: demikian,
0: seperti itu.
1: bagaimana caranya agar ini ada stimulusnya, ada madunya agar anak-anak muda itu tertarik nih, angkatan kerja
0: Ya.
1: yang masih bingung, ya kenapa nggak dicoba dulu aja gitu ya. Terutama soal madunya adalah kesejahteraan, gitu,
0: Penghasilan,
1: penghasilan.
0: kesejahteraan, penghasilan. Ya, jangan sampai gini. Kalau saya hitungan saya, ini sampai kondisi saat ini, upah minimum baik kabupaten, provinsi, ini jauh lebih tinggi daripada upahnya sebagai pekerja di sektor pertanian. Nah, itu simple membuat orang yang ngapain saya ke petani, mending
1: Iya,
0: jadi buruh pabrik.
1: iya. Mending jadi selebgram tadi ya, Prof ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya, Prof. Selamat
0: Oke,
1: malam.
0: sama-sama. Yuk.
1: Pekerja Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau

0: Bang, Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
1: Negeri ini tak pernah tunduk pada ketakutan. Setiap jengkal tanah menyimpan jejak para pahlawan. Dengan pengorbanan dan darah para pejuang,

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan terus melakukan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai buntut kasus korupsi pejabat Bea dan Cukai. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, dengar Pro 3 RRI, memang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait penahanan pejabat Bea Cukai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana penangkapan tersebut dikarenakan pejabat Bea dan Cukai ini terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan Purbaya pun mengatakan nantinya Kementerian Keuangan terus melakukan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi, di mana ia berharap praktik korupsi di lingkungan kedua institusi tersebut dapat semakin berkurang.
2: Kita sedang melakukan perbaikan di Bea Cukai dan Pajak ya. Jadi itu salah satu titik yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi ke depan saya harapkan hal seperti itu tidak terulang lagi atau semakin berkurang lah. Mungkin nol ya, tapi menuju nol sehingga tax collection rate kita bisa meningkat dan orang yang bayar pajak pun rela bayar pajak karena uangnya nggak dibuat main-main gitu kira-kira.
1: Dan di kita juga benar bahwa memang sebelumnya KPK ini menahan kepala kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dan korupsi tersebut memang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dan KPK menyebut Gatot diduga menerima sejumlah uang senilai 3,25 miliar rupiah dalam perkara dugaan suap importasi barang. Gatot pun resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, KPK melakukan penggeledahan di kantor Bapenda dan BKPSDM Bogor. Penyidik KPK mengamankan dokumen yang diduga terkait pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Bogor. Berikut laporan Khairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini melakukan penggeledahan di dua kantor di lingkungan Pemkab Bogor, Jawa Barat, di mana memang penggeledahan dilakukan dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah khususnya di Pemkab Bogor. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua lokasi yang digeledah yakni kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor, selain itu kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dan dari hasil penggeledahan di dua kantor tersebut, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Namun menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bahwa penyidikan itu masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Dengan begitu memang KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka yang dimintai pertanggungjawaban dari dugaan korupsi ini. Dan KPK sendiri memang telah mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar dalam penyidikan ini. Dan KPK sendiri saat ini masih menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari pemotongan upah pungut tersebut. Dari Jakarta, Herlumam Foti Gerari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.800 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp119.300 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp23.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp66.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp25.300 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp26.900 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp112.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp24.800 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp48.700 per kilogram di Jawa Tengah, harga tertinggi Rp126.600 per kilogram di Papua Selatan. Bawang putih, harga terendah Rp29.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 27 Agustus 2026.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, hujan deras dan badai petir melanda Mekah dan sejumlah kota lainnya di Arab Saudi. Beberapa kali sambaran petir menghantam menara Al-Braj Al-Bait setinggi 601 meter yang terletak di dekat Ka'bah. Suhu siang hari di Madinah tercatat sekitar 47 derajat Celcius, sementara suhu di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Hujan dan badai petir diperkirakan akan terus terjadi dan berpotensi menyebabkan tanah longsor, hujan es, dan angin kencang yang dapat memicu badai debu.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, hasil undian yang dilakukan di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia hari ini menghasilkan Indonesia tergabung dalam grup A kualifikasi Piala Asia U17 2027. Garuda Muda satu grup dengan tuan rumah Myanmar, Afghanistan, Filipina, Kamboja, dan untuk memperebutkan tiket putaran final tahun depan. Kualifikasi Piala Asia U17 2027 akan menggunakan format single round robin. Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 hingga 20 November 2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogramatika.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan pendengar, kita masuki segmen To The Point.
4: To The Point.
5: Pendengar, masyarakat di tanah air menilai masih banyaknya debt collector atau mata elang atau matel ya, singkatan dari yang umum diketahui oleh masyarakat, yang menarik secara paksa kendaraan di jalan. Fenomena ini menjadi sorotan karena dalam beberapa kasus penagihan dilakukan dengan cara menghentikan kendaraan di jalan, mengejar debitur, melakukan intimidasi, bahkan menggunakan ancaman atau kekerasan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, tekanan fisik maupun verbal, atau tindakan lain yang melanggar ketentuan. Dan OJK beberapa kali mengambil tindakan terkait dugaan pelanggaran proses penagihan ini. Beberapa kasus yang viral baru-baru ini, dua orang diduga sebagai matel atau matelang atau debt collector kedapatan beraksi mencurigakan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pelaku nekat masuk ke kolong mobil warga untuk menggesek nomor rangka kendaraan secara diam-diam untuk mencari sasaran kendaraan yang menunggak. Lalu di Cengkareng ada kasus seorang matalang berinisial ML atau E ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat setelah aksinya viral. Pelaku memaksa masuk ke dalam mobil korban yang sedang berada di SPBU di Jalan Kamaraya Ring Road, Cengkareng Barat, karena menurut matalang itu kendaraan si pemilik mobil itu menunggak cicilan. Yang terbaru juga terjadi di Jatinegara. Kepolisian sektor Jatinegara menyelidiki seorang pemuda yang mengaku sepeda motornya dirampas oleh matalang atau penagih hutang atau debt collector di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kita akan berbincang mengenai hal ini. Dari sudut pandang hukum sebenarnya bagaimana nih? Aturan mainnya bagaimana soal debt collector? Kita akan berbincang bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta, ada Dr. Azmi Syaputra. Pak Azmi, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat. Pak Azmi sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat, Mas.
5: Iya, lagi-lagi nih, debt collector atau matel, mata elang ya, ya masyarakat mengenalnya begitu, yang menarik kendaraan di jalan, baik dengan cara intimidasi, ancaman, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu beberapa kali terjadi, dan yang viral itu yang terakhir itu di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana aturan mainnya soal debt collector ini nih, Pak Azmi.
6: Ya, yang jelas ini kan bermula dari perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit antara konsumen atau kredit dan debitur. Itu dulu kan. Terus di tengah praktek pembiayaan konsumen itu muncullah yang disebut ataupun hari ini kita sebut sebagai pihak ketiga atau debt collector atau mata elang yang tadi dikenal oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya adalah subjek hukum yang tidak masuk ke dalam perjanjian tersebut. Jadi perjanjiannya adalah ya dari katakanlah showroom, leasing kepada konsumen yang sedang mengadakan kredit ataupun lembaga pembiayaan tadi dia memanfaatkanlah atas perusahaan tersebut. Kalau kita lihat dari situ kan sebenarnya hubungannya adalah hubungan keperdataan, hubungan kontraktual antara konsumen dengan showroom katakanlah atau lembaga pembiayaan tersebut. Jadi kalau ada persoalan-persoalan sebenarnya adalah urusan antara showroom lembaga pembiayaan kepada konsumen itu secara langsung. Tidak pernah di tengah perjalanan seolah-olah ada pelimpahan, datanglah si tukang katakanlah debt collector akibat gara-gara entah itu tagihan ataupun tunggakan yang biasanya ditandai seolah-olah telat 2 bulan ke atas yang mulai cari-cari gitu ya. Atau sebenarnya belakangan ini lebih parah seolah-olahnya seperti modus kejahatan baru yang terkadang orang udah lunas juga malah kayaknya kesan-kesan nyari-nyari gitu. Nah, ini yang menurut kita satu, kalau kita lihat aja regulasi secara sebelum masuk ke dalam pidana, kita kaitkan dulu. Ini kan sebenarnya OJK juga udah pernah bikin regulasi pada waktu itu. Yang artinya tidak boleh menggunakan cara ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, tidak menggunakan tekanan secara fisik. Ini kan sebenarnya sudah tidak boleh juga kadang dalam hari-hari libur nasional, gitu-gitu kan. Ya ada batas waktu dari jam 8 paling lama juga jam 20 malam, tidak boleh lebih dari itu. Ini sebenarnya sudah dibuat oleh pada waktu itu di tahun 2023 oleh OJK itu sendiri. Jadi bisa dikenakan tuh kira-kira atau bisa dicabut izin usahanya kalau izin usaha tersebut kalau itu dilakukan cara-cara yang tadi gitu, ada kekerasan secara fisik, verbal dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya sebenarnya menarik yang harus diakomodir. Tapi lagi-lagi kan si mata elang ini atas nama kami juga cari rezeki, dapat uangnya dari situ. Jadi kan nggak selesai-selesai, sehingga menurut saya yang paling penting dalam satu hubungan hukum itu adalah ada kewajiban, ada tanggung jawab, ada hak. Bagi yang memakai kendaraan, tentunya Anda sudah menggunakan hak tersebut, ya Anda sebaliknya punya kewajiban untuk, ya kan, untuk membayar, gitu loh. Jadi kecuali memang dalam keadaan terpaksa ya, keadaan darurat, keadaan misalnya memang huru hara, misalnya musim yang memang tidak memungkinkan, karena sebenarnya kan sama-sama itikad baik. Si leasing tidak pernah mau tahu kita dapat berapa hasil manfaat atau keuntungan dengan mempergunakan kendaraan sepeda motor atau mobil tersebut. Yang penting kita sepakat 1 bulan Anda harus mencicil dari termin pembayaran katakanlah 3 tahun atau 2 tahun atau 1,5 tahun sesuai kesepakatan tadi, Anda harus bayar. Ya kan? Ya nggak mau tahu kita dapat 1 bulan itu mungkin lebih, yang penting cicilan yang disepakati entah itu 500 ribu atau 1 juta ya Anda harus bayar. Ini yang menurut saya harus diletakkan dulu masyarakat kita, rakyat kita, untuk menyeimbangkan hak kewajiban dengan tanggung jawab. Jangan maunya hak aja tapi tidak mau ada kewajiban, atau sebaliknya. Nah, kewajiban pelaku usaha juga sudah dijalankan, ya dia juga harus mendapatkan haknya kira-kira. Jadi di tengah-tengahnya menjadi tanggung jawab. Jadi tidak boleh lepas tangan gitu loh. Ya sama-sama. Terus bagaimana sebenarnya hukum pidana bang? Kalau itu terjadi, katakanlah debt collector dapat melakukan lah. Kalau dia itu kan merampas barang orang, udah memindahkan barang orang, berarti di situ ada pencurian. Kalau pencurian itu ya bisa dikenakan kalau sekarang tuh ke pasal 479. Kalau dulu itu di 362 ada curas, curat dengan kekerasan, dengan paksaan juga seperti itu. Kalau dia lakukan pencurian itu dengan katakanlah secara bersama-sama, karena terkadang dia lebih dari satu orang, itu juga udah 12 tahun gitu loh. Kalau dia mengambil paksaan terjadi pencurian itu gitu loh.
5: Iya. Okay.
6: Jadi debt collector menarik ke kendaraan dengan kekerasan tadi atau dengan ancaman kekerasan, apalagi bersama-sama, ya kalau polisi mau ya juga itu ancamannya juga udah 12 tahun.
5: Okay.
6: Lagi-lagi, apakah penegak hukum kita mau dan mampu untuk itu?
5: Okay.
6: Bahkan kadang ya dalam tanda petik selalu tidak pernah tuntas kualitas penegakan hukum kita bang. Akhirnya terjadi lagi. Orang ngurus parkir liar aja gak tuntas-tuntas. Nanti kalau lagi jenuh, ya kalau lagi atensi publik, ya betul-betul tertib. Okay. Kalau gak lagi, ya muncul lagi.
5: Baik Pak Azmi, saya undang mendengar boleh ya malam hari ini ya?
6: Boleh.
5: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, ini soal mata elang atau singkatannya MATEL atau debt collector ya. Menagih bagi masyarakat yang mempunyai cicilan tapi nunggak, tapi dengan cara mengambil kendaraannya di jalan. Anda punya pengalaman itu atau Anda ingin Anda tanyakan, silakan bersama dengan saya pada malam hari ini, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Dr. Azmi Syaputra. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam, Pak.
7: Selamat malam, Mas Pacar, Pak Andi Syaputra.
5: Ya, silakan.
7: Begini, Mas. Sebenarnya, debt collector itu kan rantai ekonomi yang terakhir ya, Mas, ya. Kalau di depan itu ada marketing dan sebagainya. Ketika mereka itu mengedarkan brosur itu loh mas, yang ada nomor teleponnya, nanti telepon sendiri ya pak sama orang kantor kan
5: gitu
7: ya, berjalan berkilo-kilometer, kalau udah sehari dapat satu aja udah bagus banget loh pak. Terus kami juga pernah mengalami hal seperti juga mas, tapi waktu itu di jalan dan kami membawa itu mempunyai permintaan agar diminta di rumah mas. Nah waktu itu diminta di rumah juga, akhirnya dibawa juga mas.
5: Ini apa, mobil atau motor Pak Roni?
7: Motor waktu itu mas.
5: Motor, jadi Pak Roni ketika ditagi jalan, mohon jangan di jalan, tapi tolong tagi aja di rumah saya, di alamat yang tertera itu.
7: Iya, lagi jemput saudara gitu.
5: Oke, okay. Dan akhirnya motornya dibawa Pak Roni?
7: Berarti motornya dibawa.
5: Oke.
7: Okay. Waktu itu warna komentar saya ya itu, ketika rantai pasok yang terakhir itu gimana ya, mungkin apakah di luar negeri hal yang sama ketika meminimalisir kerugian itu loh mas.
5: Oke. Di luar negeri juga ada nggak sih mata elang atau debt collector kayak gitu ya? Oke. Pak Roni. baik, makasih. Silakan Pak Azmi ditanggapi.
6: Iya, kalau kita mau bilang tadi, kalau pada akhirnya debt collector itu dia hanya dalam tataran, dia hanya sebagai petugas penagih aja kan selesai. Tapi yang terjadi adalah dia itu memaksa kan, gitu. Seharusnya yang saya tadi bilang mata rantainya tadi, memang ini terjadi di mana-mana. Tentunya waktu melakukan penawaran pasti dong bagaimana orang meyakinkan supaya produknya tadi dibeli.
5: Iya.
6: Sama juga kan kepada konsumen, ya kalau memang Anda butuh, Anda memang bisa mengukur diri, Anda bisa untuk melakukan itu, ya Anda bisa kredit. Tapi juga jangan memaksakan. Kadang kan ada juga konsumen kita memaksakan diri, gitu loh. Hanya bayar DP, urusannya nanti yang penting bisa pakai 2 bulan, 3 bulan, gitu loh. Nah, ini lagi-lagi saya sebagai, katakanlah sebagai dosen, harus menempatkan dua sisi kan.
5: Dari
6: aspek pengusaha juga harus kita pikirkan. Dari aspek masyarakatnya juga harus kita juga edukasi, gitu loh. Kalau Anda memang bajunya enggak pas, kalau memang secara penghitungannya belum, jangan memaksakan diri.
7: Tapi kadang mereka memaksakan diri, gitu kan? Mm-mm. Biar nggak makan, biar nggak ngapa-ngapain, misalnya yang penting punya kendaraan, gitu loh. Gengsi kan? Gitu loh. Padahal kebutuhan dia, kebutuhan dasar dia aja belum terlewatkan, gitu loh.
5: Okay. Jadi sebenarnya... ketika kita bicara soal perusahaan leasing, mereka kan juga punya pegawai yang harus digaji dan lain sebagainya. Dan masyarakat mempunyai tanggung jawab ketika sudah berani untuk mengambil kendaraan untuk dikredit, ya tenornya ataupun cicilannya harus dibayar tepat waktu. Tapi mekanisme ketika ada keterlambatan, harusnya sih sudah ada hitam di atas putih ya Pak, Pak Azmi ya, ketika
7: biasanya kan ada denda. Kalau Anda masih dalam batas mungkin dari 0 sampai mungkin 1 bulan. Yang jadi warning itu kan sebenarnya yang di atas 2 bulan ke atas itu loh Mas, gitu secara indeks ekonomi kan semuanya
5: lagi indeks ekonomi kan. Ya benar-benar. Ya kan?
7: Baik pengusaha maupun konsumen, kita menyadari itu, gitu loh. Makanya ya sama-sama lah kita, karena memang saling membutuhkan, saling mensupport, saling memang itu jadikan sarana transportasi atau sarana ekonomi masing-masing. Bagi konsumen merasa ini adalah bisa menjadi nambah sarana ekonomi atau mendapat pendapatan. Bagi pengusaha juga dengan dipergunakan dan dilancar cicilannya, ya juga itu kan juga menambah gerak usaha dia. Secara itu tadi kan harus bayar mbak-mbaknya, harus bayar
5: AC,
7: bayar listrik, bayar tempat usaha, bayar iklan, dan lain-lain sebagainya tadi. Gitu loh.
5: Okay.
7: Ini yang menurut saya perlu kesadaran secara bersama. Jangan hanya lihat tiba-tiba kayak titik akhirnya aja. Oh, saya dirampas, rumah saya didatangi. Gitu kan?
5: Yeah.
7: Walaupun itu memang ada regulasinya. Tapi kan harus kita letakkan pula pada dominasi kesalahan ini siapa? Dominasi kesalahan yang disebabkan oleh konsumen atau dominasi ujuk-ujuk pelaku usaha ini ngirim debt collector, kan enggak juga. Gitu loh.
5: Oke. Pak Azmi, saya ingin tanya sebenarnya, entitas penagih hutang, debt collector atau mata elang atau apapun sebutannya itu di kacamata hukum Indonesia itu eksis enggak, ada enggak sebenarnya Pak Azmi?
7: Ya sebenarnya waktu dia ada surat kuasa atau dialihkan dengan surat tugas kan mereka akan berdalihkan seolah-olah itu adalah freelance terus oleh perusahaan dikasih surat tugas hanya untuk keadaan tertentu. Sebenarnya pengalihan surat kuasa itu sah-sah saja kan waktu kita ada kepentingan juga bisa gitu
5: loh.
7: Tapi lagi-lagi dia kan hanya sebagai

0: sebagai sebagai pelaku yang tadi dalam pelaksana penagihan saja, tidak dalam konteks untuk memaksa, mengintimidasi, merampas kendaraan, memaksa. Belakangan ini mereka itu dipilih tidak hanya sebagai pelaksana penagihan, tapi untuk nakut-nakuti, memaksa, gitu loh.
1: Okay.
0: Ini maaf, gitu loh.
1: Okay. Okay. Jadi
0: maksud saya ya, skillnya dinaikkan lah dikit, jangan dengan cara-cara yang demikian, gitu loh.
1: Yeah, yeah.
0: Ini yang juga tidak baik, sehingga kadang sambutan masyarakat ya
1: negatif, ya.
0: Tertekan, ancaman, mungkin kadang bisa ngajak gelut juga mereka mau, gitu loh.
1: Oke, jadi jadi sebenarnya si leasing, si pemberi kredit dan si yang ngambil kendaraan yang mencicil itu ada dua nih, dua pihak yang terlibat ya, si pemberi dan si konsumennya, penerimanya. Tapi kemudian ada apalah ketiga. Masyarakat pihak ketiga yang menjual jasa. Menjual jasa penagihan
0: dengan alasan surat tugas atau surat kuasa.
1: Nah, saya ingin tanya sebenarnya keberadaan entah itu bentuknya PT, entah itu bentuknya yayasan, jasa penagihan apa namanya? Jasa penagihan lah, debt collector. Itu sah ataupun ada atau bisa berdiri gitu di Indonesia, Pak Asmi?
0: Boleh aja.
1: Boleh.
0: Tadi dibilang adalah jasa penagihan karena dia kan memang tadi ada hak dia yang memang orang
1: jatuh. Oh, oke. Okay. Nah, yang perlu diatur itu
0: sampai batasan penagihan.
1: Oke, okay. Yang gitu. Diatur itu adalah eksistensi atau keberadaan dari jasa penagihan ini kalau begitu.
0: Iya, jasa penagihan yang enggak boleh tadi masuk ke dalam ranah paksa atau ranah kewenangan negara yang masuk tadi. Merampas motor itu kan kewenangan-kewenangan alat negara. Tidak bisa ada pada orang sipil-sipil tertentu. Pasti nanti akan ada berbenturan.
1: Makanya
0: dibuat kan ada mekanismenya fidusia, ada mekanismenya nanti melalui polisi, katakanlah saya dirugikan, saya ditipu, atau mungkin spare part motor saya diambil, dia udah telat, terus diganti, dijual, kalau bahasa orang disate, betul nggak?
1: Iya.
0: Gitu loh. Jadi ini sama aja gitu, agak kadang harus kita tuntaskan. Sudah lah, yang maksudnya bilang kalau Anda merasa terbantu ya sudah, bertikat baik, ini udah kadang nggak bayar, under deal-nya dijual, waktu terima itu sayap di mana, ya kan, roda di mana, apa yang bisa disate sama dia, karena mentalnya begitu gitu, mentalnya ini nggak memiliki. Mentalnya ya udah, yang penting saya pakai. Mentalnya saya sudah, ya saya sebagai penyewa gitu loh.
1: Okay.
0: Gimana akhirnya dapat memiliki?
1: Kalau ya, misalkan gini, agar perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing yang mengeluarkan kendaraan untuk dikreditkan kepada konsumen itu tidak menyewa pihak ketiga atau entitas pihak ketiga ini dihilangin dulu deh. Nah, kemudian dari konsumen-konsumennya perusahaan leasing ini, dari misalkan 1.000 900-nya nunggak 2 bulan. Kan merugi nih perusahaan ini, Pak Asmi. Merugi nih. Cash flow-nya enggak jalan ya. Secara hukum bagaimana perusahaan ini meminta haknya? Kan ada kewajiban dari si konsumen yang kredit kendaraan. Tapi enggak dipenuhi tuh kewajibannya itu sehingga akhirnya merugikan perusahaannya. Nah, harusnya gimana nih perusahaan ini agar tetap survive, bisa bayar listrik, bayar karyawan dan sebagainya, Pak Asmi?
0: Ya siapapun, kalau yang 90, kalau dari 1.900 nunggak ya siapa yang nggak tenggelam ya, Mas?
1: Makanya
0: lagi-lagi gini nih, saya bilang mental kita juga harus bisa juga mental merasakan jadi pengusaha, Mas, betul nggak? Kalau mental tadi yang kayak gitu, ya kan nggak ada keseimbangan. Perputaran uang ini, perputaran ekonomi kita ini kan karena ada keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha, Mas, gitu loh. Kalau konsumennya juga menang-menangan tadi nggak mau bayar, apa lu kata apa segala macam, ya nggak bisa juga dong, Mas, betul nggak?
1: Iya. Artinya yang bisa ditempuh oleh perusahaan itu apakah bisa mengambil kendaraannya kembali melalui?
0: Betul nggak?
1: Melalui pengadilan dulu, baru bisa diambil kendaraannya atau bagaimana secara

0: Mekanisme hukumnya gitu, Pak Asmi.
1: Ya tentu kalau sudah ada melekat hak itu fidusianya karena sudah ada situ ya saya bisa tarik dong kan gitu loh.
0: Oh,
1: Kalau nanti
0: bisa.
1: saya ke pengadilan lagi biayanya berapa?
0: Eh, iya, lama
1: banyak
0: banget ya.
1: banget gitu loh. Harus ngantri lagi, harus sidang lagi, nanti ditunda lagi.
0: Oleh karena itu jasa penagihan hutang ini subur gitu ya. Kalau gitu ya, Pak Asmi.
1: Iya, tapi itu lagi batasannya adalah Anda penagihan. Cuman konsumen kita ini kalau nggak ada juga yang ditakut-takutin, nggak ada yang begitu, kadang nggak mau juga mas, jadi ngotot, udah nggak bayar, segala macam. Kan dia lebih, mas mohon maaf mas, kasih kesempatan saya, segala macam. Nah, tapi abis itu dia ngilang, kabur ke kampung, kadang dia gede-gede sama orang lain.
0: Atau misalkan saya membuka jasa penagihan hutang. Ketika saya menawarkan diri ke perusahaan leasing untuk menagih debitur yang nunggak-nunggak ini, ada target yang ditetapkan ke saya, misalkan harus dapat motornya gitu ya, kalau enggak dipakai lagi. Jadi mau enggak mau nih bentroknya itu terjadi antara si penagih hutang debt collector ini dengan konsumen, dengan masyarakat gitu Mas.
1: Iya Mas, karena mereka kalau bisa menarik tadi, narik unit bawa ke kantor, mereka punya fee. Kalau kan mereka nggak ada gaji Mas. Ini ya lagi-lagi itu tadi, kita dibenturkan akibat ketidaktertiban kita semuanya. Sedangkan di pikiran teman-teman mata elang itu, gue narik ini, gue dapat nih 700 ribu, sejuta,
0: setengah. Kalau nggak dapat apa-apa, tangan kosong, nggak dapat fee gitu.
1: Iya, karena mereka juga nggak ada gajinya, mereka hidupnya dari situ. Ini kan sama-sama mereka mencari penghidupan, yang satu memang motor itulah jalan satu-satunya, entah dia ngojek, entah dia bisa ngantar apa-apa, pokoknya ada nilainya itu ya gara-gara ada kendaraan dia. Sedangkan si tukang tagih tadi begitu datang ketemu tadi, dia bisa harus narik ke kantor, ya tugasnya cuma narik kantor, narik motor itu ke kantor Mas, nanti selesaikan di kantor katanya.
0: Nah, berarti aturan dari OJK
1: tadi, dia dapat duit.
0: Iya, berarti aturan dari OJK tentang jam penagihan itu, jam kerja jam 8 pagi sampai ini, nggak boleh nagih di jalan, nggak boleh ada ancaman, nggak boleh ada paksaan dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa berjalan kalau gitu aturan-aturan itu, Bro.
1: Iya, karena terkadang kan ada keadaan-keadaan tertentu yang dia udah ngintip dari pagi, pulangnya orang nih malam, nggak salah juga, karena dia udah bekerja juga, nambah jam kerja kan, yang kesulitan tadi. Yeah. Harusnya pulang mungkin jam 4, jam 5, dan nyari lagi gimana caranya. Tadi, karena sama-sama bertahan, yang satu dia merasa dapat uangnya dari narik motor, yang satu dengan kalau dia nggak bayar dan motor itu masih dia pegang Mas, gitu loh. Kita repot dalam keadaan keterbatasan dengan polanya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing.
0: Negara harusnya nah, hadir untuk bisa
1: tadi, kan?
0: Iya,
1: iya,
0: gimana hukum harusnya hadir agar benturan itu tidak kerap terjadi gitu di jalan ini, Pak Asmi, dari kacamata Pak Asmi sebagai pakar hukum pidana nih.
1: Ya, saya akan mencari titik keseimbangan. Pemulihan itu akan ada kalau ada keseimbangan. Keseimbangan tadi lagi-lagi yang tadi, semua manusia, setiap orang meletakkan kewajiban, tanggung jawab dan haknya pada porsi yang benar. Gitu loh, nggak enak dong saya pakai motor atau kendaraan dari perusahaan 3 bulan tapi saya nyicil juga enggak Mas. Ada rasa saya dong, betul nggak?
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Iya. Harus punya titik keseimbangan. Ya.
1: Itu juga ini ya. Mas.
0: Apa
1: itu
0: tuh?
1: Berawal dari survei leasing yang benar. Itu yang tadi dibilang sama bapak itu, marketing dimudah-mudahin aja. Kadang identitas nggak ngelihat, pokoknya ada DP 500, oke lah.
0: Apalagi gitu. ada yang menggiurkan DP 0 rupiah dulu nih.
1: Iya, survei inilah yang akhirnya menjadi jebakan pengusaha. Terkadang juga target kan udah
0: 0
1: rupiah lah, 200 ribu lah, 250 ribu lah. Nah, itu juga akhirnya menjadi celah bagi masyarakat kita memanfaatkan. Kapan lagi? Minimal baru 3 bulan kok ditarik. Anggap aja 200 ribu, 500 ribu, makainya 1 bulan 175 ribu, Mas.
0: Iya. Itu hitungannya
1: ya,
0: gitu.
1: Itulah jadinya kan, jadi hilang motornya karena ada beban. Itulah, apalagi masih dalam kredit kan, nanti bikin laporan polisi katanya.
0: Iya. Oke, baik. Jadi kita harus seimbang melihat kondisi ini ya, Pak.
1: Iya, jadi negara juga harusnya membatasi yang demikian-demikian karena motornya sudah banyak kita di, khususnya di Jabodetabek, betul nggak?
0: Oh iya.
1: Kalau olah,
0: Ya.
1: Jadi ini memang banyak yang salah ini sistem kita, Mas. Sistemnya itu yang memang tidak kita tata dengan baik.
0: Oke.
1: Pemerintah kita kurang tegas, terus tadi ya pelaksanaan pada pelaku usaha dan konsumen yang tadi begitu gampangnya, yang survei dipermudah, yang DP-nya cuma nol atau hanya minimal, Mas.
0: Ya, ya.
1: Ketemu
0: Supaya
1: lah kesempatan
0: supaya tidak menambah kemacetan di jalan baik di kota-kota maupun di desa, agak sedikit diperketat persyaratannya untuk masyarakat memiliki menyicil kendaraan gitu maksudnya Pak Asmi.
1: Iya dong, betul itu harus ada selektif untuk itu.
0: Sehingga
1: Ibarat
0: leasingnya
1: satu
0: juga
1: rumahnya bisa lima,
0: enggak rugi gitu.
1: Masing-masing punya kan?
0: Iya, leasingnya perusahaannya juga enggak rugi ya, masyarakat yang mampu-mampu
1: Iya.
0: aja nih yang bisa mencicil motor atau kendaraan gitu ya Pak Asmi ya.
1: Iya Mas, coba kita lihat kadang ada satu rumah lima, enam padahal perputaran pendapatan keluarga itu nggak dapat loh Mas, betul nggak?
0: Lima atau enam kendaraan gitu.
1: Iya, terus tidak ada pendapatan yang clear,
0: okay,
1: pendapatan
0: okay.
1: yang tetap.
0: Okay.
1: Jadi kita lihat juga gitu. Itu pasti bakal berantem sama
0: Cibatawang. Okay. Terima kasih atas analisisnya dan juga pandangannya Pak Asmi malam hari ini. Selamat malam Pak Asmi.
1: Selamat malam.
0: Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Dr. Asmi Syaputra sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan peristiwa.
3: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenang dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
2: Memori kolektif bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Anda masih bersama Bro 3 RRI, masih dalam segmen To The Point, pendengar. Kita masih bahas soal mata elang atau matel atau debt collector, penagih hutang lah, yang menarik kendaraan si pengkredit ya, masyarakat, konsumen yang kredit kendaraan di jalan. Banyak laporan yang sudah masuk dan juga tadi kami sebelum kami berbincang, kami hadirkan beberapa kejadian penarikan kendaraan di jalan oleh debt collector ini. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Dr. Septa Badoyo yang kabarnya Polresta Tangerang sudah mengumpulkan 23 leasing yang merespon banyaknya aduan masyarakat terkait mata elang ini. Pak Septa, selamat malam, Pak. Halo Pak Septa, selamat malam.
7: Ya, baik, selamat malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Septa, kabar baik, Pak?
7: Baik, alhamdulillah, Mas Fajar.
0: Kita dalam to the point Pro 3 RRI malam hari ini bahas mata elang nih, Pak, debt collector. Kalau di Tangerang sendiri, di Polresta Tangerang ini ada beberapa kasus yang sedang ditangani nih, Pak Septa.
7: Baik, Mas. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Berkaitan dengan beberapa laporan yang mana kita juga menerima cukup banyak komplain-komplain dari masyarakat, terkhususnya di wilayah Kabupaten Tangerang itu sendiri. Mm-hmm. Bahkan beberapa hari yang lalu kita juga menerima adanya laporan dari masyarakat yang mana pada saat proses yang dilakukan mata elang tersebut ada beberapa peristiwa pidana yang terjadi, Mas Fajar.
0: Oke, pidana yang terjadi. Oke, jadi total kurang lebih ada berapa nih yang sedang ditangani nih, atau laporan yang masuk dari masyarakat ke Polresta Tangerang ini, Pak Septa?
7: Mohon maaf, untuk data real kami nanti takut.
0: Oke, baik, nggak apa-apa. Kalau begitu, tapi yang jelas ada ya, ada beberapa ya masyarakat yang mengadukan itu ya.
7: Iya benar, ada beberapa masyarakat yang mengadukan kepada kita, baik di Polresta Tangerang sendiri maupun di Polsek jajaran Polresta Tangerang, Mas.
0: Pak, dari pihak kepolisian itu melihat fenomena debt collector menarik kendaraan di jalan itu gimana sih dari kacamata hukumnya, Pak Septa?
7: Baik, Mas Fajar, sebenarnya begini, kita harus mendudukkan dulu pokok permasalahan yang ada supaya tidak simpang siur. Mm-hmm. Bahwa kewenangan baik itu secara institusi maupun secara personal, mm-hmm, itu kan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, Mas Fajar. Mm-hmm. Baik itu undang-undang KUHP, bahkan KUHAP, dan berbagai undang-undang yang mengikat pada institusi-institusi terkait.
0: Okay.
7: Khususnya pada institusi Polri sendiri, kita dalam tugas pokok itu sebenarnya ada tiga, Mas. Yang pertama, memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hmm. Nah, memelihara Kamtibmas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Mas Fajar. Yeah. Sehingga terhadap Matel sendiri kemarin, ataupun pihak ketiga, ataupun yang sering kita sebut juga debt collector, kita kemarin berinisiatif untuk mengumpulkan para perusahaan finance yang kebetulan ada di wilayah hukum kami, berikut juga dengan pihak-pihak perusahaan yang bisa kita klasifikasikan sebagai debt collector atau penagih.
0: Oke, jadi mengumpulkan perusahaan-perusahaan leasing dan pihak ketiga yang menyediakan jasa penagihan hutang ini atau debt collector ini.
7: Benar, Mas Fajar. Dengan tujuan kita sama-sama memberikan pahaman bahwa baik dari perusahaan finance, kemudian dari pihak ketiga, kita sebenarnya niat dan tujuannya itu melindungi kedua belah pihak. Begitu, Mas Fajar, baik itu masyarakat selaku debitur, kemudian juga teman-teman dari finance, selaku kreditur, dan juga mungkin di situ ada juga perusahaan outsourcing penagih, supaya apa yang dilakukan dari pihak ketiga atau perusahaan-perusahaan penagih itu tidak melanggar koridor-koridor hukum yang ada, Mas. Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwa terkait proses antara kreditur dan debitur, sebagaimana sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yang mungkin kalau saya tidak salah sebut, itu juga diajukan oleh teman-teman perusahaan pembiayaan atau finance. Di situ juga sangat tegas dan jelas diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pihak perusahaan juga patut dilindungi. Lalu pihak perusahaan

0: itu ditegaskan bahwa sertifikat itu posisinya setara dengan putusan pengadilan.
1: Jadi
0: Dan
1: kalau
0: juga
1: punya
0: dijelaskan.
1: sertifikat fidusia itu artinya apa nih, Pak Septa? Boleh ngambil kendaraannya?
0: Kalau berkaitan dengan sertifikat jaminan fidusia, itu juga tidak membenarkan bahwa baik itu perusahaan maupun pihak
1: Pihak
0: kait,
1: ketiga.
0: pihak kedua
1: Ya.
0: melakukan eksekutorial sendiri. Jadi sudah dijelaskan juga bahwa perusahaan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pihak pengadilan, lalu pengadilan nanti akan menunjuk dan memutuskan bahwa jurusita yang bisa melakukan eksekutorial terhadap barang tersebut.
1: Oh, gitu.
0: Nah, ini yang menjadi konsentrasi yang sangat penting.
1: Ya.
0: Nah, mungkin perlu kita pahami bersama juga dalam putusan MK nomor 18 tahun 2019 ini bahwa pihak kedua atau debt collector juga tidak memiliki legal standing yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
1: Legal standing dalam
0: Sehingga
1: hal menarik kendaraan gitu.
0: benar dalam hal menarik kendaraan dengan cara yang pertama mungkin menggunakan kekerasan,
1: Ancaman dan lain sebagainya lah ya.
0: ancaman, betul. Apalagi sampai memberhentikan para debitur itu di tengah jalan
1: Nah,
0: dengan cara-cara yang tidak
1: kondisi-kondisi
0: baik.
1: sekarang yang sedang viral dan menjadi sorotan masyarakat soal keberadaan debt collector atau martel ini dengan menarik kendaraan di jalan ini, ancaman pidananya apa, Pak Septa?
0: Berkaitan dengan ancaman pidana, sebagaimana dalam KUHAP juga diatur, yaitu ada pidana berkaitan dengan pemberatan, kemudian diancam juga dengan pidana 9 tahun apabila unsur-unsur yang ada dalam KUHP tersebut penuhi.
1: Kalau apa,
0: Misal,
1: pidana perbuatan tidak menyenangkan, pemerasan atau perampasan atau apa pencurian dengan kekerasan itu bisa disebut mencuri nggak, Pak Septa? Kalau tidak punya legal standing?
0: Kalau berkaitan dengan peristiwa pidana, tentunya Mas Fajar kita harus melihat dulu unsur-unsur
1: Oh, oke.
0: yang terjadi.
1: Tapi yang jelas
0: Jadi kita
1: ada tuntutan pidana kan dengan kasus beberapa kasus penarikan di jalan ini, Pak Septa?
0: ya sebenarnya kalau kita melihat dari unsur-unsur yang mungkin bisa dipenuhi, tentunya setiap peristiwa yang melanggar hukum pasti akan ada ancaman pidananya,
1: Oke,
0: Mas Fajar.
1: baik. Ya, tadi saya sempat ngobrol nih sebenarnya dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Sudah dijelaskan
0: Baik.
1: juga ada aturan dari OJK-nya, cara penagihan, cara dan
0: Betul.
1: lain sebagainya. Lalu putusan MK ini ada tidak boleh nih perusahaan leasing menarik kendaraan di jalan secara sepihak. Lalu bisa diserahkan kendaraan itu kalau si debiturnya ini atau yang nyicil ini menyerahkannya secara sukarela. Yang ketiga adalah dari proses peradilan. Tapi kalau dari narasumber
0: Betul.
1: kita yang pertama tadi, prosesnya panjang banget. Dan sementara penyedia jasa penagihan hutang ini atau debt collector ini, jasanya ini, kadang-kadang ada target yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan leasing. Misalkan nih di sewa harus mendapatkan kendaraannya gitu. Kalau nggak gitu, nggak dapat insentif atau bayaran dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah benturan antara debt collector, antara mata elang dengan konsumen, dengan masyarakat yang memiliki kendaraan nyicil ini. Tanggapannya gimana nih, Pak Septa?
0: Ya, terima kasih Mas Fajar. Makanya kemarin kami juga sedikit memberikan masukan kepada pihak kedua yang mendapatkan kuasa dari teman-teman perusahaan finance. Kami juga menyampaikan bahwa ya kadangkala kita dalam mencari rezeki itu tentunya butuh kerja keras dan upaya yang ekstra. Kemarin kami menyampaikan jika teman-teman pihak kedua mengetahui sebagaimana tadi disampaikan oleh pakar hukum kita dari Trisakti menyampaikan bahwa wajib menggunakan tata cara itikad yang baik, kemudian etika yang baik. Nah, itu sudah seharusnya dilaksanakan. Barangkali kami kemarin memberikan masukan ketika teman-teman mungkin debt collector tambang mata elang itu mengetahui para debitur-debitur yang mungkin menunggak atau hal-hal lainnya, silakan mungkin dengan tata bahasa yang baik ketika ketemu mungkin bisa mengucapkan

0: assalamualaikum terlebih dahulu,
1: Iya.
0: lalu memperkenalkan diri,
1: Iya.
0: kemudian bisa menunjukkan
1: ID.
0: kuasa dari
1: Iya.
0: perusahaan finance,
1: Iya.
0: lalu bisa menggunakan bahasa yang baik juga dalam berdiskusi, sehingga ruang-ruang itu mungkin patut diupayakan dan dicoba, kemudian juga diberikan pemahaman kepada anggota-anggota perusahaan-perusahaan jasa penagihan ini,
1: Oh, itu yang
0: sehingga itu bisa.
1: diberikan ketika dipanggil ke Polresta Tangerang itu diberikan apa namanya pembinaan ataupun masukan-masukan seperti itu ya, baik dari pihak
0: Iya,
1: ketiga debitur maupun maupun perusahaan leasing ini, Pak Septa ya.
0: iya benar. Karena dengan demikian tentunya hal-hal yang melanggar hukum atau hal-hal perbuatan yang di luar koridor hukum mungkin bisa kita cegah sedari
1: Oke.
0: dini. Saya juga menyampaikan ya tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, kalau untuk mendapatkan rezeki tadi Mas Fajar menyampaikan
1: Iya.
0: ada insentif,
1: Iya.
0: tentunya dengan usaha yang mungkin sedikit lebih cermat
1: Oke.
0: dan sedikit lebih keras. Mudah-mudahan kemarin juga saya sampaikan, mudah-mudahan rezeki yang didapatkan dari insentif-insentif antara pihak kedua dan pihak pembiayaan itu lebih barokah
1: Oke.
0: rezeki yang demikian, Mas Fajar.
1: Baik, kalau begitu. Pak Septa, terima kasih banyak atas waktunya bersama Bertiga RRI pada malam hari ini. Selamat malam, Pak.
0: Baik, terima kasih Mas Fajar. Selamat malam.
1: Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Septa Baduy sudah kami ajak berbincang.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, pendengar, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah kondisi ekonomi global saat ini. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Ihsan Zulkarnain menyampaikan kondisi ekonomi global memang tidak sedang baik-baik saja. Kondisi ekonomi global itu dipengaruhi perang di Timur Tengah yang tidak kunjung berakhir, diikuti dengan naiknya harga untuk sektor energi maupun non-energi dan suku bunga. Pendengar, Kepala Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Wibowo mendorong pengemudi ojek online atau ojol menjadi agen keselamatan berlalu lintas. Berikut laporan Sada Tudarain. Ayan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Kepala Kops Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Irjen Pol Wibowo, mendorong ojek online atau ojol menjadi agen keselamatan lalu lintas. Hal tersebut dilayangkan pada gelaran Gebiar Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia Safety Driving Center atau ISDC, Serpong, Kota Tangerang Selatan ini. Dari pantauan RRI, sebanyak 5.350 pengemudi ojek online se-Jabodetabek antusias mengikuti acara yang dihelat sejak siang tadi. Mereka tidak hanya mendapatkan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas, tetapi juga berkesempatan mengikuti pelatihan lomba safety driving hingga menikmati hiburan musik. Salah satu materi yang diberikan adalah pertolongan pertama gawat darurat. Pelatihan ini juga bertujuan membekali pengemudi ojek online dengan pengetahuan dasar untuk memberikan pertolongan ketika menemukan korban kecelakaan lalu lintas. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo, mengatakan peran pengemudi ojol juga sebagai wajah ke depan dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Maka pengemudi ojol harus menjadi contoh bagi pengguna jalan lainnya, khususnya dalam hal disiplin, etika berkendara, serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.
2: Ini tentunya menjadi sangat penting, rekan-rekan sekalian, karena kita sadar bahwa kawan-kawan ojol ini merupakan wujud pelayanan publik yang ada paling terdepan di tengah-tengah masyarakat, bahwa kawan-kawan ojol ini adalah pekerja jasa transportasi yang selalu berada di jalan, sehingga sangat memungkinkan akan berhadapan dengan potensi-potensi gangguan jamsel tidak lantas tadi, ya, baik kemacetan, pelanggaran, bahkan kecelakaan lalu lintas, termasuk.
1: Polri menilai semangat kemitraan antara kepolisian dan pengemudi ojol sejalan dengan program Polantas Karib, maksud kami, di mana mengedepankan pendekatan kepolisian yang aktif, responsif, intuitif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka Polri mengimbau seluruh pihak menjadikan kegiatan keselamatan lalu lintas sebagai momentum untuk memperkuat kemitraan bersama. Sebab budaya keselamatan harus dimulai dari kebiasaan sederhana dan tidak menganggap remeh keselamatan di jalan. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari mancanegara, Korea Utara melalui Kementerian Luar Negerinya mengecam penjualan senjata Amerika Serikat ke Korea Selatan dengan mengatakan Amerika Serikat menyetujui penjualan berbagai jenis senjata dengan nilai yang sangat fantastis dan turut berkontribusi pada peningkatan kekuatan militer Korea Selatan. Mengingat integritas atau integrasi militer yang semakin intensif antara Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan dampak negatif penjualan senjata Amerika Serikat ke Korea Selatan terhadap keamanan kawasan tidak dapat diabaikan. Dari dunia olahraga, penyerang Inggris Liam Delap resmi bergabung dengan Nottingham Forest dari Chelsea dengan memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah klub tersebut. Pemain itu dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Detail finansial transfer tidak diumumkan secara resmi, tetapi media Inggris melaporkan Forest membayar 45 juta pound sterling ditambah bonus 5 juta pounds. Delap menyebut antusias sekali kepindahannya ke Forest dan berharap berkembang di bawah asuhan pelatih Oliver Glasner.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Nah itu ada asap di sana.
1: Nagusian mas, jangan membangun tumpukan untuk wilayah ini musim kemarau. Kalau melalar kelain, gak bahaya.
2: Ini ku jaga juga, tadi melalar bang. Ini lahanku juga.
1: Oh, saya yang jaga, wah ini musim kemarau. Lawan anginnya dolas.
3: Ini ada apa nih? Kita ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
9: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
10: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
11: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro3 RRI. Peringkat Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mencatat lebih dari 498.000 UMKM terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera tahun 2025 yang lalu. Dari 400 ribuan UMKM itu tersebar di 50 kabupaten dan kota dan 4.000 lebih desa di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari total UMKM yang terdampak, ada 200 ribu lebih yang berada di Aceh, 100 ribu lebih di Sumatera Utara, dan 95 ribu di Sumatera Barat. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut karena pemerintah dikabarkan menyiapkan 1,2 triliun rupiah untuk pemulihan UMKM terdampak bencana di sana.

0: Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengawal proses pemulihan ekonomi hingga aktivitas usaha masyarakat kembali berjalan secara berkelanjutan. Disampaikan oleh Menteri UMKM, Presiden menyampaikan pesan kepada Menteri UMKM agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi jangan hanya selesai di awal saja, tetapi fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinu terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Menurut Maman, pemerintah pusat juga tidak membiarkan pemerintah daerah menghadapi proses pemulihan sendirian. Berdasarkan data Kementerian UMKM, sebanyak 498.000 UMKM tersebar di 50 kabupaten kota, di 4.000 lebih desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana pada 2025 kemarin. Baik, kita akan berbincang bersama dengan Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik. Pak Riza, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik, Pak Riza?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Ada 500...
1: Semoga semua sehat.
0: Amin, semuanya. Amin. Data dari Kementerian UMKM itu ada 500 ribuan, kurang lebih ya, 498 lah. UMKM terdampak bencana tahun 2025 kemarin di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pak Riza. 1,2 triliun rencananya akan di distribusikan ke UMKM di sana, Pak Riza?
1: Iya, untuk periode 2026 hingga 2028 ya. Jadi
0: bertahap.
1: Insya Allah akan mulai bergulir di 50 kabupaten kota yang terdampak.
0: Oke,
1: di tiga provinsi ya.
0: Pak, data ini dikumpulkan untuk kategori UMKM itu gimana agar masyarakat yang memiliki usaha UMKM itu juga terdata gitu, Pak Riza?
1: Iya, jadi mungkin kami perlu sampaikan bahwa kemarin itu dipimpin oleh Pak Menteri bersama-sama dengan Pak Wakil Menteri ya, juga dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di tiga provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, juga Bupati, Wali Kota dari 50 kabupaten kota, itu melakukan tahap kick off lah ya. Jadi proses sosialisasi terhadap program rehabilitasi ekonomi UMKM di tiga provinsi terdampak banjir sebelumnya, yang di mana di antara programnya ada terkait dengan bantuan presiden ya, Banpres yang direhabilitasi usaha mikro yang diberikan kepada tahun ini di 200 ribu usaha mikro, dan di tahun depan diberikan lagi untuk 200 ribu usaha mikro, di mana masing-masing bisa mendapatkan Banpres usaha mikro ini sebesar 3 juta rupiah gitu. Nah, untuk program
0: perusaha,
1: ini tentu
0: perusaha.
1: Okay. Betul. Nah, tentu lalu yang kedua ada program terkait dengan pengadaan alat produksi ya. Tentu kita tahu bahwa ada UMKM kita yang alat produksinya rusak, khususnya yang terkait dengan rumah produksi bersama ya. Ini ada RPB yang diharapkan dengan program ini hal-hal yang rusak itu bisa diperbaiki sehingga nanti bisa melakukan produksi kembali, khususnya untuk komoditi nilam yang ada di Aceh ya yang terdampak, dan juga pengolahan lumpur untuk menjadi bata ringan misalnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah program-program terkait dengan pemberdayaan. Ini macam-macam bentuknya, dalam bentuk pendampingan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, termasuk juga terkait dengan akses terhadap pasar, baik itu online maupun offline ya, dengan harapan nanti saudara-saudara kita, usaha-usaha mikro khususnya yang terdampak, kapasitasnya bisa meningkat, akses pasarnya bisa direaktivasi sehingga usahanya bisa berjalan kembali. Dan terakhir tentunya kami juga melakukan atau mendorong ya, kaitannya dengan penguatan dari sisi kemitraan dan rantai pasok, dengan harapan nanti UMKM-UMKM kita yang terdampak atau usaha mikro yang terdampak bisa pulih ekonominya dengan cepat dengan adanya kemitraan dengan usaha kecil, menengah, atau bahkan dengan usaha besar. Nah, program ini tentu secara bertahap akan mulai digulirkan di bulan September ini, dan kemarin sudah disampaikan juga dengan Bapak Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, dan besok rencananya akan dilakukan sosialisasi secara lebih rinci lagi, Mas ya, kepada kepala-kepala dinas UMKM di 50 kabupaten kota dengan harapan ini bisa segera ditindaklanjutin dengan dengan cepat, tepat, dan sekaligus juga bermanfaat dalam pemulihan ekonomi usaha mikro kita.
0: Oke, jadi ada beberapa kategori bantuan. Yang pertama, uang 3 juta per usaha, lalu kemudian alat produksi entah sesuai dengan kebutuhan usahanya ya, alat-alat atau lalu kemudian pendampingan soal perluasan pasar, pemasaran, dan juga kemitraan tadi ya, ada 4
1: betul,
0: itulah.
1: Betul.
0: Kemitraan
1: betul.
0: Ini.
1: Betul. Nah, kalau pembiayaan ini tentu ada macam-macam ya.
0: Oh.
1: Karena kan pembiayaan ini ada kaitannya dengan akses terhadap kredit usaha rakyat. Jadi artinya saudara-saudara usaha mikro kita yang memang usahanya sudah visible dalam kategori itu dan juga dimungkinkan atau memenuhi kriteria untuk mendapatkan akses kredit usaha rakyat, ya, maka mereka dibukakan akses untuk bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Atau kalau mereka sudah mendapatkan kredit usaha rakyat sebelumnya, maka tahun ini di 2026 diberikan fasilitas 0% bunganya. Ya, di tahun 2027 diberikan tambahan subsidi sehingga bunga yang dibayarkan hanya 3% saja. Jadi itu skema juga yang sudah disiapkan di dalam program ini. Yang kedua juga bagaimana memberikan akses pembiayaan kepada ibu-ibu ya, usaha mikro kita atau ultra mikro kita yang secara berkelompok dengan skema PNM misalnya begitu ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa skema pembiayaan yang kami juga dorong ya dalam kerangka untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro kita untuk kembali tumbuh usahanya pasca bencana banjir tersebut. Dan tentu bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan akses perbankan, mereka-mereka yang tidak sedang terima kredit perbankan maupun kredit usaha rakyat, maka mereka potensial untuk mendapatkan pembiayaan melalui BAMPRES rehabilitasi usaha
0: yang
1: mikro tadi. Ini
0: angka,
1: ada kriteria-kriteria.
0: Iya, iya, iya, 3 juta yang
1: supaya
0: diberikan.
1: Jangan, supaya jangan terjadi duplikasi gitu. Mas, ya.
0: Jadi 3 juta ini enggak semua.
1: Jadi ada kriteria-kriterianya sehingga nantinya ada aspek keadilan yang terpenuhi. Sehingga seluruh usaha mikro kita, kecil maupun menengah yang mungkin terdampak, itu bisa mendapatkan fasilitasi dalam kerangka untuk menumbuh kembangkan usahanya.
0: Nah, untuk tahun ini kan bertahap nih. Tahun ini anggarannya berapa, menyasar ke berapa usaha?
1: Tahun ini kita menargetkan totalnya itu sebesar 600-an miliar ya.
0: 600
1: di tahun
0: miliar.
1: Ini di 2.618 miliar dengan target 212.386 usaha mikro kecil dan menengah ya. Jadi ini sudah kita tahun ini tentu menjadi prosesnya sudah dipersiapkan, kriteria untuk masing-masing jenis program juga sudah dipersiapkan ya, dengan harapan nantinya bisa disalurkan sesegera mungkin ya. Tentu Pak Menteri kemarin mengingatkan kepada kita semua termasuk kepada kepala-kepala daerah agar dalam penyalurannya dari sisi pendataannya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa tepat sasaran dan program ini dilaksanakan dengan akuntabel gitu ya.
0: Yeah,
1: sehingga nantinya betul-betul bisa bermanfaat sebagaimana diharapkan dalam proses penyusunannya sejak awal.
0: Oke. Okay. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bisa dibilang dari perwakilan masyarakat yang ada di bencana tahun 2025 kemarin ya, bencana di tiga provinsi. Ada kenalan saya yang usaha air isi ulang, ada yang peternak ayam. Tapi betul, meyakinkan bahwa saya sudah terdata belum ya. Nah, tadi kan sempat disinggung juga Menteri UMKM itu Pak Maman mengatakan memastikan datanya akurat. Nah, pendataannya itu diambil dari mana dan bagaimana jika masyarakat yang punya usaha belum terdata ini, Pak?
1: Jadi pertama kami ingin sampaikan ya bahwa data yang kita terima ya, sumber data yang kita terima itu pastilah dari pemerintah daerah.
0: Oh,
1: maka jadi kami tidak akan jadi kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan kepada kepala-kepala daerah ya, Kementerian UMKM akan menggunakan sumber data dari pemerintah daerah. Karena kita percaya betul pemerintah daerah yang tentunya paling tahu ya, mana-mana yang memang UMKM-UMKM yang terdampak di sekitarnya, mana-mana yang memang memerlukan dukungan, bantuan secara spesifik gitu ya, dan seterusnya. Nah, tentu pada akhirnya data tersebut dikirimkan kepada kami dan nanti akan dilakukan cleansing sesuai dengan kriteria programnya masing-masing.
0: Cleansing, saya ambil contoh cleansing misalnya itu apa, Mas. Apa Riza? Cleansing itu apa ya, maksudnya? Cleansing itu apa?
1: Itu artinya akan di apa namanya? Akan dilihat sesuai dengan kriteria programnya. Misalnya nih, saya ambil contoh. Saya ambil contoh misalnya kalau program Bampres.
0: Iya.
1: Ya, Bampres itu di tahun ini 200 ribu ya, 200 ribu usaha mikro yang akan kita berikan, kan begitu ya, lebih kurang ya. Nah, tentu sumber datanya kan datang dari daerah. Jadi pengusaha mikronya mendaftarkan ke pemerintah daerahnya ya, bila mana mereka belum terdata oleh pemerintah daerah ya, lalu data dari pemerintah daerah itu dikirimkan kepada kami ya. Nah, pertanyaannya tentu setelah dikirimkan kepada kami, bagaimana kita untuk melakukan pendalaman atau pengecekan terhadap data-data ini ya, sesuai dengan kriteria programnya. Nah, mari kita lihat kriteria program untuk Bampres. Di Bampres itu ada 4 kriterianya, program persyaratan pengajuannya. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Jadi dia harus punya IKTP. Itu dulu pertama ya. Yang kedua, pengusaha mikronya itu alamat usahanya ada di wilayah terdampak bencana. Ini pemerintah daerah yang akan paling tahu kan gitu ya. Dari kurang. Nanti mereka akan kirimkan kita. Yang ketiga, bukan dari ASN ya. Jadi bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri, bukan pegawai BUMN, bukan pegawai BUMD. Yang keempat, tidak sedang menerima kredit KUR atau pembiayaan perbankan lainnya pada saat pengajuan bantuan. Nah, tentu data yang masuk dari pemerintah daerah itulah yang kami cleansing ya, kami adu dengan datanya dari Dukcapil untuk lihat ini NIK-nya valid atau tidak, itu ya, double atau tidak dan seterusnya. Yang kedua, diadu dengan data SIKP di Kementerian Keuangan untuk melihat apakah dia menerima KUR atau tidak. Kan gitu ya. Kalau dia sudah menerima KUR berarti dia tidak memenuhi persyaratan nih
0: untuk dapat Bampres.
1: Karena dengan KUR dia sudah dapat fasilitas tuh. Kemudahan-kemudahan
0: gitu. Tapi sebentar saya potong dulu. Kalau tidak terima Bampres yang 3 juta itu, tapi untuk bantuan lainnya masih bisa dapat.
1: Bisa dong.
0: Hanya Bampresnya yang 3 juta itu ya.
1: Tergantung kriterianya saja, kriteria program masing-masing ya.
0: Oke, lanjut.
1: Kalau silakan. Memang kalau untuk Bampres ini memang objektifnya, tujuannya adalah untuk memberikan akses kepada saudara-saudara kita usaha mikro atau ultra mikro yang belum mendapatkan akses KUR dan pembiayaan lain dari perbankan,
0: sehingga mendapatkan stimulus permodalan istilahnya gitulah.
1: Iya, betul. Karena kan kalau dia sudah dapat KUR, dia kan sudah dapat fasilitas tuh.
0: Iya.
1: Tahun ini dia dapat 0%. Tahun depan dia dapat 3% gitu ya. Nah, kalau dia jadi sehingga dengan demikian diharapkan nanti jangan hanya yang dapat KUR saja dapat fasilitas. Mereka yang belum punya kemampuan untuk mendapatkan akses pembiayaan formal pun bisa dimungkinkan untuk bisa bertahan, pulih ya, untuk bangkit gitu ya. Dengan skema apa? Ada Bampres yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam kerangka untuk membantu usaha-usaha mikro atau ultra mikro yang terdampak.
0: Okay, jadi
1: Nah, seluruh bantuan ini, Mas, Bampres rehabilitasi usaha mikro ini diusulkan oleh pemerintah daerah tadi sumber datanya, lalu penerimaannya langsung kepada yang ke rekening yang bersangkutan. Jadi tidak ada pakai perantara.
0: Oh,
1: Jadi
0: mekanismenya
1: nanti
0: gitu.
1: betul. Jadi nanti dia dari pengusaha mikronya kalau belum terdata oleh pemerintah daerah, maka melaporkan ke pemerintah daerah dinas tempat. Lalu nanti data itu dikirimkan kepada kami untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Tadi ya untuk lihat NIK-nya, untuk lihat SIKP-nya, SLIK OJK-nya dan seterusnya. Lalu data yang sudah bersih sesuai dengan kriteria nantinya akan ditetapkan sebagai penerima. Lalu setelah itu akan disalurkan langsung ke rekening penerima. Jadi tidak akan ada perantara, sehingga kami ingin sampaikan juga pada malam ini ya, bahwa nanti kalau ingin mengajukan, saudara-saudara kita usaha mikro, ultra mikro ingin mengajukan Bampres misalnya, jangan mau ada permintaan-permintaan misalnya ada pemotongan ya, atau ada misalnya biaya pengurusan apa dan seterusnya, itu nggak ada tuh.
0: Nggak
1: itu
0: ada.
1: nggak ada, kita pastikan nggak ada ya. Nah,
0: Iya, iya, iya.
1: Tidak ada di dalam apa namanya kebijakan kita ya, tidak dibolehkan untuk dilakukan pemotongan-pemotongan karena ini langsung diterima oleh penerima.
0: Oh gitu, jadi nggak perlu mekanisme dari kelurahan dulu, lalu ke balai desa, nggak gitu,
1: Enggak.
0: tapi langsung ke rekening si penerima nantinya bagi pelaku
1: Langsung ke
0: usaha.
1: penerima supaya itu bisa langsung dimanfaatkan oleh usaha mikro ultra mikro kita untuk kembali ya mereaktivasi usahanya supaya dengan sendirinya ekonomi keluarganya bisa semakin baik ya,
0: Iya.
1: dan semakin bisa bertahan.
0: Oke, itu mungkin salah satu sebabnya mengapa besarannya 3 juta karena disasarnya adalah usaha mikro dan ultra mikro ya.
1: Ultra mikro,
0: Nah,
1: betul. Tentu itu udah ada,
0: iya, itu
1: kita
0: hitungannya
1: sudah
0: lah ya.
1: punya studinya ya
0: Iya.
1: untuk melihat sebenarnya dalam kategori usaha mikro, ultra
0: Ya,
1: mikro
0: yang punya ini misalkan
1: unbankable dan seterusnya,
0: jajanan-jajanan
1: kira-kira berapa
0: iya,
1: keperluannya.
0: yang biasanya jualan jajanan SD gitu ya, mau
1: Betul, betul,
0: cireng atau
1: betul.
0: apapun itu, nah
1: Betul,
0: bisa beli
1: betul.
0: gerobak baru atau
1: Betul,
0: apapun
1: betul.
0: itu, bahan bakunya dan lain
1: Betul.
0: sebagainya. Nah, tapi gini, untuk yang ini kan kategorinya ada yang mikro, ada yang menengah ya. Nah, ini gimana nih untuk yang kecil dan menengahnya ini gimana nih cara untuk agar tetap bisa nama ber apa namanya continue lah usahanya. Walaupun
1: Ya,
0: karena mereka
1: jadi
0: juga terdampak gitu kan.
1: kaitannya dengan
0: Kecil dan menengah ini.
1: usaha kecil dan menengah, di antaranya mereka juga kan bisa dimungkinkan untuk mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat. Tadi saya sampaikan ya,
0: Ya.
1: kalau kaitannya dengan permodalan. Di luar itu, kita mendorong untuk di 50 kabupaten kota ini juga ada fasilitasi-fasilitasi untuk pendampingan terhadap akses pasar. Jadi karena kalau kita lihat pada saat bencana kemarin
0: Ya.
1: ada tiga kriteria ya, kalau kita kelompokkan ada tiga kelompok UMKM kita ini. Ada kelompok UMKM kita yang terdampak yang langsung terasa pada sisi pembiayaan. Karena memang mereka-mereka sudah atau sedang melakukan pinjaman modal, baik itu di bank maupun di non-bank. Nah,
0: Oke.
1: yang semacam ini tentu ada harus ada fasilitasinya. Itulah kenapa sudah ada POJK untuk memberikan fasilitas restrukturisasi, ada
0: Restrukturisasi bunga atau apa cicilan atau apa ini?
1: macam-macam,
0: Oh,
1: macam-macam, ya,
0: macam-macam.
1: macam-macam,
0: Wah.
1: ya. Ada Permenko nomor
0: Oh,
1: 2 itu untuk
0: oke.
1: yang KUR,
0: Oke.
1: di mana mereka dibebaskan pembayaran dalam waktu tertentu.
0: Heeh.
1: Lalu tahun ini diberikan fasilitas bunga 0%, tahun depan
0: Oh.
1: diberikan fasilitas bunga 3%
0: Iya,
1: saja,
0: iya,
1: kan gitu
0: iya.
1: ya, dan seterusnya. Ini adalah fasilitasi yang bisa juga dimanfaatkan. Nah, yang kedua, selain pembiayaan tadi saya sebutkan, juga akses pasar. Ini juga kita ada fasilitasi dalam peningkatan akses pasar. Karena, kenapa perlu? Karena selain yang terdampak itu dalam kelompok kesulitan dari sisi pembiayaan, tapi juga ada yang mereka sebenarnya masih berproduksi. Terdampak tapi masih berproduksi.
0: Oke.
1: Permasalahannya adalah kemana mau jualnya, wong di luar di lingkungannya sudah
0: Ya,
1: lulu lantah gitu ya, jadi tidak ada
0: betul,
1: yang bisa
0: betul,
1: membeli kan begitu ya lebih
0: betul.
1: kurang ya.
0: Ya.
1: Nah itulah yang kita fasilitasi dalam beberapa waktu terakhir ini sudah dilakukan dan syukur alhamdulillah banyak sekali manfaatnya karena
2: terlihat betul produk-produk yang masih bisa dihasilkan itu punya akses pasar yang lebih luas, baik itu melalui khususnya melalui landing page UMKM ya, melalui online ya, yang kami bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce dalam kerangka untuk memberikan fasilitasi diskon misalnya, termasuk juga halaman depan, laman depan di homepage-nya supaya
0: didahulukan mereka, ya. Jadi brandanya tuh
2: iya. Lebih kurang begitu ya. Jadi ini
0: bentuk kepedulian dari masyarakat, dari pemerintah untuk memberikan etalasenya tuh di depan dulu nih untuk UMKM
2: yang kita
0: bencana.
2: Kita berikan begitu. Nah, yang lain adalah tentu bagi yang mikro yang kecil tadi itu diantaranya juga bisa dalam kaitan dengan misalnya saya ambil contoh nih ya, salah satu program kita adalah bagaimana mendukung pemulihan dan penguatan usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh pasca bencana untuk kaitannya dengan produksi nilam. Karena kita tahu di Aceh ini hampir sebagian besar kabupaten kota yang ada di Aceh itu tumbuh nilam. Jadi nilam ini menjadi salah satu komoditi unggulan di Provinsi Aceh.
0: Mahal tuh Pak, buat parfum tuh Pak, Pariza.
2: Macam-macam, iya yeah. Betul. Buat parfum bisa macam-macam. Nah ini kebetulan kami sebelum terjadi bencana itu sudah membangun rumah produksi di sana.
0: Oh gitu? Iya.
2: Ada rumah produksi dalam kerangka untuk membantu proses hilirisasi dari nilam ini.
0: Kondisinya gimana supaya, Pak, rumah produksinya Pak?
2: Ya.
0: Sekarang gimana kondisinya pasca bencana itu
2: rumah produksi? Ada yang terdampak, Nah tentu terhadap rumah-rumah produksi tadi itulah yang kita lakukan perbaikan, ya. Jadi kita penguatan itu sehingga nantinya diharapkan dengan pulihnya atau diperbaikinya rumah-rumah produksi tadi, diharapkan usaha-usaha mikro kecil ya yang bergerak di bidang nilam ini juga sekaligus bisa kembali memperkuat aktivitas ekonominya. Lebih kurang begitu, Mas.
0: Jadi ya, kalau bicara soal nilam itu saya tahu bahwa itu salah satu bahan dasar dari parfum yang mahal banget dan yang terbaik di dunia itu salah satu diantaranya dari Aceh, dari Indonesia.
2: Betul.
0: Dari Indonesia.
2: Nah, selama ini kan memang tantangannya adalah kita punya nilamnya ya. Tapi negara lain punya namanya.
0: Oh iya. Ya. Nah, waduh sayang jadi, banget dong.
2: Sayang sekali.
0: Bukannya Indonesia salah satu yang ini yang punya nama nih untuk produsen utama nilam di dunia tuh Pak?
2: Iya, makanya inilah yang sekarang kita lakukan penguatan.
0: Oh rebrand ya, rebranding ya atau gimana Pak?
2: Beberapa tahun terakhir ini. Kami di Kementerian UMKM itu melakukan penguatan dari sisi proses hilirisasi nilam itu ya untuk mendukung ekonomi rakyat ya khususnya di Provinsi Aceh bersama-sama dengan Universitas Syekh Kuala. Nah ini yang saya kira mengingat ini sangat penting sekali tapi juga ada terkena dampak ya tentunya ya ada yang rusak dan seterusnya inilah yang kita ingin segera pulihkan, kita perbaiki dengan harapan nantinya produk yang dihasilkan itu sudah produk setengah jadi, yang dihasilkan sudah bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih baik menjadi macam-macam.
0: Iya, kalau bisa di branding
2: bisa menjadi
0: di branding aja Pak, namanya dari UMKM di Indonesia namanya apa gitu. Ya, tapi barang setengah jadi daripada kita cuma barang mentahnya aja, nilamnya aja.
2: Betul.
0: Padahal numbuhnya tuh susah banget, numbuhnya lama juga tuh.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Riza, terakhir ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pelaku usaha baik mikro, kecil maupun menengah yang berada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ini, Pak?
2: Baik, ya tentu kami sebagaimana komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Wakil Menteri kemarin ya, bahwa pemerintah ingin terus memberikan dukungan yang optimal dalam kerangka untuk percepatan pemulihan ekonomi saudara-saudara kita khususnya usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir beberapa waktu yang lalu. Dan hari-hari ini adalah fase di mana kita mulai masuk kepada fase rehabilitasi ekonominya, ya, karena kita tahu dalam perkembangannya sebagian besar infrastruktur dasar sudah bagus, ya, maka aktivasi ekonomi itu menjadi penting dalam kerangka untuk memastikan ekonomi masyarakatnya tetap bisa bergerak, ya, dan dengan demikian proses pemulihannya juga menjadi lebih cepat. Nah, dalam kerangka itulah syukur alhamdulillah sebagaimana perintah dari Bapak Presiden dan sekaligus juga disampaikan oleh Pak Menteri kemarin kepada kepala-kepala daerah bahwa program pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana Sumatera ini sudah dapat dilakukan, ya, dan hari ini, besok dan juga minggu depan itu akan dilakukan proses sosialisasi yang intensif, baik itu dengan kepala-kepala daerah yang sudah dilakukan kemarin oleh Pak Menteri,
0: yeah,
2: besok itu dengan kepala-kepala dinas, Bapeda dan seterusnya, dan minggu depan itu bersama dengan daerah, ya, termasuk juga asosiasi-asosiasi, dengan harapan nantinya program ini sudah bisa berjalan di awal September, sehingga nanti kita harapkan segera bisa dinikmati oleh usaha mikro kecil dan menengah di 3 provinsi.
0: Oh,
2: iya. Nah, apa saja program tersebut? Tentunya di antaranya ada yang terkait dengan akses pembiayaan, mm-hmm, ya, baik itu KUR, PNM maupun tadi Bampres, rehabilitasi ekonomi UMKM kita. Lalu juga ada yang terkait dengan peralatan tadi yang saya kami sampaikan, ya, dengan kriteria tertentu,
0: yeah,
2: dan juga ketiga itu terkait dengan pemasaran,
0: yeah, ya,
2: dan juga pendampingan yang kita harapkan ini bisa membantu percepatan pemulihan akses pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah kita. Nah, untuk itu kami tentunya sangat berharap kepada Bapak Ibu, ya, usaha-usaha mikro kecil dan menengah di 3 provinsi untuk terlibat aktif, ya, dalam proses pengajuan programnya, nanti bisa berkonsultasi dengan dinas-dinas UMKM di kabupaten kotanya masing-masing,
0: yeah,
2: dan tentunya nanti dengan demikian kami berharap program ini bisa dirasakan, bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat, dan pada akhirnya tentunya proses pemulihan ekonomi di 3 provinsi bisa berjalan dengan cepat dan optimal.
0: Oke, saya tadi kan ngomongnya pertanyaan terakhir, tapi saya mau nanya lagi nih, Pak Riza, nggak apa-apa ya? Pak Riza, ini kan kalau nggak salah nih, Kementerian UMKM itu punya aplikasi nih, Sapa UMKM kalau nggak salah. Nah, itu,
2: ya,
0: bisa dimanfaatkan juga nggak sih, Pak, untuk pendataan, untuk daftar,
2: memang,
0: dan juga bertanya,
2: ya,
0: bertanya soal kriterianya, contoh, syarat-syaratnya gitu loh untuk mendapatkan, betul, bantuan.
2: Jadi misalnya saya ambil contoh tadi terkait dengan Bampres. Ya. Bampres itu nanti data yang dari pemerintah daerah itu akan masuk ke dalam Sapa untuk dilakukan cleansing yang saya sebutkan tadi. Ya,
0: oh,
2: karena kami di dalam sistem Sapa itu sudah dilakukan proses integrasi dengan data Dukcapil,
0: oh,
2: dengan nanti akan diadu dengan datanya SIKP di Kementerian Keuangan, SLIK-nya OJK dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sistem ini akan membantu kita untuk proses cleansing datanya dengan harapan itu akan jauh lebih cepat dan akurat, kan begitu, lebih kurang.
0: Oh, gitu.
2: Nah, yang kedua, ada juga program-program misalnya terkait dengan pendampingan, ya, usaha, ya, ketika usaha sebelumnya berhenti karena terkena banjir lalu mereka mau aktivasi usahanya baru gitu, yeah, ya, maka perlu ada pendampingan nih, akses pasarnya dan seterusnya. Nah, okay, salah satu persyaratannya adalah mereka onboarding di Sapa UMKM dan seterusnya. Nah, kenapa penting untuk onboarding di Sapa UMKM ini? Salah satu, ya, kepentingannya adalah ingin memastikan agar manfaat yang diterima oleh usaha mikro kecil dan menengah kita itu tidak parsial,
0: yeah,
2: ya. Jadi jangan sampai kalau kebetulan perlunya hari ini pembiayaan lalu akses pembiayaan aja yang diaksesnya, padahal kalau dia masuk ke Sapa UMKM dengan mendapatkan akses pembiayaan maka dimungkinkan untuk mendapatkan akses sertifikasi halal, bisa
0: Oh, oke,
2: mendapatkan
0: okay,
2: akses,
0: baik.
2: misalnya nomor induk berusaha kalau belum punya,
0: Oke. Okay.
2: bisa mendapatkan akses pelatihan-pelatihan, ya, bisa mendapatkan akses pendampingan inkubasi dan seterusnya,
0: Oke. Okay.
2: atau misalnya fasilitasi untuk dapat QRIS misalnya, ya,
0: Oh, ya, yeah,
2: supaya
0: oke.
2: usahanya mulai masuk ke pembukuan yang digital, ya,
0: Okay.
2: bagaimana mereka mulai
0: Baik.
2: menyusun lebih rapi lagi dan seterusnya dan seterusnya.
0: Baik, jadi untuk teman-teman saya yang kebetulan berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, saudara-saudara kita yang berada di sana, yang punya mungkin kedai kopi kemarin-kemarin ya, ada Kopi Gayo, Mandailing Natal, yang biji kopinya luar biasa bagus banget dan enak banget, itu ketika terdampak bencana, itu usahanya kemudian apa namanya terganggu. Nah, itu bisa juga nih ya, Pak Riza ya,
2: Bisa,
0: untuk
2: bisa ya, betul.
0: dikonsultasikan atau didaftarkan ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini. Terima kasih banyak, Pak Riza. Selamat
2: Baik,
0: malam.
2: Terima kasih Mas ya.
0: Iya,
2: Sehat sukses selalu.
0: Sehat sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damani sudah kami ajak berbincang sekali. Nah, pada malam hari ini kami juga langsung saja berbincang bersama peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan dari BRIN, Profesor Syahrir Rika. Prof, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam Pak Fajar ya.
0: Iya Pak Prof. Nah,
3: selamat malam, ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi kita.
3: Selalu ya.
0: Prof. Amin. Sehat-sehat juga ya Prof.
3: Amin.
0: Iya, jadi ya. Salah satu yang apa namanya menjadi pekerjaan rumah yang harus tuntas adalah agar ekonomi terus berkelanjutan. Indonesia punya UMKM banyak banget kan Prof ya, termasuk ya, ketika ya. Di daerah-daerah bencana ini. Belum lagi kita ngomongin yang sekarang ini bencana di pasca gempa di NTT ataupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Tapi kita fokusnya ini ternyata masih di tiga provinsi dulu nih yang harus dituntaskan. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ada 500 ribuan lah UMKM yang terdampak. Pemerintah menyediakan anggaran 1,2-an triliun hingga 2028. Sebenarnya dari penelitian BRIN itu untuk menggerakkan lagi roda usaha itu yang dibutuhkan oleh UMKM itu apa, Prof. Prof. Ika?
3: Iya. Jadi pertama kita kalau bicara mengenai UMKM itu ada satu risiko yang memang sering dilupakan tapi sangat berat apabila terjadi ya, yang disebut dengan risiko bencana, risiko bencana. Nah, risiko bencana ini biasanya pengusaha-pengusaha itu dia biasa mencadangkan risikonya, mencadangkan dananya untuk mengatasi risiko. Kalau bagi tetapi sebatas yang mereka mampu, kan gitu ya. Tapi kalau di pengusaha-pengusaha yang sudah levelnya menengah besar, mereka ada punya asuransinya. Ya.
0: Oh iya.
3: Jadi sebenarnya penelitian kita tentang asuransi bencana ini ada beberapa riset kita yang mengatakan bahwa kalau bencana itu ditanggung oleh risiko fiskal, artinya risiko itu dihitung oleh Kementerian Keuangan, lalu kemudian nanti kalau ada apa-apa dijamin dengan APBN, itu kan berat sekali, ya kan? Nah, jadi mestinya skemanya itu skema asuransi, mestinya kan begitu ya?
0: Iya, tapi kan kalau asuransi itu harus dari awal sebelum bencana itu terjadi, kan gitu, Prof?
3: Iya, itulah tugas pemerintah kan? Nah, tugas pemerintah itu harus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha, mulai dari usaha kecil sampai usaha besar. Bahwa bencana datang setiap saat, gitu, yang tidak bisa kita duga. Ini kan unpredictable ya, unpredictable. Dan risiko unpredictable itu bisa lebih gede daripada nilai bisnis itu sendiri, kan gitu ya. Nah, jadi di banyak negara itu risiko bencana ini tidak bisa ditangani dengan cara fiskal, gitu ya.
0: Banyak negara itu bencana apa? Longsor ya kalau nggak salah.
3: Apa saja
0: bencana. Oh, apa saja. Oke.
3: Okay. Termasuk tsunami dan sebagainya gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Itu tidak bisa ditangani dengan cara fiskal. Nah, fiskal kita ini kan defisit, tanpa ada bencana pun kita sudah defisit. Kan gitu kan? Jadi kalau tambah lagi dengan kita ambil dari ide itu lagi untuk mengatasi bencana yang sekian triliun, itu berarti kan nambah defisit.
0: Iya.
3: Kan begitu ya. Nah, jadi saya, poin saya adalah kita ingatkan atau kita ajarilah kepada para pengusaha itu termasuk UMKM ini agar mereka itu sadar risiko. Bahwa risiko ini seperti bencana akan datang tiba-tiba, itu mereka sudah paham gitu.
0: Ada seat belt ataupun sabuk pengamannya ya. Tapi ya, lagi-lagi jari, ini jari, untuk jari, untuk skema asuransi ini perlu di planning hari ini ya, mungkin jari, untuk kemudian hari ya, Prof.
3: Iya, iya. Jadi diajari cara berbisnisnya itu yang profesional gitu. Jadi mereka berbisnis kan nanti kalau ibaratnya punya neraca keuangan yang baik, artinya punya modal gitu.
0: Iya.
3: Nah, punya modal, kurangi utangnya gitu, jangan terlalu banyak utang, tapi modalnya diproduktifkan. Nah, kemudian mereka ada cadangan berupa cash and berupa ada di bank gitu ya, dia punya tabungan ada di bank,
0: iya,
3: kan mereka menabung.
0: Betul, gitu, betul. Ya. Pak Prof, menabung. Gini, tapi sekarang kita itu kan idealnya dan itu adalah sebuah program jangka panjang harusnya sudah harus dimulai saat ini karena Indonesia termasuk daerah negara yang rawan bencana. Iya. Tapi sekarang ini untuk masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang roda usahanya tuh berhenti karena bencana, ya, kemudian untuk menggerakkan roda itu sebenarnya yang stimulus yang mereka butuhkan itu apa dari penelitian BRIN ya, ini, Prof?
3: Ya, ya, oke. Okay. Jadi yang seperti ini, inilah namanya risiko negara ya. Jadi negara itu dia nggak mikir bahwa ada risiko seperti ini, sehingga keadaan tiba-tiba ya dia kantong sendiri keluarin, memang sakit keluarin kan.
0: Oh.
3: Satunya APBN harus keluarin gitu maksud saya gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Nah, jadi APBN keluarin, jadi rakyat kita ini kan coba bayangkan aja kita meminta mereka berusaha saja mereka

0: risk apa fiscal risk disclosure, ya. Fiscal risk disclosure itu artinya pemerintah memberitahu rakyat melalui dewan bahwa pemerintah itu mencadangkan risiko, termasuk untuk nggak risiko bencana ini, termasuk itu, ya kan? Jadi sebenarnya dananya sudah ada.
1: Oke.
0: Nah, tetapi perkiraan risiko itu di mata fiskal kan tidak akan besar banget kan begitu. Kan risikonya banyak kan, tidak ada bencana saja kan.
1: Iya.
0: Nah, karena sedikit, ya kita berharap dana yang ada antara 1 triliun itu masih manageable lah. Artinya kalau 1 triliun saja dari kita punya budget misalnya 3.000 sekian triliun ya, hampir 4.000 triliun APBN ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita misalnya itu dicadangkan itu biasanya sudah mereka ukur dulu lah kejadian-kejadian bencana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini berapa sih.
1: Oh iya, bisa diestimasi lah, dipetakan ya.
0: Diestimasi, kalau begitu kita cadangkan sekian. Biasa pemerintah begitu.
1: Oke.
0: Jadi mudah-mudahan yang 1 triliun ini sudah dicadangkan.
1: Iya.
0: Sehingga kemudian silakan itu kemudian bagaimana caranya supaya, ya kan tadi ya pertanyaannya ya, bagaimana caranya supaya pencadangan fiskal ini benar-benar membantu mereka tidak saja survive, tapi dia harus bisa dia ada sustainability-nya.
1: Sustainability.
0: Gitu ya.
1: Jadi pendampingan itu tidak hanya sekedar berusaha, tapi bagaimana memahami agar usahanya itu ya, mempunyai
0: kan?
1: Asuransi karena ataupun cadangan lah.
0: Mereka sebenarnya sudah paham,
1: sudah paham.
0: Jadi nggak usah terlalu banyak, apalagi yang UMKM itu kan tidak ribet-ribet amat gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya pendampingan yang berlebihan juga tidak perlu.
1: Tapi
0: kalau mereka sudah bencana ini, pertama itu beri mereka motivasi. Supaya jangan sampai mereka kehilangan apa namanya
1: semangat motivasi. Untuk berusaha lagi.
0: Jadi pertahankan semangat usaha itu dibangunkan pemerintah dulu. Nah, itu biasanya pemerintah lakukan lebih dahulu itu dulu.
1: Oke.
0: Para psikolog itu didatangkan dari kampus-kampus, datang untuk memberi mereka semangat dulu. Kemudian pada saat yang bersamaan usaha mereka itu kemudian dibantu.
1: Oke. Kan
0: gitu ya. Nah, jangan dulu mereka dibawa ke banking, jangan dulu.
1: Jangan.
0: Karena pada saat seperti itu bukan itu yang mereka butuhkan, ya. Yang mereka butuhkan itu adalah pertama tempat mereka berusaha itu hidup dulu, ada dulu. Ya. Jadi 1 triliun itu harus dipetakan berapa banyak yang untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting itu baru kemudian dia hanya bisa mengakses ke modal itu kalau dia mau ekspansi.
1: Nah, yang penting rodanya muter dulu, semangatnya ada, rodanya berputar dulu, baru setelah itu setelah rodanya berputar
0: baru
1: permodalan ya ekspansi.
0: Jadi biayanya itu memang dicadangkan, jadi cerahkan saja udah gitu aja kan. Jadi baru setelah itu mereka dibina oleh mestinya kalau menurut saya BUMN itu turun ya. BUMN itu turun untuk dana CSR mereka itu melakukan pembinaan dulu. Gitu kan? Jadi apa namanya ada bila perlu BUMN itu disuruh untuk kan pemerintah yang punya suruh mereka jadi bapak angkatnya orang BUMN itu dibagi habis lah. Kamu PT Pertamina bagian sini yang bagian provinsi ini, kami PT ini di provinsi ini atau di kabupaten-kabupatennya, sehingga tanggung jawab bersama antara BUMN dengan pemerintah sebagai tanggung jawab.
1: Iya.
0: Kan supaya BUMN juga jangan terlalu boros-boros ya, Pak Elbatan, gitu, ya. Dia juga cadangkan untuk punya CSR mengatasi kayak gini.
1: Jangan buat gaji komisarisnya aja ya, gitu. Oke, baik. Profesor, terima kasih banyak nih waktunya ya bersama 3 hari. Selamat malam Profesor, sehat selalu. Peneliti ahli utama Pusat Riset Kooperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan dari BRIN, Profesor Syahrir Ika sudah kami ajak berbincang. Let's go!

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Kesehatan merespon cepat krisis kesehatan pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan dua rumah sakit lapangan berbasis tenda udara untuk memastikan tindakan operasi yang aman dari gempa susulan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaluddin memaparkan hingga Rabu kemarin bencana telah merenggut 105 nyawa. Agus juga menambahkan kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan memaksa Kementerian Kesehatan memindahkan layanan ke luar gedung, yakni dengan mendirikan rumah sakit lapangan di Airamo, Kabupaten Nagikeo dan RSUD Ruteng atau Kabupaten Manggarai. Petugas gabungan bergerak cepat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo dengan titik api berada di Blok Seruni, Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan upaya pemadaman tidak mudah karena medan yang curam dan terjal serta vegetasi semak dan ilalang kering mempercepat penyebaran api sehingga petugas harus ekstra keras berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Dari mancanegara, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang tiba di Tibet hari ini usai bencana banjir bandang melanda wilayah itu dan lebih dari 550 orang masih belum diketemukan akibat bencana dan longsor lumpur dahsyat. Perdana Menteri Li tiba di Kecamatan Girong, Tibet yang secara lokal dikenal sebagai daerah otonom Xinjiang setelah bencana melanda wilayah perbatasan tersebut. Menurut kabar kantor berita Xinhua, Li memimpin delegasi pejabat senior untuk mengawasi operasi pencarian dan penyelamatan dan menaksir kerusakan serta menemui warga terdampak dan petugas. Dari dunia olahraga, tiket MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026 masih dijual secara diskon. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Waruka mengatakan program pre-sale 2 memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat tiket lebih awal dengan harga spesial dan sekaligus mempersiapkan diri menikmati rangkaian GP Indonesia 2026 yang dipadu dengan berbagai hiburan di sirkuit Mandalika. Panitia membuka pre-sale 2 hingga 16 September 2026 untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Buku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
8: Pendengar, di sesi ini kami hadirkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur pada hari ini tanggal 27 Agustus 2026, serta tentu saja seperti biasa kami akan update informasi soal penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga update penanganan karhutla di Indonesia pada hari ini sampaikan oleh BNPB.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Media sudah siap menunggu. Untung waktunya enggak banyak. Yang saya muliakan para Kiai Mustasyar, Rois Suriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib, pimpinan dan keluarga besar Ansor Fatayat NU, Muslimat NU, emak-emak penting. Yang ngatur Pak, para Kiai ya, para Nyai itu. Terutama yang saya hormati, para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang hadir. Para kiai, alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati. Seluruh hadirin undangan yang saya hormati, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya muliakan. Saudara-saudara rekan pers media dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya kita menerima ini semua. Tadi disebut muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ya, ini kan 35, nantinya 36 tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? Tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya dua angka yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Tapi kita ikuti saja kehendak yang maha besar. Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Watan yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khosbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas, tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya. Pusaka hati, wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, hai bangsaku. Jadi, cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini, saya berterima kasih, dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaro harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah. Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau begitu. Kalau penutupan tanggal 31, benar ya. Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31. Saya kira inti sambutan saya seperti itu. Ya. Nahdlatul Ulama, aset bangsa yang sangat-sangat besar. Sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima. Ini adalah ketlingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikdas ini. Beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri ya, kan begitu. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar. Tidak ada masalah. Walaupun terlambat, semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri. Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, jadi satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan 3. Tapi NU segera akan menerima langsung 4. Ya. Jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi. Ya, jadi intinya itu, apalagi yang harus dibicara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar. Saudara-saudara. Karena itu, saya ingin, kalau pernah, kalau tidak salah Bung Karno ya, mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas ijo. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Terima kasih kepada semua ulama. Yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi. Tapi setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita. menjaga kerukunan umat dan kerukunan antar umat, menjaga kedamaian di desa, dan mendoakan bangsa tanpa meminta apapun kepada negara. Terima kasih. Hormat saya kepada para ulama semuanya. Indonesia insya Allah akan bangkit. Saya hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insya Allah kita tidak satu dalam waktu yang tidak lama kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum MBG. MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerimaan manfaat. Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita. Dan sebentar lagi puluhan ribu koperasi merah putih akan beroperasi. Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan. Saudara-saudara, prestasi kita cukup, tantangan kita banyak. Cuaca El Nino yang sangat kuat, tantangan karena kita hidup di gugusan pulau yang sangat makmur tapi juga penuh dengan tantangan-tantangan alam. Tapi negara kita kuat dan semakin kuat. Karunia dari Yang Maha Besar sangat besar. Saya telah lihat hasil-hasil kita sekarang. Kita temukan ladang-ladang gas, ladang-ladang emas yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara, percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa mendung kita. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu, insya Allah negara kita akan tambah kuat. Dari penghematan-penghematan kita, sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat. Uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya, saudara-saudara kalian. Saya kira itu. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Terima kasih para kiai. Terima kasih para ibu-ibu nyai. Terima kasih para santri-santriwati. NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun. NU berhikmat, Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dilanjutkan prosesi penabuhan beduk. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Panitia Muktamar, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
14: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
13: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
14: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
13: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
14: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
15: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Pada hari ini kami kembali lagi hadir bersama kami tentu dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan informasi pada hari ke-13, tepatnya Rabu 27 Agustus 2006, terkait kegempaan yang ada di NTT, dan juga nanti akan kami update terkait dengan Karhutla. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, pada hari ini kembali lagi saya Berton Panjaitan selaku PLT, Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi Bencana BNPB, dan kami menyampaikan apabila nanti pada saat ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat yang ada di Zoom ini. Informasi pertama yang kami sampaikan adalah kegempaan, bahwa jumlah gempa bumi yang terjadi setelah gempa yang pertama 7,7 magnitude, kami sudah mendapatkan informasi dari BMKG sebanyak 8.193 gempa susulan dengan magnitude yang terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil 1, dan gempa yang dapat dirasakan sebanyak 146 kali. Sedangkan menurut keterangan dari BMKG, karena gempa 7,7 tergolong besar, maka gempa susulan diperkirakan dapat berlangsung sampai minggu ketiga dan minggu keempat sejak gempa utama terjadi. Informasi untuk korban meninggal dapat dilihat di layar bahwa saat ini ketambahan 6 korban meninggal menjadi jumlah yang total itu adalah 111 jiwa, dan ini pun dapat kami sampaikan adalah korban meninggal tidak langsung. Kami tetap menyampaikan bahwa rasa bela sungkawa kami yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia atas bertambahnya korban tidak langsung yang meninggal, yang kami catat hari ini bertambah 6 orang. Kemudian kalau kita lihat korban yang meninggal ini berdasarkan jenis kelamin, perempuan menjadi yang paling banyak sebanyak 56,4%, sedangkan laki-laki 43,6%. Sedangkan kelompok umur, kami bisa sampaikan bahwa lansia sebanyak 45%, dewasa 37%, kemudian anak dan remaja sebanyak 12%, sedangkan sisanya adalah bayi dan batita. Untuk data terkait pengungsi saat ini, jumlah yang ada pada kami ini saat ini kami mencatat sebanyak 176.621 orang. Ini artinya berkurang sebanyak 2.416 orang. Terutama penurunan yang signifikan berasal dari Kabupaten Sika. Kami tetap menghimbau bahwa bagi warga atau kepala keluarga yang memiliki rumah masih kuat dan utuh, ketika terjadi gempa 7,7 dan selanjutnya gempa susulan, dapat meninggalkan titik posko dan memasuki rumah masing-masing. Tentu kami dari BNPB dan juga Pemda akan memfasilitasi untuk makanan dan kebutuhan yang lain kepada yang keluarga yang secara sukarela meninggalkan titik-titik posko, titik-titik pengungsian. Ya, selanjutnya kami akan sampaikan bahwa pada hari ini jumlah barang yang masuk di pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma sebanyak 95 ton dan barang yang keluar sebanyak 81 ton. Dan barang-barang ini tentu dikirimkan ke Labuan Bajo maupun Maumere sebagai pos pendukung logistik yang ada di NTT ini. Sedangkan total logistik yang sudah terkirim dari Jakarta dari tanggal 15 sampai 27 Agustus 2026 sebanyak 1.763 ton dan ini dikirim kedua pos yang ada yang di Labuan Bajo telah menerima 1.178 ton dan di Maumere sebanyak 585 ton. Dan ini pun sudah disebarkan sebagian besar ke kabupaten-kabupaten dan kabupaten-kabupaten ke kecamatan hingga ke penerima di tingkat desa. Dapat kami tambahkan bahwa akan dilakukan pendataan tematik keluarga di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu BKKBN akan melaksanakan pendataan keluarga pengungsi terdampak gempa di NTT pada akhir bulan Agustus tahun 2026 ini. Tentu ini kita menyambut baik sehingga nanti ini menjadi penyedia data keluarga di mana keluarga-keluarga terdampak ini dapat secara cepat, akurat, dan mutakhir diperoleh sehingga intervensi untuk melakukan yang dilakukan oleh kementerian lembaga akan lebih tepat sasaran. Tentu wilayah-wilayah yang akan dilakukan survei ini atau pendataan ini adalah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sika. Hari ini kami juga bisa dapat sampaikan bahwa ada 4 pasien dan 1 pendamping yang dievakuasi melalui helikopter menuju rumah sakit di Labuan Bajo. Helikopter yang digunakan ini adalah helikopter SAR setelah dropping bahan makanan terlebih dahulu. Lokasi asal pasien yang ada kami evakuasi ini berasal dari Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dan ini memang lokasi yang terisolir dan sulit untuk dijangkau, belum ada mobil yang bisa masuk, motor sekalipun masih belum bisa, dan yang bisa sampai ke sana itu hanya dengan melalui jalan kaki. Kami tetap menyampaikan terima kasih kepada para donatur kami, yang baik dari kementerian, lembaga, komisi 8, kemudian pemerintah daerah, dunia usaha, perorangan sekalipun, kami sangat berterima kasih untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang ada di daerah gempa di NTT. Selanjutnya, kami juga akan menyampaikan bagaimana penanganan karhutla di 6 provinsi. Untuk situasi terkini di mana di Kalimantan Barat jumlah hotspot naik meningkat sebanyak 215, sehingga hotspot yang ada saat ini menjadi 2812, naik dari hari kemarin atas laporan kami. Kemudian jarak pandang juga di bawah 1 km. Untuk Kalimantan Tengah, titik hotspot juga naik sebesar 1837, menjadi titik spotnya menjadi 3947, jarak pandang sebesar 4 km. Di Kalimantan Selatan, hotspotnya yang ditemukan saat ini bertambah 262, sehingga jumlah hotspot adalah 1079. Dari naik dari hari kemarin, dan jarak pandang di atas 7 km. Sedangkan di Sumatera Selatan, titik hotspot turun sebesar 2263, kami ulangi, 263, sehingga titik hotspot yang ditemukan menjadi 1175. Sedangkan di Riau juga terjadi penurunan sebesar 157, sehingga titik hotspot yang ditemukan menjadi 68 saja. Kemudian di Jambi, hotspot juga mengalami penurunan menjadi 42, dengan titik hotspot yang turun adalah sebanyak 92. Kita berharap senantiasa titik hotspot yang ada di Sumatera maupun di Kalimantan untuk turun secara signifikan dan bahkan menjadi apinya normal. Untuk operasi penanganan karhutla ini, kami tentu sudah menyampaikan beberapa kali, dilakukan secara operasi darat maupun operasi udara. Untuk operasi darat tentu tahapannya tentu sebagai pemantauan, pemadaman, dan pendinginan. Banyak personil yang sudah ditugaskan untuk melakukan pemantauan, pemadaman, dan pendinginan ini. Dan tetap baik di Kalimantan maupun Sumatera, tim ini masih terus melakukan pekerjaan yang secara optimal untuk melakukan pemadaman bahkan pendinginan. Beberapa titik juga masih tetap kami menjadi prioritaskan karena memang masih terdapat banyak hotspot maupun firespot, baik itu yang ada di Kalimantan maupun Sumatera. Untuk Satgas Udara, per tanggal 26 Agustus 2026, kami menyampaikan bahwa ada 52 armada udara yang tetap dideploy atau ditugaskan untuk mengawal, baik itu patroli, melakukan operasi modifikasi cuaca, maupun waterbombing. Dari 52 ini, ada 14 untuk patroli maupun melakukan OMC, dan 38 untuk waterbombing. Dua di antara 52 ini sekarang ini ditugaskan di Lampung dan di Jawa Timur, sehingga untuk pemantauan maupun OMC-nya pesawat udara ini ditugaskan untuk sementara karena memang di sana ada kebakaran hutan dan lahan. Kami dapat sampaikan bahwa jumlah air yang sudah ditaburkan melalui waterbombing per tanggal 26 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sebesar 4,1 juta liter air. Ini kami kira jumlah yang sangat banyak, dan tentu waterbombing juga akan dilakukan ketika nanti besok atau hari ini waterbombing tersebut dibutuhkan di lapangan. Untuk operasi modifikasi cuaca, pertanggal 26 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, ada 3 provinsi yang dilakukan operasi OBC ini karena mengingat adanya bibit-bibit awan di atmosfer. Yang pertama ada di Riau dengan 4 sorti, menaburkan garam 4.000 kg. Kemudian di Kalimantan Barat ada 2 sorti dengan NaCl atau garam 2.000 kg. Selanjutnya ada di Sumatera Selatan 1 sorti dengan 1.000 kg. Di tempat-tempat lain di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah maupun Jambi belum bisa dilakukan mengingat belum ditemukannya titik-titik awan. Total garam yang disemaikan kemarin adalah 8.000 kg. Ini adalah penjelasan bagaimana OMC dilakukan di Provinsi Riau. Operasinya dilakukan selama 7 jam lebih dengan 4 sorti. Dan OMC yang ada di Provinsi Riau ini berhasil membuat hujan. Jadi hujan terjadi di intensitas ringan sampai sedang di beberapa wilayah seperti Pekanbaru, Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Rokan Hulu. Sedangkan ini foto ya, video yang bisa kita saksikan bagaimana hujan terjadi di Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kemudian kami juga melakukan OMC sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bahwa di Sumatera Selatan ada OMC 1 kali, 1 sorti. Ini disemaikan melalui dengan lama 1 jam 50 menit. Jumlah yang disampaikan 1.000 kg garam. Hanya terjadi hujan intensitas ringan di Palembang. Sedangkan di Kalimantan Barat, OMC yang dilakukan 2 sorti selama 4 jam 22 menit dengan menebarkan 2.000 kg NaCl telah terjadi hujan di beberapa wilayah, ada di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Pontianak, Kuburaya, Senggau, Sekadau, dan Sintang serta Kapuas Hulu. Tentu kita juga berharap di wilayah-wilayah yang lain juga akan kita lakukan untuk di kemudian hari ketika bibit-bibit awan terjadi. Kemudian di Lampung juga pada tanggal kemarin 26 Agustus 2026 kami melakukan 1 sorti 1 jam 29 menit. Jumlah garam yang ditaburkan ada 800 kg dan ini berhasil memadamkan api yang ada di Desa Karanganyar, Lampung Timur, dan di Bandar Sri Bawono. Ini adalah video bagaimana hujan terjadi ada di Kecamatan Labuan Maringai, tepatnya di Desa Karanganyar, di Kabupaten Lampung Timur. Demikian press konferensi hari, namun sebelumnya kami menyampaikan himbauan-himbauan. Kami tetap menghimbau bagi semua warga terdampak gempa bumi yang ada di NTT untuk tetap tenang dan tidak panik. Gempa susulan masih akan terjadi, namun tidak sebesar yang pernah kita alami. Itu berdasarkan dari BMKG. Ketika ada berita-berita yang belum terverifikasi, jangan gampang untuk dipahami, tetap harus mencari informasi yang lebih tepat dan berkoordinasi dengan tim yang ada di pos ataupun yang ada di titik-titik pengungsi sehingga informasi yang benar dapat disampaikan. Kepada warga yang terdampak karhutlah, tetap menggunakan masker ketika berada aktivitas di luar dan juga jangan membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan puntung rokok sudah padam ketika mau membuangnya. Demikian yang bisa sampaikan. Bila ada pertanyaan, kami baik. Ternyata pertanyaan tidak ada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
17: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
18: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
19: Pembelajaran daring kembali diterapkan SMP Negeri 1 Pontianak setelah sebelumnya sempat melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 1 pekan. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti menilai pembelajaran daring menjadi pilihan terbaik di tengah kondisi kabut asap. Sekolah berupaya menjaga kesehatan siswa, namun tetap memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran.
20: Pertama adalah kesehatan, maka daringlah. Daring adalah satu-satunya pilihan terbaik dalam pembelajaran. Sehingga hak anak untuk mendapatkan pembelajaran juga tidak terabaikan, tapi juga kesehatan sebagai prioritas utama itu yang kita utamakan. Jadi kalau sepanjang ini sih, kalau kehadiran gitu, kehadiran anak di media daring kami juga 95% itu kehadiran hadir gitu. Artinya tidak ada, sampai saat ini alhamdulillah, tidak ada komplain dari orang tua tentang pembelajaran daring itu. Artinya kita sama-sama.
19: Berdasarkan evaluasi sekolah, kehadiran siswa dalam pembelajaran daring mencapai sekitar 95%. Pihak sekolah juga menyebut belum menerima keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran daring. Sementara itu, guru bahasa Inggris SMPN 1 Pontianak Dwi Karmila mengatakan, pembelajaran daring sejauh ini berjalan lancar. Jadwal telah diatur menyesuaikan kurikulum serta kondisi siswa.
21: Jadi misalnya, kan kayak saya tuh ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam saja. Jadi misalnya yang 3 jam diusahakan Gmeet atau Zoom-nya itu 1 jam yang pertama, sisanya penugasan atau diskusinya melalui WA, seperti itu, WA grup itu seperti itu.
19: Karmila menyebut guru memanfaatkan berbagai platform pembelajaran dan media komunikasi agar siswa tetap aktif dan tidak mudah jenuh. Pihak sekolah menilai pelaksanaan pembelajaran daring pada periode ini lebih efektif. Pengalaman selama pandemi COVID-19 juga menjadi bekal bagi guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
23: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
22: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
23: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
22: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
23: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
22: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
23: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
22: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.

0: Deretan Peristiwa.
1: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memberikan izin edar terapi gen pertama untuk penanganan spinal muskular atrophy di Indonesia sebagai upaya mendukung akses terhadap inovasi yang aman, berkhasiat, bermutu, merespon penyakit genetik langka tersebut. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan atrofi otot spinal merupakan penyakit genetika langka yang menyebabkan kelemahan otot progresif akibat kerusakan sel saraf motorik. Di Indonesia, meskipun data epidemiologi nasional masih terbatas, berbagai studi menunjukkan bahwa pasien atrofi otot spinal masih menghadapi tantangan berupa keterlambatan diagnosis, keterbatasan akses pemeriksaan genetik, serta kebutuhan akan layanan dan terapi yang lebih optimal. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, menyampaikan Pertamina menggandeng pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga legislatif memastikan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran. Robert menyampaikan kerjasama dengan para pemangku kepentingan bertujuan untuk menindak pihak-pihak yang melakukan praktik penyelewengan energi bersubsidi. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut harus ditindak tegas demi memastikan ketersediaan energi bersubsidi bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Berita mancanegara, Menteri Perminyakan Iran, Mohsen Paknejad, mengatakan negaranya tetap terus menjual minyak meskipun ada blokade laut oleh Amerika Serikat. Paknejad mengakui bahwa volume penjualan menurun setelah blokade laut kembali diberlakukan. Ia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut dengan alasan musuh dapat menyalahgunakan informasi tersebut. Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Iran, Abdul Nasir Hemati, mengatakan ekspor minyak Iran nyaris terhenti akibat kondisi yang sedang terjadi di kawasan tersebut.

Dari dunia olahraga, Barcelona resmi merekrut kiper timnas Kroasia Dominik Livakovic dari Fenerbahce pada bursa transfer musim panas ini. Klub Spanyol itu mengungkapkan penjaga gawang berusia 31 tahun itu dikontrak selama 4 tahun hingga 30 Juni 2030. Laporan dari Marca Barcelona membayar biaya transfer sebesar 2 juta euro ditambah bonus 500 ribu euro. Livakovic didatangkan untuk menambah opsi kiper setelah Marc-André ter Stegen dipinjam ke Ajax Amsterdam pada awal bulan ini.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Masih dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Pro 3 RRI. Di segmen ini kami hadirkan segmen musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Kementerian Pertanian terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP hingga 23 Agustus 2026. Penyaluran jagung mencapai 127 ribu ton kepada peternak di berbagai wilayah, 127 ribu lebih. Berdasarkan laporan Perumbulog yang diperbarui 24 Agustus 2026, SPHP jagung menjangkau 28 provinsi. Program ini melibatkan 100 koperasi, asosiasi, serta telah diakses 5.000 lebih peternak. Penyaluran ini merupakan tindak lanjut setelah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendengar aspirasi dari para peternak. Hal aspirasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi perunggasan di Surabaya pada 11 Agustus kemarin. Dalam pertemuan ini, peternak menyampaikan tekanan biaya produksi. Salah satu persoalannya adalah kebutuhan bahan baku pakan dengan harga yang saat ini cenderung tinggi. Menteri Pertanian Amran meminta agar program SPHP jagung terus dilakukan selama peternak masih membutuhkan. Ia juga meminta agar program ini diperpanjang hingga akhir tahun. Informasi lainnya, pendengar, Komisi 11 DPR RI sudah menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Penetapan ini setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan selama 2 hari. Tanggal 26 hingga 27 Agustus satu hari ini, dan disampaikan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun. Sudah secara keputusan internal musyawarah dan mufakat telah menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Komisi 11 juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selain itu, Solihin M. Zuhro juga ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode yang sama. Informasi lainnya, pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jakarta Utara memperketat pengawasan fasilitas kesehatan mitra. Langkah ini disiapkan bagi klinik nakal sekaligus mengantisipasi bahaya fatal dari kecurangan yang dilakukan peserta. Penjelasan penertiban layanan kesehatan ini disampaikan di kawasan Kelapa Gading pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2026. Pihak pengelola jaminan menyoroti kepatuhan penyaluran dana kapitasi serta larangan membebankan biaya tambahan kepada pasien. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Yevi Kurniawan, mengatakan mekanisme pembiayaan fasilitas kesehatan tingkat pertama dilarang keras membebankan pembelian obat yang masuk ke dalam tanggungan resmi. Klinik yang menarik biaya tambahan dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama operasional. Evaluasi terus dilakukan terhadap mutu pelayanan fasilitas kesehatan secara berkala melalui mekanisme penilaian tahunan secara resmi. Sementara itu, peserta program jaminan kesehatan nasional wajib memastikan menerbitkan surat kontrol dokter sebelum meninggalkan poliklinik rumah sakit. Langkah ini bertujuan mencegah potensi penolakan pasien akibat kuota pelayanan harian dokter spesialis telah terpenuhi. Hal ini juga disampaikan di kesempatan yang sama pada edukasi mengenai kepatuhan administrasi medis. Praktik penjadwalan manual tanpa sistem elektronik kerap memicu kekecewaan pasien saat tiba jadwal pemeriksaan lanjutan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Yevi Kurniawan, mengatakan pasiennya hanya memegang catatan lisan beresiko kehilangan kuota pemeriksaan pada rumah sakit rujukan. Artinya, surat kontrol bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi sarana untuk memastikan bahwa pasien atau peserta CKN memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan medis dan berkesinambungan. Informasi lainnya, pendengar, kita beralih ke informasi soal Muktamar Nahdlatul Ulama. Menteri Agama Nasaruddin Umar fokus menjalankan tugasnya untuk membantu Presiden sebagai Menteri Agama. Jadi kemarin itu sempat beredar kabar Menteri Agama mengundurkan diri. Tapi disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar memutuskan untuk fokus menjalankan tugas membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agama. Ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin. Nasaruddin berkomitmen melanjutkan amanah Presiden dalam pembinaan kehidupan umat beragama. Fokus ini mencakup meningkatkan kualitas kehidupan kerukunan umat serta pendidikan agama dan keagamaan. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya dukungan kepada Nazaruddin Umar untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Dukungan ini muncul jelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Tapi sudah dikonfirmasi bahwa Nazaruddin Umar masih menjabat sebagai Menteri Agama, tidak mengundurkan diri, dan fokusnya adalah untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Agama. Informasi lainnya, pendekat pemerintah menjadikan sekolah rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan sekolah rakyat menyasar keluarga miskin desil 1 dan 2. Penentuan desil ini berdasarkan DTSN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Ini disampaikan ketika berkunjung ke Nias Barat, bertemu juga dengan Bupati Nias Barat Eliunus Warwu, dan dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2026. Kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial saja. Pemerintah perlu memutus kemiskinan melalui investasi di bidang pendidikan. Jadi untuk keluarga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 tentu saja menghadapi berbagai persoalan, keterbatasan ekonomi, gizi, sanitasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu hadirlah sekolah rakyat yang menggunakan konsep pendidikan berasrama. Anak tidak hanya belajar di kelas tapi juga tinggal dalam lingkungan pendidikan yang mendukung kebutuhan dasar mereka. Sementara untuk pemerintah sendiri menargetkan 2029 mendatang ada 1 juta siswa yang akan bersekolah atau anak dengan keterbatasan ekonomi dari keluarganya yang masuk dalam desil 1 dan 2 itu bisa tetap melanjutkan impiannya, meraih cita-citanya dari sistem pendidikan yang digagas oleh pemerintah, yaitu sekolah rakyat ini. Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi soal kebencanaan, pendengar. Kabut asap akibat karhutlah memaksa sejumlah sekolah hingga hari ini menyesuaikan pembelajaran. Dari Pontianak, William Van Heran melaporkan selengkapnya.
1: Pembelajaran daring kembali diterapkan SMP Negeri 1 Pontianak setelah sebelumnya sempat melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 1 pekan. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti menilai pembelajaran daring menjadi pilihan terbaik di tengah kondisi kabut asap. Sekolah berupaya menjaga kesehatan siswa namun tetap memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran.
2: Pertama adalah kesehatan, maka daringlah. Daring adalah satu-satunya pilihan terbaik dalam pembelajaran. Sehingga hak anak untuk mendapatkan pembelajaran juga tidak terabaikan, tapi juga kesehatan sebagai prioritas utama itu yang kita utamakan. Jadi kalau sepanjang ini sih, kalau kehadiran anak di media daring kami juga 95% itu kehadiran hadir gitu. Artinya tidak ada, sampai saat ini alhamdulillah, tidak ada komplain dari orang tua tentang pembelajaran daring itu. Artinya kita sama-sama...
1: Berdasarkan evaluasi sekolah, kehadiran siswa dalam pembelajaran daring mencapai sekitar 95%. Pihak sekolah juga menyebut belum menerima keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran daring. Sementara itu, guru bahasa Inggris SMPN 1 Pontianak Dwi Karmila mengatakan, pembelajaran daring sejauh ini berjalan lancar. Jadwal telah diatur menyesuaikan kurikulum serta kondisi siswa.
3: Jadi misalnya, kan kayak saya tuh ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam saja. Jadi misalnya yang 3 jam diusahakan Gmeet atau Zoom-nya itu 1 jam yang pertama, sisanya penugasan atau diskusinya melalui WA. Seperti itu, WA grup itu seperti itu.
1: Karmila menyebut guru memanfaatkan berbagai platform pembelajaran dan media komunikasi agar siswa tetap aktif dan tidak mudah jenuh. Pihak sekolah menilai pelaksanaan pembelajaran daring pada periode ini lebih efektif. Pengalaman selama pandemi COVID-19 juga menjadi bekal bagi guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih tentang kebencanaan, pendengar. Pemerintah Kota Palangkaraya terus melakukan penanganan karhutla dan datanya terus diupdate. Tetapi dari catatan reporter RRI Palangkaraya Sabila Indah, per tanggal 25 Agustus ada luasan lahan terbakar mencapai 4.300 lebih hektar yang terbakar, dan data ini akan terus diupdate. Berikut laporan selengkapnya dan juga nanti kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca untuk esok hari.
1: Ada 352 kali penanganan yang kita lakukan untuk wilayah Kota Palangkaraya per tanggal 25 kemarin.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya terus dilakukan secara intensif. Hingga tanggal 25 Agustus 2026 tercatat sebanyak 352 kali penanganan karhutla dengan total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, hingga kini tim pemadam masih berjibaku di lapangan untuk menangani kebakaran di 31 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian titik api telah berhasil ditangani, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Upaya pemadaman dan pendinginan juga dilakukan terhadap kawasan yang hingga sebelumnya belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Tim terus bergerak berdasarkan informasi yang diterima, termasuk laporan langsung dari masyarakat mengenai adanya titik-titik kebakaran di wilayah permukiman maupun kawasan lainnya.
1: Total luasan mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Sampai hari ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan melakukan upaya pemadaman di 31 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan.
2: Masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif dalam penanganan karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Pihaknya akan berkolaborasi antara petugas dan masyarakat. Hal ini sangat penting agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai, Fitriatur Rahman menambahkan, di Kelurahan Kereng Bangkirai, pihaknya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan koordinasi bersama Ketua RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pengawasan di lingkungan wilayah kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla.
3: Menghadapi kondisi terjadinya karhutla di Kelurahan Kereng Bangkirai, kami yang pertama adalah mempertebal koordinasi dengan Ketua-Ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan di lingkungan wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai. Yang kedua, kami mensiapsiagakan tim MPA dan TSAK Kelurahan Kereng Bangkirai untuk jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi yang mendekati dengan pemukiman, kami standby menunggu laporan dan informasi dari semua pihak untuk dilakukan tindakan pemadaman.
2: Tim juga rutin melakukan patroli setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat untuk memantau kondisi wilayah serta menerima laporan dari masyarakat maupun pihak terkait. Ditegaskan Fitriatur Rahman, kesiapsiagaan di Kelurahan Kereng Bangkirai diwujudkan melalui kegiatan pemadaman dan pendinginan. Pada Rabu sore, tim MPA dan TSAK Kelurahan Kereng Bangkirai telah melakukan pemadaman serta pendinginan di kawasan Jalan Siti Bakar. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah api kembali menyala dan meluas ke area di sekitarnya. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Catatan peristiwa.
5: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.

0: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang secara gencar bersama pihak terkait melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, berdasarkan data hingga 24 Agustus 2026, jumlah titik api ada puluhan yang ditangani. Dari titik-titik api tersebut, total lahan yang terbakar 200-an hektar lebih. Kusnidar menuturkan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini menjadi perhatian serius semua pihak dan peran penting masyarakat luas agar tidak melakukan pembakaran lahan secara berlebihan sehingga tidak terkendali.
4: Terkait intensitas kabut asap yang cukup tinggi, kemudian sebaran api yang cukup meluas dan intensitas kebakaran yang memang tidak ada jedanya ya, dalam 2 minggu yang lalu ya, sampai hari ini.
3: Warga perbatasan Kabupaten Sintang Amrisus Murjani mengatakan dengan adanya kabut asap sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk juga terhadap kegiatan dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Hingga saat ini kabut asap sudah mulai menebal dan ditambah dengan adanya debu jalan yang sangat mengganggu kegiatan masyarakat.
5: Asap ini sudah mulai menebal dan mulai masuk wilayah Kecamatan Tengahulu dan sudah mulai merawankan para orang tua karena anak-anak sekolah di kondisi yang masih banyak debu. Debu juga ada, lalu ditambah asap, mengganggu sekali untuk pernapasan.
3: Ia berharap musim panas dan kemarau ini segera berakhir dan aktivitas masyarakat kembali normal. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkap. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman dari Papua ke Pulau Biak, dari Papua Nugini hingga Papua Pegunungan, di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, di Samudra Hindia Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa dan Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Padang, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, dan Sorong, potensi udara kabur di Ternate, serta potensi asap atau kabut di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

sembunyi. Bergas sampai di sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara dan juga ada Bung Wisnu yang akan menemani dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Jadi pastikan Anda tetap setia mendengarkan Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rizky Supermana.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah. Itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Wiken yang berikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Ori. Selengkapnya disampaikan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersentuh pembangunan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Ya Aman Telembanua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nias Utara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Sanawuyu, Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Sanawuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
3: Seperti di Steluari itu sampai ke Umbu Balodano.
2: Iya.
3: Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini,
2: ya.
3: Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
2: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Balodano Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Sanawuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
1: Kita dari pemerintah desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Balodano, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah Sanawuyu ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
2: Pemerintah Desa Umbu Balodano berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Hareva, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas di mana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Bersama dengan narasumber Dr. Nyoman Suwarta yang merupakan Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Melu Guslo featuring Ari Lasso dengan Jika.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Pancasila di era digital, merdeka, berpendapat, bijak, bermedia sosial. Dan langsung saja saya sudah tersambung bersama dengan Wakil Sekjen Pusaka Indonesia, Dr. Nyoman Suwarta. Pak Nyoman, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Pak Nyoman?
1: Kabar sehat-sehat, baik.
0: Pak Nyoman, nanti kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita?
1: Iya,
0: boleh. Ya, pendengar kita mengangkat tema merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Nyoman, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana relevansi dari Pancasila di era digital ini. Silakan.
1: Pancasila di era digital ya.
0: Ya.
1: Artinya dengan topik kita malam ini memang sangat penting ya, bagaimana kemudian kebebasan di era digital ini yang begitu terbuka ya.
0: Iya.
1: Siapapun bisa menggunakan dengan bebasnya gitu ya. Hmm. Apalagi dengan tadi merdeka berpendapat ya, kita juga dilindungi istilahnya ya, ada aturannya yang mengatur bahwa memang ya saya ingat dulu di UUD gitu ya, pasal 28 itu merdeka apa, kebebasan berserikat, berkumpul gitu ya, mengeluarkan pendapat, berarti kan itu memang dijamin gitu ya,
0: kalau
1: kita merdeka berpendapat. Apalagi di era digital yang sangat maju, cepat gitu ya, juga sekali. Nah, tentunya Pancasila ini penting menjadi apa koridor ya, macam benteng juga, cuman sekaligus filter gitu ya, bagaimana di balik kebebasan tadi,
0: Sebenarnya
1: kita juga bisa bijak ya, bijak dan media sosial, kemudian juga bertanggung jawab ya. Nah, itu mestinya juga tadi rambu-rambunya ada di Pancasila dengan betul-betulnya tadi.
0: Iya.
1: Kira memang sangat pas ya.
0: Tapi kalau kita lihat ya Pak Nyoman, nampaknya nilai-nilai dari Pancasila ini ya sudah bergeser. Kebebasan yang benar-benar bebas sehingga tidak ada batasan-batasan terkait dengan menghormati perbedaan keyakinan di media sosial gitu. Dan juga kita lihat juga banyak yang dalam penyampaiannya juga tidak bijak. Ini bagaimana Pak Nyoman?
1: Ya, sebenarnya ini kan juga tidak lepas dari penghayatan Pancasila kita sendiri ya.
0: Yeah.
1: Artinya diri kita masing-masing ini bagaimana menghayati Pancasila kan juga terlihat dari terefleksi dari apa yang ada di lapangan ya.
0: Yeah.
1: Ini kan hanya cerminan juga ya, bagaimana kita di lapangan pun tanpa bermedia sosial gitu ya. Itu kan juga nilainya udah terasa luntur ya. Jadi bagaimana kemudian dari sisi kemanusiaan gitu ya. Kemudian dari sisi persatuannya ada kompetisi gitu ya, gotong royong sudah berkurang dan sebagainya ya.
0: Iya.
1: Bahkan kalau di ya rapat-rapat yang kita lihat di kiki pun juga bahkan sampai konflik gitu ya, yang serius ya, sampai sepatunya terbang gitu, dan sebagainya ya,
0: meja
1: dan sebagainya ya. Nah, itu kan berarti kan di lapangan aja seperti itu, ya akan tercermin juga di media sosial ya, bagaimana kemudian masyarakat menggunakan ini secara bebas, kemudian dipakainya justru mungkin lebih, nggak tahu, dominan yang negatifnya daripada positif.
0: Iya, ya. Ini itu apa, kan bagaimana dipakainya. Pak Nyoman, kalau kita bicarakan lebih untuk bisa meningkatkan adab dalam menyampaikan sesuatu di media sosial, ini diperlukannya seperti apa? Karena kalau kita lihat juga banyak juga generasi muda ini yang memang melakukan ataupun penyampaiannya kurang bijak dalam media sosial ini.
1: Iya. Sebenarnya kan kalau tadi ya, kembali lagi, ya dengan peraturannya sudah banyak sekali ya.
0: Iya.
1: Ada undang-undang, ada undang-undang HAM lagi, kemudian ITE, apalagi ya, ITE yang paling terkait kan.
0: Iya.
1: Nah, itu pun ternyata belum bisa membatasi, artinya mengurangi gitu ya. Itu ya mungkin ada yang malas baca ya.
0: Iya.
1: Apa itu undang-undang ITE kan, nggak baca secara detail, atau ada yang pura-pura nggak tahu gitu ya, nggak mau tahu gitu ya. Nah, begitu dapat apa namanya dapat kasus, maksudnya diperkarakan gitu ya,
0: yeah.
1: baru ibu membaca apa ini apa itu deh. Nah memang tadi kembali lagi aturannya ada, tapi kenapa bisa menyimpang ya? Ada penyimpangan kan? Berarti belum terinternalisasi, belum terinternalisasi tadi ya ke
0: yeah.
1: di kita masing-masing bagaimana seharusnya bertindak, gitu, berlaku dalam media sosial ini gitu ya. Karena ya tadi nantinya nilai-nilai Pancasilanya tuh belum benar teraktualisasi gitu ya. Sehingga mau di lapangan apa di dunia nyata gitu ya atau di dunia maya juga akan kurang lebih sama gitu ya. Nah apalagi yang generasi muda ya. Generasi muda ini kan memang ya tadi pengennya instan cepat gitu ya. Seolah normal-normal juga nggak dipatuhi ya, artinya etika-etika ya. Kadang pakai bahasa gaul lah gitu ya. Yang tahu mereka sendiri jadi udah bergeser juga. Nah ini kan juga sebagai dampak kalau saya lihat dari bagaimana misalnya pelajaran ya dulu ada Pancasila gitu ya, sekarang juga mulai berkurang ya. Tidak semas mungkin sehingga memang tadi belum terhati-hati gitu ya. Pokoknya ya udah yang penting bersuara karena bebas tadi ya pendapat. Itu sih yang saya lihat.
0: Artinya merdeka berpendapat yang tadi diatur dalam pasal 28 ini terus lalu juga di Undang-Undang nomor 9, Undang-Undang nomor 39. Artinya ini juga disalah artikan gitu ya. Bebas, benar-benar bebas sehingga batasan etika, adab dan ini dilupakan. Ya gitu ya Pak Nyoman ya. Nah untuk membangkitkan semangat nilai-nilai Pancasila dalam media sosial ini bagaimana ya, Pak Nyoman? Kan selain tadi anak muda juga banyak juga orang tua yang juga ya mulai ikut bergeser ini dari penerapan Pancasila ini sendiri.
1: Ya, jadi mestinya tadi ya justru media ini bisa dimanfaatkan sebagai media ya, media kampanye yang positif lah ya, artinya konten-konten positif termasuk ya ini. Seperti yang sedang kita siaran ini kan dalam rangka menyebarkan yang mengembalikan lagi ya semangat Pancasila, kemudian apa sih Pancasila betul-betulnya bagaimana aplikasinya gitu ya. Nah mestinya banyak yang konten seperti itu, bahkan misalnya apa namanya bisa saling sharing ya dari misalnya komunitas, kemudian apa sih yang dilakukan, apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa menjadi inspirasi misalnya gitu ya. Atas apa yang dikerjakan ini mestinya justru diperbanyak ya. Jadi misalnya kampanye komunitas digital gitu ya. Misalnya gerakan satu konten positif per hari gitu kan, bagus ya, posting gitu ya. Lalu posting apa sih yang sudah dilakukan gitu ya. Kan aspeknya bisa banyak ya, dari lingkungan, dari apa makanan mungkin ya, kuliner gitu. Yang lain-lain, budaya gitu ya. Jadi kalau satu konten per hari kemudian juga ya saling berbalas di komunitas gitu ya misalnya. Kan akan lebih positif ya, apalagi yang masuk ke nilai-nilai Pancasila inilah ya. Gimana sih gitu misalnya. Nah itu saya pikir bisa lebih apa namanya,
0: lebih masif lagi ya digaungkan ya. Baik, kita sapa pendengar ya, boleh ya Pak Nyoman ya yang sudah bergabung ini. Ada Pak Caswa di Brebes. Malam Pak Caswa.
2: Selamat malam Pak Haji Lukman.
0: Amin.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, salam Pancasila. Salam
2: Pancasila juga. Ini Pancasila apa ya tadi ya?
0: Di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial.
2: Oh, berarti seperti itu ya. Di era digital ini sebenarnya sih tergantung ini Pak Nyoman ya ininya ya.
0: Pak Nyoman narasumber kita.
2: Karena radionya belum nyampe sih Bung ya. Jadinya kan suaranya seolah-olah menanyakan dulu.
0: Silakan Pak.
2: Ya jadi di era digital ini kemerdekaan Pancasila menurut saya itu tergantung orangnya yang menjalankannya. Kalaupun orang yang sudah tahu Pancasila sebelum ada digital tersebut, Jadi untuk sampai saat sekarang pun masih Pancasila, tapi kebanyakan sekarang ini cuman digembar-gemborkan untuk namanya doang. Harusnya jangan untuk namanya doang, seperti kemerdekaan itu kan udah dari dulunya kita kemerdekaan seperti ini, pejuang-pejuang yang zaman dulu jadi seperti itu, berarti kan masih menghargai dari dulu kan seperti itu sampai untuk saat sekarang. Tapi terkadang-kadang ya yang namanya Pancasila ini, contoh saya kan orangnya ini suka apa ya namanya, suka naik ojek ya Bung. Kalau mau keliling tuh naik ojek bernama Berangkat. Yeah. Gitu. Tapi ketika sesuai dengan kemampuan saya untuk bayar ojek tersebut, karena biaya bensinnya sekarang mahal, jadi orangnya itu malahan umpetan Bung. Jadi kebanyakan seperti itu, berarti kan bukan Pancasila. Gitu. Jadi tidak bisa menyebutkan, saya menolak gitu, saya tidak mau terus terang seperti itu. Jadi kebanyakan seperti itu Bung. Jadi tolonglah yang namanya Pancasila itu digali dari dasarnya sampai begitu pun membuat fondasi yang begitu kokoh itu ke depannya seperti apa, maupun di era digital ataupun sebelum digitalnya. Terima kasih.
0: Baik.
2: Pak Nyoman.
0: Terima kasih.
2: Pak Haji Luman.
0: Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya ditanggapi Pak Nyoman, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dan Pak Caswa tadi ya. Jadi sangat sepakat sih, memang ini kan mau di era digital atau sebelum gitu ya, termasuk yang tadi ya, di dunia nyata. Memang tergantung orangnya tadi justru kan, apakah kita gitu ya, itu memang sudah benar-benar menghayati Pancasila tadi pertama gitu ya. Karena nanti akan tadi ya, bijak medianya ini tergantung dari kita, apakah misalnya mau menyebarkan gitu ya, berita yang bohong langsung gitu ya, tanpa difilter, disaring gitu ya. Atau justru nanti bisa berdampak ke diri kita sendiri juga gitu ya. Artinya kalau menyebarkan bohong, jangan-jangan karena undang-undang ITE gitu kan, mau kena dampak sendiri ya. Selain juga menyebarkan berita bohong, tentu memperkeruh keadaan gitu ya, yang bikin terprovokasi dan sebagainya gitu. Jadi dua-duanya dampak ini mestinya paling tidak jadi pertimbangan lah ya bagi kita gitu ya. Walaupun mungkin belum menghayati Pancasila banget gitu ya, mestinya kita bisa mempertimbangkan apa sih dampaknya kalau kita yang sekedar main share gitu ya, forward gitu ya, berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya gitu ya, tanpa kita apa, klarifikasi atau kritisi gitu ya, ini sumbernya dari mana gitu ya. Itu kan berarti kembali lagi ke orangnya tadi gitu ya. Maka kemudian kita mau ya, paling nggak mau dulu ya, kalau mestinya kalau akan lebih kuat lagi kalau memang nilai-nilai Pancasila tadi sudah terhayati gitu, artinya lebih sebagai benteng tadi ya, sebagai pameng, pedoman gitu, sebelum melakukan tindakan-tindakan yang memang tadi pesannya apa namanya, hanya ikut-ikutan gitu ya, forward gitu kan, supaya lebih ramai dan sebagainya, tapi tanpa mengetahui dampak di balik itu sih.
0: Nah kalau kita bicara tadi ya, banyak juga yang jadi tantangannya ini terkait juga dengan individualisme gitu ya. Orang kalau udah main teknologi atau main medsos ini udah asik sendiri gitu ya, sampai kurang peduli terhadap lingkungan sosial. Ini bagaimana Pak Nyoman? Tapi ditahan dulu Pak Nyoman ya, kita ke Jimbaran Bali. Ada Mbak Eri. Mbak Eri, malam.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Lukman. Aduh,
0: waalaikumsalam.
3: Selamat sekali, manakah di kau? Waduh. Swastiastu Pak Nyoman. Selamat hari dari Jimbaran. Iya, sekarang bisa masuk antrian nih, Ki. Iya, kalau mengomentari tentang bagaimana perubahan ya, perubahan dari dimensi waktu, saya bilang. Kalau saya ngerasa kadang-kadang saya yang sempat lama berkutat bekerja di dunia digital gitu ya, di sosial media untuk hotel-hotel di Bali gitu, saya kadang kalau mengamati narasi-narasi, ya mungkin kalau anak-anak Gen Z bilang ya itu kan udah zamannya gitu. Kadang-kadang kita baca komentar aja dengan apa yang menjadi topik bahasan di satu postingan itu, kadang-kadang kita gini, ini pas nggak ya gitu. Terus kadang-kadang kita kayak menepuk pipi kita, hey ini tahun berapa gitu. Jadi oh ya merasa tua deh gue gitu kan. Jadi pergeseran nilai itu, kemudian ya nyon sewu kadang-kadang pejabat kita juga tidak memberikan contoh-contoh baik itu, dalam artian bukan gimana-gimana ya, dari sikap, dari kalimat-kalimat, kemudian dalam cara menulis pun gitu. Orang kan tidak harus pinter atau harus bertitel S1, 2, 3 gitu, namanya adab kan pasti ada gitu ya. Bahkan cara mengungkapkan penulisannya itu pun kita yang membaca itu rasanya nyesek gitu ya, kok sampai seperti ini gitu. Kadang-kadang jadi hal-hal ini, pergeseran nilai itu yang akhirnya menjadi hal yang paling besar itu ya. Pancasila, saya merasa gini, saya dulu kayaknya ada penataran P4 itu begitu berarti sekali gitu ya. Kalau sekarang ada retreat-retreatan kayaknya nggak ada nilainya sama sekali gitu. Jadi mungkin yang pertama kali bahasan ini dari mana mulainya untuk bisa mengurangi hal ini. Saya pikir ya pastinya pertama kali pengurangan dalam artian pemakaian internet untuk anak-anak yang memang belum waktunya. Kemudian pembatasan itu, dan dari situ paling enggak ada tahapan level-level yang boleh memakai media sosial ini. Dari mereka itu kesaring pelan-pelan, memang sih tidak mudah seperti membalik tangan gitu ya. Kita kadang sekarang aja kalau orang kemanapun enggak peduli usia berapa pasti dipanggil kakak kan. Nah ini kan salah satu contoh seperti halnya di dunia sosial media. Mungkin bagi zaman sekarang it's okay gitu ya. Cuman kalau kita kemana-mana pasti ampura ya tiang mau lewat gitu, atau permisi gitu ya, nyun sewu gitu. Saya di Kalimantan, saya di Sumatera, saya pikir semua itu pasti menjunjung tata krama itu gitu. Tapi balik lagi semuanya bergeser, akhirnya aus ya, akhirnya tipis sekali. Menjadi hal-hal banyak yang dicontoh yang oleh anak-anak muda, tidak bisa sepenuhnya 100% kita salahkan mereka yang menggeser nilai itu. Tapi karena contoh-contoh juga yang di masyarakat yang timbul. Demikian, terima kasih banyak Mas Wisnu yang sudah memberikan kesempatan. Sehat selalu
0: Mbak Eri.
3: Terima kasih, matur sukma, salam dari Jimbaran.
0: Baik, terima kasih Mbak Eri di Jimbaran Bali. Dari Bali kita ke Sibolga. Pak Matauli, selamat dini hari.
4: Ya, Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, silakan.
4: Pak Nyoman.
1: Iya.
4: Iya, salam Pancasila.
1: Pak Nyoman. Pancasila. Pak Matauli nggih.
4: Iya, Pancasila kita pahami ada peringatannya itu Pak Nyoman ya, 1 Juni ya dan 1 Oktober.
0: Iya.
4: Hari lahir dan hari
0: kesaktian.
4: Apa namanya? Kesakti. Ini pun kita banyak yang masih kurang paham, kurang tahu makna apa sih bedanya lahir dengan sakti kan gitu. Saya agak baca-baca tadi waktu dia kesaktian 1 Oktober berarti peristiwa G30S PKI kan. Kalau 1 Juni sidang BPUPKI dan persiapan kemerdekaan. Sekarang kaitannya dengan era digital tadi ya. Dan merdeka berpendapat, merdeka berpendapat ya diatur di pasal 28. Pak Nyoman ya, berkumpul menyampaikan pikiran diatur oleh undang-undang. Makanya aksi demo hari ini sebenarnya itu tidak menyalahi, asal jangan anarkis dan merusak dan bahkan membuat cedera yang lainnya kan begitu. Cuman ketika itu tidak ditunggangi dan tidak anarkis, DPR kita belum merdeka secara secara tugas fungsinya gitu, menyampaikan aspirasi dan memperjuangkannya di rancangan undang-undang itu. Justru mereka tidak Pancasilais, kita rasakan mereka malah ego sendiri, hedon sendiri. Lawan dari Pancasila itu kan hedon dan ego kan. Karena pada perjuangannya mereka untuk duduk di Senayan dan di parlemen sudah nggak Pancasila. Karena mereka harus butuh banyak modal untuk duduk di sana, mengharamkan segala cara dan menghalalkan segala cara. Jadi halal haramnya kita nggak tahu lagi dia duduk di sana, kan gitu.
0: Poinnya silakan.
4: Ini gimana menurut Bapak? Apakah ketika mereka dulu kan waktu mereka naik kan pakai buzzer, pakai kampanye hitam, black campaign kan gitu. Pilihlah saya, dia itu jelek, dia itu polarisasi. Mereka sudah melanggar itu sebenarnya.
0: Baik.
4: Ya. Jadi ini kita gimana disuruh bijak berbedsos, tetapi
0: ya.
4: Apa namanya, mereka sudah menjadi pelakunya dan kita jadi korban dari janji-janji kampanye mereka.
0: Baik.
4: Gitu,
0: gimana, ya. Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Nyoman.
1: Ya, baik. Terima kasih dan Pak Matoli ya. Ini saya juga ya. Apa yang disampaikan Pak Matoli tadi kan sebenarnya juga contoh yang apa namanya mungkin jadi hanya menginspirasi bagi kita-kita gitu ya, yang di bawah ya,
0: yeah.
1: pimpinan tadi ya, bagaimana semuanya yang di depan pun justru belum Pancasila gitu ya.
0: Apa harus nunggu panutan Pak untuk bisa memiliki nilai Pancasila?
1: Itu tadi, jadi sejalan dengan yang disampaikan Bu Eri ya, bahwa tidak hanya pergeseran nilai tapi bagaimana contoh baik tadi dari pimpinan, artinya memang butuh keteladanan sih.
0: Yeah.
1: Dan kalau ada pimpinan yang sudah bisa gitu ya, jadi teladan, memang Pancasila ini rasanya akan lebih mudah ya mengarahkan, karena ada contohnya dulu, jadi nggak hanya sekedar apa namanya himbauan gitu ya, ajakan, tapi memang ya sudah dipraktekkan dengan sungguh-sungguh oleh si pemimpin tadi misalnya gitu ya, sehingga dalam buat aturan pun ya akan lebih ini ya, lebih apa tertentu misalnya ya, bisa bimbing gitu ya, bagaimana tidak hanya sekedar membuat undang-undang yang nanti akan apa menguntungkan ya dengan pihak ataupun istilahnya apa perorangan gitu ya, tapi kemudian memang dalam rangka untuk tadi tujuannya sudah jelas ya, ingin menyejahterakan kah, menyejahterakan, membangun bangsa dan sebagainya. Terlepas tadi memang kalau demo ya kan juga bagus sebenarnya kan.
0: Ya, kalau tadi yang dapat apresiasi yang Pati itu menyampaikan aspirasi, diterima, mencapai kesepakatan, ya selesai, pulang gitu.
1: Iya, iya. Tapi kemudian juga tadi ada ya lainnya itu murni atau tidak gitu ya.
0: Nah,
1: ya,
0: iya.
1: Sehingga kebablasan ya. Timunya kebablasan justru banyak dipicu oleh apa namanya? Trigger-trigger yang kemudian memantik kerusuhan justru ya.
0: Iya.
1: Iya, itu yang tidak diharapkan ya. Justru sebenarnya demo tadi adalah bentuk-bentuk kritisisme ya, yang memang harapannya membangun ya, bahwa kalau ada kekurangan, kesalahan ya dikoreksi gitu ya.
0: Iya.
1: Usulan itu bagus sih. Tapi kemudian ya bagaimana menanggapi itu ya? Karena juga kadang yang dikritisi sudah merasa diserang gitu ya. Jadi dengan apa namanya? Dengan balasan yang mungkin tidak diharapkan juga sehingga jadi bentrokan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini ya kembali lagi tadi sih ya. Yang pertama memang perlu contoh teladan gitu ya. Yang akan bisa memberi ini ya inspirasi sebenarnya ada loh, bisa loh kalau kita mau gitu ya. Yang bisa apa namanya menghayati gitu ya, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila tadi sehingga memang kalau sekarang kan belum ada contohnya, jadi nggak mungkin lah gitu ya. Jadi hanya sekedar tadi gembar-gembor tadi ya. Yang penting hashtagnya gitu ya, atau kampanyenya, semboyannya Pancasila, tapi prakteknya belum gitu kan ya.
0: Ya. Ya. Artinya kan sebenarnya bicara masalah memilih siapa yang bisa menjadi panutan kan ya, Pak Nyoman ya. Ketika memilih panutannya yang memang baik gitu ya, yang memiliki jiwa Pancasila, ya akan lurus gitu. Artinya kan bukan jadi masalah gitu ya. Ketika ini kan ada plus minus gitu ya, mana yang sudah memiliki jiwa Pancasila dan mana yang belum gitu ya.
1: Iya,
0: kalau
1: iya.
0: Kita bicara panutan gitu ya, Pak Jaso.
1: Betul. Ya memang kalau memilih pun agak susah ya, kalau memang belum ada tokohnya ya, artinya yang memang secara apa integritas ya, artinya apa yang diucapkan itu juga dilakukan, itu kan kadang susah mencarinya ya,
0: yeah.
1: Apalagi mau memilih yang mana gitu ya. Jadi memang harus ada dulu terbukti misalnya gitu ya, dari sisi tadi integritasnya memang pimpinan ini apa yang dikatakan, yang dilakukan ya seperti itu gitu ya. Kadang kan beda ya,
0: yeah.
1: di depan saja gitu ya, apalagi pada waktu di media gitu ya, yang diucapkan apa, tapi kemudian di balik itu kenyataannya seperti apa, beda. Jadi kita masih agak susah ya kalau kemudian hanya melihat dari sisi luarnya tadi ya. Memang keteladanan ini nanti munculnya juga akan otentik sih biasanya ya. Baru kemudian bisa dijadikan panutan tadi.
0: Dan di sini Pusaka Indonesia hadir ya, Pak Nyoman ya.
1: Iya, kami kebetulan di titik ketua umum kami Pak Setio yang memang sudah kalau menilai sangat bisa dijadikan teladan ya, bagaimana dalam setiap kegiatan ataupun juga keputusan yang diambil ini selalu menghayati dengan nilai-nilai Pancasila yang ada ya, artinya misalnya dengan nilai Pancasila yang pertama ya, ketuhanan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengajak gitu ya, bahwa kita harus mulai kembali ke nilai-nilai Pancasila, tapi beliau sudah melakukan dulu gitu ya. Sehingga kami pada intinya ya percaya gitu ya, bahwa ini memang tidak hanya sekedar omongan kosong gitu ya, tapi sudah dilakukan buktikan ya, bagaimana mengawal kami gitu ya, mengawal pergerakan ini, kemudian juga misalnya dari sisi gotong royong ya. Lalu kalau kegiatan kami kan saweran ya. Itu dia memberikan contoh ya, nyawer duluan ya, iuran duluan, jadi tidak terus hanya memerintah yuk iuran, tapi memberikan contoh gitu ya. Dan itu jadi diikuti oleh hampir semua anggota ya, sangat militan jadinya ya. Apapun pergerakan menjadi istilahnya program gitu ya, itu akan selalu dukung penuh ya.
0: Artinya kan yang ada di bawah, mohon maaf Pak Nyoman, artinya mereka yang tergabung dalam Pusaka Indonesia kan secara tidak langsung sudah menjadikan Pak Nyoman dan juga Pak Ketum ini sebagai panutan gitu ya, karena kan tadi ya kalau dari sisi finansial tidak menguntungkan, tapi mereka mau berubah.
1: Nah itu justru di Pusaka ini kami dilatih untuk rela mengorbankan gitu ya, baik di waktu, tenaga, bahkan biaya tadi untuk saweran, karena memang visinya ya untuk kita cinta tanah air gitu ya, bangsa gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita berikan? Makanya ada niat ya, kalau untuk saweran iuran itu untuk kegiatan yang memang sifatnya untuk bangsa, itu bukti real lah ya, artinya kita tidak harus menunggu sponsor mana-mana, tapi membuat kegiatan dengan swadaya gitu ya, saweran. Nah ini menunjukkan juga bagaimana nilai-nilai Pancasila sebenarnya bisa ya, kalau bisa, mau ya. Gotong royong, saweran gitu kan, itu otentik sih menurut saya.
0: Iya, dan gak harus menjadi seorang tokoh terkenal terlebih dahulu untuk bisa menjadikan itu panutan gitu ya. Dan ini terbukti di Pusaka Indonesia ya, Pak Nyoman ya.
1: Jadi saling menginspirasi gitu ya. Nanti harapannya tentu ini bisa menular lah ya. Saya yakin kan di komunitas yang lain pun sebenarnya punya visi misi yang sama ya. Mengat yang sama gitu ya, tapi kemudian tadi mencari contoh ini agak susah mungkin ya. Jadi ya nggak perlu dari pemimpin dulu mencari contoh pemimpin yang seperti itu, tapi kita nggak komunitas misalnya gitu ya. Mungkin ya masih agak jelata gitu ya, tapi kemudian integritasnya juga sudah menunjukkan itu gitu ya. Istilah penghayatan.
0: Nah kalau kita bicara media sosial ini, bijak media sosial ya, Pak Nyoman. Ada tantangannya di media sosial itu terkait dengan pengaruh budaya asing gitu ya. Kalau kita lihat itu perkembangan internet membuat berbagai budaya ini mudah masuk. Nah ini bagaimana sehingga diperlukan sikap tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu di tengah gempuran budaya-budaya asing yang masuk dalam media sosial ini, Pak Nyoman?
1: Kembali lagi tadi sebenarnya Pancasila bisa dijadikan pedoman gitu ya, sebagai pedoman apa, moralkah, etis gitu ya, dalam menghadapi tadi berbagai informasi yang apa, sangat bebas masih, bahkan hoax pun kita kadang nggak bisa membedakan gitu ya. Nah sehingga bagaimana kita bisa menggunakan tadi ya, memang nilai-nilai Pancasila ini untuk memilah dulu gitu ya, menyaringkah, memfilter, masuk juga misalnya mempertanyakan ya, apakah informasi ini sudah sesuai dengan kejujuran kah gitu ya, dengan nilai persatuan kah gitu ya, atau kemanusiaan gitu ya, atau keadilan gitu ya. Jadi kan ini sekaligus nanti bisa untuk bahan pertimbangan misalnya dampaknya apa kira-kira ya gitu ya, terhadap persatuan, terhadap kemanusiaan gitu ya, keadilan kah, kalau kita ya menelan mentah-mentah informasi ini gitu ya, apalagi menyebarkan gitu ya, berarti justru kita menjadi istilahnya apa, antek gitu ya, antek yang bisa membantu menyebarkan hoax ataupun ancaman bagi apa persatuan gitu ya, dan kemanusiaan misalnya. Jadi memang ya mestinya bukan bagaimana Pancasilanya, tapi kita bisa nggak mengambil nilai-nilai tadi ya, mengambil nilai-nilai tadi sebagai pedoman untuk menyaring dulu ya sebelum kita menyebarluaskan, termasuk apa namanya bahkan memposting ya tulisan kita sendiri ya. Kadang kan ya kita tidak hanya sekedar memposting tapi merespon gitu ya, mengirim atas inisiatif sendiri gitu ya, ini kan tadi apakah memang sudah sesuai ini gitu ya, dengan nilai-nilai tadi, jujuran kah, kemanusiaan dan sebagainya.
0: Pak Nyoman, perlu tidak sih untuk memperkuat Pancasila di kurikulum untuk di sekolah ini ya, untuk bisa memperkuat bagaimana memitigasi tantangan Pancasila di era digital ini, enggak mereka juga tidak mensalahartikan bagaimana merdeka berpendapat ataupun juga

0: kan nilai Pancasila itu misalnya, oh kalau yang dimaksud tadi misalnya salah satunya gotong royong gitu ya.
1: Iya.
0: Oh gotong royong di mana sih? Ya berarti misalnya membersihkan ruang kelas bersama gitu ya. Atau membuat pagar tanaman gitu ya. Atau menanam bersama gitu ya. Itu kan salah satu ya. Nilai kegotong royongan itu bisa dilihat dari situ gitu ya.
1: Iya.
0: Dan saya pikir kalau itu dilakukan lebih rutin, sering gitu ya. Itu bisa lebih apa ya, terhayati gitu ya. Bisa lebih diingat bagi anak-anak ya. Karena kadang anak-anak tuh lebih tadi ya, lebih mudah gitu, untuk itu dipengaruhi ya,
1: Iya.
0: yang baik maksudnya kan. Jadi ada contoh misalnya di Jepang gitu ya, ini waktu sekolah di sana, anak-anak itu karena dilatih yang seperti itu, misalnya menyeberang jalan gitu ya, dari menati rambu-rambu lalu lintas, ya, menyeberangnya di zebra cross gitu ya. Nah itu kadang malah mengajari atau mengingatkan ke orang tuanya gitu ya. Oh kan harusnya di situ gitu kan.
1: Iya.
0: Kata guru di situ, jadi itu menurut saya kalau dari kecil diingatkan lagi ya,
1: Iya.
0: artinya kurikulumnya disesuaikan. Kalau sekarang kan kelihatannya usia apa elementary ya, yang maksudnya yang sekolah dasar itu justru bebannya sangat luar biasa ya, gitu
1: Iya.
0: ya. Bebannya matematikanya kah ataupun hafalan IPS-nya dan sebagainya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi justru yang tentang
1: Karakter
0: budaya,
1: kurang
0: etika
1: ya.
0: itu karakter kurang ya.
1: Oke.
0: Pendidikan karakternya yang kurang.
1: Iya.
0: Saya itu sih.
1: Baik. Pak Nyoman, menarik. Nanti kita lanjutkan kembali ya untuk sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Kita
0: Siap.
1: jeda sejenak dulu untuk
0: Baik.
1: mengikuti warta berita dan pendengar. Nanti kami akan kembali bersama dengan Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia, dengan tema Pancasila di Era Digital, Merdeka Berpendapat, Bijak Bermedia Sosial. Namun sebelumnya kita atau kami hadirkan ke ruang dengar Anda panggung sandiwara dari Ahmad Akbar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, puluhan warga Dukuh Dopang Desa Lahar Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal, di mana pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
1: Pada pagi hari ini,
2: puluhan warga Dukuh Dopang Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
3: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
2: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
3: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai. Apalagi temui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu, ditemui saja tidak pernah saya.
2: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
4: Terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya, karena sana saya yang punya lahan yang jalur tolong, putar duit tinggal berobat ke rumahan, biasanya. Lah aku iso golek. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalti seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
2: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau MPB di Kompleks Parlemen Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya disampaikan reporter Rian Suryadi.
5: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
6: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
5: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
7: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
5: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia membahas tema Pancasila di era digital. Merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Nanti kami hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kemerdekaan berpendapat adalah hak asasi fundamental setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran, ide, dan kritik secara lisan maupun tulisan yang dijamin konstitusi, di mana landasan hukum di Indonesia ada pasal 28E ayat 3, 28F Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Tapi memang ada batasannya, di mana kebebasan berpendapat yang kebablasan adalah kondisi ketika kebebasan berekspresi disalahgunakan tanpa batas etika, sehingga melanggar hak, kehormatan, atau keamanan orang lain. Batasan kebebasan berpendapat diatur dalam hak konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang 45 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bukan hak mutlak, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena bersinggungan langsung dengan kebebasan dan hak orang lain. Di mana aturan hukum di Indonesia ini tindakan seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian diatur juga serta dibatasi oleh hukum, termasuk Undang-Undang ITE. Dan nanti kami akan bahasnya, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial, dan jangan keliru seperti Ruth Sahanaya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: catatan peristiwa.
1: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua bersama dengan Pusaka Indonesia, di mana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung bersama dengan Dr. Nyoman Suwarta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia. Pak Nyoman, kita lanjutkan kembali, Pak Nyoman.
1: Siap.
0: Ya, Pak Nyoman, kalau kita bicara tantangan Pancasila di era digital tadi ya, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial, ini kalau kita bicara media sosial, apalagi merdeka berpendapat yang kebablasan, tentunya kita juga melihat polarisasi dan politik identitas gitu ya di media sosial. Bagaimana Pak Nyoman melihat algoritma media sosial ini kan sering menciptakan ruang gema atau filter bubble yang memperkuat konflik antar kelompok ini, Pak Nyoman?
1: Iya. Memang itu yang sedang ini ya, sedang tren ya. Ada echo chamber tadi ya, malah gitu ya. Atau bahkan iklannya apa? Cancel culture ya satunya ya.
0: Iya.
1: Nah yang ruang gema tadi kan memang justru bisa tadi ya memicu apa namanya memecah belah gitu ya, atau memperkuat kepercayaan seseorang dia apa yang disampaikan di posting, kadang itu yang terkait itu akan muncul lagi kan. Soal apa yang dia sebarkan ini sudah benar karena didukung oleh algoritma tadi ya, yang kemudian yang terkait pasti akan muncul-muncul lagi dan terusnya gitu. Nah itu memang semacam apa ya, dampak ya terlalu ya canggih juga sebenarnya kan ya, sebenarnya si medsos ini gitu ya, apa yang kita lihat langsung mereka menyediakan, menyajikan istilahnya apa, menu-menu yang serupa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita justru dipakai kebalikannya, artinya justru untuk menyebarkan konten-konten positif misalnya ya, justru biasanya kan yang berdatangan juga akan yang tadi ya, mendukung tadi ya. Jadi akan kita mendapatkan lebih banyak informasi gitu ya. Kemudian apa, itu juga pengalaman dari posting-posting yang lain ya, yang sebenarnya itu saling menunjang gitu ya. Nah ini terkait dengan bijak tadi juga sih, artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan itu ya. Postingan sehingga echo chamber-nya ini yang juga lebih ke arah positif misalnya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Bukan menguatkan pribadi-pribadi tadi ya, seolah-olah benar gitu ya.
0: Iya, nah kalau bicara ini sila kedua ini kita ketahui kan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Ada juga terkait dengan etika gitu ya Pak Nyoman ya, di mana ini ada degradasi etika kalau kita lihat media sosial. Kebebasan berpendapat di internet ini kerap disalahgunakan untuk ujaran kebencian, ini juga tanpa memedulikan harkat dan martabat orang lain, ini semakin masif ini Pak Nyoman. Gimana Pak Nyoman melihat ini?
1: Iya, tadi karena begitu ada satu contoh posting gitu ya, kemudian seolah tidak ada tindakan tadi, walaupun ada aturannya sebenarnya kan, ITE dan sebagainya gitu ya. Nah seolah begitu itu satu lolos, yang lain jadi ikut-ikutan gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya dampak dari salah satu ujaran gitu ya. Kemudian kalau itu tidak benar-benar, kan kadang kalau tidak ada yang melapor, belum bisa langsung dikenakan ini ya, pidana ya.
0: Undang-undang
1: ITE gitu kan. Nah justru di situ yang kemudian bisa makin istilahnya
0: jadi celah ya Pak Nyoman ya.
1: Bagi yang lain untuk ikut-ikutan ya, oh gak apa-apa kok gitu kan. Nah itu yang salah satu ini juga ya, artinya kesempatan gitu ya, kesempatan untuk menggunakan tadi media dengan bebas itu maksudnya kebablasannya di situ ya. Jadi begitu tidak ada kelihatan sanksi, seolah nggak apa-apa ini bebas nih kita berarti kan.
0: Agak dilema ya ketika melakukan pendekatan dari segi hukum ini, mereka menilai udah apa mengancam kebebasan berpendapat gitu. Betul, Pak Nyoman. Yeah. Padahal kan sebenarnya kalau bicara kebebasan berpendapat itu kan tetap ada batasan-batasannya, etika dan lain-lain ya, yeah, Pak Nyoman ya.
1: Iya. Moral hak orang lain gitu ya. Orang lain, moral, nilai, agama dan sebagainya, iya sih. Yang itu memang menjadi batasan tadi ya.
0: Iya.
1: Pembedanya di situ ya, sebelum kemudian ini menjadi hanya apa kebebasan berpendapat atau justru malah menyebarkan hoax,
0: iya,
1: kebencian dan sebagainya.
0: Iya.
1: Nah, selama tidak menyinggung, nah susahnya kan juga tadi ya. Batas menyinggung ini yang beda-beda ya tiap orang juga ya.
0: Iya.
1: Ini ada yang mudah baper gitu ya, begitu apa namanya
0: iya,
1: disenggol langsung menyerang balik gitu ya. Nah, ini yang juga kadang jadi lebih apa namanya heboh ya.
0: Iya. Baik, kita
1: diam aja gitu.
0: Kita undang mendengar boleh ya Pak Nyoman ya untuk bisa bergabung ya.
1: Ya,
0: mendengar kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Alvin di Pekanbaru, malam Pak Alvin.
2: Pagi Bang Lukman Sara dan
0: yeah,
2: Pak Parasuman, Pak Yoman.
0: Iya.
2: Yeah. Iya, ini Pak Yoman ya.
0: Iya.
2: Iya, di dalam media sosial itu ada pro dan kontra ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada ada kebenaran, ada fakta, ada data kan?
0: Iya.
2: Yeah. Ada penyampaian informasi yang benar dan fakta. Contoh kasus ya.
0: Mm-mm.
2: Ini pemerintah pernah salah di Aceh. Batu kasus kebanjiran kan ada media dari enggak salah TransTV CNN ya,
0: ya,
2: meliput tentang musibah apa ya, informasi di itu tuh tidak tidak tersampaikan kayak sembako bahan bantuan ke bencana kan
0: ya,
2: kan tandanya kan itu kan sesuai fakta kan
0: ya.
2: Tersindir kan pemerintahan terkoreksi, wah itu benar tandanya kan. Sampai dia dibilang melanggar protokol press seperti apa ya, melanggar ITE kan, dari kebijakan pemerintah. Contohnya juga kasusnya Febri kan, Febri itu ada seorang wartawan membuka kasus Febri tentang korupsi kejaksaan kan, sampai dibilang dia melanggar ITE tentang reporter itu kan. Tandanya di sini kan, apakah sebuah media sosial itu untuk kepentingan yang berkuasa konglomerat untuk kebijakan-kebijakan apa atau faktor untuk kebenaran yang dibenarkan untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak kan. Jadi itu kan ITE yang bagus itu kan adalah sesuatu yang bisa dikembangkan benang merahnya pro dan kontra kan. Jadi media sosial itu adil. Contohnya kasus ini tadi kan di media swasta tidak dibolehkan tentang demo di DPR. Sampai saya lihat di Instagram kenyataannya ada kerusuhan. Tadi kan sekitar sebagian rakyat Indonesia tidak tahu kan, seperti pembungkaman kan. Contoh di Orde Baru Suharto, yang benar ditunjukkan benar, yang salah ditunjukkan salah. Nah, disitulah namanya keadilan kan, keadilan pres. Nah, itu bagaimana menurut Pak Nyoman dengan umat cara?
0: Yeah.
2: Itu kan saya suara rakyat. Yeah.
0: Terima kasih.
2: Kebenaran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi boleh saya klarifikasi dulu ya Pak Nyoman ya, kalau mengenai pemberitaan menyampaikan aspirasi sudah banyak media nasional, TV yang tadi katanya nggak ada gitu ya, Kompas, iNews segala macam ada. Saya lihat langsung dan memang itu kan yang penyampaian di DPR pagi sampai siang sampai sore. Nah yang kericuhan ini yang malam baru pecah itu. Silakan Pak Nyoman.
1: Ya, jadi tadi memang satu sisi tentu ada pro kontra ya,
0: bagaimana
1: kemudian kaitannya dengan kebebasan ini di media sosial, masuk yang apa tadi, apakah kemudian hanya berlaku gitu ya, undang-undang ITE kan mestinya justru mengayomi semua ya, jadi baik mau rakyat biasa maupun yang asalnya pejabat dan sebagainya gitu ya, pimpinan mestinya juga mendapatkan perlakuan yang sama ya, bukan kemudian begitu penyampaiannya, aspirasinya atau informasinya justru membuka misalnya apa namanya dok gitu ya, kemudian justru dihukum gitu ya. Dan ini kan berarti sudah tidak apa namanya berkeadilan juga ya. Jadi condong kemana gitu ya, hukumnya tadi ya, aturannya gitu kan. sayangnya memang masih seperti itu ya. Artinya kita lihat praktek-praktek yang justru hukumnya seolah bisa tanda kutip dipermainkan ya. Artinya siapa yang kemudian mempunyai istilahnya apa fasilitas dan lebih besar seolah bisa menggunakan. Gitu. Sementara yang rakyat jelata semakin tertekan sih kalau kesempatannya ya. Banyak kasus seperti itu ya. Artinya misalnya lapor ke polisi pun justru malah sudah kena apa istilahnya sudah jatuh ketiban tangga gitu. Artinya kan entah kecelakaan apa kita justru banyak sih itu isunya seperti itu ya. Kita bisa bayar berapa gitu kan untuk mengembalikan kasus itu sudah banyak apa di tahu publik ya. Praktek-praktek seperti itu gitu ya. Nah tadi terkait dengan termasuk yang demo hari ini tadi ya di DPR tadi ya.
0: Iya, ada loh di Kompas yang, sampai kericuhan ini ada. Ada ya. Ada, Kompas TV segala macam ada.
1: Iya, bukan dalam rangka membungkam tapi mungkin memang tadi ya, artinya mesti ada penyiaran lah ya. Yang disajikan secara proporsional lah ya, artinya sesuai dengan kenyataan, bukan untuk menutupi gitu ya. Nah, tapi memang yang tadi sih antara pro kontra tadi ya mestinya juga selalu disertai dengan data dan fakta ya, jadi supaya tidak beritanya tidak apa namanya mis komunikasi gitu ya, atau informasi mungkin disinformasi ya, sehingga menjadikan istilahnya apa salah persepsi ya bagi masyarakat menerima dan menimbulkan konflik baru ya yang tidak perlu mestinya.
0: Jadi kalau mengenai tadi media dibungkam, klarifikasi karena memang ada Kompas dan lain-lain ini sudah memberitakan dari pagi sampai malam situasi ketika bentrok pun di pejompongan diberitakan. Memang ya, mungkin masyarakat juga perlu tahu bagaimana kondisi kerja teman-teman media TV di lapangan itu terkadang kondisi kendala jaringan internet sehingga mereka tuh sulit untuk artinya tertunda gitu ya. Internet yang down itu membuat mereka sulit mengirimkan materi pemberitaan gitu ya. Kita ke Purwokerto, Pak Nyoman, Pak Dasrun, selamat dini hari.
3: Selamat pagi, Mas Lukman, sayangku sama Pak Nyoman.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya Pak Dasrun?
3: Sehat, alhamdulillah. Cuman agak dingin sedikit.
0: Silakan Pak Dasrun.
3: Saya mau nanya ke Pak Nyoman, Mas Lukman.
0: Ya, silakan.
3: Istilah Banyumasanya itu Nun Sewu, Pak Nyoman. Ini kira-kira Indonesia 45 menit, kira-kira apa yang terjadi kira-kira ya? Apakah ada kebobrokan, ada keberhasilan? Soalnya apa? Yang namanya rintangan itu seolah-olah kok kedatangannya itu kok silih berganti. Di atas ini muncul itu, atasi itu muncul yang lain.
0: Ya.
3: Atau bumi setiap hutan, sungai itu kebanyakan rata-rata itu rusaknya sudah parah sekali. Apakah ini kira-kira keberhasilan apa yang akan didapat? Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Nanti mungkin bisa ditanggapi dengan kaitannya nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai memudar ya, Pak Nyoman. Kita ke Riau, ada Pak Pandu, selamat dini hari, Pak Pandu.
4: Halo, selamat pagi Mas.
0: Ya, silakan. Iya, silakan Pak Pandu.
4: Iya, ini judulnya ini digitalisasi
0: Pancasila di era digital. Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial.
4: Iya. Tapi analisis Bung Alvin dari Pekanbaru tadi bagus ya. Itu bagus saya dengar tuh tentang kebebasan memberitakan sesuatu yang benar kan.
0: Tapi nggak ada loh Pak. Saya perlu meluruskan karena ada Kompas dan segala macam. Silakan.
4: Pak Nyoman ada ya. Ada. Tapi menurut saya ya karena Pancasila itu kan yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa kan.
0: Mm-hmm.
4: Jadi kalau sudah bersumber dari ketuhanan itu, ya kita harus jujur lah kan, tidak boleh berbohong. Ada hadisnya itu, istana di tengah surga bagi siapa yang menghindari dusta, meskipun dia bercanda kan begitu.
0: Mm-hmm.
4: Jadi bercanda pun kita harus benar. Mm-hmm. Jadi media sosial itu harus benar. Tapi saran dari saya itu adalah, usahakan masyarakat ini dapat informasi dari berbagai sumber. Jangan satu sumber aja. Jadi kalau satu sumber, dia udah ada reaksi kan. Tapi kalau ada satu berita, harus lihat berita yang lain. Sama nggak, apa bedanya. Minimal 5 sumber lah, baru kita punya pikiran sendiri kan. Itu kalau saran saya seperti itu.
0: Okay.
4: Nah, jadi jangan khawatir. Jadi pemerintah juga harus menyiapkan analisis berita pendapat masyarakat itu juga jangan ditanggapi secara emosional.
0: Oke.
4: Okay. Ya, gitu Mas. Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Pak Pandu. Dari Riau kita ke Sidoarjo. Pak Awe, di mana ini? 4 ya? Iya. Iya, Pak Awe di Sidoarjo, silakan.
5: Halo.
0: Ya.
5: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
5: Ya, mohon maaf ini masih bingung ini dengan streaming. Karena nggak lewat radio langsung.
0: Oh belum ya, Pak Awe ya?
5: Belum bang.
0: Aduh, nanti kami sampaikan. Sudah berapa lama Pak? Nanti kita luruskan lagi nih, teruskan.
5: Sejak tahun kemarin.
0: Walah, Sidoarjo.
5: Masih sulit sekali nangkep RRI Pro 3 Surabaya. Padahal yang Pro 1, Pro 2 Pak, Pro 4, Pro 5 bagus. Giliran Pro 3, aduh.
0: Nanti kami sampaikan kembali ya Pak. Nanti kita dorong ke teknisi ini.
5: Mungkin dan segera dapat follow up lah.
0: Ya.
5: Nah, ini sekarang kita ke topiknya ya.
0: Silakan.
5: Soal media atau ruang digital berekspresi buat kita semua. Tapi sebelum mengarah ke sana itu saya ingin menyampaikan begini kepada Pak Noman ya, yang terhormat. Tadi pada saat saya sempat mendengarkan pada saat audiensi ya dengan Wakil Ketua DPR itu ada loh yang berani mengungkapkan begini Pak Nyoman Tung Lukman. Diperbandingkan dengan soal hukuman mati ya, dibandingkan dengan narkoba. Narkoba sudah banyak yang ada beberapa yang dihukum mati. Semua dampaknya merusak generasi muda, merusak masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kok nggak ada koruptor yang dihukum mati sampai sekarang? Apakah memang koruptor ini tidak merusak generasi muda, tidak merusak masyarakat Indonesia, dan lain-lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan sesuatu hal yang sangat, wah, sebenarnya tamparan sih kalau bagi DPR ya, tidak segera mengesahkan RUU yang dituntut oleh Mas Supriyono, Mas Botok, dan
0: Mas Botok,
5: dan kawan-kawan. Tapi terlepas dari itu semua, Pak Nyoman dan Bung Lukman, sebenarnya kita punya way out exit yang sangat cepat, sangat singkat, dan sajib. Apa itu? Perpu. Kalau memang Pak Presiden seia sekata dengan rakyatnya, sesuai dengan pidato-pidato beliau kan, korupsi akan saya kejar sampai ke, wah sudahlah itu. Nah, keluarkan perpu, ketok perpu, nah setelah perpu keluarkan, sekian bulan atau sekian kali itu kan harus disetujui oleh DPR. Nah, di situ kita kawal. DPR-nya mau menyetujui enggak? Kalau DPR-nya tidak mau menyetujui, masalahnya ada di DPR, bukan ada di Pak Presiden. Ini kalau kita mau berwawasan bernegara yang baik, mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan seperti sekarang. Mas Botek dan teman-teman sudah selesai sesuai komitmen mereka hanya dua topik itu, RUU sama hukum mati. Ya ada pihak-pihak tertentu yang
0: membonceng.
5: Akibatnya kan jadi kurang bagus. Narasi-narasi di medsos juga jadi belak-belok gak karuan. Terima kasih Bung Lukman dan Pak Nono. Selamat dini hari, salam sehat, salam
0: tangguh. Salam sehat, salam tangguh Pak W. Sidoarjo. Silakan Pak Nyoman.
1: Iya, terima kasih Pak Yasrun tadi ya di Banyumas, kemudian Pak Pandu.
0: Riau.
1: Jadi yang Riau ya, dari Pak Pandu Pak Riau. Yang menarik tadi memang 2045 kan seperti apa gitu. Sesuai
0: aspek Indonesia dengan mati, kondisi ya. Mungkin padahal semangat Pancasila.
1: Iya, dengan kondisi semangat Pancasila kemudian tadi ya, tantangannya kok rasanya enggak
0: bisa berhenti gitu
1: ya. Iya, bencana alam kok ya. Mungkin tapi juga mungkin ada kaitannya dengan tadi sih ya. Penggundulan hutan gitu ya. Pembakaran hutan ya, pencemaran sungai dan sebagainya baru dirasakan dampaknya juga. Artinya kalau kemudian rencananya juga runtun ya, ini bagian dari itu juga sebenarnya ya. Ini respon mungkin ya dari alamnya gitu ya, karena memang sudah yang menahan airnya nggak ada gitu kan ya. Sebentar namanya hujannya juga besar sehingga jadi tanah longsor dan banjir dan seterusnya ya. Jadi akan seperti apa di 2045 tentu ya, ini bukan paranormal juga ya saya tapi kalau melihat kondisinya ini terus-terusan gitu ya, seperti ini rasanya ya bukan emas ya, mungkin menjadi emas tadi ya, apakah benar nih bisa tercapai gitu ya. Tapi tetap menurut saya probabilitasnya masih ada sebenarnya ya. Ini tergantung kita sih bagaimana bisa kemudian sungguh-sungguh berubah ya, ya dari seluruh level lah ya, dari pucuk pimpinan sampai dengan masyarakat tersebutnya ini seperti apa gitu ya, apakah memang akan memperbaiki gitu ya, atau akan melanjutkan yang sudah ada kan. Sehingga yang ke depan ini masih tetap menurut saya masih bisa berubah ya, artinya skenarionya misalnya ya. Misalkan kita memang ya tadi sungguh-sungguh memang mau mewujudkan Indonesia emas gitu ya. Tentunya praktek-praktek yang sudah ada ini ya bisa di justru dihilangkan gitu, dikurangi, dihilangkan gitu. Sehingga berubah gitu ya, jadi lebih baik harapannya gitu. Nah tentu tadi yang dikaitkan dengan apa nilai-nilai Pancasila yang memudar gitu ya. Nah itu kan justru memang menjadi ya tadi lagi landasannya ya, bagaimana tidak hanya di media sosial, tapi di dunia nyata tadi mengambil keputusan, kemudian juga apalagi tadi menciptakan hukum tadi ya, peraturan ya, hukuman mati ke RUU bahkan sampai Perpu, ini kan juga bagaimana kaitannya dengan keseriusan ya. Kita sering dengar misalnya judul menterinya sampai di DPR gitu kan. Harus ada ya tawar-menawar apalah, nggak tahu lah ya. Bahkan untuk menyetujui tadi ya, menyetujui undang-undang dan sebagainya ini kan bertolak belakang gitu ya, dengan semangat sebenarnya kita ingin membangun apa sih gitu ya. Nah itu kalau memang tadi kembali lagi landasannya di nilai Pancasila belum internalisasi, apalagi sudah mulai memudar gitu ya, ya rasanya akan sulit sih ya untuk kita membuat tadi ya peraturan yang memang sesuai gitu ya. Ataupun kalau ada dia nanti ya banyak apa namanya titipan kah gitu ya, kehilangan dan sebagainya ya, pasal-pasal dan itu sangat tentunya ya pastinya merugikan nantinya. Satu sisi apakah yang untuk kerja jelatanya gitu ya, sedangkan yang menguntungkan bisa tergantung siapa yang mau mendanai misalnya gitu ya. Nah, tadi kaitannya dengan koruptor juga kan sebenarnya sama-sama ini ya, tidak hanya merusak yang apa tadi generasi muda ya, dari sisi contoh keteladanan ya, bagaimana kemudian oh ini yang di atas saja nggak apa-apa koruptor ya, kita mari gitu kan ya, mesti juga selain merusak generasi muda juga merusak bangsa juga ya. Nah misalnya apakah setimpal gitu ya, maksudnya hukumannya dengan yang hukuman mati atau sebenarnya kemarin ada wacana untuk apa memiskinkan gitu ya, artinya mengembalikan semua korupsi gitu ya, bahkan juga kekayaannya itu kan juga apakah bisa terlaksana gitu ya. Maksudnya belum juga ya, jadi masih setengah-tengah sih misalnya, walaupun tadi dikatakan Pak Presiden semangatnya mau mengejar sampai di mana gitu ya. Ya tinggal dibuktikan aja nanti kan sebagai bagian besar apakah kemudian bisa memang yang sudah ini ya, yang istilahnya kelas kakap gitu ya, itu apakah akan terjaring atau hanya sekedar kaki tangan misalnya, atau yang dijadikan kambing hitam gitu ya. yang penting ada yang ketangkep gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan tadi sih, maksud saya. Yang relevan ya, apa yang sampaikan Pak Ketum, Pak Awi gitu ya. Termasuk dari sisi yang disampaikan Pak Pandu tadi ya. Bagaimana bisa, ini katanya dengan mencari sumber-sumber tadi ya, informasi yang sebenarnya tidak hanya dari satu sisi, tapi memang dari berbagai sisi, tadi lima dikatakan ya bahkan. Artinya kan untuk melihat bagaimana konsistensi gitu ya, informasi yang ada gitu ya, apakah benar atau tidak dari perspektif yang lain gitu ya, dari POV yang lain. Baru kemudian kita bisa menentukan, atau istilahnya apa, ikut komen gitu ya, bersuara terhadap satu kasus tertentu sih menurut saya ya.
0: Nah, kalau kita tadi ya bicara masalah penerapan nilai Pancasila di ruang digital, Pak Nyoman, ini ada memanfaatkan teknologi ini kan secara produktif gitu ya, untuk edukasi, inovasi, serta aksi gotong royong membantu sesama. Tercermin kemarin ya ketika memang mau melakukan, kalau ada dikaitkan dengan aksi penyampaian pendapat gitu ya, kan gotong royong memberikan bantuan dari berupa air mineral dan lain-lain, kan kita lihat sendiri ya Pak Nyoman. Nah ini bagaimana kalau kita bicara masalah edukasi dan juga di media sosial ini banyak potongan-potongan yang membuat narasi ini menjadi liar dan juga tadi memicu perpecahan atau memperkuat konflik antar kelompok yang terjadi ini, Pak Nyoman.
1: Ya, ini juga salah satu tantangan ya, bagaimana kemudian satu informasi, bahkan satu video tayangan bisa dipotong-potong.
0: Tidak apalagi utuh.
1: Sekarang zaman AI gitu ya, tidak utuh ya. Jadi bisa dipelintir sana, pelintir sini gitu kan, sesuai dengan kemauan yang ingin dinarasikan apa gitu ya. Nah ini memang sangat mempengaruhi tadi sih, artinya bagaimana kita bisa justru tadi memfilter ya kebenarannya dulu ya, artinya kalau cuma dari satu tayangan yang diposting, ya jangan-jangan kita percaya aja gitu. Bagaimana kalau melihat yang versi lainnya ya, artinya harus mencari tadi sumber yang syukur-syukur dapat yang asli sih ya, atau paling enggak dari second opinion, opinion dan sebagainya, sebagai pembanding sih. Siapa tahu memang itu hanya buatan gitu ya, official, apalagi dengan bantuan AI sehingga informasinya tidak benar ya, 100% gitu ya, sudah terbelokkan berapa gitu ya. Hanya untuk mencari yang istilahnya apa ya, kata-kata yang salah, kalimat yang salah gitu ya, tapi tidak menunjukkan keseluruhan gitu ya, sebenarnya secara utuhnya seperti apa sih kalimatnya gitu ya, iya dan sebagainya. Itu sih yang berbahaya menurut saya memang, kalau kita hanya langsung percaya ya dari satu sumber.
0: Baik Pak Nyoman, mungkin terakhir pesan dari Pusaka Indonesia untuk tema kita, di mana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial. Silakan Pak Nyoman.
1: Ya, menurut saya kami di Pusaka sudah mencoba ya melakukan upaya-upaya untuk juga menyebarluaskan konten-konten positif ya. Kami punya channel edukasi gitu ya. Ada Dunia Baru, ini yang membahas tentang perpolitikan ya, geopolitik, bagaimana di dunia gitu ya. Ini yang secara berkala juga ditayangkan di channel YouTube kami gitu ya. Termasuk ada channel Genius Bangsa, ya ini semacam podcast gitu ya, membahas tentang tokoh-tokoh atau para pendiri bangsa yang memang patut diteladani ya, integritasnya gitu ya. Nah terakhir yang kemarin postingnya dengan Pak Ketua Umum dengan Ibu Gemala Hatta ya, jadi itu sangat menarik sekali bagaimana diungkap ya profil Bung Hatta ya, yang sangat terkenal dengan kejujurannya gitu ya, dia juga lurus lah pokoknya ya, beliau tindakannya integritasnya tinggi dan sebagainya ya. Termasuk ada channel Majestic Indonesia, ini untuk men-sharing terkait dengan budaya-budaya ya, kuliner gitu ya, kemudian berbusana dan sebagainya. Nah ini salah satu bentuk bagaimana kami memanfaatkan media digital ini ya, dalam rangka menyebarkan konten yang positif gitu ya. Jadi hal yang seperti ini mestinya bisa ditumbuh kembangkan gitu ya, kita saling berbagi, kemudian justru bisa membuat istilahnya apa namanya tadi echo chamber ya, gaung yang lebih menggema terkait dengan ya apakah edukasi tentang Pancasilanya gitu ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang menginspirasi ya bagi masyarakat banyak. Sehingga kalau ini dilakukan pertama akan lebih menyebar luas ya, dampaknya juga akan lebih baik.
0: Ya, baik. Gitu Mas. Ya. Pak Nyoman Suharta, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 dini hari ini. Sehat dan sukses dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Pendengar Dr. Nyoman Suharta, Wakil Sekjen Pusaka Indonesia, kami berbincang bagaimana Pancasila di era digital, merdeka berpendapat, bijak bermedia sosial.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
8: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
9: Betul.
8: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
10: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
7: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar

0: Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat Bea dan Cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan disampaikan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
5: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
5: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
4: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
3: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet. Kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman apalagi sekarang.
4: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
5: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
4: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
6: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
4: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
2: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
7: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
8: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pedagang Pro 3 klaim Bappanas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: El Nino di Indonesia kini berada pada intensitas yang sangat kuat. Sementara sebagian besar wilayah masih berada dalam kondisi kemarau dan sejumlah daerah mengalami kekeringan meteorologis. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menyatakan stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton dan dinilai mampu menjaga kebutuhan masyarakat. Dan sejauh manakah kecukupan pangan? Tidak hanya ditentukan dari jumlah stok, tetapi juga kondisi produksi, kemudian bagaimana distribusinya, dan kemampuan menjaga harga. Dan hal ini akan kami perbincangkan untuk melihat seperti apa kekuatan El Nino saat ini dan dampaknya terhadap sentra-sentra padi nasional. Kami telah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardasena Sopaheluwakan.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Ardasena, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mas Budi.
1: Iya, kabar baik, Pak, ya, pagi hari ini. Baik. Pak, seberapa kuat sih, Pak, El Nino saat ini yang sedang dihadapi Indonesia, Pak?
10: Saat ini monitoring yang dilakukan BMKG menunjukkan kondisi El Nino sudah masuk di kategori sangat kuat, ya, dengan indeks 2,2 monitoring bulanannya. Jadi cukup kuat saat ini kondisi El Nino yang berlangsung di Pasifik, ya.
1: Oke. Sangat kuat itu perubahan atau memberikan dampak perubahan cuaca yang paling nyata seperti apa ini, Pak? Paling tidak beberapa pekan terakhir ini.
10: Ya. Untuk Indonesia, benar kita sudah mulai merasakan dampaknya El Nino secara gradual mulai dari bulan Juli, ya, Juli awal. Pada saat Juni itu belum, jadi masih secara gradual.
1: Okay.
10: Itu dampaknya berupa pengurangan hujan yang kecil-kecil. Jadi biasanya pada saat kemarau itu kita masih mengalami hujan-hujan. Untuk tahun 2026 ini, banyak daerah di Indonesia, khususnya yang di selatan Katulistiwa itu, mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sekali, ya.
1: Iya, iya.
10: El Nino yang kuat saat ini di Indonesia adalah musim kemarau kita yang lebih sering dan juga lebih panjang.
1: Wilayah mana itu, Pak, selatan Katulistiwa yang bisa dikatakan paling berisiko mengalami kekeringan kalau begitu?
10: Sebenarnya sekarang kekeringannya sudah terjadi.
1: Iya, iya.
10: Jadi daerah-daerah seperti keseluruhan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, keseluruhannya, lalu juga Lampung, Sumatera Selatan dan sebagian Jambi, lalu juga Kalimantan Barat bagian Selatan, Kalimantan Tengah bagian Selatan, Kalimantan Selatan, terus bagian besar Sulawesi juga terdampak oleh kondisi kering yang panjang ini.
1: Ya. Dan apakah hal ini juga sudah memberikan dampak terhadap terganggunya produksi pertanian, Pak?
10: Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, stok saat ini aman, tapi kami tidak punya datanya, tentunya Bapak dan juga Kementerian Pertanian yang memiliki otoritas untuk data ini. Walaupun memang kondisi El Nino saat ini kan kita lihat cukup kuat, memperkuat kondisi kemarau yang saat ini ada di Indonesia. Tapi juga sebagian besar wilayah kawasan ada hujan yang memang sering dan itu tidak bisa dicegah. Tetapi isunya adalah Kementerian Pertanian tahun ini menurut saya sudah sangat siap menghadapi kondisi ini. Informasi sejak awal yang disampaikan oleh BMKG semenjak bulan akhir bulan Februari awal Maret 2026 ini sudah langsung diterjemahkan menjadi aksi lapangan untuk memastikan stok pangan tahun ini itu aman melalui berbagai macam upaya seperti ekstensifikasi dan intensifikasi itu yang pengamatan kami secara jarak jauh ya.
1: Ya, tetapi bagaimana dengan kondisi di wilayah-wilayah sentra produksi padi kita saat ini, Pak? Apakah juga relatif aman?
10: Tentunya data resminya ada di Kementerian Pertanian.
1: Nggak misalnya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan. Ini bagaimana kondisi cuacanya nih, Pak? Sejauh mana
10: kondisi ini? Ya, kondisi iklimnya tentunya kering ya. Daerah-daerah sentra pangan di provinsi-provinsi Jawa misalkan ada juga yang beririgasi, tentunya itu tidak gitu terpengaruh terhadap kondisi kekeringan ini. Gitu. Jadi memang kalau sebagian besar bawah kita pada hujan, tetapi ada juga yang diairi dengan irigasi.
1: Ya. Informasi iklim seberapa jauh ini, Pak, bisa atau sudah sampai ke petani-petani kita, terutama di wilayah-wilayah tersebut, Pak?
10: Jadi kami sudah mulai secara gencar mensosialisasikan kemungkinan kemarau di bawah normal dan juga lebih panjang tahun ini semenjak bulan akhir bulan Februari yang lalu. Melalui penyebaran informasi secara terpusat, supaya perencanaannya lebih strategis, lalu juga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui jejaring IPT BMKG yang ada di seluruh Indonesia, mereka bekerjasama dengan Dinas Pertanian. Lalu kemudian informasi tersebut juga dibawa lebih lanjut oleh para penyuluh petani yang ada ribuan jumlahnya di Indonesia dan kemudian disampaikan langsung kepada para petani. Ada berbagai macam upaya yang sukses misalkan ditangkap di Sulawesi Selatan menyikapi informasi iklim yang disampaikan BMKG lalu para petani di sana pasar untuk memajukan awal tanamnya sehingga sebelum musim kemarau datang mereka sudah bisa panen ketiga kali. Jadi banyak cerita-cerita atau kasus-kasus macam itu di mana informasi cuaca dan iklim digunakan di dalam perencanaan strategisnya.
1: Ya, artinya informasi iklim ini sudah sampai ke petani dan diterjemahkan menjadi sebuah keputusan ketika mereka beraktivitas di lahan-lahan pertanian, begitu Pak Arlisena ya?
10: Betul, kami juga berupaya menyampaikan langsung lewat mekanisme yang kami namakan sebagai lahan iklim misalkan dan berbagai macam upaya lainnya.
1: Iya, dan jika El Nino ini semakin kuat Pak, sektor pangan mana ini yang paling rentan tentunya?
10: Yang paling pangan biasanya adalah tanaman pangan beras khususnya ya, karena mengandalkan air. Tetapi untuk hortikultura misalkan ada tanaman-tanaman tertentu yang lebih pricing ketika kondisi kering itu hadir ya. Tanaman tebu misalkan membutuhkan periode yang kering saat kemarau supaya rendemen gulanya itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya cukup bervariasi ya.
1: Iya. dan itu memang berada di wilayah-wilayah yang saat ini curah hujannya sangat kecil atau bahkan tidak ada dengan beberapa hari belakangan ini, Pak ya?
10: Betul.
1: Oke. Dan diperkirakan El Nino ini kan akan terjadi sampai awal 2027. Dan kalau memang tidak ada langkah, apa yang bisa menyebabkan suatu dampak besar atau resikonya nih, Pak? Ketika El Nino ini akan berkepanjangan nanti nih.
10: Ya, jadi pertama pendengar El Nino kita perlu bedakan dulu antara El Nino dengan kondisi kering atau kemarau yang kita hadapi.
1: Ya.
10: Nah, jadi kalau El Nino-nya itu sendiri adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik, ya. Lautnya memanas menyebabkan laut di sekitar kita mendingin sehingga hujan kita berkurang. Gitu. Nah, El Nino-nya itu di Pasifik itu akan berlangsung biasanya hingga kalau tidak kuartal pertama tahun berikutnya, jadi dalam hal kasus El Nino 2026 ini berlangsung paling tidak sampai akhir kuartal pertama 2027. Namun dampaknya di Indonesia itu tidak sepanjang itu. Jadi dampak kekeringan yang ditimbulkan oleh El Nino di Indonesia itu selesai dengan masuknya musim hujan di Indonesia yang akan diprediksikan itu sekitar pertengahan bulan Oktober.
1: Bulan Oktober.
10: Betul, pertengahan hingga akhir bulan Oktober itu mulai masuk musim hujan dari arah barat Indonesia ya, dari Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat dan selanjutnya. Kemudian itu mengurangi atau menghilangkan efek kekeringan yang sedang kita hadapi. Jadi periode kritis yang masih perlu kita tangani bersama adalah saat ini ya, akhir Agustus hingga kurang lebih pertengahan hingga akhir Oktober 2026 ini. Jadi tidak sepanjang hingga awal 2027 ya.
1: Oke. Artinya saat ini sudah bisa dikatakan fase peringatan dalam menghadapi resiko produksi pertanian begitu, Pak?
10: Ya, itu sudah kami sampaikan juga peringatan dininya. Di awal Maret akhir Februari yang lalu kepada rekan-rekan di Kementerian Pertanian dan mereka sangat paham dan sangat berpengalaman menghadapi kondisi El Nino ini. Sehingga informasi early warning dari iklim ini mereka sudah terjemahkan menjadi early action-nya. Gitu.
1: Oke. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan, Pak, kalau begitu melihat masih adanya dampak El Nino sampai nanti yang tentunya akan mengakibatkan atau memberikan dampak terhadap produksi pertanian kita ini, Pak?
10: Kalau menyimak dari pemberitaan yang kita lihat dan juga diskusi-diskusi kami, saat ini kita optimis kalau stok pangan itu cukup ya, 5,1 juta.
1: 5,1 juta, iya.
10: Jadi tantangan kekeringan ini sepertinya bisa kita hadapi dengan baik bersama untuk dampak El Nino ini. Gitu. Kita perlu bersyukur untuk kesiapan rekan-rekan di sektor pertanian.
1: Oke, 5,1 juta ton artinya aman dalam sisi stok, tetapi juga ada mitigasi dan sudah langkah-langkah strategis yang dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang merupakan sentra produksi padi terutama ini, Pak ya, sehingga juga tidak mengganggu dari kapasitas produksinya. Seperti itu, Pak Lisana ya. Baik. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, Pak, terkait dengan kondisi ini? Silakan.
10: Baik, para pendengar RRI, saat ini kita masih di puncak musim kemarau. Kekeringan masih kita akan hadapi dan mulai kita rilis dari kondisi keringannya secara gradual ya. Itu mulai pertengahan Oktober, akhir Oktober, tidak langsung seluruh Indonesia. Di daerah yang berada lebih di timur, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara itu awal musim hujannya justru belakangan. Jadi kita masuknya musim hujan belakangan. Musim ke timur itu semakin belakangan. Dengan musim hujan pasti akan mendatangi kita. Pada saat kekeringan ini mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah bijak seperti efisien dalam menggunakan air, lalu juga pada masyarakat yang beraktivitas di luar sekarang menggunakan pelindung kepala karena paparan matahari cukup intens dan cuaca cukup panas. Lalu juga barangkali yang beraktivitas di wilayah perkotaan urban seperti Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya juga menggunakan masker karena saat ini kondisi kualitas udara juga menurun akibat tidak adanya hujan yang tidak mencukupi polutan yang ada di atmosfer kita.
1: Terima kasih Pak Arda Sena untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak. Demikian tadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Arda Sena Sopa Hiluwakan MSC. Kami berbincang mengenai Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino. Dan Bappanas pada 25 Agustus lalu menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton dan menyebutnya sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk menghadapi dinamika iklim, termasuk kebutuhan bencana dan dalam keadaan darurat. Sebelumnya pada Juli 2026, Bappanas menyebutkan stok beras pemerintah juga sudah lebih dari 5 juta ton dan menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi harga. Namun Bappanas juga menggarisbawahi bahwa tantangannya bukan hanya pada jumlah stok, tetapi bagaimana stok tersebut dapat didistribusikan. Dan berikutnya, dalam analisis terbaru 24 Agustus 2026 yang juga kami tadi hadir ke perbincangannya bersama dengan BMKG dicatatkan bahwa kategori El Nino saat ini adalah sangat kuat di mana BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Indonesia. Kemudian periode 21 hingga 27 Agustus, BMKG menyebutkan 76,5% wilayah Indonesia atau 535 zona musim telah mengalami musim kemarau. Sebanyak 90,79% wilayah mengalami curah hujan kategori rendah dan 87,28% mengalami sifat hujan di bawah normal. Dan pada Juni, BMKG memperkirakan El Nino dapat bertahan hingga awal 2027 dengan peluang intensitas moderat 98% dan menguat 62%. Dan saat itu BMKG juga memprediksi musim kemarau 2026 lebih kering dan lebih panjang dari normal.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
12: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
13: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
11: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Pendengar, gelombang kepedulian terus mengalir dari berbagai penjuru negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan relawan terus berdatangan ke sejumlah wilayah terdampak. Dan di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung, kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat menjadi penting untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi. Pendengar, berdasarkan data rilis resmi terbaru dari BNPB, skala terdampak gempa ini mencakup wilayah yang cukup luas, terutama di daratan Pulau Flores. Tercatat total 105 orang meninggal dunia, kemudian korban luka dan juga pengungsi lebih dari 1.600 orang luka-luka dengan jumlah pengungsi di tenda darurat melonjak mencapai kisaran 110.000 hingga 180.000 jiwa yang tersebar di berbagai posko. Dan kami akan membahas kembali bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi.
0: Wawancara Pro 3.
14: Pak Yosef. Kabar baik hari ini, Bapak.
15: Kabar baik.
14: Iya.
15: Sehat selalu.
14: Tentu kami juga prihatin ya atas bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Boleh diceritakan, Bapak, bagaimana kondisi terkini masyarakat di Manggarai pasca gempa, terutama di titik-titik yang terdampak paling parah di sana, Pak?
15: Oke, sejak terjadinya gempa pada tanggal 15 Agustus 2026, ada begitu banyak masyarakat yang terdampak karena gempa ini. Yang pertama, sampai sekarang mereka masih tinggal di kamp pengungsian di sekitar kampung atau sekitar rumah mereka. Kemudian yang kedua, yang sangat mereka butuhkan sekarang adalah makanan, sembako. Seperti beras, mie, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, karena begitu banyaknya orang terkena dampak dari gempa ini, kebutuhan akan selimut, kemudian terpal, tenda, itu sangat dibutuhkan. Dan sejak tanggal 16 setelah gempa terjadi, saya sudah keliling di Manggarai ini, di Cibal, Reo, dan juga di Satermese. Saya melihat ada begitu ribuan rumah yang rata tanah gitu, yang mengalami kerusakan berat, kerusakan sedang dan ringan. Nah, gempa ini sampai sekarang masih terjadi gempa susulan. Jadi masyarakat termasuk saya sendiri, kita juga tidak merasa nyaman tinggal di dalam rumah karena kita tidak tahu datangnya gempa kapan. Tapi tiba-tiba malam, kemudian tengah malam, pagi, gempa itu selalu terjadi. Sehingga lebih banyak masyarakat yang di Manggarai ini dan di Flores pada umumnya tinggal di luar rumah, ya di tenda-tenda yang sangat sederhana. Dan sampai sekarang pun kami sangat membutuhkan ya seperti terpal, selimut. Nah, itu yang terjadi. Dan hari ini saya istirahat karena sejak tanggal 16 saya keliling dengan membawa sembako. Hari ini agak capek sehingga tadi saya membeli logistik untuk persiapan besok untuk ke Cibar Barat lagi.
14: Penyaluran kan terus dilakukan ya Pak Yosef. Banyak juga masyarakat yang melakukan pengungsian mandiri. Kabarnya seperti itu. Itu bagaimana untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke mereka yang tidak mengungsi secara terpusat, Pak?
15: Penyaluran bantuan dari pemerintah itu sangat sedikit ya karena begitu banyaknya masyarakat yang terkena dampak gempa ini. Juga ada LSM juga yang datang ke tempat lokasi, ke kampung-kampung. Saya sendiri pun sejak tanggal 17 Agustus kita keliling beberapa kecamatan, beberapa titik dari Partai PAN. Dan dari Partai PAN juga terbatas logistiknya sehingga kita sendiri karena ada rasa kemanusiaan sehingga kita bisa membeli sendiri di pasar beras, Indomie, langsung kita bawa ke masyarakat karena kita tahu persis kita sungguh merasakan betapa mereka itu merasa sedih, menangis. Yang kita butuhkan sekarang dan yang mereka butuhkan sekarang adalah soal makan. Soal rumah itu urutan yang kedua. Dan nanti pemerintah pasti akan memperhatikan soal perbaikan rumah, soal membangun rumah yang baru. Tapi yang sangat dibutuhkan sekarang adalah ini soal kebutuhan pokok, yaitu makan.
14: Bantuan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan. Bagaimana kemudian untuk sehari-hari Layanan kesehatan dan juga air bersih di sana, Pak Yosef?
15: Kalau pelayanan kesehatan sekarang saya lihat dari dinas kesehatan itu dari kampung ke kampung mereka pergi ke tenda-tenda itu untuk memberikan pengobatan. Karena saya sendiri sungguh merasakan tinggal di tenda-tenda itu yang pertama kita cepat kena flu karena dingin. Kemudian bayangkan ya, saya pernah tidur di sebuah kampung itu di tenda-tenda, saya tidur sampai pagi. Dampaknya flu ya, karena tidak bisa tidur. Sangat riskan sekali dengan penyakit. Tapi saya lihat sekarang itu tenaga kesehatan itu mereka berkeliling dari kampung ke kampung untuk memberikan obat atau memberikan suntikan kepada mereka yang sakit.
14: Layanan kesehatan juga terus dibutuhkan apalagi ketika malam. Dingin sekali ya kabarnya Pak Yosef.
15: Ketika malam dingin sekali. Jadi saya sendiri saja, saya kan orang Manggarai juga, tapi lama di Jakarta. Saya tidur di tenda-tenda itu, kalau dua malam bisa kita sakit gitu.
14: Untuk layanan dasar seperti selimut, kemudian kebutuhan untuk kelompok rentan seperti anak bayi mungkin ya, kemudian perempuan dan juga lansia ya Pak Yosef.
15: Kebutuhan untuk anak bayi itu beberapa kali saya beli ya Pak Adi ya, yang untuk anak bayi itu pampers.
14: Yeah.
15: Tapi kan sangat mahal itu ha, dengan kebutuhan begitu banyak orang. Ha. Kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil, susu, kemudian jajan untuk anak-anak, kemudian beras, minyak goreng, gitu. Belum lagi kebutuhan terpal itu yang paling paling mereka cari itu terpal dan selimut.
14: Selimut gitu. Dan kebutuhan untuk operasional dapur umum ya, untuk bagaimana kemudian anak-anak dan juga masyarakat di sana bisa mendapatkan makan sehari-hari ya Pak Yosef.
15: Oke. Seperti telur. Tapi mereka sekarang itu yang terpenting ada isi perut dulu ya, makanan itu.
14: Jadi itu yang paling mendesak ya.
15: Untuk mereka. Paling mendesak. Dan terus terang Mbak, tidak cukup bantuan dari pemerintah sampai ke pelosok-pelosok paling dalam. Ya, ada jalan-jalan tertentu yang tidak bisa ditembus dengan kendaraan, mau tidak mau kita pakai motor.
14: Artinya
15: gitu,
14: masih ada kaki. Masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan, Pak? Di pelosok-pelosok.
15: Banyak. Sangat banyak.
14: Tepatnya selama di wilayah ini, mana, Pak?
15: Di Cibal Barat itu yang paling banyak rumah yang menjadi korban gitu ya. Tapi itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Karena mereka fokus ke Reo.
14: Berarti saya, pemerataan untuk bantuan ini masih terus diharapkan ya, agar masyarakat di pelosok-pelosok juga bisa menikmati ataupun mendapatkan bantuan dari pemerintah ya Pak Yosef.
15: Iya, kemarin kan saya minta bantuan dari Kasat, dari Pak Maruli juga, dari Pak Bramantio yang di Bandung, dan teman saya Pak Ganda, mereka kirim. Kita keliling bersama mobil tentara, keliling bagi beras, bagi mie. Itu pun belum cukup. Kalau mereka bagi per kakak, ya sekitar 1 kilo, satu kakak. Karena memang persediaannya sedikit, gitu.
14: Baik, kita harapkan semoga pengungsi di sana juga bisa terjangkau ya untuk mendapatkan bantuan dan juga masyarakat segera pulih dari adanya trauma, tadi adanya gempa-gempa susulan yang masih terus terjadi ya Pak Yosef.
15: Sampai saat ini masih terjadi susulan.
14: Baik, terima kasih banyak Pak Yosef atas waktunya, kita harapkan segera pulih wilayah NTT, terima kasih.
15: Oke, terima kasih.
14: Anggota DPRD Kabupaten

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin mempengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
5: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
6: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
5: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, tindakan di dalam kelas, sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
6: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
7: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
6: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengawal proses pemulihan ekonomi hingga aktivitas usaha masyarakat kembali berjalan secara berkelanjutan. Disampaikan oleh Menteri UMKM, Presiden menyampaikan pesan kepada Menteri UMKM agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di 3 provinsi jangan hanya selesai di awal saja, tetapi fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinu terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Menurut Maman, pemerintah pusat juga tidak membiarkan pemerintah daerah menghadapi proses pemulihan sendirian. Berdasarkan data Kementerian UMKM, sebanyak 498.000 UMKM tersebar di 50 kabupaten kota, di 4.000 lebih desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana pada 2025 kemarin. Baik, kita akan berbincang bersama dengan Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik. Pak Riza, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro3 RRI. Kabar baik, Pak Riza?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Ada 500...
2: Semoga semua sehat.
1: Amin, semuanya. Amin. Data dari Kementerian UMKM itu ada 500 ribuan, kurang lebih ya, 498 lah. UMKM terdampak bencana tahun 2025 kemarin di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pak Riza. 1,2 triliun rencananya akan di distribusikan ke UMKM di sana, Pak Riza?
2: Iya, untuk periode 2026 hingga 2028 ya. Jadi
1: bertahap.
2: Insya Allah akan mulai bergulir di 50 kabupaten kota yang terdampak.
1: Oke.
2: Di 3 provinsi ya.
1: Pak, data ini dikumpulkan untuk kategori UMKM itu gimana agar masyarakat yang memiliki usaha UMKM itu juga terdata gitu, Pak Riza?
2: Iya, jadi mungkin kami perlu sampaikan bahwa kemarin itu dipimpin oleh Pak Menteri bersama-sama dengan Pak Wakil Menteri ya, juga dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, juga Bupati, Wali Kota dari 50 kabupaten kota, itu melakukan tahap kick off lah ya. Jadi proses sosialisasi terhadap program rehabilitasi ekonomi UMKM di 3 provinsi terdampak banjir sebelumnya, yang di mana di antara programnya ada terkait dengan bantuan presiden ya, banpres yang direhabilitasi usaha mikro yang diberikan kepada tahun ini di 200 ribu usaha mikro, dan di tahun depan diberikan lagi untuk 200 ribu usaha mikro, di mana masing-masing bisa mendapatkan bampres usaha mikro ini sebesar 3 juta rupiah gitu.
1: Nah, untuk program perusaha ini tentu
2: perusaha. Okay. Betul. Nah, tentu lalu yang kedua ada program terkait dengan pengadaan alat produksi ya. Tentu kita tahu bahwa ada UMKM kita yang alat produksinya rusak, khususnya yang terkait dengan rumah produksi bersama ya. Ini ada RPB yang diharapkan dengan program ini hal-hal yang rusak itu bisa diperbaiki sehingga nanti bisa melakukan produksi kembali, khususnya untuk komoditi nilam yang ada di Aceh ya yang terdampak, dan juga pengolahan lumpur untuk menjadi bataringan misalnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah program-program terkait dengan pemberdayaan. Ini macam-macam bentuknya, dalam bentuk pendampingan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, termasuk juga terkait dengan akses terhadap pasar, baik itu online maupun offline ya, dengan harapan nanti saudara-saudara kita, usaha-usaha mikro khususnya yang terdampak, kapasitasnya bisa meningkat, akses pasarnya bisa direaktivasi, sehingga usahanya bisa berjalan kembali. Dan terakhir tentunya kami juga melakukan atau mendorong ya, kaitannya dengan penguatan dari sisi kemitraan dan rantai pasok. dengan harapan nanti UMKM-UMKM kita yang terdampak atau usaha mikro yang terdampak bisa pulih ekonominya dengan cepat dengan adanya kemitraan dengan usaha kecil, menengah, atau bahkan dengan usaha besar. Nah, program ini tentu secara bertahap akan mulai digulirkan di bulan September ini, dan kemarin sudah disampaikan juga dengan Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, dan besok rencananya akan dilakukan sosialisasi secara lebih rinci lagi, Mas ya, kepada kepala-kepala dinas UMKM di 50 kabupaten kota dengan harapan ini bisa segera ditindaklanjutin dengan dengan cepat, tepat, dan sekaligus juga bermanfaat dalam pemulihan ekonomi usaha mikro kita.
1: Oke, jadi ada beberapa kategori bantuan. Yang pertama, uang 3 juta per usaha, lalu kemudian alat produksi entah itu, sesuai dengan kebutuhan usahanya ya, alat-alat atau lalu kemudian pendampingan soal perluasan pasar, pemasaran, dan juga kemitraan tadi ya, ada 4
2: betul,
1: itulah.
2: Betul.
1: Kemitraan
2: betul.
1: Ini.
2: Betul. Nah, kalau pembiayaan ini tentu ada macam-macam ya.
1: Oh.
2: Karena kan pembiayaan ini ada kaitannya dengan akses terhadap kredit usaha rakyat. Jadi artinya saudara-saudara usaha mikro kita yang memang usahanya sudah visible dalam kategori itu dan juga dimungkinkan atau memenuhi kriteria untuk mendapatkan akses kredit usaha rakyat, ya, maka mereka dibukakan akses untuk bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Atau kalau mereka sudah mendapatkan kredit usaha rakyat sebelumnya, maka tahun ini di 2026 diberikan fasilitas 0% bunganya, ya. Di tahun 2027 diberikan tambahan subsidi sehingga bunga yang dibayarkan hanya 3% saja. Jadi itu skema juga yang sudah disiapkan di dalam program ini. Yang kedua juga bagaimana memberikan akses pembiayaan kepada ibu-ibu, ya, usaha mikro kita atau ultra mikro kita yang secara berkelompok dengan skema PNM misalnya begitu ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa skema pembiayaan yang kami juga dorong ya, dalam kerangka untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro kita untuk kembali tumbuh usahanya pasca bencana banjir tersebut. Dan tentu bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan akses perbankan, mereka-mereka yang tidak sedang terima kredit perbankan maupun kredit usaha rakyat, maka mereka potensial untuk mendapatkan pembiayaan melalui BAMPRES rehabilitasi usaha mikro tadi.
1: Iya,
2: ini angka, ada kriteria-kriteria.
1: Iya, 3 juta yang
2: supaya
1: diberikan.
2: Supaya jangan terjadi duplikasi gitu.
1: Jadi 3 juta ini enggak semua.
2: Jadi ada kriteria-kriterianya sehingga nantinya ada aspek keadilan yang terpenuhi. Sehingga seluruh usaha mikro kita, kecil maupun menengah yang mungkin terdampak, itu bisa mendapatkan fasilitasi dalam kerangka untuk menumbuh kembangkan usahanya.
1: Nah, untuk tahun ini, kan bertahap nih, tahun ini anggarannya berapa, menyasar ke berapa usaha?
2: Tahun ini kita menargetkan totalnya itu sebesar 600-an miliar ya.
1: 600
2: di tahun
1: miliar.
2: Ini 2.618 miliar dengan target 212.386 usaha mikro kecil dan menengah ya. Nah, jadi ini sudah kita tahun ini tentu menjadi prosesnya sudah dipersiapkan. Kriteria untuk masing-masing jenis program juga sudah dipersiapkan ya, dengan harapan nantinya bisa disalurkan sesegera mungkin ya. Tentu Pak Menteri kemarin mengingatkan kepada kita semua termasuk kepada kepala-kepala daerah agar dalam penyalurannya dari sisi pendataannya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa tepat sasaran dan program ini dilaksanakan dengan akuntabel gitu ya.
1: Iya,
2: sehingga nantinya betul-betul bisa bermanfaat sebagaimana diharapkan dalam proses penyusunannya sejak awal.
1: Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bisa dibilang dari perwakilan masyarakat yang ada di bencana tahun 2025 kemarin ya, bencana di 3 provinsi. Hmm. Ada kenalan saya yang usaha air isi ulang. Ada yang peternak ayam. Tapi meyakinkan bahwa saya sudah terdata belum ya. Nah, tadi kan sempat disinggung juga Menteri UMKM itu Pak Maman mengatakan memastikan datanya akurat. Nah, pendataannya itu diambil dari mana dan bagaimana jika masyarakat yang punya usaha belum terdata ini, Pak?
2: Jadi pertama kami ingin sampaikan ya bahwa data yang kita terima ya, sumber data yang kita terima itu pastilah dari pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan jadi kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan kepada kepala-kepala daerah ya, Kementerian UMKM akan menggunakan sumber data dari pemerintah daerah. Karena kita percaya betul pemerintah daerah yang tentunya paling tahu ya mana-mana yang memang UMKM-UMKM yang terdampak di sekitarnya, mana-mana yang memang memerlukan dukungan, bantuan secara spesifik gitu ya, dan seterusnya. Nah tentu pada akhirnya data tersebut dikirimkan kepada kami, dan nanti akan dilakukan cleansing sesuai dengan kriteria programnya masing-masing.
1: Cleansing itu apa Riza? Cleansing itu apa ya? Maksudnya? Cleansing
2: itu
1: apa?
2: Itu artinya akan di akan dilihat sesuai dengan kriteria programnya. Misalnya nih, saya ambil contoh. Saya ambil contoh misalnya kalau program Bampres.
1: Iya.
2: Ya, Bampres itu di tahun ini 200.000. Ya, 200.000 usaha mikro yang akan kita berikan, kan begitu ya, lebih kurang ya.
1: Iya.
2: Nah, tentu sumber datanya kan datang dari daerah. Jadi pengusaha mikronya mendaftarkan ke pemerintah daerahnya, ya, bila mana mereka belum terdata oleh pemerintah daerah, ya. Lalu data dari pemerintah daerah itu dikirimkan kepada kami. Ya.
1: Oke.
2: Nah, pertanyaannya tentu setelah dikirimkan kepada kami, bagaimana kita untuk melakukan pendalaman atau pengecekan terhadap data-data ini ya, sesuai dengan kriteria programnya. Nah, mari kita lihat kriteria program untuk Bampres. Di Bampres itu ada 4 kriterianya program persyaratan pengajuannya. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Yeah. Jadi dia harus punya IKTP. Itu dulu pertama ya. Yang kedua, pengusaha mikronya itu alamat usahanya ada di wilayah terdampak bencana.
1: Yeah.
2: Ini pemerintah daerah yang akan paling tahu kan gitu ya. Lebih kurang. Nanti mereka akan kirimkan kita. Yang ketiga, bukan dari ASN ya. Jadi bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri, bukan pegawai BUMN, bukan pegawai BUMD.
1: Iya.
2: Yang keempat, tidak sedang menerima kredit KUR atau pembiayaan perbankan lainnya pada saat pengajuan bantuan.
1: Oh, gitu.
2: Nah, tentu data yang masuk dari pemerintah daerah itulah yang kami cleansing ya, kami adu dengan datanya dari Dukcapil untuk lihat ini NIK-nya valid atau tidak, itu ya, double atau tidak dan seterusnya. Yang kedua, diadu dengan data SIKP di Kementerian Keuangan untuk melihat apakah dia menerima KUR atau tidak. Kan gitu ya. Kalau dia sudah menerima KUR berarti dia tidak memenuhi persyaratan nih
1: untuk dapat Bampres.
2: Karena dengan KUR dia sudah dapat fasilitas tuh. Kemudahan-kemudahan gitu.
1: Tapi sebentar saya potong dulu. Kalau tidak terima Bampres yang 3 juta itu, tapi untuk bantuan lainnya masih bisa dapat.
2: Bisa dong.
1: Hanya Bampresnya yang 3 juta itu ya.
2: Tergantung kriterianya saja, kriteria program masing-masing ya.
1: Oke, lanjut.
2: Kalau
1: silakan.
2: Kalau untuk Bampres ini memang objektifnya, tujuannya adalah untuk memberikan akses kepada saudara-saudara kita usaha mikro atau ultra mikro yang belum mendapatkan akses KUR dan pembiayaan lain dari perbankan.
1: Sehingga mendapatkan stimulus permodalan istilahnya gitulah.
2: Iya, betul. Karena kan kalau dia sudah dapat KUR, dia kan sudah dapat fasilitas tuh.
1: Iya.
2: Tahun ini dia dapat 0%. Tahun depan dia dapat 3% gitu ya. Nah, kalau dia sehingga dengan demikian diharapkan nanti jangan hanya yang dapat KUR saja dapat fasilitas. Mereka yang belum punya kemampuan untuk mendapatkan akses pembiayaan formal pun bisa dimungkinkan untuk bisa bertahan, pulih ya, untuk bangkit gitu ya. Dengan skema apa? Ada Bampres yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam kerangka untuk membantu usaha-usaha mikro atau ultra mikro yang terdampak.
1: Oke. Oke, jadi
2: nah, seluruh bantuan ini, Mas, Bampres rehabilitasi usaha mikro ini diusulkan oleh pemerintah daerah tadi sumber datanya, lalu penerimaannya langsung kepada yang ke rekening yang bersangkutan. Jadi tidak ada pakai perantara.
1: Oh, mekanismenya nanti, gitu.
2: Betul. Jadi nanti dia dari pengusaha mikronya kalau belum terdata oleh pemerintah daerah, maka melaporkan ke pemerintah daerah dinas tempat. Lalu nanti data itu dikirimkan kepada kami untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Tadi ya untuk lihat NIK-nya, untuk lihat SIKP-nya, SLIK OJK-nya, dan seterusnya. Lalu data yang sudah bersih, sesuai dengan kriteria, nantinya akan ditetapkan sebagai penerima. Lalu setelah itu akan disalurkan langsung ke rekening penerima. Jadi tidak akan ada perantara, sehingga kami ingin sampaikan juga pada malam ini ya, bahwa nanti kalau ingin mengajukan, saudara-saudara kita usaha mikro, ultra mikro ingin mengajukan Bampres misalnya, jangan mau ada permintaan-permintaan, misalnya ada pemotongan, ya, atau ada misalnya biaya pengurusan, apa, dan seterusnya, itu nggak ada tuh.
1: Nggak ada.
2: Itu nggak ada, kita pastikan nggak ada.
1: Iya, iya, iya.
2: Tidak ada di dalam, kebijakan kita, ya, tidak dibolehkan untuk dilakukan pemotongan-pemotongan, karena ini langsung diterima oleh penerima.
1: Oh gitu, jadi nggak perlu mekanisme dari kelurahan dulu, lalu ke kepala desa, nggak gitu, ya. Tapi langsung ke rekening si penerima nantinya bagi langsung pelaku usaha. Penerima,
2: supaya itu bisa langsung dimanfaatkan oleh usaha mikro, ultra mikro kita untuk kembali ya mereaktivasi usahanya supaya dengan sendirinya ekonomi keluarganya bisa semakin baik,
1: iya,
2: dan semakin bisa bertahan.
1: Oke, itu mungkin salah satu sebabnya mengapa besarannya 3 juta karena disasarnya adalah usaha mikro dan ultra mikro ya.
2: Ultra mikro, nah, betul. Tentu itu udah ada,
1: iya,
2: itu kita sudah ya punya studinya ya,
1: iya,
2: untuk melihat sebenarnya dalam kategori usaha mikro, ultra iya mikro
1: yang punya ini, misalkan jajanan jajanan
2: kira-kira berapa keperluan,
1: iya, yang biasanya jualan jajanan SD gitu ya, mau cireng atau apapun itu,
2: betul,
1: nah, bisa beli gerobak, betul, baru atau betul, apapun betul itu, bahan bakunya dan lain sebagainya. Nah, tapi gini, untuk yang ini kan kategorinya ada yang mikro, ada yang menengah ya. Nah, ini gimana nih untuk yang kecil dan menengahnya ini gimana nih cara untuk agar tetap bisa continue lah usahanya. Walaupun karena mereka jadi juga terdampak gitu kan.
2: Jadi kaitannya dengan
1: kecil dan menengah ini.
2: Usaha kecil dan menengah, di antaranya mereka juga kan bisa dimungkinkan untuk mendapatkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat. Tadi saya sampaikan ya.
1: Yeah.
2: Kalau kaitannya dengan permodalan. Di luar itu, kita mendorong untuk di 50 kabupaten kota ini juga ada fasilitasi-fasilitasi untuk pendampingan terhadap akses pasar. Jadi karena kalau kita lihat pada saat bencana kemarin,
1: yeah,
2: ada 3 kriteria ya. Kalau kita kelompokkan ada 3 kelompok UMKM kita ini. Ada kelompok UMKM kita yang terdampak yang langsung terasa pada sisi pembiayaan.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang mereka-mereka sudah atau sedang melakukan pinjaman modal.
1: Mm-hmm.
2: Baik itu di bank maupun di non-bank.
1: Okay.
2: Nah, yang semacam ini tentu ada harus ada fasilitasinya. Itulah kenapa sudah ada POJK untuk memberikan fasilitas restrukturisasi
1: ada, bunga atau apa cicilan atau apa ini?
2: Macam-macam.
1: Oh, macam-macam.
2: Ya,
1: macam-macam.
2: Ya. Ada Permenko nomor 2 itu untuk yang KUR, di mana mereka dibebaskan pembayaran dalam waktu tertentu.
1: Mm-mm.
2: Lalu tahun ini diberikan fasilitas bunga 0%, tahun depan diberikan fasilitas bunga 3% saja, dan seterusnya. Ini adalah fasilitasi yang bisa juga dimanfaatkan. Nah, yang kedua, selain pembiayaan tadi saya sebutkan, juga akses pasar. Ini juga kita ada fasilitasi dalam peningkatan akses pasar. Karena, kenapa perlu? Karena selain yang terdampak itu dalam kelompok kesulitan dari sisi pembiayaan, tapi juga ada yang mereka sebenarnya masih berproduksi. Terdampak, tapi masih berproduksi.
1: Oke.
2: Okay. Permasalahannya adalah, kemana mau jualnya? Wong di luar, di lingkungannya sudah lantah gitu ya. Jadi
1: betul,
2: tidak ada yang bisa membeli kan begitu ya, lebih kurang ya. Nah, itulah yang kita fasilitasi dalam beberapa waktu terakhir ini sudah dilakukan, dan syukur alhamdulillah banyak sekali manfaatnya karena terlihat betul produk-produk yang masih bisa dihasilkan itu punya akses pasar yang lebih luas, baik itu melalui khususnya melalui landing page UMKM ya, melalui online ya, yang kami bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce dalam kerangka untuk memberikan fasilitasi diskon misalnya, termasuk juga halaman depan, laman depan di homepage-nya supaya
1: didahulukan ya. Jadi brandanya tuh iya.
2: Lebih kurang begitu ya. Jadi ini
1: bentuk kepedulian dari masyarakat, dari pemerintah untuk memberikan etalasenya tuh di depan dulu nih untuk di depan, untuk UMKM yang
2: kita
1: bencana.
2: Kita berikan begitu. Nah, yang lain adalah tentu bagi yang mikro yang kecil tadi itu diantaranya juga bisa dalam kaitan dengan misalnya saya ambil contoh nih ya, salah satu program kita adalah bagaimana mendukung pemulihan dan penguatan usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh pasca bencana untuk kaitannya dengan produksi nilam. Karena kita tahu di Aceh ini hampir sebagian besar kabupaten kota yang ada di Aceh itu tumbuh nilam. Jadi nilam ini menjadi salah satu komoditi unggulan di Provinsi Aceh.
1: Mahal tuh Pak, buat parfum tuh Pak, Pariza.
2: Macam-macam, iya yeah. Betul. Bisa buat parfum, bisa macam-macam. Nah ini kebetulan kami sebelum terjadi bencana itu sudah membangun rumah produksi di sana.
1: Oh gitu? Iya.
2: Ada rumah produksi dalam kerangka untuk membantu proses hilirisasi dari nilam ini.
1: Kondisinya gimana supaya, Pak, rumah produksinya Pak?
2: Iya.
1: Sekarang gimana kondisinya pasca bencana itu
2: rumah produksi? Ada yang terdampak, ada yang terdampak. Nah tentu terhadap rumah-rumah produksi tadi itulah yang kita lakukan perbaikan, ya. Jadi kita penguatan itu sehingga nantinya diharapkan dengan pulihnya atau diperbaikinya rumah-rumah produksi tadi, diharapkan usaha-usaha mikro kecil ya yang bergerak di bidang nilam ini juga sekaligus bisa kembali memperkuat aktivitas ekonominya. Kurang begitu, Mas.
1: Jadi ya, kalau bicara soal nilam itu saya tahu bahwa itu salah satu bahan dasar dari parfum yang mahal banget dan yang terbaik di dunia itu salah satu di antaranya dari Aceh, dari Indonesia.
2: Betul.
1: Dari Indonesia.
2: Nah, selama ini kan memang tantangannya adalah kita punya nilamnya ya. Tapi negara lain punya namanya.
1: Oh iya. Ya. Nah, waduh sayang jadi, banget dong.
2: Sayang sekali.
1: Bukannya Indonesia salah satu yang beberapa, ini yang punya nama betul, nih untuk produsen utama nilam di dunia betul, tuh Pak?
2: Iya, makanya inilah yang sekarang kita lakukan penguatan.
1: Oh rebrand ya, rebranding jadi, ya atau gimana Pak?
2: Beberapa tahun terakhir ini. Kami di Kementerian UMKM itu melakukan penguatan dari sisi proses hilirisasi nilam itu ya untuk mendukung ekonomi rakyat ya khususnya di Provinsi Aceh bersama-sama dengan Universitas Syekh Kuala. Nah ini yang saya kira mengingat ini sangat penting sekali tapi juga ada terkena dampak ya tentunya ya ada yang rusak dan seterusnya inilah yang kita ingin segera pulihkan, kita perbaiki dengan harapan nantinya produk yang dihasilkan itu sudah produk setengah jadi, yang dihasilkan sudah bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih baik menjadi macam-macam.
1: Iya, kalau bisa di branding
2: bisa menjadi
1: di branding aja Pak, namanya dari UMKM di Indonesia namanya apa gitu. Ya, tapi barang setengah jadi daripada kita cuma barang mentahnya aja, nilamnya aja.
2: Betul.
1: Padahal
2: betul.
1: Numbuhnya tuh susah banget, numbuhnya lama juga tuh.
2: Iya, betul.
1: Oke. Baik, Pak Riza, terakhir ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pelaku usaha? Baik mikro, kecil maupun menengah yang berada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ini Pak.
2: Baik ya tentu
1: Sumatera Utara, sorry. Oke.
2: Kami sebagaimana komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Wakil Menteri kemarin ya, bahwa pemerintah ingin terus memberikan dukungan yang optimal dalam kerangka untuk percepatan pemulihan ekonomi saudara-saudara kita, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir beberapa waktu yang lalu. Dan hari-hari ini adalah fase di mana kita mulai masuk kepada fase rehabilitasi ekonominya, ya, karena kita tahu dalam perkembangannya sebagian besar infrastruktur dasar sudah bagus, ya. Maka aktivasi ekonomi itu menjadi penting dalam kerangka untuk memastikan ekonomi masyarakat ya tetap bisa bergerak, ya, dan dengan demikian proses pemulihannya juga menjadi lebih cepat. Nah, dalam kerangka itulah syukur alhamdulillah sebagaimana perintah dari Bapak Presiden dan sekaligus juga disampaikan oleh Pak Menteri kemarin kepada kepala-kepala daerah bahwa program pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana Sumatera ini sudah dapat dilakukan, ya, dan hari ini, besok, dan juga minggu depan itu akan dilakukan proses sosialisasi yang intensif, baik itu dengan kepala-kepala daerah yang sudah dilakukan kemarin oleh Pak Menteri,
1: ya.
2: Besok itu dengan kepala-kepala dinas, Bapeda, dan seterusnya, dan minggu depan itu bersama dengan daerah, ya, termasuk juga asosiasi-asosiasi, dengan harapan nantinya program ini sudah bisa berjalan di awal September, sehingga nanti kita harapkan segera bisa dinikmati oleh usaha mikro kecil dan menengah di 3 provinsi.
1: Oh, iya.
2: Nah, apa saja program tersebut? Tentunya di antaranya ada yang terkait dengan akses pembiayaan, ya, baik itu KUR, PNM maupun tadi Bampres, rehabilitasi ekonomi UMKM kita. Lalu juga ada yang terkait dengan peralatan tadi yang saya kami sampaikan, ya, dengan kriteria tertentu,
1: yeah.
2: Dan juga ketiga itu terkait dengan pemasaran,
1: yeah. Ya,
2: dan juga pendampingan yang kita harapkan ini bisa membantu percepatan pemulihan akses pasar bagi usaha mikro kecil dan menengah kita. Nah, untuk itu kami tentunya sangat berharap kepada Bapak Ibu, ya, usaha-usaha mikro kecil dan menengah di 3 provinsi untuk terlibat aktif, ya, dalam proses pengajuan programnya, nanti bisa berkonsultasi dengan dinas-dinas UMKM di kabupaten kotanya masing-masing,
1: yeah.
2: Dan tentunya nanti dengan demikian kami berharap program ini bisa dirasakan, bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat, dan pada akhirnya tentunya proses pemulihan ekonomi di 3 provinsi bisa berjalan dengan cepat dan optimal.
1: Oke, saya tadi kan ngomongnya pertanyaan terakhir, tapi saya mau nanya lagi nih Pak Riza, nggak apa-apa ya. Pak Riza, ini kan kalau nggak salah nih, Kementerian UMKM itu punya aplikasi nih, Sapa UMKM kalau nggak salah. Nah, itu
2: ya,
1: bisa dimanfaatkan juga nggak sih, Pak, untuk pendataan, untuk daftar,
2: memang,
1: dan juga bertanya, ya, bertanya soal kriterianya, contoh, syarat-syaratnya gitu loh untuk mendapatkan,
2: betul,
1: bantuan.
2: Jadi misalnya saya ambil contoh tadi terkait dengan Bampres. Ya. Bampres itu nanti data yang dari pemerintah daerah itu akan masuk ke dalam Sapa untuk dilakukan cleansing yang saya sebutkan tadi, ya, karena kami di dalam sistem Sapa itu sudah dilakukan proses integrasi dengan data Dukcapil, dengan nanti akan diadu dengan datanya SIKP di Kementerian Keuangan, SLIK-nya OJK, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sistem ini akan membantu kita untuk proses cleansing datanya dengan harapan itu akan jauh lebih cepat dan akurat, kan begitu, lebih kurang.
1: Oh, gitu.
2: Nah, yang kedua, ada juga program-program misalnya terkait dengan pendampingan, ya, usaha, ya, ketika usaha sebelumnya berhenti karena terkena banjir lalu mereka mau aktivasi usahanya baru gitu, yeah, ya, maka perlu ada pendampingan nih, akses pasar dan seterusnya. Nah, salah satu persyaratannya adalah mereka onboarding di Sapa UMKM dan seterusnya. Nah, kenapa penting untuk onboarding di Sapa UMKM ini? Salah satu, ya, kepentingannya adalah ingin memastikan agar manfaat yang diterima oleh usaha mikro kecil dan menengah kita itu tidak parsial,
1: yeah,
2: ya. Jadi jangan sampai kalau kebetulan perlunya hari ini pembiayaan lalu akses pembiayaan aja yang diaksesnya, padahal kalau dia masuk ke Sapa UMKM dengan mendapatkan akses pembiayaan maka dimungkinkan untuk mendapatkan akses sertifikasi halal, bisa mendapatkan akses, baik. Misalnya nomor induk berusaha kalau belum punya, bisa mendapatkan akses pelatihan-pelatihan, ya, bisa mendapatkan akses pendampingan inkubasi dan seterusnya. Atau misalnya fasilitasi untuk dapat QRIS misalnya, supaya usahanya mulai masuk ke pembukuan yang digital, ya. Bagaimana mereka mulai menyusun lebih rapi lagi dan seterusnya dan seterusnya.
1: Baik, jadi untuk teman-teman saya yang kebetulan berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara-saudara kita yang berada di sana yang punya mungkin kedai kopi kemarin-kemarin, ya, ada Kopi Gayo, Mandeling Natal yang biji kopinya luar biasa bagus banget dan enak banget, itu ketika terdampak bencana itu usahanya kemudian terganggu. Nah, itu bisa juga nih, ya, Pak Riza, ya,
2: bisa.
1: untuk
2: bisa, ya, betul,
1: dikonsultasikan atau didaftarkan, ya, untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini. Terima kasih banyak, Pak Riza. Selamat malam.
2: Baik, terima kasih Mas, ya.
1: Ya,
2: sehat sukses selalu.
1: Sehat sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damani sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan dan harapan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai

0: obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya, Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bacawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompopulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Maros, Leni Krisnawati, menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras, Pak Bupati juga begitu perhatian dengan pemerintah pusat, di koordinir pemerintah provinsi, memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini, kekeringan ini, kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah

0: Guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya. Dan di kesempatan dini hari atau pagi hari ini, kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan nanti kami juga akan menghadirkan laporan ya dari reporter kami yang berada di luar negeri ya, untuk bisa melaporkan bagaimana kondisi yang bisa Anda ikuti ya. Dan tentunya untuk di kesempatan Oke, ya. Untuk beragam informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami untuk di rri.co.id terkait dengan Badan Legislasi DPR juga mengubah dan tambah 6 RUU dalam prolegnas prioritas 2026 ya. Di mana Badan Legislasi DPR RI menyampaikan 6 perubahan dalam program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026, di mana evaluasi dilakukan bersama Kementerian Hukum dan panitia perancang undang-undang DPR. Untuk pertama, Badan Legislasi mengubah pengusul RUU merubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, di mana pengusulan RUU tersebut sebelumnya berasal dari Badan Legislasi DPR, kemudian dialihkan menjadi usulan Komisi 6 DPR RI. Kedua, Badan Legislasi memasukkan 3 RUU usulan balik dalam perubahan prolegnas 2025-2029 dan prioritas 2026. Ketiga RUU tersebut meliputi perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat, perubahan Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan reforma agraria.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri bersama atau Joint Ministerial Commission Indonesia Selandia Baru pada pagi ini waktu setempat. Kami hadirkan langsung laporannya bersama dengan rekan Retno Madasari. Retno.
4: Ya, Lukman dan juga pendengar, beberapa saat lalu Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri pertemuan ke-13 Komisi Menteri bersama atau Joint Ministerial Commission JMC Indonesia Selandia Baru yang berlangsung pagi ini sekitar pukul 8 lebih 24 menit waktu setempat. Dan pertemuan ini dipimpin bersama Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters di Auckland. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral sekaligus membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Menteri Luar Negeri RI dalam pertemuan tadi mengungkapkan bahwa pertemuan JMC ke-13 menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali komitmen dalam mempertahankan hubungan kerjasama yang erat. Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyebut bahwa Indonesia memandang kemitraan dengan Selandia Baru sebagai hubungan yang penting dan strategis. Ia berharap kunjungan pertamanya ke Selandia Baru sebagai Menteri Luar Negeri juga menjadi awal dari kunjungan-kunjungan berikutnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI turut menyoroti pentingnya kerjasama kedua negara dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat termasuk generasi muda. Dan ia menyebut hal tersebut sebagai salah satu bagian penting dalam hubungan strategis Indonesia dan Selandia Baru.
5: Is the region promoting inclusive growth and fostering resilience among us in the region.
4: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Winston Peters menyebut bahwa Indonesia sebagai salah satu prioritas utama Selandia Baru di Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia merupakan negara tetangga penting, pemimpin ASEAN sekaligus negara besar di kawasan. Ia menambahkan kedua negara memiliki banyak ruang untuk memperkuat kerjasama, terutama di bidang keamanan, pertanian, pendidikan, energi terbarukan, perdagangan, pertahanan, dan hubungan masyarakat. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kebakaran hutan dan lahan ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di beberapa wilayah, tidak hanya di luar Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kali ini dalam rangka mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau, kami akan berbincang bersama Pranata Humas, Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat Harja Sasmita.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Hadi, kalau untuk di kita langsung saja ya Pak Hadi ya, untuk wilayah Jawa Barat saat ini kondisi hutan ataupun juga lahan di sana seperti apa sih di kemarau ini?
2: Ya, memang satu isu yang memang kita juga tangani ya untuk di wilayah Jawa Barat ini kaitan dengan kejadian karhutla ya. Jadi memang mungkin tidak semasif di wilayah Kalimantan ataupun Sumatera, namun tetap kita juga kan harus tangani ya kaitan dengan kejadian di wilayah Jawa Barat ini. Sejauh ini laporan yang kami terima untuk di wilayah Jawa Barat ini, kejadian karhutla ini sudah terjadi di 19 kabupaten kota di Jawa Barat, dengan jumlah kejadian ini ada 136 kejadian yang terjadi di 157 desa ya, dengan total wilayah lahan terdampak ini sekitar ada 203 hektar ya yang ada di Jawa Barat.
1: Baik, dan kabarnya yang paling parah di Sukabumi ya?
2: Ya, di apa Bukit Habibie kemarin tuh. Tapi itu sudah tertangani ya.
1: Oke. Faktor penyebab dominannya selain puncak musim kemarau apa sih, Pak Hadi?
2: Ya, memang banyak faktor ya yang perlu kita lihat dari kejadian-kejadian yang di Jawa Barat. Tentu faktor manusia bisa jadi menjadi salah satu faktor yang dominan ya, tapi

0: juga ada faktor-faktor lain seperti mungkin ya ada pembakaran sampah gitu ya, atau misalnya pembersihan lahan dengan cara dibakar gitu, atau puntung masalah puntung rokok juga mungkin ada aktivitas manusia lainnya yang memang berdampak. Namun juga ada faktor alam juga yang bisa saja terjadi, gesekan antar daun gitu ya, atau antar dahan juga bisa menjadi salah satu penyebab gitu.
1: Oke, kalau memang demikian begitu ya, artinya ada himbauan-himbauan khusus misalnya untuk jalur-jalur pendakian, dilarang membuat apa api unggun dan sebagainya begitu, itu menjadi satu hal yang dilakukan juga kah?
0: Betul, betul. Kami juga kan lakukan ya, kita juga beberapa kali juga melakukan himbauan-himbauan tentu ya melalui berbagai kanal, dan juga tentu kita juga melalui BPBD Kabupaten Kota lakukan gitu. Dan terakhir kami juga membuat semacam edukasi ya terkait dengan penggunaan sekat bakar, itu juga sama ya di yang kemarin kita lakukan di Cermai ya, yang kita buat juga dalam bentuk konten gitu, agar supaya masyarakat memahami fungsi sekat bakar itu, apalagi yang memang kaitan dengan pemukiman ya, agar supaya bila mana terjadi kebakaran lahan itu tidak langsung ke permukiman. Namun yang penting memang kaitan hal ini adalah perilaku ya, yang terus terang kita juga harus dorong ya masyarakat agar menghindari hal-hal yang akan berdampak pada lingkungannya, itu yang penting ya, karena memang faktor yang tadi ya, faktor manusia ini bisa jadi salah satu faktor yang dominan ya kaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan gitu Mbak.
1: Oke, kalau dilihat ya Pak, sejauh ini sebenarnya kondisi kualitas udara di wilayah-wilayah terdampak juga seperti apa Pak?
0: Sejauh ini sih sebenarnya masih cukup terkendali ya, artinya memang tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Namun demikian memang kita juga ada beberapa wilayah yang saat ini juga sedang dalam penanganan, yaitu untuk kebakaran TPH ya, tempat pembuangan air sampah, yang memang untuk saat ini memang ada dua titik yang masih ditangani ya di Jawa Barat, itu ada di Kuningan dan di Tasik. Dan kami sendiri, tim kami sedang berada di lokasi saat ini untuk dukungan pemadaman untuk TPA, yang memang ini untuk dampaknya sendiri sebenarnya lokasinya kebetulan memang jauh dari pemukiman, tapi kan kita juga tetap harus waspada ya dengan kondisi tersebut. Jadi tentu ada tim-tim lain yang juga diterjunkan ke lokasi seperti tim kesehatan segala macam yang memantau kondisi masyarakat di sekitar yang ada di sana gitu.
1: Oke, tantangan terbesarnya seperti apa?
0: Ya tentu pemadaman kalau untuk kebakaran hutan dan lahan ini kan sebagian besar berada di pelosok ya. Jadi tentu perlu jalur-jalur yang memang agak sulit, dan tentu saja yang hari ini perlu diakses dengan kendaraan-kendaraan yang sifatnya ya off-road seperti itu ya, atau melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, itu yang mungkin tantangan yang utama. Dan untuk TPA ya, itu juga sebenarnya juga tantangan yang berbeda lagi, karena memang ada faktor lain yang agak menyulitkan ya kalau untuk sampah ini, karena biasanya memang ada gas yang metana yang cukup kuat ya biasanya di TPA ini, yang menyebabkan sulit untuk dipadamkan gitu. Tapi sejauh ini memang kita selalu upayakan agar kondisinya terkendali gitu.
1: Oke, koordinasi antar pihak di Jawa Barat misalnya itu seperti apa juga Pak Adi?
0: Ya, ini juga yang kita dorong secara terus-menerus ya. Kita juga kan secara rutin kita lakukan rapat-rapat koordinasi ya, lintas sektor ataupun dengan BPBD Kabupaten Kota, untuk kita pantau kondisi di lapangan, dan juga kemungkinan-kemungkinan kita dari sisi provinsi memberikan dukungan. Yang terakhir yaitu yang kebetulan yang terjadi di Tasik ini, kita juga sudah kirim truk tangki ya untuk dukungan pemadaman ya di lokasi tersebut gitu, di TPA.
1: Oke, untuk peta kerawanan bencana wilayah Jawa Barat secara keseluruhan ini sudah disebarkan juga, sudah dipublikasikan juga ke masyarakat untuk lebih berhati-hati begitu?
0: Ya tentu kita kalau untuk hal ini selalu kita informasikan ya melalui akun media sosial kami ya.
1: Boleh disampaikan.

0: sampaikan ulang Pak,
1: kami
0: kalau
1: juga
0: memang perlu saat ini ya, silakan kalau, menyampaikan kepada pendengar.
1: Ya, kalau untuk kerawanan wilayah untuk karhutla tentu lebih banyak di wilayah seperti Sukabumi ya, Majalengka, Kuningan, Sumedang ini memang paling volumenya yang paling tinggi gitu, yang sehingga mungkin masyarakat perlu waspada, apalagi wilayah yang kebetulan berdekatan dengan pemukiman gitu. Ya ini mungkin karena berdasarkan volume yang kami, laporan yang kami terima, tentu kan ini menimbulkan kerawanan tersendiri ya, sehingga mungkin masyarakat perlu waspada untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang berdekatan dengan area permukiman. Dan sejauh ini memang untuk laporan yang kami terima di itu Sukabumi, Majalengka, Kuningan, Sumedang dan Cirebon yang memang secara volume dan kejadian ini paling tinggi gitu.
0: Baik. Kalau dilihat dari standar waktu respon, respon time dari BPBD sejak laporan masuk hingga personil tiba di lokasi itu berapa lama biasanya, Pak Adi?
1: Nah, ini kita berbeda ya dengan posisi misalnya kejadian di perkotaan ya. Tentu kan kalau untuk karhutla ini karena wilayahnya seringkali terdapat di pelosok, tentu membutuhkan waktu yang
0: tapi ini kan masih range-nya Pulau Jawa.
1: Iya,
0: gitu. Tapi ini kan range-nya masih Pulau Jawa yang
1: betul.
0: Mungkin secara sarana prasarana, fasilitas
1: betul.
0: Jalan juga masih jauh lebih baik dibandingkan di luar Pulau Jawa.
1: Betul betul. Tapi tentu kita juga kalau secara respon time kita maksimal gitu ya, maksimal 1 sampai 2 jam itu kita harus sudah di lokasi gitu ya.
0: Okay.
1: Dengan kondisi medan yang sesulit apapun, karena memang tentu kan kondisinya kita sangat dinamis ya di lapangan.
0: Iya. Dan jumlah personil cukup ya? Tidak terbatas ya?
1: Tidak terbatas karena memang dalam hal penanganan ini kita nggak sendiri kok. Kita juga didukung oleh tim dari damkar gitu ya, dari TNI Polri juga mereka selalu ya koordinasinya nggak berhenti-berhenti kok. Dari mereka tuh
0: selalu cukup bagus gimana? Ya komunikasinya ya Pak Hadi.
1: Selalu optimal. Memang
0: optimal.
1: Tim dari damkar dari TNI Polri selalu optimal dalam hal merespon keadaan di lapangan gitu.
0: Baik. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena yang ingin juga diketahui oleh masyarakat terkait dengan prioritas pemadaman, misalkan ada 3 titik api karhutla yang menyala secara bersamaan di wilayah berbeda. Nah, itu mengkategorisasikannya seperti apa ketika terjadinya bersamaan
1: ya kan,
0: seperti itu?
1: Ya kan kita kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu kan ada first responder ya. Di sini kan kita juga melibatkan masyarakat.
0: Ya.
1: Jadi masyarakat ini kalau misalnya di area terdekat, tentu kan ini juga bisa diberdayakan. Dan ini sebenarnya kita di daerah pedesaan ini kan ada destana ya, desa tangguh bencana yang memang dibina ya oleh kewilayahan tentu kaitan dengan hal ini untuk merespon potensi-potensi ancaman bencana di kejadian awalnya, sehingga memang ya itu yang tadi gitu, supaya kita tidak terlalu lama ya merespon kondisi di lapangan, tentu pelibatan masyarakat sekitar ini jadi penting gitu. Jadi memang ini juga selalu kita bina ya untuk supaya first responder ini melakukan langkah awal ya untuk melakukan pemadaman di lokasi gitu.
0: Oke, kalau dari sistem early warning sistemnya atau teknologi deteksi dini hotspot, apakah juga sudah berfungsi 100% untuk wilayah Jawa Barat?
1: Ya kan, kalau sejauh ini sebenarnya kita memanfaatkan aplikasi yang dari KLHK ya, itu ada aplikasi Sipongi yang juga memantau titik-titik api. Jadi itu memang biasanya kalau memang sudah muncul di situ kita koordinasikan ke kewilayahan atau BPBD setempat untuk ditindaklanjuti kira-kira memang terjadi atau tidak. Jadi tentu ada proses klarifikasi yang harus dilakukan gitu.
0: Baik. Pak, kita bicara untuk jangka panjang ya Pak Hadi ya. Ketika puncak musim kemarau seperti sekarang, ini kan memang resiko kebakarannya cukup tinggi. Nah, program-program konkret apa sih yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan agar mereka tidak lagi nih menggunakan metode bakar lahan untuk bertani?
1: Itu tadi ya, sebenarnya kan kondisi di apa di lapangan ini kita agak

0: Gak sulit ya dengan kebutuhan masyarakat yang juga membutuhkan lahan gitu. Namun demikian tadi saya tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya juga ada beberapa apa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk supaya potensi ancaman itu tidak meluas gitu ya. Atau tadi dengan cara menggunakan yang namanya sekat bakar. Nah ini sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi beberapa kali juga, betul. Agar supaya rambatan dari api ini tidak tidak menjalar terlalu jauh gitu. Nah ini sekat bakar ini juga penting ya, agar supaya, nah ini kita sosialisasikan kemana-mana gitu, supaya termasuk di media sosial kita ya, supaya memang masyarakat ini bisa bila mana dalam hal kegiatan bercocok tanam gitu ya, itu memperhatikan sekali aspek keselamatannya, untuk terutama dalam kondisi seperti ini gitu, agar juga membuat sekat-sekat bakar agar bila mana terjadi kebakaran di lahan itu tidak merambat jauh sampai misalnya ke pemukiman gitu.
1: Oke, jadi memang ini antisipasi yang dianggap cukup efektif. Respon masyarakat seperti apa?
0: Sejauh ini sih cukup efektif ya, cuma memang tentu kita harus lihat lebih jauh. Hanya memang beberapa wilayah seperti di Kuningan gitu ya, di Majalengka, yang selama ini memang laporannya cukup tinggi, ini yang lagi kita benar-benar optimalkan gitu supaya memang kejadiannya tidak terlalu meluas gitu ya.
1: Untuk saat ini berapa itu, Pak, total panjang kilometer sekat bakar yang sudah terrealisasi secara fisik di Jawa Barat?
0: Kalau secara utuh mungkin kita harus hitung ulang ya, karena memang per daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita ambil salah satu contoh di area di Gunung Ciremai, yang memang panjangannya itu kurang lebih ada 10 km ya. Ada 10 km. Jadi itu ada beberapa area ya yang digunakan untuk sekat bakar, yang juga sebenarnya difungsikan sebagai jalur ini, jalur kendaraan gitu. Jadi namanya sekat itu kan sebenarnya digunakan juga sebagai jalur gitu.
1: Betul, multifungsi ya jadinya gitu, ya.
0: Multifungsi. Jadi memang dia digunakan sebagai jalur melintas gitu ya, jalur melintas. Ya. Jadi itu kalau dibilang sekat itu sebenarnya seperti halnya itu seperti jalur gitu. Jalur-jalur untuk melewat gitu.
1: Baik. Kurang lebih Pak Hadi, itu. Tapi jenis vegetasi yang dipilih itu apa, Pak, untuk memastikan bahwa tanaman ini efektif menahan laju api di kemarau ini? Karena publik juga banyak yang belum tahu mungkin soal green barrier ini, sekat bakar.
0: Ya kalau sekat bakar sebenarnya bukan ke vegetasi ya, tapi memang sekat bakar ini memang tidak ada tanamannya gitu. Jadi memang dibikin kayak semacam jalur kosong saja gitu, bukan diisi dengan vegetasi gitu.
1: Kayak apa ya?
0: Jadi dia memang harus ada standarnya ya. Standarnya itu kurang lebih sekitar 3 meter ya, untuk digunakan sekat bakar itu.
1: Baik, Bapak, terima kasih banyak informasinya. Mungkin terakhir boleh kasih himbauan ke masyarakat, silakan.
0: Nah, terima kasih Mbak. Jadi memang kami himbau masyarakat di kondisi puncak ya. Sekarang itu puncak musim kemarau gitu. Jadi kita harapkan masyarakat waspada ya, dan juga kami harapkan benar-benar memperhatikan lingkungannya gitu. Jangan sampai abai ya dengan kondisi saat ini. Selain tentu saja permasalahan kekeringan yang juga banyak terjadi, potensi kebakaran hutan dan lahan ini juga berpotensi terjadi di musim kemarau apalagi. Nah itu yang penting adalah masalah perilaku gitu ya. Kami harapkan masyarakat benar-benar memperhatikan agar pertama tadi tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, jangan membakar sampah di lahan yang kering gitu ya, apalagi di area yang berpotensi kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Dan juga kalau diperlukan buatlah sekat bakar ya, kita harapkan juga masyarakat agar memberikan jarak ya antara lahan perkebunan dengan area perumahan supaya menghindarkan diri dari potensi ancaman yang lebih berat lagi. Kurang lebih seperti ini Mbak.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih banyak sudah berbincang, dan mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama ya, tidak hanya BPBD ataupun juga instansi terkait, tetapi juga ini tugas kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, terutama wilayah hutan dan lahan.
0: Betul.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Salam tangguh.
1: Salam tangguh. Pranata Humas Ali Muda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

0: BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita.
1: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkap. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman dari Papua ke Pulau Biak, dari Papua Nugini hingga Papua Pegunungan, di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, di Samudra Hindia Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa dan Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Padang, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, dan Sorong, potensi udara kabur di Ternate, serta potensi asap atau kabut di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Sesaat lagi rekan kami Risti Rustarto akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Kami mengawali Warta Berita pagi ini dengan sejumlah informasi dalam sekilas berita utama.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsu Febri Adriansyah diduga menerima uang sebesar 40 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa terjadi hari Kamis kemarin. Dari luar negeri, Ketua Parlemen Arab Saudi Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk para pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem.

0: Informasi pertama dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Wiken yang berikan masyarakat bantuan ke rumah ini, ke darah murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, warga terdampak gempa Flores saat ini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Delvin Wandi melaporkan langsung dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalan perpipaan, terus bahannya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Grup Motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa Flores terus dilakukan dan donasi tersebut diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
4: Grup Motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah. Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
5: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dimbai, tapi saya menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini, itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan di sana. Ya. Mungkin bisa meneruskan informasi ke pihak-pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan Bolonejo.
4: Franciscus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
6: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasikan, kita sudah bagi. Tinggal selatan, ya, kita nyisir semua selatan sampai selesai nanti.
4: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.
7: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
8: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
7: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
9: Jangan sampai ditunjuk lagi, ada di DAU, setelah kita periksa, dana alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS, guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke wilayah yang pusat, silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup banyak untuk membiaya mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya disalahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
7: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
0: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih dihadirkan, maksud kami menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
10: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara satunya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Rebesi, di Skybrain dan Beinoka, Kelafak Vera dan 1 jembatan beton di Oetpo, Desa Nekasa, Kecamatan Tasifet Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Waliman, Kabupaten Melaka.
11: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani, menjembatannya dari dua daerah ataupun dua desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah. Kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
10: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidak, Binoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
12: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
10: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. Dari Atambua, Kristendi Mau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya kita simak bersama Setio Agung.
13: Pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
14: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduknya sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
13: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari Puskesmas Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
15: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
13: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah, dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu, dia kasih tempat dulu. Jadi organik buangnya di sini, non-organik di sini, karena gitu.
17: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
16: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan langsung, enggak pas. Terus yang tinggal banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
17: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
18: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Yang non organik itu bisa dijual, atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya.
17: Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramba3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel rri.co.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

0: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto, karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.
1: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
2: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
3: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
0: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Starto kembali bersama pagi hari ini di tanggal 28 Agustus 2026. Dan kami juga masih akan mengupdate bagaimana kondisi pasca kemarin aksi unjuk rasa di 27 Agustus yang terjadi di depan gedung DPR MPR dan fokusnya adalah pada pemberantasan korupsi, terutama desakan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Beberapa aliansi mulai dari AMPB, AMDB, dan juga GERAM, serta dari RMP4. Ini juga melakukan beberapa aksi mengawal eksekusi program-program pemerintah agar tepat sasaran dan bersih dari penyelewengan. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, aksi tersebut sempat memanas diwarnai kericuhan yang melewati batas waktu. Dan mereka sudah membubarkan diri sebenarnya sejak sore, namun situasi eskalatif terjadi akibat massa susulan yang bertahan. Bahkan terjadi juga pembongkaran pagar dan kericuhan. Massa sempat berupaya membongkar teralis besi dan mendobrak gerbang utama Parlemen DPR. Namun menurut laporan yang kami terima dan juga dirilis oleh Antara, para pengunjuk rasa akhirnya berhasil diamankan. Sempat juga terjadi gangguan lalu lintas dan blokade jalan seperti tol dalam kota yang ditutup. Massa bergeser dari arah timur menuju flyover Ladogi, sempat menutup ruas jalan tol dan dalam kota arteri Gatot Subroto secara menyeluruh. Namun, aksi massa tersebut berhenti sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan pagi hari ini dilaporkan bahwa kawasan Senayan dan Komplek Parlemen sudah kembali terkendali, arus lalu lintas juga berangsur-angsur normal pasca pembersihan sisa-sisa aksi unjuk rasa. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia tentunya di Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Merauke bergerak cepat memberi layanan pengantaran air bersih gratis bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air di sejumlah wilayah. Kita bergabung bersama Jessica Ardana.
2: Akibat kemarau panjang yang saat ini tengah melanda, sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke mulai kesulitan mendapatkan air. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke mengambil langkah dengan menyediakan layanan pengantaran air bersih gratis bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan pengangkut air untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Dan warga yang membutuhkan dapat menghubungi pemerintah daerah agar petugas dapat mengantarkan pasokan air ke lokasi. Ia menjelaskan, layanan itu telah diberikan kepada warga di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih.
3: Jadi selain yang berlangganan, tapi kita juga ada fasilitas untuk mengantar air. Khusus yang dari pemerintah daerah ini kan untuk saat ini, itu kita layani gratis. Jadi masyarakat tinggal telepon, kita mengantar air.
4: Itu
3: salamnya
4: gimana Pak?
3: Tinggal menghubungi saja, menghubungi ke pemerintah daerah, SPU bisa, kami juga bisa, kita langsung perintahkan staf untuk antar air di kawasan mana-mana.
4: Layanan itu sudah berjalan Pak ya?
3: Sudah berjalan. Ini sudah. Jadi mungkin teman-teman wartawan juga bisa memberikan informasi. Kira-kira mungkin di wilayah mana yang perlu kita layani, mungkin kita bisa tugaskan staf.
2: Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan air, terutama saat musim kemarau, mengingat sejumlah kawasan titik penghasil air mengalami kekeringan. Sementara, salah seorang warga Rosa mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan distribusi air bersih gratis yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat saat ini cukup kesulitan mendapatkan air, sementara air bersih yang harus dibeli harganya cukup tinggi dan menyulitkan masyarakat.
5: Iya, emang airnya lagi susah sih. Sekarang pun kalau mau dibilang, beli tangki air itu satu tangki hampir 200.000, itu sangat membebani toh. Ya, dengan adanya bantuan ini sih sangat membantu sekali, meringankan kita punya kesusahan. Seperti itu sih Mbak, ya meskipun belum rata semoga akan terus terbantu sih, maksudnya akan dipelebar ya bantuan-bantuan supaya merata di setiap sisi yang dibutuhkan.
2: Selain melakukan distribusi air bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga berupaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas air melalui perbaikan fasilitas serta pengembangan instalasi pengolahan air. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan suplai air bersih dan memperluas pelayanan kepada masyarakat, terutama saat kesulitan memenuhi kebutuhan air. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Job fair perdana digelar Biak Numfor dengan melibatkan 21 perusahaan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Arini Masihor.
1: Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
2: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan pemerintah teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, itu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan. Ya. Sehingga setelah kegiatan ini, kami akan lihat momennya. Baik, kami sama-sama dengan DPR atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama. Artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Joni Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
3: dengan
1: kerja.
3: Kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencaker ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
1: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Warta Nusantara.

0: Hari keempat, tim SAR mengintensifkan pencarian korban kecelakaan di Laut Yapen. Kita simak laporan dari Cindy Faidiban.
1: Memasuki hari keempat, Kamis 27 Agustus 2026, pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026 terus diintensifkan. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan turun langsung memastikan proses pencarian terhadap speedboat beserta para penumpangnya terus dilakukan secara maksimal. Operasi pencarian kini menggunakan KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak, tim gabungan menyisir sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi jalur anyutnya speedboat dan para penumpang. Pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, Basarnas Kabupaten Biak Numfor, serta gabungan TNI Angkatan Laut Biak. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus mendukung upaya pencarian termasuk menyisir sejumlah titik yang sebelumnya belum terjangkau oleh tim SAR.
2: Fasilitasi keluarga dengan bahan bakar untuk melakukan penyisiran lagi kembali baik ke timur, ke barat dan ke Waropen, penyisiran kembali jalur-jalur yang belum disisir. Sehingga kita berharap dengan upaya-upaya ini barangkali ya bisa ada titik terang untuk menemukan apa korban ke laut yang beberapa waktu terjadi pada hari Minggu. Nah, karena itu saya ambil mereka, minta mereka datang untuk berkoordinasi. Tadi mereka ada 6 speed yang bergerak baik ke timur maupun ke barat, sehingga mereka koordinasi dengan tim SAR jalur-jalur mana saja yang mereka sudah lewati.
1: Sementara itu, Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto Esos turun langsung dalam operasi pencarian 3 personil Polres Waropen yang diduga hanyut saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen. Pencarian melibatkan personil kepolisian TNI Angkatan Laut, keluarga korban, serta tim Basarnas. Dukungan ini dilakukan untuk memperluas area pencarian yang diduga menjadi jalur anyutnya speedboat.
3: Terkait dengan kegiatan operasi pencarian terhadap speed yang diduga hanyut, kami dari Polres Waropen melibatkan 6 personil, di mana juga terdapat dari rekan TNI Angkatan Laut dan SAR yang sudah melakukan proses pencarian dari hari Selasa malam. Kita bergerak dari Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya kami kita melakukan penyisiran sepanjang di wilayah Waropen.
1: Tovan menambahkan tim SAR dari Biak telah bergerak menggunakan kapal sejak Selasa malam menuju wilayah Waropen. Tim kemudian melakukan penyisiran di sejumlah titik. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Kita ikuti informasi yang akan disampaikan dari Ruang Gatekeeper.
4: Kilas Berita.
5: Kementerian Pertanian terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Hingga 23 Agustus 2026, penyaluran jagung telah mencapai 127,43 ribu ton kepada peternak di berbagai daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membahasnya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Fajri. agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
8: Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kita lanjutkan informasi dari Wamena.
9: Warta Nusantara.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memicu kabut asap dalam beberapa waktu terakhir dan mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Fanny Rean.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap dalam beberapa waktu terakhir mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Manajer Trigana Air Service Wamena, Michael Biduri, mengaku jika kabut asap yang terjadi di Wamena mengakibatkan jarak pandang dari pilot pendek dan tidak dapat melihat sesuai mekanisme penerbangan minimal 5 km ke depan. Hal ini memicu penerbangan baik penumpang maupun kargo harus diundur. Dijelaskan sudah hampir seminggu terjadi keterlambatan penerbangan dikarenakan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sedangkan untuk aturan penerbangan itu semua mengikuti laporan cuaca dari BMKG. Lebih jauh, Michael Biduri menjelaskan, BMKG mengeluarkan laporan berdasarkan jarak pandang, sehingga jarak pandang yang dibutuhkan untuk pendaratan harus lebih dari 5 km barulah pesawat bisa masuk ke Wamena. Ketinggian awan juga minimal 100 feet ke atas. Menurutnya, standar-standar tersebut digunakan oleh dunia penerbangan khususnya di Wamena. Standar ini tak seenaknya saja dikeluarkan oleh BMKG, tetapi sudah menjadi standar penerbangan nasional agar pada saat pendaratan pesawat tetap dalam keadaan aman.
11: Sudah hampir satu minggu kita terlambat terus, karena sekarang kan ada fenomena tuh karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Untuk safety penerbangan itu semua pakai standar atau laporan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, BMKG itu mengeluarkan laporan cuaca itu mulai dari jarak pandang. Maksudnya jarak pandang itu jarak paling terjauh yang dipakai oleh pesawat penumpang itu minimal 5 kilo. Lebih dari 5 kilo baru pesawat bisa masuk Wamena. Ketinggian awan itu artinya dia harus melebihi dari minimal 1000 feet ke atas. Nah, jadi standar-standar inilah yang dipakai oleh dunia penerbangan, terutama di Wamena. Itu bukan standar yang dikeluarkan seenak saja oleh BMKG atau dari aviasi, tapi itu sudah menjadi standar penerbangan nasional. Jadi jarak pandang macam pilot dari pesawat tuh dia melihat keluar tuh minimal 5 kilo. Jadi pada saat pesawat mendarat itu aman, tidak ada masalah begitu.
10: Secara terpisah, Forester BMKG Stasiun Wamena Ahmad Armanda mengatakan dari BMKG Wamena telah mengeluarkan peringatan kepada aviasi penerbangan yang ada di Wamena, di mana dalam kurun waktu seminggu ini penerbangan sudah terganggu akibat kabut asap. Ahmad menjelaskan penerbangan yang biasanya dibuka pukul 8 waktu Indonesia Timur kini harus dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ini merupakan dampak dari kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
12: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir, sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi. Itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati. Kita sudah koordinasi dengan maskapai.
10: Lebih jauh, Ahmad Armanda menjelaskan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan sebagian masyarakat yang diyakini untuk memanggil hujan, namun secara ilmiah tidak ada efek atau hubungannya, sehingga warga juga dihimbau untuk menghindari pembakaran lahan kering. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Biak Numfor juga mengatakan adanya kenaikan kasus penyakit ISPA akibat kabut asap dampak karhutla, sehingga warga wajib menggunakan masker dalam beraktivitas. Oki Pinontoan akan menyampaikan informasi lengkapnya.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mencatat terjadinya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA terdampak kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Biak Numfor. Kabut asap tersebut berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duiri menyebut jumlah kasus secara absolut terjadi peningkatan di sejumlah puskesmas di wilayah terdampak.
13: Kasus ISPA meningkat akibat kebakaran hutan. Kami semalam telah koordinasi dan melalui tenaga surveillance puskesmas, sehari ini mereka telah melaporkan terjadi peningkatan kasus-kasus ISPA di puskesmas. Sampai hari ini, ya presentasinya memang belum kami presentasi. Hari ini baru kami ada, saya ada instruksikan untuk Kepala Bidang Pengendalian Penyakit untuk segera hitung di bidang surveillance, di program surveillance, nanti kami akan laporkan presentasinya berapa. Tetapi dari jumlah kasus secara absolut, terjadi peningkatan kasus misalnya di Biak Kota. Dalam 3 hari sudah ada 41 kasus. Di Rits dalam 3 hari ada peningkatan jadi 23 kasus. Di Sumber Care juga ada 23 kasus. Di Puskesmas Bosnik ada peningkatan 40 kasus. Nah, ini berarti akibat dampak ini sudah mulai. Ini nanti satu minggu kemudian kita akan lihat hasilnya. Jadi nanti dari tenaga surveillance puskesmas mereka laporkan, kami akan update.
9: Selanjutnya masyarakat diimbau menggunakan masker untuk mencegah terjadinya gangguan ISPA dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sejumlah warga ditemui mengaku adanya asap tebal mempengaruhi pernafasan saat beraktivitas di luar rumah.
14: Kita sebagai warga harus menggunakan masker karena mengingat keadaan yang sekarang diselimuti asap, kabut asap ya, yang dimana itu bisa menyebabkan kita mengalami sesak nafas dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kalau buat saya penting sekali buat kita sebagai masyarakat untuk menggunakan masker.
15: Memang saya juga, aduh, apalagi saya nih yang biasa jualan di pasar nih, kena debu, kena panas, jadi saya juga butuh masker. Karena berapa kali saya ada jualan ini di pasar, baru saya rasa sesak sekali. Karena cuaca yang saat ini, aduh, kurang begitu bagus. Jadi untuk kita punya saudara-saudara dorang, kami stop sudah. Stop untuk bakar-bakar hutan. Karena kami lihat, aduh, sekarang barang ini begini, bikin kita yang mau sakit, rasa sesak, sesak nafas. Atau mau hirup udara yang baik juga tidak bisa. Apalagi kita nih, biasa duduk jualan di tempat jualan yang terbuka.
9: Dinas Kesehatan melalui 21 puskesmas yang tersebar di 19 distrik di daratan dan kepulauan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan di saat kondisi karhutla saat ini. Oke, penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Warta Nusantara.
0: Informasi terakhir kami sampaikan dari Sorong Selatan. Pemerintah daerah Sorong Selatan mendukung penguatan peran pendamping dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Rido Nukwali menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Ikhlas Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamafma mengatakan, perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan keluarga dan daerah. Namun fakta menunjukkan perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan jaminan perlindungan yang nyata, terintegrasi, dan mudah diakses. Sehubungan dengan itu, melalui kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, pemerintah Sorong Selatan ingin memastikan para petugas pendamping dan pengelola lembaga layanan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait regulasi dan hak-hak perempuan, keterampilan teknis dalam penanganan kasus sensitif korban, sinergi dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait, mulai dari tahap pengaduan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial.
18: Kegiatan ini sebenarnya sudah kita lakukan ini beberapa tahun terakhir, baik di tingkat satuan pendidikan, sekarang kita dari pemerintah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan itu juga pada tingkat warga masyarakat, sehingga hal-hal yang bila mana terjadi di lingkungan keluarga ataupun dalam keluarga bisa dipahami alur-alurnya untuk bagaimana mendapat perlindungan. Oleh sebab itu, kejelasan narasumber terutama dari perlindungan dan anak, dari kepolisian, layanan BPA juga dari dinas sosial, juga dari dinas kesehatan.
17: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sorong Selatan Sipora Humbore mengungkapkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan memiliki peran kunci dalam

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Kesehatan Kemenkes merespon cepat krisis kesehatan pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan dua rumah sakit atau RS lapangan berbasis tenda.

udara, inflatable, guna memastikan tindakan operasi yang aman dari gempa susulan tersebut. Komisi 11 DPR RI melalui rapat internal di Jakarta Kamis sore menyetujui Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2026-2031, serta Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior atau DGSPI terpilih periode 2026-2031. Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang menyebabkan getaran seismik berkekuatan magnitudo 5,2 dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS.

0: Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi secara keseluruhan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
5: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
5: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800.000, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
6: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
7: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
8: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
9: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama, agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
8: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
10: Agensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
8: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi terkait dengan dalam melakukan penggeledahan di kantor Bapenda dan BKPSDM Bogor, penyidik KPK mengamankan dokumen yang diduga terkait pemotongan insentif pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah pemerintah Kabupaten Bogor. Selengkapnya, kita simak laporan dari Chairul Umam berikut ini.
1: Penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di dua kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi, pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua lokasi yang digeledah yakni kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, selain itu kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini.
1: Ini Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan tak hanya terkait dengan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, tetapi tim penyidik KPK juga melakukan penyidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor.
3: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Taufik mengatakan penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum, karena itu KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Sebelumnya memang KPK mengungkap, dalam penyidikan ini KPK mengamankan uang sekitar 1,5 miliar, di mana uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik KPK. KPK sendiri masih menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari pemotongan upah pungut tersebut. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karhutlah terjadi di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Titik karhutlah berada tepat di sebelah SMKN 1 Sungai Raya, dan petugas BPBD Kalimantan Barat langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api merambat ke bangunan sekolah. Wilhelmus Triputra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terjadi di kawasan Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kamis sore. Lokasi kebakaran berada persis di sebelah SMKN 1 Sungai Raya. Laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan, meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru tetap berada di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Setibanya di lokasi, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah.
2: Kalau kondisi di titik ini, kondisi air cukup aman. Ini saja sudah hampir kurang lebih satu jam kayaknya mainnya. Masih airnya masih kuat. Biasanya 15 menit main sudah habis airnya. Karena kita memang kapasitas mesinnya besar. Ya, kita untuk jarak jauh. Sekarang proses pemblokiran biar tidak menyeberang ke bangunan SMK Negeri 1. Kemudian nanti pemblokiran juga kami pastikan clear biar tidak ada lagi yang hidup. Nanti kami tunggu dulu kalau ini mendekati bangunan sekolah.
1: Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir satu jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sementara itu, petugas pemadam BPBD Kalbar Indra menyebut kondisi kebakaran kali ini dinilai relatif lebih ringan dikendalikan karena berada di area yang sebelumnya sudah terbakar.
3: Kalau dari yang kemarin-kemarin ini agak ringan karena ini bekas kebakaran, bukan kebakaran baru, tapi bekas kebakaran kemarin. Kita menyelesaikan aja ini. Yang jelas kita sekarang ini lagi pendinginan ini, Mas, karena samping kebakaran ini rumah sekolah SMK Negeri 1.
1: Petugas memastikan pemadaman akan terus dilakukan hingga seluruh titik api dinyatakan padam dan kondisi di sekitar sekolah benar-benar aman. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi lokal Domande di Papua Selatan. Kawasan tersebut diperuntukkan untuk mendorong kemandirian masyarakat sekaligus pengembangan ekonomi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan kawasan transmigrasi lokal Domande di Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan tersebut dilengkapi 100 rumah dan 8 fasilitas umum yang dibangun di atas lahan seluas 100 hektar. Kawasan itu telah siap ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui keterangan resmi, Menteri Iftitah mengatakan penyediaan hunian dan fasilitas tersebut merupakan stimulus untuk mendorong masyarakat lokal agar semakin mandiri. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
2: Kita ingin, saya sampaikan melalui program transmigrasi, masyarakat lokal itu bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan mereka bisa menjadi pengusahanya sendiri, terus kemudian meningkatkan pendapatannya, dan pada kelaknya kesejahteraan untuk semua itu betul-betul bisa terwujud. Selain itu, saya juga menugaskan para transmigran patriot di sore hari juga agar mendidik anak-anak generasi mudanya. Bisa English Corner, kemudian juga bisa pelatihan-pelatihan karakter.
1: Kawasan transmigrasi lokal Domande juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas generasi muda di Domande melalui kegiatan pendidikan tambahan dan pelatihan karakter. Upaya ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan sekaligus meningkatkan produktivitas. Sementara itu, Bupati Merauke Yosep Bladip Gebze mengatakan, pemerintah daerah akan membangun kemitraan dengan pihak swasta dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengelola sumber daya alam, serta memperluas pemasaran produk masyarakat Domande. Kemitraan itu diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk olahan masyarakat setempat.
3: Kita sedang membangun kemitraan dan itu bagian dari persyaratan kami yang kami keluarkan dalam bentuk izin yang harus disanggupi oleh perusahaan waralaba itu sebelum masuk ke Merauke. Jadi produk-produk kita nanti kita bisa masukkan ke perusahaan waralaba untuk dipasarkan. Baik untuk di wilayah Papua Selatan, tapi kita harapkan juga mungkin suatu saat bisa keluar dari Papua Selatan.
1: Pengembangan ekonomi kawasan Domande juga akan diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Integrasi diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antar sektor ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah potensi lokal. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini akan disampaikan langsung oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Ranika berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman dari Papua ke Pulau Biak, dari Papua Nugini hingga Papua Pegunungan, di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, di Samudra Hindia Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa dan Samarinda, potensi udara kabur di Pekanbaru, Padang, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, dan Sorong, potensi udara kabur di Ternate, serta potensi asap atau kabut di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi. Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Terutama pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan beberapa topik-topik pilihan, dan Anda bisa ikuti melalui telepon kami 021-384-4545-386-6712, 021-386-2375, dan 021-352-3172. Jangan lupa juga untuk menyampaikan informasi di tempat Anda saat ini, baik itu cuaca, lalu lintas, peristiwa, dan juga harga komoditas. 5 topik pilihan yang telah disiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Pagi adalah RU Perampasan Aset akan ketok palu pada Desember 2026. Kedua, SPBU Balikpapan batasi jam penjualan Pertalite di mana aturan diperketat. Ketiga adalah dampak karhutla di Papua. Kemudian juga yang keempat terkait dengan penanganan pasca gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini sudah tercatat oleh BMKG jumlah gempa susulan ya hingga pagi hari ini tanggal 28 Agustus 2026 total gempa susulan yang melanda Flores ini jumlahnya lebih dari 6.000 kali dan juga masih terpantau lalu lintas di sejumlah daerah, termasuk juga pantauan terkini dan terupdate dari sekitaran Senayan. Dan kami juga akan menghadirkan beberapa informasi lainnya pagi hari ini, termasuk juga Polda Metro Jaya sedang menginventarisasi kerusakan usai aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan DPR MPR tadi malam. Pak Kendi di Toli-Toli ternyata sudah bergabung, langsung saya terima saja. Pak Kendi, pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Resti Rustarto.
7: Waalaikumsalam.
8: Bagaimana kabarnya, Ibu?
7: Alhamdulillah, jadi saya nih yang diwawancara ya. Kalau Pak Kendi kayaknya sehat nih.
8: Alhamdulillah sehat. Toli-toli cerah. Mm-hmm. Pokoknya selama ini toli-toli nggak pernah diguyur hujan.
7: Wow.
8: Ya. Tentang perampasan aset ya, ya semoga lah cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Ini sudah lama diwacanakan dan dirumuskan.
7: Yeah.
8: Semoga tidak ada lagi penundaan dan kita berharap cepat dan tuntas dan kita mau lihat seperti apa hasilnya, pelaksanaannya dan seterusnya. Itu saja, pokoknya sama ikut itu.
7: Baik.
8: Oke, makasih, Bu Resti Rustarto.
7: Sama-sama, pagi Bapak.
8: Pagi.
7: Dari Toli-Toli kita ke Solo, Pak Edi, pagi Pak.
9: Pagi, Mersi. Sehat-sehat keluarga.
7: Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak juga ya?
9: Setelah ini, ya. Okay. Semoga nanti secepatnya Mbak Risi beri masukan Pak Presiden nanti pulang dari muktamar ini. Secepatnya biar doa bersama seluruh Indonesia. Semoga dikurangi semuanya. Biarpun gempa-gempa apa ini nanti ada musibah bencana, dikit-dikit aja. Jangan banyak korbannya. Bahkan semua orang bisa hatinya dibikin reda. Jangan sampai bikin masalah. Bahkan nanti pidato-pidatonya Pak Presiden jangan banyak yang melenceng konslet. Nanti kak enggak jadi bikin masalah. Semoga bisa Pak Presiden sehat sampai 2029. Tidak diganggu apa-apa, mudah-mudahan ekonomi bisa tambah lebih baik. Semoga Indonesia tambah maju. Jangan sampai istilahnya kalah sama setan-setan nanti. Okay. Setan-setan mau enggak mau kan bikin ulah yang tidak-tidak. Cuma kalau Presiden mau, benar-benar ya legowo, terutama stop dulu MBG ini. Luar biasa.
7: Oke.
9: Okay. Buat lain-lainnya.
7: Itu aja ya.
9: Makasih.
7: Oke, okay, makasih. Pak Edi di Solo, Pak Upi di Bone. Pagi Pak Upi.
10: Pagi, Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi sibuk apa nih? Kok pagi-pagi kayaknya udah rame?
10: Sudah rame, Mbak. Sudah rame. Cuma suara ayam, suara kendaraan yang lewat.
7: Oh, begitu. Baik ya. Kalau gitu.
10: Ya, kalau di Bone, alhamdulillah cuacanya cerah. Walaupun kalau dini hari dinginnya minta ampun, Mbak.
7: Oh ya? Wow. Kok bisa begitu? Padahal ini musim kemarau ya?
10: Ya memang kayaknya awalnya begitu kalau setiap kali musim kemarau kalau di daerah Bone itu pasti kalau dini hari itu pasti dingin sampai jam 8 pagi besarnya masih dingin.
7: Oh, oke. Okay. Memang berembun gitu ya wilayahnya ya?
10: Ya, mungkin begitu, Mbak.
7: Oke, okay, baik kalau gitu. Pagi ini mau pilih topik yang mana? Silakan, Bapak.
10: Pilih pakai topik yang nomor 1, Mbak.
7: Mm-hmm.
10: Yang udah nantinya bisa memberikan rasa keadilan kepada kepada masyarakat dan memberikan pelajaran kepada kepada para koruptor. Berikan, Mbak, saya mau sentil sedikit.
7: Apa tuh?
10: Sampaikan untuk teman kita Pak Edi, artinya mohon pemerintah mendengarkan pemerintah Pak Edi, karena sudah sebulan saya catatan sudah
7: konsisten sebulan, ya Mbak. Penyampaiannya selalu itu ya. Nah, betul.
10: Nah, membahas masalah lima yang kita angkat, tapi walaupun nantinya begini Pak Edi, artinya mohon maaf ya, walaupun nantinya memang doa mesti pasti pemerintah secara pasti berdoa untuk kebaikan kita, tapi nantinya kan paling utama ikhtiarnya Mbak, nah kenyataannya yang paling penting.
7: Setuju.
10: Ya, walaupun artinya kerjasama juga kerjasama sekali dengan Pak Edi ini, pasti tiap hari pasti menyampaikan tentang itu, saya
7: dulunya kita masih. Betul. Karena belum terwujud nih, jadi masih penasaran Pak Edi ya, kapan kira-kira nih Mbak Risti nggak nyampein katanya gitu ya, tapi saya sampaikan kok.
10: Kita bahasa bertahan, walaupun dia ada tipsnya. Kita berdoa bersama, kita jauh dari bencana dan
7: baik.
10: Kita bisa berikhtiar itu aja.
7: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, dan benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Edi dan juga Pak Upi, namun memang beberapa kali dilakukan sholat istighosah, bahkan di 2026 sudah 3 kali pelaksanaan sholat istighosah bersama di Silang Monas yang dihadiri langsung oleh Menteri Agama. Kita ke Samarinda, ada Pak Soan. Pagi Pak Soan.
11: Selamat pagi temanku.
7: Pagi, huha.
11: Pagi. Good pagi, selamat morning.
7: Gitu ya, padahal saya pakai semangat KDMP nih, huha gitu ya.
11: Huha, hoba gitu ya.
7: Gimana asap Pak?
11: Waduh, Samarinda luar biasa panasnya.
7: Asap udah berkurang?
11: Air asin sudah... intrusi ke Sungai Mahakam sudah masuk ya, cuma belum sampai ke tengah kota.
7: Oh, oke.
11: Okay. Karena Samarinda kan di pinggir kota, di pinggir Sungai Mahakam, belum sampai ke kota, tapi masih ada di hilir dari kota itu. Nah, kemudian untuk anak-anak sungainya, seperti Sungai Karamumu, Sungai Tempurung, dan Sungai yang ada di ulu sana itu, Kedondong, Pasar Kedondong itu udah kering itu, Mbak, sudah.
7: Oh, oke. Okay.
11: Sudah itu Sungai Karamumus
7: sudah mulai 45, mengalami pengeringan ya.
11: Iya, 45 km loh Sungai Karamumus ini kering sudah. Sudah enggak ada, tapi alhamdulillah mudah-mudahan air juga jangan ini ya. Tapi kalau purnama begini ini kan pasti intrusi air laut kan luar biasa dia masuk ya. Nah, di situ PDAM biasanya akan menghidupkan dan mematikan air biasanya. Saya gitu.
7: Oke.
11: Okay. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu lah ya. Sebagaimana badai begitu ya. Badai pasti berlalu gitu lagunya ya, kalau nggak salah itu. Itu. Tapi saya milih yang nomor satu itu.
7: Undang-undang perampasan aset. Kenapa
11: itu? Ya, boleh lah ya, disahkan. Itu udah berapa puluh tahun ya, nggak disahkan ya.
7: Gitu ya?
11: Ya, sudah diadakan tekanan gitu baru.
7: Dari waktu ya. Pak Soan masih naik sepeda sampai sekarang ya, sepedanya jadi sepeda motor zaman, gitu ya?
11: Betul, sudah zaman kuda makan tembaga.
7: Oke, baik, nanti coba. Cuman, ada titipan pertanyaan nggak, ya, ke narasumber?
11: Titip pertanyaan ya.
7: Apa tuh?
11: Jangan sampai nanti disahkan, iya, tanggal 15 Desember kalau jadi ya. Kalau jadi itu. Nanti pelaksanaan 5 tahun akan datang gitu loh.
7: Oke, mudah-mudahan tidak
11: kan
7: ya.
11: Biasa kan Indonesia berkelitnya gitu biasanya gitu.
7: Oke. Okay. Mudah-mudahan bukan itu yang terjadi. Waalaikumsalam. Dari Samarinda kita ke Boyolali, Pak Udin, pagi.
12: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Kalau sama saya suaranya agak pelan ya, apa ya?
7: Iya, biar Pak Udin yang lebih terdengar menggelegar.
12: Oh, iya.
7: Gimana Pak? Pagi ini cerah Boyolali?
12: Cerah.
7: Oke. Lalu yang
12: harapannya hujan, tapi belum hujan.
7: Belum, kan katanya musim kemarau. Lagunya tadi udah dinyanyiin sama Pak Soan.
12: Ya.
7: Lagunya gimana? Tadi mau dinyanyiin sama Pak Soan, tapi saya bilang tunggu Pak Udin dulu masuk. Iya, iya, silakan Bapak mau pilih yang mana topiknya?
12: Tentang gempa Flores.
7: Kenapa tuh pilih itu?
12: Ya, ya semoga diberikan kesabaran untuk yang ditimpa musibah ya.
7: Ya.
12: Setelah ajaran Rosam, Rosam menggagumi seorang apabila mendapat kebaikan ya bersyukur, apabila mendapat musibah ya bersabar. Jadi jadilah masyarakat Indonesia, Indonesia yang selalu bisa bersyukur, selalu bisa bersabar. Terima kasih.
7: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon juga sudah bergabung. Bu Indra, pagi.
13: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Cerah pakai banget.
7: Ya, kan memang cerah terus kalau ada suara Bu Indra nih di mana-mana.
13: Oh, bukannya kalau mendengarkan suara Mbak Risti.
7: Itu ya, ini namanya gayung bersambut ya.
13: Iya, tapi burung belum bunyi nih, Mbak Risti.
7: Iya ya, tumben ya. Padahal biasanya saya ngecek itu tuh, apa saya yang salah jam apa emang hari ini burungnya lagi puasa ngomong.
13: Tadi sih terdengar berkicau bersahutan
7: ya.
13: Seperti ibu juga ingin nomor satu Mbak Risti.
7: Kenapa tadi tuh?
13: Banyak minat. Kapan ya di berita ada minimal bulan Desember. Ada lagi berita yang lain maksimal bulan Desember. Jadi yang mana ini dan apa yang dimaksud dengan minimal atau maksimalnya, sehingga kita tidak bernyanyi lagi kapan-kapan.
7: Oke, nanti saya bantu tanyakan ya, minimal apa maksimal nih sebenarnya ya targetnya. Oke, itu saja Bu Indra, terima kasih banyak.
13: Iya, apa prihatin dengan hutan yang makin terbakar. Kita takut Indonesia ini nanti jangan-jangan jadi padang sabana atau bahkan jadi padang pasir. Mudah-mudahan tidak demikian ya Mbak Risti. Terima kasih.
7: Makasih, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari Cirebon kita ke Yogyakarta, Pak Sarjio. Selamat pagi, Pak Sarjio.
14: Pagi Mbak Risti Restarto.
7: Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya. Alhamdulillah kami bisa masuk ini. Sudah satu minggu satu nggak bisa masuk saya.
7: Oh begitu ya? Waduh, apa perlu saya siapkan nomor antrian Pak Sarjio? Nanti saya kasih nomor duluan.
14: Iya gitu. Ya,
7: boleh datang ke sini ya. Lebih pagi kok. Gimana Bapak di Jogja? Apakah situasi aman terkendali?
14: Alhamdulillah aman terkendali. Suasananya baik-baik saja gitu ya. Ya seperti Pak Edi katakan harus berdoa. Kalau saya berdoa itu yang penting semua boleh bagus, tidak semua pun para justru orang-orang yang orang dipilih Allah itu nanti yang harus berdoa mesti yang akan dikabulkan.
7: Baik. Pilihan jadi, topiknya mau yang mana? Silakan.
14: Pilihan aja, pilih nomor satu aja.
7: Perampasan aset ya. Kenapa pilih itu Pak?
14: Ya karena kemarin ada demonya.
7: Baik.
14: Harapannya
7: kalau gitu.
14: Apa yang dia sampaikan Pak Habibur Rahman tadi bahwa tanggal 15 Desember 2026 akan disahkan itu jadi satu kenyataan.
7: Nanti kita jawab semuanya, ya.
14: Gitu aja, terima kasih.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sarjio, kita punya dua penelpon lagi, Bu Haryanti dan Pak Matauli. Namun kita akan ikuti dulu informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan Kementerian Keuangan terus membenahi tata kelola bea cukai dan pajak, menyusul penahanan pejabat bea cukai oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi. Pemenahan ditujukan untuk mencegah praktik korupsi berulang, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kali ini kita menuju ke Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, selamat pagi.
5: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Sebentar cerah. Iya.
4: Mau pilih topik yang mana, Pak Matauli?
5: Nomor satu itu tadi Mbak Ristia tentang rancangan percepatan
4: perampasan aset.
5: Yakin nggak Mbak Ristia bahwasannya ini nanti sesuai dengan ekspektasi mereka itu memparipurnakannya? Nggak yakin. Karena naskah akademiknya kan nggak nyampe ke para pendemo kemarin kan. Kalau memang betul, ini oleh-oleh kami bawa ya, kami sedang mengerjakan bab 1, bab 2 dari draft ini. Silakan nanti belajar di rumah, kasih masukan sama kami, dan kita bicara lagi hari Seninnya. Karena kami akan rapat kerja komisi di situ nanti. Ada nggak gitu? Nggak ada. Dan nggak bisa kita garansi bahwasanya hitung mundur sebelum Desember itu, misalnya September nanti mereka mengupgrade mana? Enggak ada. Nanti pada saat hari hanya, di sini mungkin kita curiga mereka itu hanya ulur-ulur waktu atau apa namanya ini ya, cari celah. Mana pasal karet nih yang bisa kita apakan? Kita bukan berpikir seujun Mbak Risti, tapi fakta membuktikan demikian. 28 tahun kita sudah melewati masa reformasi 98. Dari sampai 2008 mulai dibicarakan tentang pembentukan KPK dan sebagainya. Tapi enggak ada hasil toh. Janji tinggallah janji.
4: Oke, janji. Jadi apa nih yang mau saya tanyakan ke narasumber nanti, Pak Matauli?
5: Kita harus tanyakan apa garansi atau jaminan yang masyarakat dapatkan dari timeline waktu ini. Apakah itu akan disiarkan di TV nasional atau di TV parlemen, di radio parlemen? Sehingga masyarakat bisa diikut sertakan. Memperhatikan titik koma pasal dari itu tidak ambigu dan multitafsir. Apalagi ini kan undang-undang sapu jagat ya. Di dalamnya ada KUHP baru, ada undang-undang tipikor biasa, ada sosialisasi terhadap APH,
4: ya, jaksa. Nanti saya teruskan, baik kalau gitu. Dan terima kasih Pak Matauli, selamat pagi. Dari Sibolga kita ke Toli-Toli, Bu Haryanti, pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi Mbak Risti. Salam sehat, senyum semangat untuk Mbak Risti bersama tim.
4: Terima kasih banyak Bu Haryanti. Pagi ini mau pilih topik yang mana?
6: Topiknya pasti mewakili seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh P23.
4: Kenapa tuh?
6: P23 itu pencinta Pro 3.
4: Oh gitu. Oh, ada fans club baru ya.
6: Itu jadi mewakili ya pilihan topik nomor 1 ya, pastinya ya. Ya, kita pastinya kasih mendukung dan memberi menyambut ya. Semoga bukan hanya masyarakat aja yang ini ya, yang konsisten untuk RUU perampasan aset itu segera disahkan, tapi pemerintah pemangku kepentingan juga ya harus konsisten. Pokoknya implementasinya harus ada itu, ya, harus nyata nanti. Itu aja.
4: Okay. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara, Pak Abdullah. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pro 3 RRI.
4: Ya, apa kabar Bapak?
7: Alhamdulillah baik.
4: Oke, mau pilih topik yang mana pagi ini?
7: Saya mau pilih tentang nomor 1.
4: Undang-undang perampasan aset ya?
7: Iya.
4: Mm-mm. Tapi ngomong-ngomong, asap di Kalimantan Utara udah lebih baik nggak, Pak?
7: Kalau di tempat saya agak lebih baik, karena kemarin itu kan ada hujan terus.
4: Oh, ini hujan OMC atau hujan buatan apa hujan asli?
7: Enggak, hujan alami.
4: Oh, hujan asli ya, bukan yang buatan ya. Oke, okay, jadi itu aja, pilih undang-undang perampasan aset?
7: Nomor 1 ya, itu harapan kita itu supaya kalau disahkan hari itu ya, laku berlaku, jangan tunggu yang lama-lama lagi.
4: Baik, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Dan penelpon terakhir dari Flores, Pak Mus. Selamat pagi, Pak Mus.
8: Selamat pagi, Pro 3.
4: Iya, Pak Mus, ini Floresnya sebelah mana, Pak?
8: Tepatnya di Kabupaten Nagicio, Kak.
4: Kondisi bagaimana di sana, Bapak, pagi ini?
8: Ya, kondisi di Nagicio, ya, khususnya di tempat saya, untuk saat ini dalam keadaan aman, ya, karena memang kondisi yang terparahnya itu di pusat kabupaten ya, sementara saya ini jauh Kak, dari kabupatennya itu berkisar waktu tempuhnya 2 jam begitu Kak.
4: Tapi gempa susulannya masih terasa nggak Pak Mus?
8: Sampai dengan saat ini update terakhir itu tadi malam Kak, sekitar kurang lebih berapa jam, berapa menit masuk jam 11 Kak atau waktu 23 waktu Indonesia bagian tengah itu masih ada guncangan kecil-kecilan, tapi masih terasa sih.
4: Tapi di tempat Bapak kerusakannya tidak terlalu parah atau bagaimana, Pak?
8: Bisa dibilang kerusakannya tidak ada, Kak.
4: Oh, syukurlah kalau begitu ya, Pak Mus. Ya. Baik, Pak Mus mau pilih topik yang mana?
8: Kalau saya pilih nomor 1 sama nomor 4 ya, Kak. Ya.
4: Baik, kalau begitu. Itu saja yang mau disampaikan.
8: Mudah. Oke, ya terima kasih ya untuk teman-teman semuanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi, sehat selalu, dan terima kasih juga untuk update informasi dari Nagekeo yang disampaikan oleh Pak Mus. Dan pendengar, mohon maaf sekali tidak semua telepon dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Kita akan jelang warta berita pukul 7 pagi.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amoroi, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta.